0: ternilai. Ya, dibagi 40 nilai tanah itu. Kalau ingin dipetak-petak juga senilai 14/40 umpamanya dari berapa meter tadi?
1: 385.
0: 385, 14/40-nya umpamanya 30 meter. Ya. Salah. Karena 35 meternya kalau dia dihook, diambilnya dihook, itu tidak adil.
1: Sahih.
0: Itu bisa jadi persentase valuasinya bisa jadi 20/40 itu. Ya, maka nilai. Kalau ada yang mau beli, salah satu di antara ahli waris, dibeli, kemudian dibayarkan uang, dibagilah uangnya 40. Itu lebih gampang. Kalau ingin juga tanah dibagi, bukan meteran hitungannya, tapi valuasinya nilai. Ya, umpamanya per meternya 10 juta. Berarti nilainya berapa itu? 350 meter.
1: Iya.
0: Ya, berarti 3,5 M.
1: Nah.
0: 3,5 M, 5/40 atau 1/8 itu coba berapa rupiah?
1: 3,5 M, 500 juta ya, sudah?
0: Dibagi 8.
1: 8. Nah, 437 juta.
0: 430 juta ambilkan dari tanah itu dengan nilai segitu. Bukan 1/8 dari tanah itu dilurus memanjang ke depan ke belakang, enggak.
1: Ya.
0: Ya. Kalau ingin tanah itu juga dibagi, seperti itu cara pembagiannya. Mana lebih gampang adalah dengan rupiah. Wabillahi taufik.
1: Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Demikian. Semoga menjadi pencerahan yang bertanya dan bisa dilihat, sudah dihitung dan bisa direkaman kajiannya. Barakallahu fikum. Kami angkat selanjutnya pertanyaan kembali via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Ana mempunyai perusahaan travel, dalam waktu dekat akan membuka trip luar kota. Apakah boleh Ustaz apabila ana memberlakukan sistem DP untuk peserta yang mendaftar, dan apabila peserta tidak jadi ikut maka DP-nya hangus? Apakah ini halal, Ustaz?
0: Halal. Berdasarkan asar dari Umar bin Khattab, dan tidak ada para sahabat yang menentang. Di mana Umar bin Khattab memerintahkan kepada walinya, Nafi' bin Al-Haris, di wali di kota Mekah, untuk membeli rumah Sufwan bin Umayyah, dijadikan sebagai rumah tahanan. Lalu Nafi' membeli dengan harga 60 ribu dirham. Dia bayarkan 4 ribu dirham dan dia mengatakan, ini kalau khalifah setuju bagian dari pembayaran. Kalau khalifah tidak setuju untukmu. Dan Umar mengetahui dan beliau tidak mengingkarinya. Maka ini menunjukkan ijma' para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Maka boleh hilang.
1: Nah, Ustaz, jazakallahu khair barakallahu fik. Demikian, akhi, semoga menjadi pencerahan dan semoga Allah berkahi usahanya. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, orang tua yang menghibahkan orang tua yang menghibahkan tanah produktif ke anaknya, apakah akan mendapatkan pahala jariah dari hasil tanah tersebut?
0: Iya. Nabi mengatakan bahwa apa yang engkau sampai nasi, sampai makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu, engkau dapat pahala darinya. Ya. Seperti itu.
1: Demikian Umar Raihan, semoga menjadi pencerahan para kalafikum. Baik, kami masih kembali terima pertanyaan via telepon di 021-823-6543. Baik, kita akan angkat kembali. Nah, halo.
2: Halo.
1: Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa? Umur di mana?
2: Dengan Sinta.
1: Di mana?
2: Jakarta.
1: Baik. silakan pertanyaannya.
2: Ini untuk Ustaz Erwandi.
1: Iya, silakan.
2: Oh iya. Iya, jadi tante saya tuh baru menemukan sertifikat. Ternyata tante saya tuh tahun 2009 pernah meminjami uang kepada temannya dan dia baru ingat gitu. Cuman kata sepupu saya, kata anaknya tante saya bahwa utang yang sudah lama sekali bisa nilainya dikonversi dengan emas. Itu apakah benar seperti itu? Walaupun, nah yang kedua teknisnya seperti apa? Apakah harus kedua belah pihak sepakat atau salah satu si pemberi hutang aja yang mengajukan dan si yang hutang tuh harus menerima gitu aja gitu? Karena dari 2009 sampai 2006 kan lama sekali.
0: 2000 berapa?
1: 2009.
2: 2009.
0: Dengan sekarang baru mau dibayar.
2: Lupa, tante saya itu lupa gitu, jadi baru ingat dan si yang hutang itu lu juga lupa pernah menitipkan sertifikat.
0: Hutangnya jelas angka rupiahnya berapa?
2: Jelas, 30 juta.
0: 30 juta di tahun 2009.
2: Iya.
0: Saat itu emas berapa gram? Kalau dikonversi jadi emas berapa gram di waktu itu?
2: Saat itu tuh kemarin sih ngobrol katanya harga emas masih 500 ribu.
0: 30 juta dibagi 500 ribu. Berapa saat? 60 gram?
2: Iya, 60 gram.
0: 60 gram. Sekarang 60 gram dibagi dikali 2.500.000. Jadi berapa?
1: Iya. 15.
0: 150 juta?
1: Iya.
2: Iya.
0: Ya, 30 juta. Dahulu dipinjamkan, sekarang nilainya kenaikan harga barang karena emas adalah acuan harga barang ya dan jasa, maka nilainya sekarang menjadi 150 juta. Berarti inflasinya penurunannya lebih 70% kan ya?
1: Iya, Ustaz.
2: Iya.
0: Bahkan 100% lebih. Ya. Para ulama, keputusan para ulama di Al-Majma' Al-Fiqh Al-Islami Ad-Dawli, Lembaga Fikih Dunia Islam, menyatakan bahwa hutang jangka panjang terkena inflasi lebih 2/3, ini malah lebih 100%. Ya. Maka itu dibayar kewajibannya sesuai dengan nilai barang yang tetap atau emas. Emas kan tetap nilainya.
1: Iya.
0: Maka dibayar 60 gram atau 150 juta dengan rupiah sekarang.
2: Ya.
0: Karena dia sudah minjam puluhan tahun. Berapa tahun itu? 17 tahun.
1: Iya.
0: 17 tahun minjam 30 juta. Kalau diputar sendiri oleh pemiliknya dalam 17 tahun, mungkin sudah jadi 100 miliar. Dia bisa jadi juga rugi, tapi umumnya naik kan orang dagang. Diinvestasikannya saja, umpamanya pada toko beras, untung toko beras per tahun itu bisa 500% modal dari modalnya. Ya.
2: Kalau syaratnya Ustaz, apakah harus kedua belah pihak sepakat atau boleh?
0: Kalau yang berhutang tidak mau bayar 150 juta, dia hanya mau 30 juta, ya, kalau dia tidak redo, si pemberi pinjaman, tidak tahu saya bisa dituntut di pengadilan atau tidak. Tapi yang jelas, di akhirat akan dia bayar. Kalau yang memberikan pinjaman ikhlas dan redo, dia bersedekah berarti 120 juta rupiah.
2: Ustaz Afan, jadi harus di atas inflasinya di atas 70% ya Ustaz?
0: Ya, kalau di bawah 70% sampai ke 40% itu dibagi dua selisih nominalnya. Kalau di bawah 40% itu nominal tetap.
2: Oh iya, baik Ustaz.
1: Cukup ya Ibu?
2: Karena ada satu lagi Ustaz, karena tahun 2013 ada saudara saya juga hutang, sampai sekarang tuh belum dibayar, itu dengan jarak tahun masih bisa masuk nggak Ustaz?
0: Itu nggak harga emasnya.
2: Oh, harga emasnya.
0: Konversi ke emas jadi berapa rupiah? Jadi dari 30 juta menjadi 150 juta. Terus itu udah besar banget.
2: Baik Ustaz.
0: Udah 500%.
1: Baik Ustaz.
2: Jazakumullah khairan.
0: Allahumma
1: barik. Wa jazakillahu khairan wa barakallahu fiik. Kami angkat selanjutnya pertanyaan via chat WhatsApp Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pengusaha pengelolaan ikan dan saat ini saya butuh modal. Alhamdulillah ada seorang investor yang memberikan bantuan kerjasama bisnis dengan memberikan modal sebesar 300 juta rupiah. Saya pahami bahwa keuntungan dibagi setelah kembali modal. Tapi si pengusaha atau investor ini memberikan izin di bulan pertama saya boleh mengambil nisbah keuntungan yang disepakati 50-50 karena saya membutuhkan untuk membayar hutang dan juga untuk keperluan rumah tangga. Apakah keuntungan 50% di awal bulan yang saya ambil ini diperbolehkan Ustaz, dan bagaimanakah saya mencatat sebagai sebuah keuntungan real atau tidak? Mohon nasihatnya, jazakallah khair. Ya.
0: Bila belum kembali modal, berarti tidak ada untung real. Anda ambil sebagai pinjaman. Nanti setelah ada keuntungan, dipotong dari keuntungan Anda. Bila Anda lebih ngambil lebih, mungkin keuntungan tahun ini itu Anda sudah tidak ada. Akan dipotong lagi tahun depan. Dan begitu seterusnya.
1: Nah, Ustaz, jazakallah khair atas pencerahan dan jawabannya. Ini merupakan pertanyaan kami terakhir, Ustaz, di kesempatan pagi ini sebagai ikhtitan dan kesimpulan kajian. Silakan, Ustaz.
0: Ya. Khawani wa khawati fillah. Kalau saja para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan share pendapatnya, sharing pendapatnya dalam ketentuan hukum Allah Azza wa Jal, itu dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kematian, apalagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Maka berhati-hatilah, tidak ada kasus yang membutuhkan arahan tentang hukum Allah. Karena Anda mengatakan halal haram itu hukum Allah, tanda tangan atas nama Allah. Kalau Anda tidak punya kompetensi, tentu ini tanda tangan palsu. Kalau dunia berhubungan dengan pihak berwajib, dengan Allah berhubungan dengan Allah. Semoga Allah selamatkan kita dari murkanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah tadi kajian dan bimbingan ilmiah bersama Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA hafizallahu taala. Hafizallahu taala, mohon maaf, dari metode istihad muamalat kontemporer kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Terima kasih atas kesabaran antum semuanya mengikuti dari awal hingga akhir. Semoga Allah berikan taufik, hidayah dan petunjuk untuk kita bisa memahami pelajaran ini. Kami akhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم.
6: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus perbuatan-perbuatan mereka.

0: أعمالهم.
1: Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal-amal yang saleh, serta beriman pula kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah yang hak dari Tuhan mereka. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

0: amsalahum.
1: Yang demikian adalah karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti yang hak dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat untuk manusia perbandingan-perbandingan bagi mereka.

0: dinakum.
1: Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
0: وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ.
1: Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka.

0: لهم.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka.

Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi sehingga mereka dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah menimpakan kebinasaan atas mereka, dan orang-orang kafir akan menerima akibat-akibat seperti itu.

0: لهم.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tiada mempunyai pelindung.

0: مَثْوًا لَهُمْ.
1: Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang yang kafir itu bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang-binatang. Dan neraka adalah tempat tinggal mereka.

0: nasira lahum.
1: Dan betapa banyaknya negeri-negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya sama dengan orang yang syaitan menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?

0: ابناءهم.
1: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.

0: سمعهم.
1: Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan perkataanmu, sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan, yaitu sahabat-sahabat Nabi, apakah yang dikatakannya tadi? Mereka itulah orang-orang yang dikunci mati hati mereka oleh Allah dan mengikuti hawa nafsu mereka.
0: وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ.
1: Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah menambahkan petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan ketakwaannya.

0: yarjuhum.
1: Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan hari kiamat, yaitu kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba, karena sesungguhnya telah datang tanda-tandanya. Maka apakah faedahnya bagi mereka kesadaran mereka itu apabila hari kiamat sudah datang?

Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak melainkan Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat

0: لهم.
1: Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tiada diturunkan suatu surat? Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati, dan kecelakaanlah bagi mereka.
0: Ta'atun wa qawlun ma'ruf. فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ.
1: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya terhadap Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.
0: فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ.
1: Maka apakah kiranya, jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?

0: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah dan ditulikannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka.
1: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha?
0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an ataukah hati mereka terkutuk?

0: amlalahum.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang, yaitu kepada kekafiran, sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka.

Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan. Sedang Allah mengetahui rahasia mereka.

0: أعمالهم.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.
0: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَلَّنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.
1: Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?
0: Walau nasha'u la'araynakahum fala'araftahum bisimahum walata'rifannahum fi lahnil qawl wallahu ya'lamu a'malakum.
1: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu, sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka, dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan

0: akhbarakum.
1: Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kamu mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwal.

0: lahum.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan menghapus pahala amal-amal mereka.

0: Allahu lahum.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka.

0: lakum.
1: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas. Dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
0: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu. Wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum.
1: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau. Dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
0: In yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum.
1: Jika Dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir, dan Dia akan menampakkan kedengaran.

0: أَمْثَالَكُمْ.
1: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada orang yang kikir. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu.
2: Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Wallazi nafsi bi yadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi." Rawahu al-Bukhari.
3: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga menjadikan aku lebih dicintai melebihi kecintaannya kepada anaknya dan bapaknya." Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani al-kiram, antum bisuhbat high quality min al-Qahir linuwasil ma'akum al-istima' lil-mushaf al-sharif murattalan bisawt al-qari' مشاري بن راشد العفاسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أبو هاشم يقول، يسأل عن شرح الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. متفق عليه.
3: نعم، الحديث واضح أنه لا يجوز أن يسب الإنسان الدهر وهو الوقت، إذا جرى عليه ما يكره فإنه لا ينسب هذا إلى الدهر، وإنما يعرف أنه بسبب ذنوبه فيتوب إلى الله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. شرع الله الاستغفار والتوبة لأجل هذا الأمر، لأجل أن يقاوم هذا الخطر الداهم، يستغفر ربه ويتوب إليه ويلجأ إليه ليحفظه وليقيه من العقوبات التي تسببها الأعمال السيئة. نعم.
4: Abu Hashim bertanya tentang makna hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana Adam menyakiti diriku. Dia mencela dahar, padahal aku adalah dahar. Di tanganku segala perkara dan aku yang membolak-balikkan siang dan malam." Muttafaqun alaih. Hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka Fadilatul Syekh Salih bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala menjawab, hadis di atas maknanya jelas, yaitu larangan bagi seseorang untuk mencela masa, untuk mencela waktu. Apabila terjadi perkara yang tidak dia inginkan, maka jangan dia sandarkan hal tersebut kepada masa, namun hendaknya dia fahami bahwasanya keburukan yang dia dapatkan merupakan bagian dari dosa-dosa yang dia lakukan. Maka hendaknya dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apa yang menimpa kalian dari kesempitan, musibah dan yang lainnya merupakan buah dari dosa-dosa yang kalian lakukan, dan Allah telah banyak memaafkan kesalahan-kesalahan kalian. Di antara hikmah terbesar Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan istighfar dan taubat adalah untuk perkara ini, agar setiap hamba mampu mengantisipasi dampak buruk dari dosa yang dia lakukan. Maka hendaknya dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah agar Allah menjaga dan melindungi dirinya dari hukuman-hukuman yang disebabkan oleh dosa-dosa yang dia lakukan.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
5: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
6: Jalannya sama.
7: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
5: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim AS. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Hasanah
2: fil akhirati hasanah wa kina azabannar.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Untayan mutiara nasihat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Setiap orang dalam kehidupan di dunia ini sepakat, tiada persisian dalam hal ini. Semuanya orang ingin mencari keberuntungan. Dan untuk keberuntungan ini kita melihat berbagai macam cara, ragam apa-apa yang diperbuat oleh manusia. Terkadang dengan cara yang halal, terkadang dengan cara yang haram. Dan seluruhnya ini menunjukkan betapa setiap orang mencari keberuntungan. Apa pandangan agama mengartikan keberuntungan? Al-Imam Al-Allamah Al-Qayyim rahimahullahu tabaraka ta'ala dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib menyebutkan bahwasanya ada tiga tanda yang menunjukkan seseorang itu dalam keberuntungan. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, bahwasanya manusia senantiasa menghadapi berbagai macam bentuk kesenangan-kesenangan yang membuat hatinya lapang, yang membuat dirinya tentram. Kenikmatan hidup di dunia, harta yang berlimpah, rezeki berupa anak dan istri, dan seluruh bentuk kenikmatan ini harus senantiasa dihadapi manusia dengan syukur. Maka keberuntungan bagi seorang tatkala Allah Subhanahu wa taala titipkan baginya limpahan karunia-Nya berupa kenikmatan hidup di dunia, hendaklah mensyukuri semua nikmat tersebut.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala anhi wa sahbihi wa man wala khabad. Ikhwat al-Islam rahimani wa rahimakumullah, telah kita simak beberapa program acara ke ruang dengar Anda. Salah satunya adalah Untayan Mutiara Nasihat bersama Ustaz Abu Fairuz Ahmad Ridwan LC, ciri-ciri orang yang beruntung, mengantarkan kita sampai pada pukul 8:37 menit waktu Indonesia Barat. Insyaallah saat lagi kami akan hadirkan kajian serta bimbingan ilmiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abdullah Taslim MA Hafidhullah Ta'ala, live dari studio mini di kediaman beliau di Kota Kendari, guna melanjutkan pembahasan kitab Fawaidul Fawaid. Alhamdulillah Ustaz telah bersiap dan bersedia untuk meluangkan waktunya membimbing dan menyampaikan pembahasan ini. Bagi Anda yang tengah menyimak dan terbersit untuk bertanya seputar pembahasan atau ingin bertanya berkaitan dengan Dinul Islam, silakan di 021-823-6543. Kami ulang kembali di 021-823-6543. Atau Anda kirimkan pertanyaan melalui pesan singkat WhatsApp. Pesan singkat WhatsApp Anda tuliskan dan kirimkan di 021-823-6543. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan ini, memberikan taufik, hidayah serta kemudahan untuk segala upaya dan ikhtiar kita di dalam membekali diri dengan ilmu sebelum beramal dan berkata. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Semoga kajian ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak kembali.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
7: Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal Islam, barakallahu fikum, para pemirsa dan pemerhati serta pendengar setia Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas taufik kebaikan yang dimudahkan bagi kita di pagi hari ini untuk kembali kita mengadakan majelis ilmu yang mulia secara online. Di lanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, karya dari Al-Imam Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Masih lanjutan dari pembahasan yang lalu tentang jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Bagaimana orang yang paling berilmu, orang yang dipuji di dalam ayat-ayat Al-Quran adalah orang yang memahami dua jalan. Jalan kebaikan, jalan kebenaran. Kemudian dia juga mengenal dengan rinci jalan keburukan atau jalan kesesatan. Kita lanjutkan pembahasan yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kata beliau, وَالنَّاسُ فِي هَذَا الْمَوْضِعْ أَرْبَعُ فِرَقٍ. Dan manusia dalam pembahasan ini terbagi dari empat golongan. Ya, empat golongan manusia. Al-firqatul ula, golongan yang pertama. Manistabana lahu sabilul mu'minina wa sabilul mujrimina ala tafsili. Ilman wa amalan wa haulai a'lamul khalqi. Ya. Golongan yang pertama, orang-orang yang jelas baginya, jalan orang-orang yang beriman, jalan orang-orang yang selalu meniti jalan yang lurus, juga jelas di hadapannya jalan orang-orang yang durhaka, jalan orang-orang yang menyimpang. Dia mengetahui dua jalan tersebut dengan rinci dalam ilmu dan amal, dan mereka inilah manusia-manusia yang paling berilmu. Orang-orang yang paling berilmu dan akan bermanfaat ilmunya untuk menjauhkan mereka dari penyimpangan dan kesesatan serta semakin menjadikan mereka kuat dalam berpegang teguh dengan kebenaran. Ya. Ini golongan yang pertama. Ini golongan seperti yang sudah kita bahas, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, kemudian para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang senantiasa menjelaskan kebenaran dengan rinci, dengan dalil-dalilnya, juga membantah kebatilan, menolaknya dengan dalil-dalil yang rinci. Taib. Al-firqatu tsaniyah, golongan yang kedua. Man amiyat anhu sabilani min ashbahil an'ami wa haula'i bisabilil mujrimina ahdaru laha wa aslak. Orang yang buta tidak faham sama sekali tentang dua jalan ini. Jalan kebenaran dia tidak kenal, jalan kebatilan juga dia tidak kenal. Ya, mereka ini serupa dengan binatang-binatang ternak. Dan mereka-mereka ini terhadap jalan orang-orang yang durhaka itu lebih dekat. Dan lebih bisa untuk menempuhnya. Karena kejahilan dan kebodohan mereka menjadikan mereka justru lebih dekat dalam pada jalan kebinasaan. Syaitan akan menggoda mereka untuk lebih dekat kepada jalan penyimpangan, jalan kerusakan. Na'udzubillahi min dzalik. Akibat dari jahil terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak memahami petunjuk kebaikan dengan rinci, juga tidak mengenal kesesatan. Ini yang sudah kita sebutkan kemarin. Pernyataan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Innama tanqutu urul Islam urwatan urwatan idza nasha'a fil islami man lam ya'rifil jahiliyah. Akan menjadikan terputusnya ikatan Islam seutas demi seutas jika tumbuh dalam Islam ini orang-orang yang tidak mengenal perkara-perkara jahiliyah, tidak mengenal keburukan-keburukan. Ya, maka mereka ini justru lebih dekat kepada jalan orang-orang yang durhaka. Dan peluangnya menempuh jalan itu lebih besar dibandingkan mengikuti jalan kebenaran. Baik. Al-firqatu tsalitsah, golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga, kata beliau, Man sarafa inayatahu ila ma'rifati sabilil mu'minina duna diddiha. Fahuwa ya'rifu diddaha min haythul jumlati wal mukhalafah. Yaitu orang yang mencurahkan segala perhatiannya untuk mengenal jalan kaum mukminin, jalan kebenaran, jalan orang-orang yang beriman. Tanpa mengenal jalan sebaliknya atau jalan kebalikannya, jalan lawannya. Ini jalan keburukan, jalan orang-orang yang menyimpang. Maka kalaupun dia mengenal jalan keburukan, itu hanya secara garis besar saja. Hanya secara itu menyimpang saja. Secara umum dia mengetahuinya, tidak dengan rinci. Wa anna kullaman khalafa sabilal mu'minina fahuwa batil. Wa illam yatasawwaruhu ala tafsil. Dia hanya sekedar mengetahui bahwa semua yang menyelisihi jalan orang-orang yang beriman, jalan orang-orang yang selalu mendapat petunjuk yang menyelisihi itu berarti batil. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan gambaran hal tersebut dengan rinci. Ya, karena memang dia tidak perhatian untuk mengenal jalan keburukan dengan rinci. Dia mengetahui secara umum saja. Bal idza sami'a syai'an mimma khalafa sabilal mu'minina sarafa sam'ahu anhu wa lam yashghal nafsahu bi fahmihi wa ma'rifati wajhi butlani. Bahkan ketika dia mendengar sesuatu dari hal-hal yang menyimpang dari jalan orang-orang yang beriman, dia akan malingkan pandangannya darinya, ya, berpaling darinya, dan hanya menyibukkan dirinya, dan dia tidak mau menyibukkan dirinya untuk memahami dan mengetahui segi kebatilan jalan tersebut. Ya, ini dia tidak tahu dengan rinci, hanya mengetahui garis besar saja. Naam. Wa huwa bimanzilati man salimat nafsuhu min iradati syahawati wa lam takhtur biqalbihi wa lam tad'uhu ilaihi nafsuhu bi khilafil firqatil ula. فَإِنَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا وَتَمِيلُ إِلَيْهَا نَفْسُهُ وَتَمِيلُ إِلَيْهَا نُفُوسُهُمْ وَيُجَاهِدُونَهَا عَلَى تَرْكِهَا لِلَّهِ. Orang ini kedudukannya seperti orang yang nafsunya selamat dari keinginan syahwat, bahkan tidak terbetik dalam hatinya. Jiwanya tidak mengajak dia kepada hal itu, beda dengan golongan yang pertama. Dia mengenal, ya, tarikan syahwat, hatinya cenderung kepadanya, jiwanya cenderung kepadanya, tapi kemudian dia bersungguh-sungguh menundukkan nafsunya untuk meninggalkan hal tersebut karena Allah. Ya, ini orang yang di golongan yang ketiga ini hanya mengenal yang baik-baik saja. Tidak mengenal keburukan dengan rinci. Ya, ini tentu bertentangan dengan metode Al-Quran yang menjelaskan jalan kebaikan dengan rinci, jalan keburukan dengan rinci. Sudah kita baca dalil-dalilnya di pertemuan, dua pertemuan yang lalu atau tiga pertemuan yang lalu. Ya, maka perumpamaannya disebutkan di sini, kedudukannya seperti orang yang jiwanya itu selamat dari keinginan mengikuti syahwat. Bahkan tidak terbetik dalam hatinya. Nafsunya tidak mengajaknya kepada hal itu. Beda dengan golongan yang pertama. Ini kita kelihatannya yang ketiga ini kelihatannya baik. Tapi kita akan tahu nanti. Ternyata pada saat-saat ujian justru golongan yang ketiga ini yang akan terpuruk. Ya, justru nanti pada saat-saat yang menentukan dia akan jatuh. Tidak seperti golongan yang pertama yang telah terbiasa menundukkan hawa nafsunya, melawan keinginan jiwanya, sehingga justru dialah yang akan meraih kebaikan dan keberuntungan. Kita lihat di sini penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Wa qad katabu ila Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yas'alunahu an hadhihi al-mas'alati ayyuhuma afdal. Dulu, ya, beberapa orang menulis kepada sahabat yang mulia Amirul Mukminin Khalifatul Rasyid Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya dulu, pemimpin mereka orang yang berilmu sekelas Umar ibn al-Khattab, sebelumnya adalah Abu Bakar As-Siddiq, sebelumnya lagi Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya ini ketika ditanya tentang masalah agama, mereka menjawab dengan ilmu. Contoh seperti ini. Ya. Mereka, ya ini kaum muslimin menulis kepada Umar ibn al-Khattab menanyakan tentang masalah ini mana yang lebih utama. Rajulun lam tahtur lahu syahawatu walam tamurra bibalihi au rajulun naza'athu ilaiha nafsuhu fatarakahu lillah fatarakaha lillah. Seseorang yang ya tidak muncul tarikan syahwat pada dirinya, bahkan tidak terlintas dalam benaknya, atau seseorang lain yang kedua, seorang yang kadang-kadang nafsunya menarik dia untuk mengikuti keinginannya, tapi dia meninggalkannya karena Allah, yakni berjuang bersungguh-sungguh. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya dulu, pemimpin mereka orang yang berilmu sekelas Umar ibn al-Khattab, sebelumnya adalah Abu Bakar As-Siddiq, sebelumnya lagi Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya ini ketika ditanya tentang masalah agama, mereka menjawab dengan ilmu. Contoh seperti ini. Ya. Mereka, ya ini kaum muslimin menulis kepada Umar ibn al-Khattab menanyakan tentang masalah ini mana yang lebih utama. Rajulun lam tahtur lahu syahawatu walam tamurra bibalihi au rajulun naza'athu ilaiha nafsuhu fatarakahu lillah fatarakaha lillah. Seseorang yang ya tidak muncul tarikan syahwat pada dirinya, bahkan tidak terlintas dalam benaknya, atau seseorang lain yang kedua, seorang yang kadang-kadang nafsunya menarik dia untuk mengikuti keinginannya, tapi dia meninggalkannya karena Allah, yakni berjuang bersungguh-sungguh untuk menundukkan nafsunya di jalan Allah. Fakat taba Umar, maka Umar menjawab pertanyaan.

nafsuhu fatarakahu lillah, fatarakaha lillah. Seseorang yang ya tidak muncul tarikan syahwat pada dirinya, bahkan tidak terlintas dalam benaknya. Atau seseorang lain, yang kedua, seorang yang kadang-kadang nafsunya menarik dia untuk mengikuti keinginannya, tapi dia meninggalkannya karena Allah, yakni berjuang bersungguh-sungguh untuk menundukkan nafsunya di jalan Allah. Fakattaba Umar, maka Umar menjawab pertanyaan ini, radhiyallahu ta'ala anhu, innal ladhi tashtahi nafsuhu al-ma'asiyah wa yatrukuha lillahi minal ladhina imtahanallahu qulubahum lit-taqwa lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Maka Umar menjawab, menulis, sesungguhnya orang yang nafsunya menginginkan perbuatan maksiat, menariknya untuk melakukan perbuatan maksiat, tapi dia bersungguh-sungguh dan meninggalkannya karena Allah Azza wa Jal, ini termasuk orang-orang yang Allah uji hatinya, untuk Allah berikan ketakwaan kepadanya, dia akan mendapatkan pengampunan dan pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini seperti orang yang disebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ketiga. Faulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Mereka itu adalah orang-orang yang sengaja Allah uji hati mereka untuk Allah berikan kepadanya ketakwaan, mereka akan mendapatkan pengampunan dan pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ini lebih utama ternyata. Ya, ini lebih afdol. Karena dia adalah orang yang Allah uji hatinya supaya Allah berikan ketakwaan. Allah kuatkan hatinya, kemudian Allah anugerahkan ketakwaan yang sempurna bagi hamba yang seperti ini keadaannya. Bahkan dia mendapatkan pengampunan dan pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ibnu Qayyim kemudian menjelaskan rahimahullah ta'ala. Wa hakadha man arafal bid'a wa syirka wal batila wa turukahu wa abghadaha wa hadhiraha wa hadhara minha wa dafa'aha an nafsihi wa lam yada'hu takhdishu wajha imanih wa la turithuhu syubhatan wa la syakkan bal yazdadu bima'rifatiha basiratan fil haqqi wa mahabbatan lahu wa karahatan laha wa nufratan anha afdalu mimman la takhtur bi balihi wa la tamurru bi qalbihi fa innahu kullama marrat bi qalbihi wa tasawwarat lahu izdada mahabbatan lil haqqi wa ma'rifatan bi qadrihi wa sururan bihi fa yaqwa imanuhu bihi. Demikianlah orang yang mengenal perbuatan-perbuatan bid'ah, perbuatan syirik, kebatilan, jalan-jalan keburukan. Kemudian dia membencinya. Karena dia mengetahui buruknya, larangan Allah tentangnya. Dia waspada, memperingatkan orang darinya. Serta berusaha menolak dari dirinya, menolaknya dari keinginan nafsunya. Dan tidak membiarkan hal itu merusak ya wajah keimanannya. Dan tidak menimbulkan syubhat, kerancuan dan keraguan pada dirinya. Bahkan dengan mengenalnya dia semakin menambah basirah. Menambah terang mata hatinya dalam mengenal kebenaran dan mencintainya. Serta dia semakin benci terhadap keburukan-keburukan tersebut dan semakin berpaling darinya. Orang seperti ini lebih utama dibandingkan orang yang tidak muncul keinginan tersebut terlintas dalam benaknya, ya, tidak pernah lewat di hatinya, karena setiap kali keinginan syahwat itu lewat, ya, diinginkan oleh nafsu seseorang, lewat di depan hatinya, kemudian dia bisa menggambarkannya, itu akan semakin menjadikan dia mencintai kebenaran, semakin mengenal nilai agungnya kebenaran tersebut, semakin menjadikan dia gembira, maka dengan itu keimanannya akan semakin meningkat dan semakin kuat. Nanti akan beliau sebutkan di sini ada contoh ya yang menggambarkan hal ini tentang dua orang misalnya yang berjalan menuju kekasihnya. Yang satu banyak rintangan dia harus hadapi, dia kadang

0: kadang berhenti, kadang-kadang dia jatuh, bangkit lagi, maju lagi. Dengan orang yang kedua jalannya mulus-mulus saja, tidak ada rintangan, tidak ada hal-hal yang memperlambat dirinya, mencegah dirinya. Mana yang lebih cinta kepada kekasihnya? Tentu orang yang pertama. Dia banyak rintangan, banyak cobaan yang dihadapi, tetap dia melawan, tetap dia bangkit. Adapun orang yang kedua, karena perjalanannya mulus-mulus saja, maka belum teruji kecintaannya yang benar. Bisa jadi kalau ada ujian kecil saja, dia langsung akan jatuh, akan ya berpaling dari jalan menuju kekasihnya tersebut. Karena dia tidak ada ujian. Sehingga ketika dapatkan rintangan sedikit, dia akan menyerah dan akan cepat berputus asa. Maka jelas orang yang pertama lebih mulia dan lebih afdol, sebagaimana tadi yang kita juga dengarkan ya jawaban dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Nah. Baik. Kama anna sahibal khawatiri syahwati wal ma'asi kullama marrat bihi faragiba anha ila ziddiha izdada mahabbatan li ziddiha wa ragbatan fihi wa talaban lahu wa hirsan alaih. Sebagaimana orang yang ada bisikan-bisikan syahwat di hatinya, tarikan untuk berbuat maksiat, tapi dia berusaha menolaknya, melawannya karena Allah. Semakin hal itu lewat di hadapannya, yang kemudian dengan itu dia membencinya, ya, membencinya, berpaling darinya untuk mencari kebalikannya, yaitu kebaikan, jalan-jalan yang lurus. Ini akan semakin menambah kecintaannya kepada kebaikan, semakin menyemangati dia untuk mengenal kebaikan itu, dan semakin dia berusaha mencari dan semangat untuk bisa memahami dan mengamalkannya. Yakni, segala sesuatu itu kalau kita kenal lawannya, akan semakin nikmat rasanya. Orang yang minum madu, ketika sebelumnya dia minum yang pahit, pasti lebih terasa nikmatnya dibandingkan orang yang langsung minum tanpa meminum yang pahit sebelumnya. Orang yang ketika merasakan sakit, mungkin berbulan-bulan, ketika dia sembuh, dia rasakan senang sekali. Karena baru saja dia merasakan kebalikannya. Ya. Wa bi adadiyah tatabayyana al-asya. Dan dengan lawan-lawannya, segala sesuatu itu akan semakin jelas. Dengan kita mengenal kebalikan atau lawan-lawannya, segala sesuatu itu akan semakin terang, semakin jelas di hadapan kita. Famabtala Allahu subhanahu abdahul mu'min. Bimahabbati syahwati wal ma'asi wa maili nafsihi ilaiha illa liyasuqahu biha illa mahabbatin mahabbati ma huwa afdalu minha wa khairun lahu wa anfa'u wa adwam wal yujahida nafsahu ala tarkiha lahu subhanah faturithuhu na'am wal yujahida nafsahu ala tarkiha lahu subhanah faturithuhu tilkal mujahadatul wusula ilal mahbubil a'la. Maka tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menguji seorang hambanya yang beriman dengan kecintaan syahwat dan perbuatan maksiat serta kecenderungan nafsu kepadanya, kecuali tujuannya agar Allah menggiring hamba ini dengan kecintaan tersebut kepada kecintaan yang lebih utama dan lebih baik baginya, lebih bermanfaat dan lebih kekal. Dan agar hamba ini berjuang, bersungguh-sungguh menundukkan nafsunya untuk meninggalkan ya kecintaan kepada syahwat dan perbuatan maksiat tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini akan, ya kesungguhan atau perjuangan ini akan memudahkan, akan menjadikan dia sampai kepada al-mahbubul a'la, kekasih yang paling tinggi, yaitu Allah azza wa jal. Fakullama naza'athu nafsuhu illa tilka wa ishtaddat iradatuhu laha wa shauquhu ilaiha sarafa dhalika ash-shauqa wal iradata wal mahabbata ila naw'il 'ali da'im. Maka setiap kali tarikan nafsunya untuk melakukan, mengikuti keinginan syahwat dan kemauannya semakin kuat untuk melakukan hal-hal yang Mukbang itu, maka dengan itu dia akan memalingkan kerinduan kepada hal-hal yang buruk itu, keinginan dan kecintaan kepadanya, kepada jenis yang tinggi dan kekal abadi. Fakana talabuhu lahu asyad, maka dengan itu dia akan semakin bersemangat, bersungguh-sungguh mengejar kebaikan tersebut, jalan kebaikan. Wahirsuhu alaihi atam, dan semangatnya akan semakin sempurna untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Bikhilafsin nafsil baridatil khaliyati min dhalika. Ya, ini beda dengan nafsu yang kosong dari ujian-ujian itu, dari tarikan-tarikan itu. Fa innaha wa in kanat talibatan lil a'la, nafsu yang seperti ini meskipun dia juga ingin mencari balasan yang tinggi, walakin baina talabaini farqun adzim, akan tetapi antara dua pencarian ini ada perbedaan yang besar. Ala tara anna man masya ila mahbubihi alal jamri wa syauqi a'zamu mimman masya ilaihi raqiban alan najaibi. Ya. Tidakkah kamu melihat, kata beliau, contoh ini ya. Tidakkah kamu melihat orang yang berjalan menuju kekasihnya di atas ya bara api, di atas duri-duri yang menusuk, tapi tetap dia sabar menitinya, ini lebih besar, lebih agung kecintaannya dibandingkan orang yang berjalan menuju kekasihnya di atas kendaraan yang nyaman tanpa ada cobaan dan rintangan. Masya Allah, perbedaan antara dua hal ini. Jadi cobaan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dengan hikmah agar kita semakin mengejar kebaikan dan semakin membenci keburukan. Dan tentu Allah akan memudahkan taufik bagi hambanya ini untuk bisa menghadapi semua itu, karena Allah yang akan menolong dia. Kalau hamba ini bersikap benar, terus bersangka baik kepada Allah, meminta pertolongannya, maka Allah akan mudahkan dia melalui semua ini. Dan hal-hal tadi justru semakin memicu semangat dia semakin besar dalam mengejar keburukan dan meninggalkan, dalam mengejar kebaikan dan meninggalkan keburukan-keburukan. Falaisa man atharo mahbubahu ma'a munaza'ati nafsihi kaman atharahu ma'a adami munaza'atiha ila ghairihi. Tidaklah orang yang mengutamakan kekasihnya bersamaan dengan tarikan nafsunya untuk melakukan keburukan. Tidaklah sama dengan orang yang mengutamakan kekasihnya, tapi tidak ada tarikan-tarikan dalam jiwanya untuk berpaling kepada yang lainnya. Fahuwa subhanahu yabtali abdahu bisyahwati, imma hijaban lahu anhu, aw hajiban lahu yusiluhu ila ridahu wa qurbihi wa karamatih. Ya, kata beliau, maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, ketika dia menguji hambanya dengan syahwat, tarikan syahwat, itu tujuannya adalah bisa jadi agar Allah menghalangi dia dari Allah. Atau hajiban lahu, penghalang yang mendukung dirinya yang akan menyampaikannya kepada keridhaan Allah, menyampaikannya kepada kedekatan dan kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini masya Allah, perbandingan yang sangat luar biasa. Yang kita mengetahui di sini bagaimana keutamaan orang-orang yang bersabar menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah. Orang-orang yang mengenal keburukan, kebaikan dengan rinci, kemudian keburukan dengan rinci. Kalaupun ada hal-hal yang menarik dirinya, dia akan tundukkan dengan semakin dia mengingat keburukan ini adalah sangat dimurkai oleh Allah. Maka dia semakin membencinya, otomatis akan menjadikan hatinya semakin berpegang teguh dengan kuat dan semakin mencintai kebenaran. Itulah golongan yang ketiga. Taib. Kemudian al-firqatu rabi'ah, golongan yang keempat. Firqatun arafa sabila syarri wal bida'i wal kufri mufassalatan wa sabila al-mu'minina mujmalatan. Ini kebalikannya. Golongan yang dia mengenal jalan-jalan keburukan, bid'ah, kekufuran secara rinci, tapi mengenal jalan kebaikan, jalannya orang-orang yang beriman hanya secara garis besar saja. Tentu ini juga akan banyak keburukan dari metode seperti ini. Wa hadha halu katsirin mimman i'tana bi maqalatil umami wa maqalati ahli al-bid'ah. Ini adalah keadaan dari kebanyakan orang-orang yang memberikan perhatian besar terhadap maqalat, ucapan umat-umat yang ada, serta ucapan-ucapan ahlul bid'ah. Fa'arofaha ala tafsil walam ya'rif ma ja'a bihi rasulu sallallahu alaihi wasallam kadzalik. Maka dia mengenal perkataan-perkataan yang menyimpang, jalan-jalan yang tersesat ini secara rinci, tapi justru dia tidak mengenal petunjuk yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam juga dengan rinci. Dia tidak mengenalnya dengan rinci, hanya mengetahui garis besarnya saja. Bal arafahu ma'rifatan mujmalatan wa in tafassalat lahu fi ba'dil asya' wa man ta'ammala kutubahum ra'a dhalika iyanan. Bahkan dia hanya akan tetapi dia hanya mengenal jalan yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pengenalan yang bersifat garis besar, global saja. Kalaupun ada perkara-perkara yang rinci dia ketahui dari hal-hal itu, ya. Kalaupun ada sebagian kecil dari hal-hal yang dia ketahui dengan rinci. Dan barang siapa yang mengamati kitab-kitab yang mereka tulis tentang hal ini, ya kitab-kitab dari golongan ini, dia akan melihat hal tersebut dengan jelas. Ya, orang seperti ini, karena dia sibuk mempelajari pendapat-pendapat yang menyimpang, dia akan mengetahui ini penyimpangannya, bahkan ini bantahannya dia tahu. Tapi di hadapannya ada jalan kebenaran yang harusnya dia juga kenal dengan rinci. Akhirnya dia berpegang teguh secara umum saja. Akhirnya nanti jika ada rincian-rincian dalam hal-hal yang berhubungan dengan jalan yang benar, dia tidak tahu. Dia tidak paham. Akibatnya juga tentu sangat, sangat fatal. Nah. Wa kadzalika man kana arifan bi turuqi syarri wa dzulmi wal fasadi ala tafsili salikan laha idza taba wa raja'a anha ila sabilil abrari yakunu ilmuhu biha mujmalan ghairu arifin biha ala tafsil ma'rifata man afna umurahu fi tasarrufiha wa sulukiha. Demikian pula orang yang mengenal jalan-jalan keburukan, kedzaliman dan kerusakan dengan rinci. Salikan laha, kemudian dia menempuhnya. Setelah dia bertobat kembali darinya kepada mengikuti kembali jalan orang-orang yang benar. Sehingga menjadikan ilmunya dalam hal ini hanya garis besar saja. Mengetahui kebenaran secara global saja. Tidak mengetahuinya dengan rinci. Sebagaimana orang yang mengenal hal itu dengan menghabiskan umurnya untuk ya melakukan dan meniti jalan tersebut. Ya, ini juga ini tentu menunjukkan kekurangan. Menunjukkan cacat bagi orang yang seperti ini karena ketika dia disibukkan dengan jalan-jalan keburukan, harusnya ada solusi yang menjadikan dia ketika meninggalkan keburukan tersebut, dia mencari kebalikannya. Yaitu jalan kebenaran, jalan yang lurus. Yang ini sayang tidak diketahuinya dengan rinci sehingga hatinya tidak mendapatkan sesuatu yang menarik. Memotivasi dirinya untuk semangat mengikuti kebenaran tersebut disebabkan karena pengetahuannya tidak rinci dalam mengenal kebenaran. Padahal dia mengenal kebaikan atau jalan-jalan keburukan dengan rinci. Ya, ini juga jelas merupakan metode yang salah. Ala kulli hal, jemaah sekalian hafizakumullah, empat golongan ini, tentu yang terbaik adalah yang pertama. Yang mengenal kebenaran dengan rinci, kemudian mengenal keburukan dengan rinci. Ya, sebagaimana ini merupakan gambaran keadaan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sehingga jadilah orang-orang yang kuat berpegang teguh dengan kebenaran, semangat mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus mereka orang-orang yang jauh dari kekufuran, yang selalu membenci keburukan-keburukan dan mencintai kebaikan-kebaikan. Tentu setelah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab mereka mengenal dua jalan kebaikan dan keburukan dengan rinci. Barakallahu fikum. Taib, barakallahu fikum jamaah sekalian hafizakumullah. Inilah perbedaan ya perbandingan empat kelompok ini. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wal maqsudu anna Allah subhanahu yuhibbu an tu'rafa sabilu a'da'ihi litujtanaba wa tubghadha kama yuhibbu an tu'rafa sabilu awliya'ihi lituhabba wa tuslak. Maksudnya, kesimpulannya di sini, Allah subhanahu wa ta'ala mencintai, menginginkan ya seorang hamba itu mengenal jalan musuh-musuhnya agar dia menjauhi dan membencinya. Sebagaimana Allah menginginkan seorang hamba mengenal jalan wali-walinya, jalan orang-orang yang beriman, supaya jalan ini dicintai dan semangat ditempuh oleh manusia. Itu tujuannya. Ya, dan ini kita akan dapati waktu kita mempelajari Al-Quran, mengenal dua sisi ini dengan rinci, karena Al-Quran adalah sebaik-baik petunjuk, demikian pula sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Wa fi hadhihi al-ma'rifati min al-fawaidi wal asrari ma la ya'lamuhu illa Allah. Min ma'rifati umumi rububiyyatihi subhanahu wa hikmatihi wa kamali asma'ihi wa sifatihi wa ta'alluqiha bimuta'alliqatiha wa iktifaiha waqtifaiha li athariha wa mujibatiha wa dhalika min a'dhami dalalati ala rububiyyatihi wa mulkihi wa ilahiyyatihi wa hubbihi wa bughdihi wa thawabihi wa iqabihi wallahu a'lam. Maka dalam pengetahuan seperti ini terdapat faedah-faedah dan hikmah-hikmah tersembunyi yang tidak ada yang mengetahuinya selain Allah. Ya. Dengan itu kita mengenal keumuman, keluasan rububiyah Allah, hikmahnya yang maha sempurna, kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan keterkaitan nama-nama dan sifat-sifat Allah dengan muta'alliqatiha, makhluk-makhluk yang Allah kaitkan dengannya. Serta bagaimana ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah itu mengikuti jejak-jejaknya dan konsekuensi-konsekuensinya. Yang ini merupakan sebesar-besar dalil yang menunjukkan agungnya sifat rububiyah Allah. Dialah yang maha menguasai alam semesta beserta isinya. Kemudian, mulkiha, kekuasaannya di alam semesta ini. Serta ilahiyatiha, sifat uluhiyah. Hanya dia yang pantas disembah satu-satunya. Kecintaannya, kecintaan kepadanya. Kebencian Allah serta pahala dan siksaannya. Ini tentu memiliki hikmah untuk menyempurnakan keimanan kita mengenal hal-hal tersebut ya dengan sempurna ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wallahu a'lam, dan Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahuinya. Ya, jadi ini semua penjelasan yang menunjukkan kepada kita bahwa sebaik-baik metode dalam menjelaskan kebenaran dan membantah kebatilan adalah metode Al-Quran yang menjelaskan kedua hal tersebut dengan rinci, yang kebaikannya kembali kepada manfaat menguatkan keimanan kita, kecintaan kita kepada kebenaran, serta berpalingnya dan kebencian kita terhadap keburukan-keburukan, sebagaimana yang itu merupakan metode Al-Quran dalam menjelaskan kebaikan dan keburukan. Barakallahu fikum. Baik, cukup sampai di sini. Kajian kita semoga bermanfaat dan menjadi sebab untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Ya, kita teruskan di waktu yang masih ada untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh antum semua. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.
1: Wa fikum barakallah. Jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini dengan tema Jalan Petunjuk dan Jalan Kesesatan. Materi yang sangat baik untuk kita simak bersama, dan tentunya tidak hanya kita simak, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk mengamalkannya dari ilmu yang telah kita dapatkan. Ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum, untuk berikutnya kami ajak Anda semuanya untuk bersoal jawab dalam rangka memperdalam materi yang telah beliau sampaikan. Dan untuk Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubung kami di 021 823 6543, ataupun Anda dapat tanya WhatsApp di 021 823 0811-8511-543. Nah, untuk yang pertama kami akan angkat terlebih dahulu melalui telepon di 0218236543. Dan silakan kepada Anda yang telah terhubung untuk memberikan pertanyaan. Ya, silakan. Ya, silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa Ibu dan berada di mana?
2: Hamba Allah di Sulawesi.
1: Silakan Ibu.
2: Saya mau bertanya, Pak Ustaz.
1: Ya, silakan.
2: Saya ini selalu merasa tidak nyaman saya punya perasaan. Mm-hmm. Saya bangun tahajud, malah saya punya pikiran kacau balau. Tidak apa namanya. Terlalu ada godaan yang tidak nyaman. Baru di dalam rumah kami ini selalu ada terasa tidak nyaman dan selalu ada seperti ada gangguan. Ya, ada yang bau busuk. Sesudah itu cium lagi bau yang harum sekali.
1: Baik, Ibu, jadi pertanyaan kami bisa tangkap Ibu ya, bahwasanya Ibu mengalami satu keadaan yang kondisinya tidak nyaman saat tahajud karena ada gangguan-gangguan yang Ibu rasakan itu, Bu ya. Baik, terima kasih Ibu. Kita simak jawabannya dan solusinya yang akan disampaikan oleh Ustaz, dan kepada Ustaz kami bisa untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik dari Ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan, rahmat dan keberkahan bagi beliau dan keluarganya. Ya, keadaan yang ditanyakan seperti tadi, ya. Pertama, solusinya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja meminta pertolongannya agar dihilangkan gangguan-gangguan tersebut. Kalau tadi dikatakan dia sudah melaksanakan salat tahajud yang harusnya salat pastinya memberikan ketenangan, menghilangkan segala kegundahan dan kegalauan. Maka ketika muncul hal-hal yang seperti tadi, apalagi ada indikasi tadi kayak bau-bau yang tidak sedap dan seterusnya, ya kalau kemungkinan ada gangguan jin di rumah tersebut, maka ya berdoa kepada Allah minta pertolongan agar dimudahkan, dijauhkan dari gangguan tersebut. Dan ibu juga boleh melakukan ruqyah. Ya, ibu sendiri atau anggota keluarga atau mungkin beberapa orang bisa membacakan ayat-ayat Al-Quran di rumah itu. Karena Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim pernah bersabda, fa inna syaitana yafirru minal baiti alladhi yuqra'u fihi bi suratil baqarah. Syaitan itu akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Jadi kita bisa baca ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah misalnya, ya, dengan suara yang agak keras di rumah kita, di kamar-kamar kita, dengan kita mohon pertolongan kepada Allah agar dijadikan sebagai sebab untuk mengusir syaitan dari rumah tersebut. Lagi pula bacaan Al-Quran kalau kita terus baca di rumah kita kan menjadi sebab keberkahan rumah kita. Semakin menjadikan dekat dengan malaikat rahmat, menjauhkan dari syaitan yang selalu menggoda atau mengajak kepada keburukan atau mengganggu. Itu yang bisa kita lakukan. Kita ruqyah, bacakan ayat-ayat Al-Quran. Kita mohon pertolongan kepada Allah. Sering-sering kita laksanakan ya, sholat. Ya, di rumah tersebut, di kamar-kamar di rumah tersebut, insya Allah dengan izin Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan membantu, akan memberikan pertolongan untuk mengusir gangguan-gangguan seperti itu kalau memang berasal dari syaitan atau jin-jin yang suka mengganggu atau menggoda manusia. Nah, barakallahu fiik.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan demikian untuk jawaban dari Ibu yang berada di Sulawesi, mudah-mudahan dapat difahami dan diamalkan. Tapi kita angkat tanya berikutnya, melalui telepon kembali di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung ya. Silakan. Ya, silakan. Baik, terputus Ustaz, kita angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan ilmu dan umur kepada Ustaz, dan izin bertanya Ustaz. Ustaz, larangan duduk bersama ahli bid'ah. Lalu bagaimanakah sikap kita terhadap keluarga yang belum kenal sunnah? Ahli bid'ah yang manakah yang dimaksud Ustaz? Mohon Ustaz berikan penjelasan. Jazakumullah khairan barakallahu fikum, dari Ummu Abdillah di Maros, Makassar. Silakan Ustaz.
0: Iya, barakallahu fik. Pertanyaan sangat baik dari Ummu Abdillah yang bertanya. ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, tentu saja larangan yang dimaksud yaitu kita duduk untuk mendengarkan ucapan mereka atau mendengarkan pengajian mereka yang kita khawatirkan akan memberikan pengaruh keburukan kepada diri kita dengan mendengarkan penjelasan mereka tersebut. Ya, atau bahkan berdiskusi dengan orang-orang yang mungkin pandai berkata-kata di kalangan mereka sehingga kita akan terpengaruh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an ya, tentang larangan duduk dengan orang-orang seperti ini, misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Sungguh telah Allah turunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an bahwa jika kau mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an diingkari atau diolok-olokan, ditafsirkan tidak sesuai dengan penafsiran yang benar, ditafsirkan dengan hawa nafsu, maka jangan kamu duduk dengan mereka sampai mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Ya, maksudnya yang seperti ini. Adapun kalau orang yang kita tahu dia masih banyak kesalahan dalam pemikirannya atau penyimpangan dalam akidahnya atau kesalahan dalam melakukan agama, tapi dia adalah orang yang bisa kita dekati, orang yang bisa kita nasihati, orang yang kita perkirakan bisa menyadarkan dia insya Allah dengan mohon pertolongan kepada Allah, kita dekati. Maka ini baik tentu saja. Ini metode kita dalam berdakwah, mendekati orang-orang awam yang kita perkirakan dia ada kemauan menerima kebenaran. Ketika dijelaskan kepadanya dalil, dia akan mau ikut kepada kita. Kita dekati orang-orang seperti ini. Ketika misalnya kita dapat ternyata dia membantah, dia malah mengajak berdebat, ya kita tinggalkan, tidak perlu kita layani yang seperti ini. Tapi kalau dia mau mendengarkan dalil, mau kita sampaikan nasihat, kita nukilkan perkataan para ulama, dia juga terima, ya maka ini orang-orang yang perlu kita dekati. Bahkan kita berusaha mendakwai mereka untuk mendapatkan keutamaan dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam, barakallahu fiik.
1: Nah, Ustaz Taufik Barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya kembali melalui telepon di 0218236543. Kami pesan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya, ya silakan. Baik, terputus, kita akan tunggu kembali pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami pesan kepada Anda yang telah terhubung, dan kami informasikan ketika Anda sudah terhubung, mohon untuk mematikan suara televisi ataupun radionya agar kami bisa dapat menyimak dengan baik. Ya, silakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan Bapak atau Ibu, mohon.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa Ibu dan berada di mana?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Ibu, mohon maaf, tolong dimatikan salat televisi ataupun radionya agar kami bisa menyimak, dan Ibu cukup menyimak lewat telepon saja Ibu, ya, karena memang agak delay, agak terlambat ketika sampai di televisi Ibu, ya. Silakan Ibu. Baik, terputus, kami tunggu kembali kepada Anda semua yang bertanya, dan kami informasikan kepada para pendengar, pemirsa Roja, dimanapun Anda berada, ketika menghubungi kami untuk bertanya melalui telepon, kami informasikan cukup menyimak lewat telepon saja, karena memang ada jeda waktu antara telepon yang masuk dengan disampaikan melalui televisi, sehingga akan menunggu. Oleh karena itu, langsung mendengarkan lewat telepon saja dan matikan suara televisinya, lalu bertanya tentang pertanyaan yang ingin diajukan. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Ya, silakan bagi Anda yang telah terhubung. Baik, kita putus, kita tunggu kembali dari pertanyaan berikutnya. Kita angkat satu pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk, Ustaz. Baik Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah menghadapi orang yang mereka mengatakan bahwasannya orang-orang Ahlussunnah atau Salafi ini ketika diajak untuk berdiskusi tidak mau dan tidak mau berdebat. Bagaimana menghadapi orang-orang seperti ini Ustaz? Mohon Ustaz memberikan penjelasannya. Barakallahu fikum.
0: Kalau ada pernyataan kenyataan seperti itu, maka kita katakan memang para ulama ya ketika menyebutkan masalah yang berhubungan dengan perdebatan, mereka menyebutkan perdebatan itu ada perdebatan yang terpuji, ada yang tercela. Jadi tidak semua kita layani. Kalau kita lihat orang yang berdebat itu mau ya kita jadikan patokan, kita harus selalu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan nukilan penafsiran para sahabat, itu yang kita layani dan kita akan lakukan. Kalau kita lihat orang lawan debat kita mau seperti itu. Tapi kalau sekedar perdebatan hanya untuk menang-menangan, hanya untuk apalagi tujuannya hanya sekedar untuk nanti dipotong-potong misalnya rekamannya untuk mencari pembenaran saja, tidak mau merujuk kepada dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salaf, ini yang tidak kita layani. Jadi kita akan lihat orang-orang tersebut yang mengajak berdebat, kita akan lihat dari ciri-ciri ya pernyataan-pernyataannya, ceramah-ceramahnya, kalau dia punya rekaman ceramah atau yang lainnya, kita akan menilai dia apakah dia adalah orang yang mau mengikuti kebenaran ya, sehingga dengan sebab ini kita akan layani dia dalam diskusi yang ilmiah, tentu saja diskusi yang baik. Tapi kalau orang yang memang tidak mencari kebenaran, bukan orang yang mau diajak kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, maka kemaslahatan untuk berdebat dengan orang seperti ini tidak ada, maka tidak mungkin kita akan melakukannya. Jadi kita katakan kepadanya bahwa perdebatan atau diskusi itu dalam Islam ada yang dibolehkan, ada juga yang tercela. Maka yang tercela tentu kita berusaha meninggalkan, adapun yang diperbolehkan atau ada manfaatnya, ini yang berusaha kita lakukan tentu dengan selalu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fiik.
1: Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pada pagi hari ini di layanan telepon 021-823-6543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung untuk bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, terputus kembali. Kami tunggu kesempatan kepada Anda semuanya yang bertanya di 021-823-6543. Untuk Anda yang menyimak kajiannya dari awal hingga akhir, ataupun Anda yang menyimak di pertengahan, Anda bisa bertanya tentang pembahasan yang beliau sampaikan tentang tema jalan petunjuk dan jalan kesesatan. Ya, silakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz, saya mengulangi tadi
1: masih berhubungan
4: dengan dari hamba yang dari Sulawesi tadi.
1: Baik Ibu, mohon maaf Ibu tidak bisa kami simak dengan jelas karena suaranya feedback. Ibu mohon maaf sekali lagi, kami tidak bisa menyimak suara Ibu dengan jelas karena feedback. Ya, kami informasikan kembali kepada Anda yang bertanya untuk mematikan suara televisinya ataupun radionya ketika sudah terhubung, karena kami mendengar tidak jelas karena ada suara yang feedback atau suara yang mengganggu ya. Untuk itu kami informasikan kepada Anda yang bertanya untuk mematikan suara radio ataupun televisinya ketika bertanya. Baik, kita angkat berikutnya di 021-823-6543 dan kepada Anda yang telah terhubung kami persilakan untuk bertanya. Ya, silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
5: Ini Bapak Yunus di Tasik.
1: Silakan Pak Yunus, pertanyaannya.
5: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Yang mau tanyakan saya masalah adan Pak Ustaz. Kalau di kampung saya adan itu selalu pakai ta'ud, lalu baca surat Al-Quran, baca sholawat, terakhir sedekah lagi. Nah itu aja yang saya mau tanyakan, apakah ada contohnya Rasul apakah tidak? Mungkin baik. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf untuk pertanyaannya dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Tadi pertanyaan dari Pak Yusuf ya, pertanyaan kurang jelas bagi saya. Maksudnya dia tanyakan tadi masalah adzan begitu ya. Adzannya ada bacaan Al-Quran atau ada salawatan. Kalau apa mungkin sebelum adzan mungkin maksudnya ya.
1: Iya betul.
0: Kalau maksudnya sebelum itu maka yang dicontohkan di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat masuk mereka langsung mengumandangkan adzan, tidak ada dimulai dengan misalnya bacaan ayat-ayat Al-Quran. Lagi pula kan bacaan ayat-ayat Al-Quran ketika diperdengarkan dengan suara yang keras itu kan kewajiban kita harus mendengarkan semua, sehingga kadang-kadang orang yang masih punya kegiatan atau pekerjaan pun bisa menjadi sebab ya mungkin dia harus menghentikan pekerjaannya, dan ini bisa menjadi sebab orang mungkin kan ya merasa tidak nyaman dalam artian dia berdosa kalau tidak mendengarkan Al-Quran ketika dikumandangkan, kemudian dia tidak dengarkan dengan baik. Padahal Allah memerintahkan dalam Al-Quran, iya kan? فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Maka jika dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik, simaklah baik-baik, dan diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Apalagi kemudian ada sebagian dari yang disampaikan salawat-salawat atau pujian-pujian yang tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ingin contoh, misalnya seperti yang dilakukan saat ini di dua masjid yang suci, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tidak ada yang seperti itu. Ketika masuk waktu adzan, tinggal kumandangkan adzan saja. Itulah yang dicontohkan dan itulah yang sesuai dengan contoh dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Barakallahu fikum. Taib jemaah sekalian, hafizakumullah, ini adalah akhir dari perjumpaan kita di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah live pada kesempatan kali ini bersama Ustaz Abdullah Taslim MA hafizallahu taala. Dari pembahasan kitab Fawaidul Fawaid mengantarkan kita pada pukul 9.31 menit waktu Indonesia Barat. Semoga dengan menyimak kajian ini tercerahkan untuk kita semuanya dan kita mendapatkan taufik serta hidayah untuk memilih jalan-jalan keselamatan, menjauhi jalan-jalan yang menjadi hal yang bisa menggelincirkan kita kepada maksiat dan bisa membawa kita dalam murka Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan dan taufiknya untuk kita semuanya. Kami akhiri pertemuan ini. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
8: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan, bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan, saya tidak mau mati, saya tidak mau mati.
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabaniyah kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan.
6: Tuhan yang Maha Pemurah yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Dia menciptakan manusia, mengajarnya pandai berbicara.

matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, dan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepadanya. Dan Allah telah meninggikan langit, dan Dia meletakkan neraca keadilan.

supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.

Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan Dia menciptakan jin dari nyala api. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Rob yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Rob yang memelihara kedua tempat terbenamnya. Maka nikmat Rob kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya, ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

dan kepunyaannya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan, laksana gunung-gunung. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Hai jemaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya, melainkan dengan kekuatan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Al-Quran.
1: Kepada kamu, jin dan manusia, dilepaskan nyala api dan cairan tembaga. Maka, kamu tidak dapat menyelamatkan diri daripadanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Maka, apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak, maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa. Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air yang mendidih, yang memuncak panasnya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Al-Quran.
1: Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Rabbnya, ada dua syurga. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutra, dan buah-buahan kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

0: Al-Quran.
1: Di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya. Tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Dan selain dari dua syurga itu, ada dua syurga lagi. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Kedua syurga itu kelihatan hijau tua warnanya. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam kedua surga itu, ada dua mata air yang memancar. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Di dalam keduanya, ada macam-macam buah-buahan dan kurma, serta delima. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Di dalam surga-surga itu, ada bidadari-bidadari yang baik-baik, lagi cantik-cantik. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Bidadari-bidadari yang jelita, putih bersih dipingit dalam rumah. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni syurga yang menjadi suami mereka, dan tidak pula oleh jin. Maka, nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan?

Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha agung nama Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan karunia.

0: Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah. Maka nikmat Rabb kamu yang manakah yang kamu dustakan? Maha agung nama Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan karunia.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه رواه البخاري.
3: Dari Az-Zubair bin Al-Awam radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya, kemudian pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual sehingga ia bisa menutup kebutuhannya. Itu adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia memberi atau tidak. Hadis riwayat Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatarun nasa 'alaiha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah. Yani agama yang hanif, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalikad dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في

0: سبيل الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه.
1: Dan dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya perihal seseorang yang berperang dengan tujuan menunjukkan keberanian, ada lagi yang berperang dengan tujuan kesombongan, ada pula yang berperang dengan tujuan riya. Manakah di antara semua itu yang termasuk dalam jihad fisabilillah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berperang dengan tujuan meninggikan kalimat Allah, itulah jihad fi sabilillah. Muttafaqun alaih.

0: abada.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang.

Maka, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu, agar kamu dapat memberi kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa, dan agar kamu memberi peringatan dengannya kepada kaum yang membangkang.

Dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka? Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka? Ataukah kamu mendengar suara mereka yang samar-samar?

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashadu an la ilaha ilallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wala nabiya ba'dahu ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, kami sampaikan informasi untuk kajian rutin bersama Ustaz Rizal Yulia Putra LC Hafidhullah Ta'ala yang sedianya live. Kami hadirkan kesempatan siang hari ini dari Ahadisul Akhlak Qadarullah Masyafa'al. Beliau sedang ada hajah sehingga tidak bisa kembali meluangkan waktu secara langsung menyampaikan lanjutan bimbingan pembahasan kitab tersebut. Kami gantikan dengan kajian yang telah kami rekam bersama beliau di beberapa pertemuan yang telah lalu untuk kita murojaah mengenai berbakti kepada orang tua adalah kewajiban seorang anak. Semoga bermanfaat kajian ini. Kami dari Studio Roja mengucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan dan segenap jiwa raga kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia, baik yang kecil, yang besar, bahkan yang seringkali tidak kita sadari. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong kita, memudahkan langkah kita, memberikan taufiknya kepada kita menjadi hamba yang bersyukur atas setiap nikmat, bersabar atas setiap ujian dan musibah, serta selalu memperindah ibadah kita kepadanya. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Salawat serta salam semoga tersampaikan selalu berlimpah ruah kepada baginda tercinta yang kita junjung tinggi bersama dan kita ikuti panutan keteladanannya, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga salawat dan salam itu juga sampai kepada keluarga dan istri-istri beliau tercinta, kepada seluruh sahabat beliau yang mulia, dan semoga juga sampai kepada umat beliau yang meniti jejak perjalanannya, yang mengikuti tuntunan dan bimbingan sunnahnya hingga akhir masa tiba. Ma'asyiral muslimin, sahabat Roja TV rahimakumullah, di mana saja berada, kita sambung kembali kajian bersama kitab Ahaditsu Al-Akhlaq, karya ilmiah yang luar biasa dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala. Dan apa yang beliau sampaikan di dalam kitab ini sangat implementatif di kehidupan kita sehari-hari. Kajian demi kajian kita rasakan begitu besar manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberkahi ilmu dan kebersamaan kita mengkaji kitab ini. Dan kita telah sampai pada pembahasan bakti kepada kedua orang tua yang kesekian, karena memang pembahasan ini begitu panjang beliau jelaskan. Bahkan pada pertemuan mendatang pun kita akan masih bersama dengan pembahasan tentang bakti kepada kedua orang tua dari sisi kedurhakaan-kedurhakaan yang mestinya kita waspadai dan kita jauhi. Adapun pada kesempatan kali ini, mempertegas apa yang telah disampaikan sebelumnya berdasarkan begitu banyak ayat dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kewajiban bakti kepada kedua orang tua apapun kondisinya adalah kewajiban yang melekat sepanjang masa seorang anak. Sepanjang masa kedua orang tua tersebut masih berada bersama si anak. Bahkan kita juga sudah kaji bersama bahwa kewajiban bakti kepada kedua orang tua tidak putus sampai pun kedua orang tua telah meninggal dunia. Kita akan melihat apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala. Beliau membawakan riwayat At-Tabrani yang juga dibawakan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Pada saat beliau menjelaskan tafsir surat Luqman ayat 15. Dan asal dari esensi riwayat ini termaktub di dalam Sahih Muslim, yaitu riwayat yang sampai pada Abi Uthman An-Nahdi. Beliau berkata, sesungguhnya Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu pernah menuturkan sebuah penjelasan tentang sebab diturunkannya ayat, yaitu ayat 15 surat Luqman. Kita coba baca kembali ayatnya yang sesungguhnya juga sudah kita sempat baca pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmu fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Al-ayah. Kata Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, tatkala diturunkan ayat ini yang arti ayatnya adalah, seandainya kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat kesyirikan apa yang kau tak berilmu tentangnya, maka jangan patuhi keduanya. Namun, pergaulilah mereka berdua di dunia ini dengan sebaik mungkin. Ayat 15 dalam surat Luqman. Kata Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bertutur mengisahkan kisah pribadinya. Kuntu rajulan barran bi ummi. Dahulu aku adalah seorang yang sangat berbakti kepada ibuku. Ini bukan memberikan keterangan bahwa sekarang tidak bakti, bukan. Tetapi ada kisah menarik yang terjadi dahulu. Ketika banyak orang mengetahui bahwa Sa'd bin Abi Waqqas adalah pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya. Namun kemudian ada dua kondisi berbeda. Ketika Sa'd bin Abi Waqqas dikenal sebagai pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya, waktu itu Sa'd masih musyrik. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada beliau, dan ternyata ibunda beliau bersikukuh berada di atas kesyirikan, musyrikah, dan meminta kepada Sa'd untuk membuktikan baktinya kepada ibunya sekali lagi dalam dua kondisi berbeda. Sa'd yang masih musyrik dan Sa'd yang sudah masuk Islam. Maka Sa'd mengawali tutur kisahnya itu dengan kondisi dahulu di mana beliau masih tidak ada masalah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Dan beliau pun tidak ada masalah dengan bakti kepada kedua orang tua setelah masuk Islamnya. Beliau berkata, "Kuntu rajulan barran bi ummi." Aku adalah seseorang yang sangat berbakti kepada ibuku. "Falamma aslamtu," tatkala aku telah masuk Islam, "qalat," ibuku berkata kepadaku, "Ya Sa'd, wahai Sa'd, ma hadha ad-dinu alladhi qad ahdatsta?" Agama apa ini yang kau baru masuki ini? "La tad'anna dinaka hadha aw la akulu wa la ashrabu hatta amuta fatu'ayyara bi." Wahai Sa'd, kau punya dua pilihan, kata si ibu. Kau tinggalkan agamamu yang baru ini, agama Islam, atau aku tidak akan makan, tidak akan minum, dan aku mati sehingga kau akan dicela oleh setiap orang gara-gara kedurhakaanmu menyebabkan kematianku ini, ya. Sehingga kau akan dipanggil fayuqalu ya qatila ummi, wahai pembunuh ibunya. Ya. Jadi saat mengawali kisahnya ini dengan menyebutkan kondisi sulit, bagaimana beliau memiliki dua pilihan yang sangat berat. Yang pertama adalah meninggalkan agama Islam setelah Allah berikan hidayah kepada beliau, atau beliau yang akan kehilangan ibundanya karena ibunya akan mogok makan, mogok minum sampai mati. Harapan si ibu dengan hal tersebut, kalau kau tetap berada di atas agama baru yaitu Islam ini, dan aku jadi mogok makan sampai matiku, kau akan dipanggil oleh semua orang, kau adalah pembunuh ibumu. Maka Sa'd melanjutkan kisahnya. Fakultu, aku pun berkata, ya ummah, wahai ibunda. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Dalam bahasa Arab, ya ummah atau ya ummatah adalah panggilan kepada ibu dengan panggilan yang paling hormat dengan penuh ketulusan kasih sayang. Ya ummah atau ya ummatah, itu adalah panggilan terindah kepada ibu. Ya ummah, wahai ibundaku, la taf'ali, jangan kau lakukan itu. Jadi bukan kemudian dengan congkak berkata, terserah ibu aja misalnya gitu. Aku sedang memperjuangkan Islam, tidak. Tetap diperlakukan dengan perlakuan yang baik. Tutur kata tetap dijaga. Meskipun Sa'd baru masuk Islam, Namun beliau sangat paham tuntunan Islam menuntun agar kita sebagai seorang anak, sekalipun mendapatkan kedua orang tua kita masih musyrik atau perintahkan kita melakukan kesyirikan, bukan berarti kemudian kita boleh berbuat durhaka atau berkata kasar kepadanya. Ya umma, wahai ibunda, la taf'ali, jangan kau lakukan itu ma. Fa inni la ad'u dini hadza li syai. Ma, mama tahu aku tidak akan tinggalkan agama mulia ini untuk apapun. Diganti dengan apapun aku tidak akan tinggalkan ma. Famakasat yawman wa lailatan la ta'kul. Ternyata sehari semalam mamanya tidak makan, tidak minum. Fa asbahat qad jahidat. Maka di keesokan pagi mamanya sudah mulai payah. Famakasat yawman akhar wa lailatan. Hari berikutnya dari pagi sampai malam tidak makan, tidak minum. Wa qad ishtadda jahduha. Semakin payahlah kondisi di hari kedua tersebut. Falamma ra'aitu dzalik, tatkala aku melihat benar-benar kesungguhan ibunya tidak makan, tidak minum, ingin membunuh dirinya, mogok makan minum dalam rangka saat keluar dari agama Islam, kata saat tatkala aku melihat kesungguhan ibuku memaksaku untuk berbuat syirik tersebut, qultu, aku pun berkata, ya ummah, wahai ibundaku, ta'lamina wallahi law kanat laki mi'atu nafsin fa kharajat nafsan nafsan ma taraktu dini hadha li syai'in fa in syi'ti fakuli wa in syi'ti fala ta'kuli. Ma, mama sudah tahu, demi Allah mama tahu, kalau seandainya mama memiliki 100 jiwa, 100 nyawa, dan satu persatu nyawa itu keluar, artinya nyawanya hilang, kemudian hidup lagi, hilang, mati, hidup lagi, mati, hidup lagi, bahkan sampai 100 kali. Ma taraktu dini hadza li syai'in. Aku tak akan gantikan agamaku, kutinggalkan untuk sebuah tujuan apapun. Fa in syi'ti fakuli. Semoga mama berkenan mama makan. Wa in syi'ti fala ta'kuli. Kalau mama juga hendak tidak makan, maka itu kembali kepada mama. Falamma ra'at dzalika akalat. Ternyata tatkala mamanya melihat kesungguhan putranya Sa'ad bin Abi Waqqas dengan perjuangannya bertahan di atas Islam, mamanya yang menyerah, akhirnya mamanya makan. Fanazalat hadhil ayatu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini. Subhanallah. Jadi bahkan sebelum ayat ini diturunkan, ada kisah yang dialami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, barangkali belum pernah terjadi pada siapapun di antara kita. Ada sebuah pergulatan batin. Aku ataukah ibuku? Sebagaimana kisah kemarin yang disampaikan tentang Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, aku atau ibuku? Sebagaimana juga disampaikan kisah tentang Juraij, si ahli ibadah. Aku, salatku atau ibuku? Ya. Yang ternyata kedurhakaan itu bukan diukur hanya dari ridha atau tidak ridhanya orang tua, tetapi diukur dari ridha tidak ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga mengingatkan kita tentang kesabaran yang akan berujung dengan kemenangan. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri. Yakinilah bahwa kemenangan akan bersama dengan kesabaran. Kita bersabar mempertahankan kebenaran yang kita ikuti, yang kita jalankan, maka pasti ada kemenangan di balik itu. Wa annal faraja ma'al karbi. Dan sesungguhnya jalan keluar akan mengiringi kondisi yang sulit dan menghimpit. Wa anna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama setiap kesukaran ada kemudahan. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sa'ad menghadapi mogok ibunya bukan cuma rencanain. Awalnya ibunya menggertak. Sa'ad tidak goyah. Bahkan ternyata ibunya melakukan hal tersebut. Memaksa Sa'ad untuk berbuat syirik. Memaksa Sa'ad untuk kembali kepada agama jahiliyah, penyembahan kepada patung berhala. Maka siapapun di antara kita, ketika berada di hadapan kenyataan, kedua orang tua kita masih kafir atau musyrik. Bahkan keduanya meminta kita untuk murtad atau kafir atau musyrik. Demi Allah, sabarlah bertahan di atas agama. Namun, jangan sekali-kali durhaka kepada kedua orang tua. Tutur bicara harus tetap dijaga. Sosial harus tetap baik. Layanan harus tetap prima. Berbakti harus tetap berjalan. Pergauli mereka dengan sebaik mungkin. Layani, bakti kepada mereka. Lihatlah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu yang menjaga keteguhan agamanya, Islamnya, imannya, dijaganya dengan sepenuh hati. Meskipun dia tahu bahwa itu bisa saja sampai merenggut nyawa mamahnya. Tapi beliau bersabar. Dan dengan kata-kata yang indah beliau sampaikan, demi Allah ma, aku tidak akan tinggalkan agama Islam dan keimananku ini untuk apapun. Tidak kemudian berkata kasar, terserah mama aja. Mama tahu gak sih kalau mama tetap syirik, mama itu akan di neraka. Misalnya begitu, enggak. Tidak pula kemudian dengan aku berkata, ma, aku tuh ingin ke surga. Maka yang aku tempuh ini jalan surga, jalan mama adalah jalan neraka. Misalnya, tidak. Beliau betul-betul berkomunikasi dengan mamanya, tetap dengan adab, tetap dengan tutur kata yang baik, tetap dengan bakti layaknya seorang anak kepada ibunya. Bahkan Sa'ad juga bersumpah, demi Allah ma, seandainya mama masih memiliki, atau mama memiliki 100 nyawa, dan satu persatu nyawa itu keluar, mama berharap aku keluar dan meninggalkan agama imanku ini, aku tidak akan keluar. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan tinggalkan agama ini. Jadi perlu diperjuangkan. Jangan kemudian kita sudah nyerah sebelum berjuang. Wah ini susah Ustaz. Orang tuaku sudah mengancamku begini. Sampaikan dulu. Dengan ketulusan hati dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Ihris ala ma yanfa'uk. Ista'in billah wa la ta'jaz. Bersemangatlah untuk semua yang bermanfaat bagimu. Bermanfaat di dunia, terlebih bermanfaat di akhirat. Semangat. Ista'in billah. Minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa, sujud, bersimpuh, memohon kepada Allah. Wala ta'jaz. Jangan lemah. Jangan menyerah dulu sebelum kita berjuang untuk menyampaikan. Sampaikan. Minta taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah berikan aku taufik agar aku bisa menuturkan kata-kata yang baik kepada ibuku. Lihatlah kisah Abu Hurairah yang pada pertemuan lalu kita kaji. Saat ini ada contoh yang lain. Yaitu kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kejadian Sa'ad bersama ibunya ini sebelum diturunkannya ayat. Sebelum diturunkannya ayat. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menanamkan kepada sahabatnya arti penting berbakti kepada kedua orang tua meskipun kedua orang tua tersebut memaksa mereka untuk meninggalkan agama. Subhanallah. Lalu diturunkan ayat setelah kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu wa in jahadaka. Seandainya kedua orang tuamu itu memaksamu, ala antusyrikabi, untuk berbuat syirik kepadaku, kata Allah. Fala tuti'huma, ada larangan, jangan dilakukan, jangan dipatuhi. Berhenti sampai di situ? Boleh berbuat durhaka? Tidak. Ayat tidak berhenti sampai di situ. Ayat tidak membolehkan kita kemudian durhaka kepada orang tua gara-gara mereka memaksa kita berbuat kesyirikan. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah kedua orang tua itu dengan baik di dunia. Dan penyebutan dunia karena memang ketika seandainya orang tua meninggal dunia dalam keadaan musyrik atau kafir, maka sudah tidak bisa lagi kita memohonkan ampun untuk kedua orang tua kita di kehidupan akhirat. Di alam barzakh, nanti di mahsyar, dan seterusnya sudah tidak bisa lagi. Berbeda dengan kedua orang tua yang sebelum penghujung hayatnya tiba, ternyata dia masuk Islam, menutup usianya dalam keadaan beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka berlaku anjuran untuk memperbanyak istighfar. Maka Allah tegaskan, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا. ma'rufah. Di dunia ini, meskipun mereka musyrik kafir, bahkan mereka memaksamu untuk melakukan kesyirikan dan kekufuran, jangan. Jangan kau patuhi. Tapi tetap berbuat bakti kepada keduanya sebaik mungkin. Allahu Akbar. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini yang diriwayatkan oleh At-Tabarani ini, pokok hadisnya, pokok esensinya ada di dalam Sahih Muslim, ya. Di dalam Sahih Muslim di nomor 1748, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Nazalat fiyya ayatun minal Qur'an." Telah turun ayat-ayat kepadaku di dalam Al-Qur'an. Kemudian Sa'ad berkisah, halafat Ummu Sa'din alla tukallimahu abadan hatta yakfura bidinih. Ibunda Sa'ad, maksudnya ibunya sendiri, ibunda Sa'ad bersumpah tidak mengajak bicara Sa'ad sampai Sa'ad kufur kepada agamanya, meninggalkan Islam. Wala ta'kul wala tashrab, bukan hanya tidak mengajak bicara putranya Sa'ad, bahkan ibunya itu bersumpah untuk tidak makan dan tidak minum. Qalat, ibunda Sa'ad berkata. Jadi Sa'ad sedang bercerita sendiri tentang ibunya dan dirinya. Za'amat anna Allah wassaka biwalidaik wa ana ummuk wa ana amuruka bihadha. Kau mengaku bahwa Allah berwasiat bakti kepada kedua orang tuamu, ini ibumu, dan aku perintahkan engkau untuk keluar dari agama ini. Jadi ibunya ingin menguji, katanya agamamu perintahkan engkau untuk bakti kepada kedua orang tua. Aku adalah orang tuamu, aku ibumu. Aku minta kau untuk tinggalkan agama Islam. Subhanallah. Dan disinilah pentingnya kita belajar ilmu agama. Disinilah kita pentingnya memahami bagaimana agama kita menuntunkan. Karenanya, kalau pada beberapa pertemuan yang lalu dinukilkan hadis, ridhallah fi ridhal walid, wa sukhtullah fi sukhtil walid. Ridha Allah ada pada ridha orang tua. Dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Dan sudah dijelaskan maksudnya adalah, bila ridha dan kemurkaan orang tua sesuai dengan tuntunan syariat agama. Adapun bila tidak sesuai, maka tidak berlaku hadis tersebut. Contoh, ketika seorang ayah atau ibu meminta kepada anaknya, "Nak, bacalah Al-Quran." Perintah untuk membaca Al-Quran baik atau buruk? Baik. Tidak ada buruknya sama sekali. Maka itu bisa menjadi wajib. Ketika ditinggalkan, maka bukan hanya melanggar perintah orang tua yang bukan maksiat, tetapi juga dia tinggalkan baca Al-Qurannya. Kalau kau tidak baca Al-Quran, mama akan tidak suka kepadamu. Misalnya begitu. Pakailah baju ini. Menikahlah dengan fulana. Selama bukan maksiat, selama bukan pelanggaran syariat, maka penuhi permintaan dan arahan orang tua. Tapi kalau misalnya orang tua, ayah atau ibu perintahkan anaknya, "Nak, curilah." Kalau kau tidak mencuri, mama akan marah kepadamu. Berzinalah. Kalau kau tidak zina, mama akan benci kepadamu. Ribalah, kalau kau tidak riba, mau usir kau dari rumahku. Misalnya begitu. Maka tidak berlaku dalam keadaan demikian, ridha Allah fi ridhal walid wa sukhtullahi fi sukhtil walid. Ridha Allah ada pada ridha orang tua, murka Allah ada pada murka orang tua, tidak berlaku bila permintaan, arahan, perintah orang tua menyelisihi syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada perkataan ibunya yang berkata kepada Sa'ad, "Hei Sa'ad, kau mengaku bahwa Islam perintahkan kau untuk berbakti kepada kedua orang tuamu. Aku orang tuamu, aku ibumu, dan aku minta kau tinggalkan agama ini." Kemudian Sa'ad melanjutkan kisahnya. "Famakathat thalathan hatta ghushiya 'alaiha minal jahdi." Ternyata ibunya 3 hari 3 malam tidak makan, tidak minum, dan tidak ajak bicara Sa'ad sampai terpingsan, ya, sampai pingsan saking laparnya dan seterusnya. Faqama ibnun laha yuqalu lahu Umarah. Maka ada anak yang lain bernama Umarah, fasaqaha. Maka Umarah yang berikan minuman kepada ibunya tadi. Faja'alat tad'u ala Sa'din, maka si ibu doakan keburukan atas diri Sa'ad. Maka berlaku, sementara kita tahu bahwa doa orang tua, baik doa kebaikan ataupun doa keburukan, berlaku jika itu tertuju untuk anaknya. Apakah berlaku doanya ibunda Sa'ad untuk Sa'ad keburukan gara-gara Sa'ad tidak mau keluar dari Islam? Jawabannya tidak. Bahkan Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat wa wassainal insana biwalidayhi husna dalam surat Al-Ankabut ayat 8. Kami wasiatkan kepada setiap manusia untuk berbuat bakti kepada kedua orang tuanya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi, dan juga firman Allah dalam surat Luqman ayat 15, sekiranya kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat kesyirikan, fala tuti'huma, jangan patuhi. Ushahibuhuma fid dunya ma'rufa, selama mereka masih dalam kehidupan dunia, berbuat baiklah kepada keduanya. Ushahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ya. Maka para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, sahabat Roja TV yang semoga selalu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ayah, seorang ibu yang bahkan sampai mogok makan, mogok minum, tidak ajak bicara, sampai pingsan-pingsan, bahkan sampai doakan keburukan, teguhlah engkau di atas agama Allah. Kalau mereka lakukan mogok-mogok tersebut dalam rangka kau tinggalkan kebaikan, terjatuh dalam kesyirikan, tinggalkan tauhid atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan dipatuhi, namun sepanjang kehidupan dunia tetap ada kewajiban bakti kepada mereka. Hadhihi syahadatun minha wa hiya musyrikah. Bi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam min hadhihi al-wasiyatu bi birril walidain. Bahkan ungkapan ibunda Sa'ad ini merupakan persaksian seorang musyrikah bahwa memang Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk, bimbingan dan wasiat agar para pengikutnya kaum muslimin berbakti kepada kedua orang tua. Subhanallah. Jadi orang musyrikin juga tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak segenap sahabatnya bukan hanya untuk memperbaiki hubungan diri mereka dengan Allah, tapi juga memperindah hubungan baik mereka dengan manusia, terutama kepada kedua orang tua. Lihatlah bagaimana ketika Sa'ad berkata, ya umma, wahai ibundaku, walau wallahi law kana laki mi'atu nafsin wa kharajat nafsan nafsa ma raja'tu an dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam li syai. Demi Allah, ma, seandainya mama memiliki 100 nyawa yang keluar satu persatu memintaku agar aku tinggalkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tak akan tinggalkan agama Muhammad. Subhanallah. Oleh karenanya, para pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, kisah saat ini semoga memotivasi kita setidaknya untuk dua hal. Yang pertama, berbakti kepada kedua orang tua sepanjang kehidupan mereka, sepanjang mereka hidup dan sepanjang kita hidup. Selama kita hidup, selama mereka hidup, berlaku hukum bakti kepada kedua orang tua wajib. Ini yang pertama. Yang kedua, jangan patuhi orang tua jika mereka meminta kita berbuat maksiat, dan ancamannya adalah mereka bahkan sampai mati, mereka bahkan sampai mogok makan minum dan seterusnya, bahkan mengancam doa keburukan. Seandainya permintaan mereka adalah kemaksiatan kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, maka jangan penuhi, jangan patuhi. Namun bukan berarti kita boleh durhaka kepada kedua orang tua. Kewajiban bakti melekat sepanjang usia kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam di kesempatan yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputus semua amalnya kecuali 3. Shadaqatin jariyah, sedekah jariah semisal wakaf atau yang serupa. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Aw waladin salihin yad'u lahu, anak saleh yang berdoa kebaikan untuk kedua orang tuanya tersebut. Maka bakti kepada kedua orang tua juga berlaku meskipun mereka sudah meninggal dunia. Maka berarti sepanjang hayat kita sebagai anak, apabila kedua orang tua kita adalah muslim yang meninggal dunia di atas keislaman, doakan kebaikan. Adapun apabila kedua orang tua meninggal dunia dalam keadaan kafir atau musyrik, maka sudah tidak boleh lagi berdoa kebaikan, istighfar, mohon ampunan untuk mereka. Ya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kisah yang lain dan dengannya berakhirlah penjelasan Syekh Abdul Razak pada poin ini. Nanti insya Allah bisa dibuka sesi tanya jawab. Yaitu kisah sedekah jariah semisal wakaf atau yang serupa. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Aw waladin salihin yad'u lahu, anak saleh yang berdoa kebaikan untuk kedua orang tuanya tersebut. Maka bakti kepada kedua orang tua juga berlaku meskipun mereka sudah meninggal dunia. Maka berarti sepanjang hayat kita sebagai anak, apabila kedua orang tua kita adalah muslim yang meninggal dunia di atas keislaman, doakan kebaikan. Adapun apabila kedua orang tua meninggal dunia dalam keadaan kafir atau musyrik, maka sudah tidak boleh lagi berdoa kebaikan, istighfar, mohon ampunan untuk mereka. Ya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kisah yang lain dan dengannya berakhirlah penjelasan Syekh Abdul Razak pada poin ini. Nanti insya Allah bisa dibuka sesi tanya jawab. Yaitu kisah tentang Asma binti Abi Bakar As-Siddiq.

kau sudah tidak boleh lagi berdoa kebaikan, istighfar, mohon ampunan untuk mereka. Ya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kisah yang lain dan dengannya berakhirlah penjelasan Syekh Abdul Razak pada poin ini. Nanti insya Allah bisa dibuka sesi tanya jawab. Yaitu kisah tentang Asma binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anha. Asma binti Abi Bakar adalah putri dari Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kita tahu bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang sahabat. Bahkan beliau adalah sahabat terdekat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ibunda beliau, Ibunda Asma, adalah Qatilah bintu Abdul Uzza. Ibunda Asma adalah Qatilah binti Abdul Uzza. Asma binti Abi Bakar bercerita, qalat, beliau bertutur mengisahkan, atatni ummi raghibatun fi ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ibuku Qatilah bintu Abdul Uzza datang menemuiku dengan semangat berbakti. Maksudnya dengan semangat sambung silaturahmi, ya, dengan semangat sambung silaturahmi. Sekedar sosial saja. Ya. Ibunya menyambung silaturahminya kepada si anak, si putri. Ya. Di masa Rasulullah alaihi salatu wassalam, fasa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, bertanya kepada Nabi. Kita pun begitu. Kalau kita bingung sesuatu atau tidak tahu tentang suatu hukum, maka kita bertanya kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertanyalah kepada para ulama ahli dzikri seandainya kalian tidak mengetahui, dalam surat An-Nahl ayat 43. Maka Asma bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, duhai Rasulullah, asiluha? Apakah aku sambung silaturahmi bersamanya?" Jadi terlihat ibunya datang untuk seakan-akan menyambung silaturahmi meskipun ibunya ini sudah tidak lagi menjadi istri Abu Bakar ayahnya. Ya, karena beliau musyrikah. Maka Asma sebagai putrinya bertanya, ya, apakah aku menyambung silaturahmi bersama ibuku? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Na'am." Iya, sambung silaturahmi bersamanya. Qala Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah berkata, fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menurunkan firman Allah dalam ayat ke-8 surat Al-Mumtahanah. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dengan sanad yang sahih di nomor 5978. Jadi ada ayat yang lain menegaskan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua sepanjang hayat mereka sekalipun mereka adalah kaum musyrikah atau kaum musyrikin. Apa ayat Allah di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 tadi? Allah berfirman, "La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak melarang kalian untuk tetap berbuat baik bakti dan bersikap adil kepada orang-orang musyrikin, orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari tempat tinggal kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bersikap adil, subhanallah. Karenanya kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, ayat ini menegaskan siapapun orang kafir, termasuk kedua orang tua, kalau seandainya mereka kafir, sementara kita adalah seorang mukmin, bukan berarti kita boleh semena-mena berbuat zalim kepada mereka. Selama mereka tidak memerangi kita, bukan kafir harbi, selama mereka tidak mengusir kita dari tempat tinggal kita, maka tidak terlarang

0: dan tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita tetap berbuat baik, antabarruhu wa tuqsitu ilaihin, tetap bersikap adil kepada mereka. Enggak boleh kita kemudian berbuat zalim. Tidak boleh kita kemudian bersikap semena-mena. Mumpung orang ini kafir misalnya, kemudian kita meludahi wajahnya misalnya, ambil hartanya, dicuri hartanya, dibuang sampah kita di rumahnya misalnya. Tidak boleh. Selama bukan kafir harbi yang memerangi kita dan mengusir kita dari rumah tinggal kita, entah kafir zimmi, mu'ahad, musta'man, Islam tidak melarang kita untuk tetap berbuat baik dan bersikap adil bersama mereka. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Subhanallah. Ibnu Uyainah menjelaskan bahwa ayat 8 surat Al-Mumtahanah ini diturunkan untuk kisah Asma binti Abi Bakar yang menyikapi ibundanya Qatilah bintu Abdul Uzza datang untuk menyambung silaturahim. Dan Asma bertanya kepada Nabi, apakah boleh aku tetap menyambung silaturahmi bersamanya? Nabi menyatakan, ya boleh. Karena memang Islam tidak melarang kita untuk berbuat baik, bersikap adil kepada orang kafir sekalipun, selama mereka tidak memerangi kita dan tidak mengusir kita dari rumah tinggal kita. Fahadha fihi annal ummal musyrikata tusalu wa tubarru wa yuhsanu ilaiha. Kata Syekh Abdul Razak, hadis ini dengan jelas menerangkan bahwa seorang ibu yang musyrikah sekalipun tetap disambung silaturahminya, tetap diperlakukan baik dan bakti kepadanya, wa tusahabu bil husna, ya, dipergauli dengan cara yang terbaik, kullu dzalika la yatanafa ma'al bara'ati minal musyrikin, dan ini semua tidak kontradiktif dengan sikap kita berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Kita tidak mau mencintai orang musyrikin. Ya. Kita tidak punya kecenderungan hati untuk orang musyrikin. Tapi pada sikap kita kepada mereka, selama mereka tidak mengusir kita, selama mereka tidak memerangi kita, boleh kita berbuat baik dan bersikap adil bahkan terhadap kedua orang tua. Terutama kepada kedua orang tua. Fatubra'u minha wa min diniha. Kalau seandainya pun ibu yang pada pembahasan sebelumnya ibu itu diberikan bakti dari seorang anak 3 kali lipat daripada bakti kepada ayah, seandainya yang musyrikah itu adalah si ibu, bukan berarti kemudian kita berlepas diri dari kemusyrikannya, kita berlepas diri dari kekufurannya, kemudian kita akhirnya tidak berbuat baik, tidak. Tetap berbuat baik. Sepanjang hayat kita. Tetap berbakti kepadanya sepanjang hayat kita. Selama beliau tidak perintahkan kita untuk syirik. Selama beliau tidak perangi kita, tidak usir kita dari tempat tinggal kita sendiri. Perlakukan mereka dengan cara yang baik. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat adil. Fafiha, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah di paragraf terakhir pembahasannya, annal abal musyrika wal ummal musyrikata bal umumal musyrikin idza lam yakunu muqatilina lil muslimin an yubarru wa yuqsatu ilaihim. Ayat ini menegaskan bahwa seorang ayah yang musyrik atau ibu yang musyrikah, bahkan seluruh keumuman kaum musyrikin, seandainya mereka tidak memerangi kaum muslimin, tidak mengusir kaum muslimin dari tempat tinggal mereka, berhak untuk diperlakukan baik dan disikapi adil bagi mereka. La yanhallahu an dzalik. Allah tidak melarang hal tersebut. Wala syakka annal kuffara idza ra'aw mithla hadhihi al-mu'amalah wal birra wal ihsan wal mulatafah qad takunu sababan lidukhulihim fil Islam. Karena tidak diragukan, sekiranya kaum musyrikin, kaum kafirin, mereka melihat indahnya muamalah, indahnya perintah tuntunan bakti, berbuat baik, lembut kepada mereka, sekalipun dalam keadaan seperti tadi digambarkan, qad takunu sababan lidukhulihim fil Islam. Itu boleh jadi menjadi sebab mereka masuk ke dalam agama Allah dan memeluk Islam. Bal inna katsiran minal kuffari kana sababu Islam. mihim ru'yatahum akhlaqal muslimin wa adabahum wa husna muamalatihim. Bahkan banyak sekali di antara kaum musyrikin, kaum kafirin, ternyata sebab keislaman mereka adalah mereka melihat keindahan akhlak kaum muslimin. Mereka melihat keindahan adab, etitut, tata krama kaum muslimin. Mereka melihat baik, apik, eloknya hubungan sosial kaum muslimin sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan karena itulah kemudian kalau seandainya di era seperti sekarang ini, ada seorang anak yang mungkin hanya diperlakukan buruk atau bahkan dia nilai jahat dari kedua orang tuanya, bahkan sampai ada yang mau murtad, ini adalah sesuatu yang sangat jauh dari tuntunan. Saya benar-benar pernah dihubungi oleh seseorang, beliau sedang meminta arahan kepada saya untuk memberikan nasihat kepada seorang anak yang katanya mengancam dirinya akan murtad akibat perbuatan buruk kedua orang tuanya. Subhanallah. Ini kondisi yang terbalik-balik. Karena Islam menuntunkan seandainya pun orang tuanya itu bukan hanya sekedar berbuat jahat, menzalimi, bahkan memaksa untuk berbuat kesyirikan, kita wajib bersikap baik kepadanya, kepada orang tua kita. Tetap kita berbakti kepada kedua orang tua kita dalam batasan yang dibenarkan. Meskipun keduanya paksa kita untuk syirik, kita tidak ikut paksaan mereka, tapi kita tetap berbakti kepada kedua orang tua. Dan ternyata ada di zaman sekarang ini, bukan jauh, baru-baru ini, justru dia yang mengancam orang tuanya, kalau bapak dan ibu terus berbuat jahat kepadaku, aku akan murtad. Wala haula wala quwata illa billah. Bahkan dia mengungkapkan katanya agama lain lebih memuliakan diriku sebagai seorang anak. Subhanallah. Ini karena ketidaktahuan indahnya tuntunan Islam. Ini karena kedangkalan ilmu tentang indahnya bimbingan Islam. Bakti kepada kedua orang tua adalah pintu surga yang tertinggi, pintu surga yang paling tengah. Bakti kepada kedua orang tua adalah salah satu di antara 8 pintu surga yang kelak akan dimasuki oleh para anak yang berbakti kepada kedua orang tua mereka. Wallahu ta'ala a'lam, ini penyempurna penjelasan tentang bakti kepada kedua orang tua yang berlaku sebagai sebuah kewajiban sampai akhir hayat kita. Para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah, sahabat Raja TV, kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa yang kami cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Usia kita belum tentu panjang. Ada banyak sekali ujian kita di kehidupan dunia ini. Tapi kalau kita menyusunnya dengan skala prioritas, maka kita akan tahu bahwa prioritas pertama kita adalah menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid. Itulah jalinan hubungan terbaik kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Patuhi Allah. Patuhi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tunaikan sebisa mungkin apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tuntunkan di dalam agama dan apa yang Nabi SAW teladankan bagi kita sebagai umatnya. Kemudian skala prioritas yang kedua adalah menjalin hubungan baik diri kita dengan sesama manusia yang ranking satunya adalah kedua orang tua. Berbaktilah kepada mereka. Sadarilah dan jangan sampai terluput dari ingatan kita bahwa durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa yang sangat besar. Berbaktilah kepada kedua orang tua. Bertuturlah dengan bicara yang baik, indah. Bersikaplah dengan sikap yang menjadikan mereka melihat betapa kita adalah anak tercintanya. Jangan sampai kita lupa bahwa bahkan seandainya mereka itu masih musyrik dan meminta kepada kita melakukan kesyirikan, tetap berlaku kewajiban bakti kita kepadanya sepanjang usia kita. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang kita pelajari hari ini, sebelumnya, atau ilmu lain di masa mendatang, di majlis seperti ini, atau di majlis bersama yang lain, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi ilmu kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ilmu kita berbuah manis berupa amal yang salih, yang akan menjadi tabungan, pemberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti. Allahumma amin. Demikian saja yang bisa disampaikan. sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kita akan sambung lagi kebersamaan kita mengkaji kitab Ahaditsul Akhlaq karya Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah taala. Salam hormat kami untuk segenap keluarga di rumah. Insyaallah kita jumpa lagi di kesempatan lain yang akan datang. Wabillahi taufiq wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Khotbah Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian Ahaditsul Akhlaq bersama Ustaz Rizal Yulia Putra Nai Alsyah Hafidzallahu taala mengenai berbakti kepada orang tua adalah kewajiban seorang anak, dan telah dijelaskan poin-poin yang sangat penting tentang wajibnya seorang anak berbuat baik walaupun kedua orang tuanya mungkin tidak dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mereka tidak baik, ataupun ada hal yang tidak kita sukai. Sebagai seorang anak, kita wajib berbakti kepadanya dengan perkara yang baik dan tidak mengikuti keburukan atau perintah yang melanggar dari syariat Allah. Namun kita tetap berbakti kepada keduanya dengan cara-cara yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kebersamaan antum semuanya di kesempatan siang hari ini hingga pukul 11.07 waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan untuk menyimak tilawah Al-Qur'an Karim yang berkah ke ruang dengar Anda dari pembacaan surat Yusuf. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Surah Yusuf. بسم الله الرحمن الرحيم

0: Amra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti.
1: Nah.

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi, dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi, dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha mengetahui, Maha bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sa'ilin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.

Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.

Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
1: Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun.
0: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
1: Qala inni la yahzununi an tadhhabu bih wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum 'anhu ghafilun.
0: Ya'qub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."
1: Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idhan lakhasirun.
0: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi."
1: Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi'amrihim hadha wa hum la yash'urun.
0: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, "Kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari."
1: Waja'u abahum isya'an yabukun.
0: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.

0: أكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar.
0: وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ

Dan mereka datang membawa juga Miss Yusuf yang berlumuran darah palsu. Yakub berkata, sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan.

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, "Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak." Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

0: Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.
1: وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ

dan perempuan di mana Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf. Dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

0: حليم.
1: Dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?

0: Yusuf berkata, "Dialah yang menggodaku dan merayu diriku." Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, "Jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang yang berdusta."
1: وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ.
0: Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang yang benar.

0: Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'an hadza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khathiin.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.

Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."

Istri Al-Aziz berkata, "Itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina."

0: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
1: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Kemudian timbul pikiran pada mereka, setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.

0: تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, "Sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur." Dan yang lainnya berkata, "Aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik."

Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: yakfurun.
1: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
0: Ya sahibais sijni arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar.
1: Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

Apa yang kamu sembah selain Allah hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya.

0: خير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان.
1: Wahai dua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi, dia akan disalib. Lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku.

Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya, akan selamat di antara mereka berdua. Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Kemudian Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

0: Dan Raja berkata kepada pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk, dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat menakwilkan mimpi.
1: قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين.
0: Mereka menjawab, itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu.

0: Orang yang selamat di antara mereka berdua ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya.
1: Yusuf

Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui.

Yusuf berkata, "Kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut, sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan."

0: Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan.
1: ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ.
0: Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

Dan raja berkata, "Bawalah dia kepadaku." Ketika utusan raja datang kepadanya, Yusuf berkata, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka."

0: أنا حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya? Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar.
0: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ.
1: Yusuf berkata, yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya, dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat.

Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di lingkungan kami."
1: Qala ja'alni 'ala khazainil ardi inni hafizun 'alim.
0: Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

0: Dan demikianlah, kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir, untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون.
0: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
1: وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون.
0: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf.

0: Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?"
1: فَإِنْ لَمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَ.
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan kamu jangan mendekatiku.
1: قَالُوا سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ.
0: Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

0: يرجعون.
1: Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: حافظوا على الصلوات الخمس في أوقاتها، وحافظوا على قراءة القرآن وعلى صيام التطوع لله الحمد، ولكن ينتابني ببعض الأحيان الخوف من المستقبل، مستقبل المعيشة والرزق، وعلى مستقبل أبنائي ورزقهم، خاصة في هذه الآونة الأخيرة، مما أدخل على نفسي الهم والغم والحيرة. يقول: ما توجيهكم ونصيحتكم لي بهذه الأمور؟
3: هذا من الشيطان، عليك بالاستعاذة من الشيطان. إذا أحسست بشيء من هذا فاستعذ بالله، وأحسن الظن بالله، توكل على الله، والله يسر الأمور إن شاء الله لك ولأولادك. نعم.
4: Sebuah pertanyaan diberikan kepada Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Fadilatul Syekh, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadamu. Aku selalu mengerjakan salat 5 waktu pada waktunya. Aku juga terus membaca Al-Qur'an, dan aku juga terus berusaha untuk mengerjakan puasa-puasa sunnah walillahil hamd. Akan tetapi, dalam beberapa keadaan aku sering dirasuki rasa takut akan masa depan, baik yang berkaitan dengan rizki dan pekerjaan, atau yang berkaitan dengan masa depan anak-anakku, khususnya di akhir-akhir ini, sehingga aku sering merasakan kekhawatiran, kegundahan, dan kebingungan. Sang penanya berkata, apa arahan Anda dan nasihat Anda untukku dalam perkara-perkara ini? Asy-Syaikh hafizahullahu ta'ala menjawab, perasaan ini berasal dari syaitan, maka hendaknya engkau meminta perlindungan dari gangguan syaitan. Jika engkau merasakan perasaan seperti itu, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baiklah kepada Allah, dan bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan memudahkan perkara-perkaramu dan anak-anakmu insyaallah.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. أشهد

0: Setiap Muslim wajib mencintai Rasulullah SAW. Diutusnya Nabi Muhammad SAW merupakan sebesar-besar nikmat yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Bahkan merupakan pokok nikmat. Allah menyelamatkan manusia ini dengan perantaraan Rasulnya dari kesesatan dan juga dari kebinasaan.
1: Kita tidak akan pernah masuk ke dalam surga kalau seandainya jalan yang telah diajarkan Rasulullah SAW kita hanya pandang sebelah mata.

0: Hai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah, sambutlah seruan Rasulullah ketika Rasul mengajak kalian untuk menjadikan kalian orang-orang yang hidup.
1: Kalau mereka mengatakan cinta kepada Allah, mereka mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, kewajiban mereka yaitu ittiba, mengikuti Rasulullah SAW, dan juga wajib mereka memenuhi hak Rasulullah SAW.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Surah Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Allah.

Allah lah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan celakalah bagi orang-orang yang ingkar kepada Tuhan, karena mendapat siksaan yang sangat berat.

yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang penyabar dan banyak bersyukur.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar rasul itu memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu. Ketika Allah menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun, mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih, dan menyembelih anakmu yang laki-laki, dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Sungguh, pada yang demikian itu, ada suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu. Wa idh

Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sungguh Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Alam

Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, 'Ad, Tsamud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui keadaan mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian. Dan mereka berkata, sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami. Dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami.

Rasul-rasul mereka berkata, "Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Allah menyeru kamu untuk beriman, agar Dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan siksaan kepadamu sampai waktu yang ditentukan." Mereka berkata, "Kamu, wahai para rasul, hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu hanya ingin menghalangi kami untuk menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami dahulu. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata."

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu, tetapi Allah memberikan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidaklah pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal."

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami? Dan sungguh, kami akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja, orang-orang yang bertawakal berserah diri.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada para rasul, "Kami pasti akan binasakan orang-orang yang zalim itu."

0: Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah anugerah bagi orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku.
1: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.
0: Dan para rasul itu memohon untuk diberi kemenangan, dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang, lagi keras kepala.

Diteguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan bahaya kematian datang kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati. Dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

0: Perumpamaan orang-orang yang ingkar kepada Tuhannya, perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin yang keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
1: Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq. In yasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid.
0: Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sungguh Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar? Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidaklah sukar bagi Allah.

0: Dan di padang mahsyar, mereka semua berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan azab Allah dari kami, walaupun sedikit saja? Orang-orang yang sombong berkata, sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami pun dapat memberi petunjuk kepada kamu. Sama saja bagi kita, kita mengeluh atau bersabar, kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri.
1: وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ

Dan berkatalah setan, ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahi janjiku kepadamu. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kepadamu, kemudian kamu patuh kepada seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu sejak dahulu, untuk menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah. Sungguh, orang-orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam surga dengan seizin Tuhan mereka. Ucapan penghormatan mereka dalam surga adalah salam.

Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan, yaitu kalimat yang baik, seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit.

Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu, dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia, agar mereka selalu ingat.

0: Dan perumpamaan kalimat yang buruk adalah seperti pohon yang buruk yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi. Pohon itu tidak dapat tegak sedikit pun.
1: يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ.
0: Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Alam.

0: Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan keingkaran kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?
1: Jahannam yaslawnaha wa bi'sal qarar.
0: Yaitu neraka Jahannam. Mereka masuk ke dalamnya. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Dan orang-orang kafir itu menjadikan tuhan-tuhan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tepat kembalimu ke neraka.

0: البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.
1: Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu, agar kapal itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia pun telah menundukkan sungai-sungai bagimu.

Dan Allah telah menundukkan matahari dan bulan bagimu, yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan malam dan siang bagimu.

dan Allah telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala."

Ya Tuhanku, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Maka barang siapa mengikuti aku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat Baitullah, rumah Engkau yang dihormati. Ya Tuhanku, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Rabb

Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi. Alhamdulillah.

Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan Ismail dan Ishak kepadaku di hari tuaku. Sungguh, Tuhanku benar-benar maha mendengar segala doa. Rabb

0: Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku.
1: Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab.
0: Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan. Wala

0: Dan sekali-kali janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dengan apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak.
1: مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد

Dan berikanlah peringatan kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang yang zalim, "Ya Tuhan kami, berikanlah kami kesempatan untuk kembali ke dunia, walaupun hanya sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul." Allah berfirman, "Bukankah dahulu kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?"

Dan kamu telah tinggal di tempat orang-orang yang mendzalimi diri mereka sendiri. Dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka. Dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan.

Dan sungguh, mereka telah membuat tipu daya terhadap Allah. Padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya tipu daya mereka itu amatlah besar, sehingga gunung-gunung dapat lenyap karenanya.

Maka karena itu, jangan pernah kamu mengira bahwa Allah akan mengingkari janjinya kepada Rasul-Rasulnya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan.

0: الأرض،
1: yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula dengan langit, dan mereka berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.
0: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد.
1: Dan pada hari itu engkau akan melihat orang-orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu.
0: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار.
1: Pakaian mereka dari cairan aspal, dan wajah mereka ditutupi api neraka.

0: ada.
1: Agar Allah memberi balasan kepada setiap orang terhadap apa yang dia usahakan. Sungguh, Allah Maha cepat perhitungannya. Hada.

Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, dan agar mereka mengetahui bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena kaum muslimin yang hidup pada masa sekarang, masa di mana Allah membukakan khazainul ard, perbendaharaan bumi menjadi kekayaan bagi manusia, sehingga semua orang tergiur untuk bisa merasakan keindahan hidup di dunia. Berbagai cara mereka lakukan, berbagai strategi mereka buat agar bisa merasakan sebagian dari nikmat hidup di dunia ini seperti dirasakan oleh orang-orang. Dan tidak jarang yang kita temukan di mana seseorang dengan pemasukan pas-pasan siap mengorbankan harga dirinya, siap mengorbankan asetnya yang sudah ada, modal sudah ada, demi untuk hidup lebih layak atau lebih indah menurut mereka. Terkadang riba pun mereka lakukan dalam bentuk utang piutang yang mereka ajukan ke lembaga-lembaga yang umumnya adalah lembaga ribawi. Siapa yang mengajarkan kita seperti ini? Kita sebagai seorang muslim yang menjadi qudwah dan uswah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau berhutang? Adakah riwayat yang menjelaskan beliau berhutang untuk bangun rumah? Berhutang untuk membeli kendaraan mewah? Berhutang untuk bersenang-senang, berpelesiran kesana dan kemari? Beliau memang pernah berhutang. Tapi lihat kapan beliau berhutang. Ishtara ta'aman li ahlihi wa rahanahu dir'ahu. Beliau membeli makanan, ingat, makanan yang dibeli beliau. Untuk siapa makanan? Untuk keluarganya. Dan beliau gadaikan baju besinya. Ini berarti jual beli yang tidak tunai dengan cara hutang. Tapi makanan yang beliau beli. Dan kapan lagi beliau berhutang? Ketika membeli dari seorang Yahudi unta untuk berjihad fisabilillah. Dibeli kendaraan tapi untuk kebutuhan yang sangat urgen dan menjaga dinullah dan mengembangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dia uswah kita, tuntunan kita. Adapun gaya hidup, style hidup seperti sekarang ini, dari kebutuhan yang lux pun didapatkan dengan hutang. Ini gaya hidup orang-orang non-muslim yang negara mereka, negara besar Amerika tersebut, hutang rakyatnya hampir sama dan bahkan lebih besar daripada hutang pemerintahannya kepada negara lain. Bilangan sampai 8 triliun US jumlah hutang dari warga negaranya. Dididik mereka hidup dengan kartu kredit, kartu hutang. Tapi kita muslim mempunyai gaya hidup sendiri, tidak gampang diombang-ambingkan dengan melihat gaya hidup orang lain. Kita baru boleh berhutang bila menutupi kebutuhan yang sangat penting seperti itu. Kemudian adab berhutang ada wahai muslim dan muslimah yang memang harus memenuhi kebutuhannya dengan cara berhutang. Rasulullah mengingatkan, matalul ghani zulmun, orang yang mampu membayar hutangnya lalu menunda-nunda, ini adalah sebuah kezaliman. Bila Anda berhutang dan memiliki kelapangan, secepatnya dibayar hutang tersebut. Ya Rasulullah berlindung dari hutang ini. Tidak nyaman hidup beliau dengan hutang tersebut. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari hutang. Bagaimana kita umatnya tidur dengan hutang, bangun dengan hutang, berjalan dengan hutang, duduk dengan hutang, berdiri dengan hutang, semua dengan hutang, dan merasa lega hidup ini. Pikirkan dengan baik. Setiap saat melambatkan penunaian pembayaran hutang, sebuah kezaliman, kata Rasulullah. Tahu kita arti sebuah kezaliman? Menganiaya orang. Orang yang telah berbuat kepada Anda, memberikan pinjaman kepada Anda, membantu, memudahkan kehidupan Anda. Ketika Anda mampu membayar, sengaja Anda tunda, tunda, tunda. Kezaliman. Tahu kalau orang yang dizalimi ini berdoa kepada Allah, dan doa dia dengan Allah tidak ada pembatas sama sekali. Rasulullah mengingatkan kita, mewanti-wanti kita agar jangan sampai menzalimi orang yang bila dia berdoa kepada Allah, maka Allah langsung kabulkan doanya. Apa jadinya Anda? Bila orang yang Anda tunda pembayaran hutangnya dengan sengaja dan Anda mampu, berdoa kepada Allah. Karena merasa sempit hidupnya dia. Dia butuh uang di saat itu dalam keadaan butuh sekali. Tertahan karena di tangan Anda dan Anda mampu bayar dan tidak, belum Anda bayar. Lalu berdoa kepada Allah. Apa jadinya Anda? Sampai pun dalam syariat. Bila seseorang yang telah diingatkan akan ancaman Allah dengan yang gaib ini, belum lagi merasa berhenti dari menzalimi orang-orang ini yang telah berbuat baik ini, ada ancaman lain. Boleh nama baiknya dicemarkan, dimasukkan ke dalam daftar hitam, agar kaum muslimin tidak dizalimi juga oleh orang ini. Bila sanksi maknawi imateri ini belum menghentikan gerak dia dari kezalimannya, ada lagi sanksi yang lain. Wa'uqubatah. Boleh dia diberikan sanksi lebih berat, hukuman lebih berat dari itu. Sufyan bin Uyainah mengatakan, ai al-habsu. Boleh diadukan ke pengadilan dan dipenjara. Sekarang tinggal pilih. Mau tinggal di penjara atau hentikan kezaliman dengan bayarkan hutang. Ini yang penting kita ingat. Jangan hadis Rasulullah SAW yang memberikan kemudahan kepada kita bahwa siapa yang menerima pinjaman dari orang lain, yuridu ada'ahu addallahu an, dia ingin membayar, maka Allah bayarkan dengan dia. Jangan sampai hadis ini membuat kita berada dalam kondisi yang selalu akan nanti dibayarkan Allah, akan nanti dibayarkan Allah. Tidak itu maksud hadis itu, wahai kaum muslimin, kaum muslimat. Yurid, berkeinginan membayar. Ketika ada berarti langsung dibayarkan. Bukan tunggu nanti-nanti-nanti, tidak. Karena hadis tadi melarang matlul ghani, zulmun. Orang yang mampu menunda-nunda pembayaran hutangnya adalah sebuah kezaliman. Wahai orang-orang yang terlanjur berbuat zalim, bertaubatlah kepada Allah. Mintalah kemaafan dari orang-orang yang telah Anda zalimi dengan menunda pembayaran hutang kepada mereka, agar Anda selamat hidup di dunia dan meniti jalan yang benar menuju kebahagiaan di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak membawa kezaliman atas siapapun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Musa radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها رواه مسلم.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang. Dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

سورة الحجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Alif Lam Ra. Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
0: Orang-orang yang kafir itu nanti di akhirat, mereka ingin sekiranya mereka dahulu ketika di dunia menjadi orang-orang muslim.
1: Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun.
0: Maka biarkanlah mereka Muhammad makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka.
1: وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ.
0: Dan tidaklah kami binasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan baginya.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya.
1: وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ.
0: Dan mereka berkata, wahai Muhammad, orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang gila.
1: لَوْ مَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ.
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat-malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?

0: Tidaklah kami menurunkan malaikat-malaikat, melainkan dengan kebenaran, untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kamilah yang memeliharanya.
1: Wa laqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya.
1: كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ.
0: Demikianlah, kami masukkan olok-olok itu ke dalam hati orang-orang yang berdosa.
1: لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين.
0: Mereka tidak beriman kepada Al-Quran, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.
1: Walau

0: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang terkena sihir.
1: وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit, dan kami menjadikannya terasa indah bagi orang-orang yang memandangnya.
1: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk.
1: Illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin.
0: Kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.
1: Wal-ard

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan di bumi sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tanaman. Dan kami pun turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air hujan itu. Dan kamu bukanlah yang menyimpannya.
1: Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnul warithun.
0: Dan sesungguhnya, kamilah yang menghidupkan dan mematikan. Dan kami pulalah yang mewarisi.
1: Walaqad 'alimnal mustaqdimina minkum walaqad 'alimnal mustakhirin.
0: Dan sungguh, kami telah mengetahui siapa orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Dan kami pula telah mengetahui siapa orang-orang yang datang kemudian setelah kamu.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun 'alim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia maha bijaksana, maha mengetahui.
1: Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku kepadanya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya, bersama-sama.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
0: Kecuali iblis, dia enggan ikut bersama para malaikat yang sujud itu.
1: Qala ya iblis ma laka alla takuna ma'as sajidin.
0: Allah berfirman, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?
1: Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun.
0: Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat yang kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Allah berfirman, kalau begitu, keluarlah kamu dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk.
1: Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sungguh, kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yawmi yub'atsun.
0: Iblis berkata, ya Tuhanku, kalau begitu, berikanlah kepadaku penangguhan sampai hari manusia dibangkitkan.
1: Qala fa'innaka minal munzarin.
0: Allah berfirman, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan.

0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya."
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadza siratun 'alayya mustaqim.
0: Allah berfirman, ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku.
1: Inna 'ibadi laysa laka 'alayhim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin.
0: Sesungguhnya kamu iblis tidak kuasa atas hamba-hambaku kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in.
0: Dan sesungguhnya jahannam itu benar-benar tempat yang dijanjikan bagi mereka, pengikut setan semuanya.
1: Laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum.
0: Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam taman-taman surga dan di dekat mata air-mata air.
1: Udkhuluha bisalamin aminin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.
1: وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ.
0: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada di hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
1: لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ.
0: Di dalam surga mereka tidak merasa lelah dan mereka tidak akan dikeluarkan dari surga. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
1: وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ.
0: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang malaikat-malaikat yang menjadi tamu Ibrahim.
1: إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ.
0: Ketika malaikat-malaikat itu masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam, Ibrahim berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
1: Qalu la tawjal inna nubashshiruka bighulamin 'alim.
0: Malaikat-malaikat itu berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai.
1: Qala abashshartumuni 'ala ammasaniyal kibar fabima tubashshirun.
0: Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?
1: Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin.
0: Malaikat-malaikat itu berkata, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang-orang yang berputus asa.

0: kecuali para pengikut Lut. Sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya.
1: Illa imra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin.
0: Kecuali istrinya. Kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang-orang yang tertinggal bersama orang-orang kafir lainnya.
1: Falamma ja'a ala Luqin al-mursalun.
0: Maka ketika malaikat-malaikat utusan itu datang kepada para pengikut Lut,
1: qala innakum qaumun munkarun.
0: Lut berkata, sesungguhnya kamu orang-orang yang kami tidak kenal.
1: Qalu bal jinnaka bima kanu fihi yamtarun.
0: Malaikat-malaikat berkata, sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan. Dan kami datang kepadamu dengan membawa kebenaran, dan sungguh kami adalah orang-orang yang benar.

maka pergilah kamu pada akhir malam beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang, dan jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang, dan teruslah berjalan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: Dan kami telah tetapkan keputusan itu kepada Lut, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh. Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu-tamu itu. Lut berkata, sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka janganlah kamu mempermalukan aku. Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina. Penduduk kota itu menjawab, bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia? Lut berkata, mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka jika kamu hendak berbuat.
1: La'amruka innahum lafi sakrasihim ya'mahun.
0: Allah berfirman, demi umurmu Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan.
1: Fa'akhadathumus sayhatu musyriqin.
0: Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit.
1: Faj'alna 'aliyaha safilaha wa amdarna 'alayhim hijaratan min sijjil.
0: Dan kami jungkirbalikkan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dhalika la'ayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha labisabilin muqim.
0: Dan sesungguhnya negeri kaum Lut itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dhalika la'ayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Dan sungguh, penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim. Dan kami telah membinasakan mereka, dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya. Dan sungguh,

0: Penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan para rasul mereka.
1: وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya.
1: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman.
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ
0: Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.

0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan kebenaran. Dan sungguh, kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui.
1: Walaqad atainaka sab'an minal matani wal qur'anal 'azim.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Qur'an yang agung.

0: Janganlah sekali-kali engkau Muhammad tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap mereka, serta rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang beriman.
1: Wa qul inni anan nadhirul mubin.
0: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas.
1: Kama anzalna 'alal muqtasimin.
0: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami pun telah menurunkan azab kepada orang-orang yang telah memilah-milah kitab Allah.
1: Alladzina ja'alul Qur'ana 'idhin.
0: Yaitu orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an itu terbagi-bagi.
1: Fa rabbika lanas'alannahum ajma'in.
0: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semuanya.
1: Amma kanu ya'malun.
0: Tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
1: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
0: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.
1: Inna kafainakal mustahzi'in.
0: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkanmu.
1: Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun.
0: Yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah, mereka kelak akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun.
0: Dan sungguh kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
1: Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang-orang yang bersujud.
1: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin.
0: Dan sembahlah Tuhanmu sampai ajal datang kepadamu.
2: Dinul Islam mabniun ala aslain. Agama Islam ini dibangun di atas dua prinsip. Prinsip yang pertama, yang wajib dipahami dan diyakini dan diamalkan oleh kaum muslimin, alla na'budu illallah wahda la syarikalah. Tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Ini prinsip pertama. Qul ya

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan Siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari PRSSNI di Jawa Barat.
1: Jabar Now edisi Kamis 8 Oktober diantaranya mengenai lansia di Sukabumi batal berobat lantaran perubahan desel. Bea Cukai Cirebon gagalkan penyeludupan 5,25 kg emas. Dua orang diamankan. Harga telur anjlok, peternak skala kecil Ciamis hadapi pembengkakan biaya operasional dan biaya pakan yang terus melonjak. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Perubahan desil kesejahteraan berdampak pada akses layanan kesehatan sejumlah warga Kelurahan Sriwidari, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Salah satunya Cherry Laksana, lansia berusia 66 tahun, warga yang mengaku terpaksa pulang dari puskesmas karena kepesertaan BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran PBI miliknya tidak lagi aktif.
2: Cherry mengatakan dirinya baru mengetahui status kepesertaan BPJS Kesehatan tidak aktif ketika hendak berobat. Petugas puskesmas menyampaikan bahwa ia tidak bisa menggunakan layanan BPJS Kesehatan karena status kepesertaannya telah diblokir. Cherry mengaku sebelumnya berada pada desil 6, tetapi kemudian berubah menjadi desil 7. Perubahan tersebut menurut dia berkaitan dengan tidak aktifnya kepesertaan BPJS Kesehatan PBI serta terhentinya bantuan sosial yang selama ini diterima.
3: Puskesmas saat terjadi nggak bisa, makanya ini diblokir, nggak ada, kok nggak ada, salahnya salah apa?
2: Keluhan serupa juga diterima Ketua RT 01 RW 01 Kelurahan Sriwidari Hamdan Anbari. Ia menyebut sedikitnya 3 kepala keluarga di wilayahnya melaporkan persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI yang tidak aktif. Hamdan mengatakan sebagian warga baru mengetahui perubahan status tersebut ketika hendak berobat ke puskesmas pada 1 Oktober 2026. Menurut dia, pengurus lingkungan telah membantu warga menyampaikan pengaduan melalui Pandu Gempita, namun hingga saat wawancara berlangsung, belum ada perkembangan yang memberikan kepastian bagi warga yang terdampak.
4: Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, dituntut hukuman 10 bulan penjara oleh Jaksa Agung Penuntut Umum JPU dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap Fendi. Tuntutan dibacakan JPU dalam sidang lanjutan perkara di Pengadilan Negeri PN Cikarang.
5: Kuasa hukum Fendi, Haji Dani Mahdani, mengaku terkejut dengan tuntutan yang diajukan JPU. Menurutnya, tuntutan terlalu ringan jika dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan. Meski kecewa, Dani menyerahkan sepenuhnya keputusan akhir kepada majelis hakim. Ia pun berharap hakim mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap selama persidangan dalam menjatuhkan putusan. Dani juga menilai fakta persidangan telah menunjukkan ada tindakan pemukulan terhadap Fendi yang dilakukan Yumarno CS. Ia merujuk pada keterangan sejumlah saksi yang dihadirkan jaksa, termasuk saksi dari pihak keamanan atau security. Menurut Dani, pihaknya pun berencana melaporkan JPU yang menangani perkara tersebut kepada Kejaksaan Agung. Langkah tersebut dipertimbangkan sebagai bentuk keberatan atas tuntutan 10 bulan penjara yang dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban dan keluarga.
6: Vonisnya seringan ini, ya meskipun mereka memungkiri, tapi memang haknya daripada terdakwa boleh berbohong di dalam persidangan. Tapi setidak-tidaknya, gitu loh, dengan ancaman yang 7 tahun ini, ya hanya dituntut 10 bulan, ini nggak logis.
4: Pemerintah Kota Bandung turun tangan menyelidiki kasus dugaan keracunan makanan yang dialami sejumlah pengunjung restoran masakan Korea di sebuah mal Bandung. Kasusnya menjadi viral di media sosial setelah para korban membagikan pengalaman mereka yang mengalami gejala keracunan, mulai dari mual, muntah, pusing, hingga diare.
7: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan dinas terkait sudah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi dapur dan pengelolaan makanan di restoran tersebut. Pemeriksaan dilakukan terhadap pemisahan bahan makanan basah dan kering, lalu penyimpanan peralatan bersih dan kotor, hingga bahan pembersih kimia. Saat ditanya mengenai jumlah korban yang disebutkan di media sosial mencapai ratusan orang, Farhan dengan tegas mengatakan Pemkot Bandung masih memverifikasi informasi mengenai jumlah korban tersebut.
8: Tentu tuduhan yang mengatakan bahwa sampai ratusan orang korban keracunan itu sedang kita selidiki. Kami sedang menunggu apakah nanti aparat kita belum tahu apakah ini delik pengaduan atau bukan.
7: Sebelumnya, dugaan keracunan makanan di Resto 88 Seoul Pascal 23 Bandung mencuat setelah sejumlah konsumen mengeluhkan kondisi kesehatan usai menyantap makanan di restoran tersebut. Keluhan kemudian viral di media sosial, termasuk informasi mengenai jumlah korban yang beredar di media sosial yang disebutkan mencapai lebih dari 280 orang.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, petugas Bea Cukai Cirebon menggagalkan upaya penyelundupan 5,25 kg emas batangan melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, Kabupaten Majalengka, Rabu sore.
9: 5 keping emas batangan kadar 24 karat seberat 5,25 kg diamankan petugas Bea Cukai Cirebon dari seorang penumpang yang merupakan warga negara Malaysia berinisial IS. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan dan penyelidikan hingga mengamankan SY, warga negara Indonesia yang disebut sebagai pemilik emas. Keduanya diduga bekerja sama mengirim emas tersebut ke Singapura tanpa melalui prosedur kepabeanan. Pengungkapan bermula saat petugas mencurigai barang bawaan penumpang setelah hasil pemindaian mesin X-ray menunjukkan benda berwarna gelap. Setelah diperiksa, petugas menemukan 5 keping emas batangan yang tidak dilengkapi dokumen kepabeanan. Nilai emas diperkirakan mencapai 12 miliar rupiah. Sementara, potensi penerimaan negara yang tidak dibayarkan mencapai sekitar 1,3 miliar rupiah. Kedua tersangka kini menjalani pemeriksaan di kantor Bea Cukai Cirebon. Emas kadar 24 karat tersebut rencananya dikirim ke Singapura. Menurut Bea Cukai, pengiriman dilakukan tanpa melalui prosedur kepabeanan dan tanpa membayar kewajiban bea keluar sekitar 1,3 miliar rupiah.
10: Nilai barang kurang lebihnya adalah 12 miliar, potensi kerugian negara sebesar 1,3 miliar. Kegiatan ilegal tersebut sementara ini dilakukan oleh dua orang tersangka, yang satu berperan sebagai kurir inisial IS warga negara Malaysia, dan yang satu lagi warga negara Indonesia inisial SY.
9: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 102A Undang-Undang Kepabeanan dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun.
4: Harga jual telur ayam petelur di Kabupaten Ciamis melorot hingga berada di kisaran Rp20.500 per kilogram. Kondisi ini membuat para peternak skala kecil kian terdesak lantaran harga pakan justru melonjak drastis mencapai Rp8.000 per kilogram.
11: Tak hanya tertekan selisih harga jual dan biaya operasional, produktivitas ayam petelur juga merosot hingga 20% akibat cuaca panas ekstrim. Salah seorang peternak ayam petelur asal Cigebot, Kecamatan Cipaku, Aris Sugianto mengungkapkan, saat ini peternak terpaksa nombok untuk menutup biaya produksi bulanan.
12: Ketika harga telur itu menurun dan dikasih harga pakan naik, otomatis operasional pun menjadi nombok. Dengan adanya harga pakan jadi itu Rp8.000 per kilogram dan harga telur Rp20.000 sekian, itu sangat berat bagi kami.
11: Kondisi peternak kian memprihatinkan karena bahan baku pakan mandiri, khususnya jagung, sulit didapatkan di pasaran dengan harga terjangkau. Peternak mengaku belum tersentuh alokasi subsidi jagung dari pemerintah. Di sisi lain, melesunya daya beli masyarakat membuat distribusi pemasaran telur dari kandang ke distributor terhambat. Mewakili para peternak kecil di Ciamis, Aris berharap pemerintah segera menyalurkan subsidi jagung serta intervensi harga agar penjualan telur kembali normal.
12: Sampai detik ini, kami dan rekan-rekan peternak di sini belum mendapatkan subsidi itu. Bahkan untuk self-mixing saja harus membeli jagung dari masyarakat sampai 76. Bahkan ketika ada harganya mahal dan sekarang yang paling riskan itu nggak ada barangnya, jagungnya.
11: Para peternak berharap harga telur dapat stabil di angka ideal di atas Rp23.000 per kilogramnya guna menjaga keberlangsungan usaha peternakan rakyat di daerah.
13: Harsiarda 2026.
14: Harsiarda 2026.
13: Ayo, warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026. Sabtu, 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung.
15: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
13: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di area Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
16: Acara mulai jam 7 pagi.
3: bahagia.
15: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
4: Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutakin menghadiri panen raya di lahan pertanian seluas sekitar 5 hektar di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur. Panen raya menjadi momentum bagi pemerintah Kota Bogor untuk mendorong produktivitas pertanian sekaligus mempertahankan lahan sawah yang masih tersisa di wilayah perkotaan.
16: Panen raya digelar di tengah keterbatasan lahan pertanian di Kota Bogor. Saat ini lahan persawahan yang tercatat di Kota Bogor mencapai sekitar 58 hektar, namun luasnya terus mengalami penyusutan. Pemerintah Kota Bogor berupaya mempertahankan lahan persawahan yang masih ada sekaligus mendorong produktivitas pertanian untuk mendukung ketahanan pangan. Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutakin menyebut pemerintah kota akan memberikan dukungan sesuai kebutuhan para petani. Salah satunya melalui program bantuan usaha tani padi yang diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
17: Termasuk para petani yang di provinsi dan di pusat sudah ada program jaminan, asuransi jiwa, jasa dan usaha tani padi. Ini like spesialis dari pemerintah pusat dan diharapkan Bogor ikut terlibat dalam mensejahterakan para petani termasuk lahan-lahan abadi yang diperkenankan oleh pemilik lahan kita berikan kompensasi keringanan pajak PBB sampai maksimal 75% kita bebaskan.
16: Pemerintah Kota Bogor berharap lahan persawahan yang masih tersisa dapat dipertahankan sehingga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di wilayah perkotaan tetap terjaga.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPSPR SSNI Jawa Barat.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Kembali kami menyapa antum semuanya di kesempatan siang hari ini, khotbah Islam rahimani wa rahimakumullah. Teriring doa dan harapan semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan, keberkahan, kesehatan dan penjagaan untuk kita semuanya dalam setiap aktivitas dan usaha yang kita lakukan. Berikut ini kami hadirkan kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Abu Yala Kurnadi Alsi Hasanubayan. Kita akan merujah kembali pelajaran ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan kembali.
19: Innalhamdalillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله, saudara-saudaraku yang Allah muliakan, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang pelajaran yang ke-27 tentang mencintai karena Allah. Tentang mencinta karena Allah subhanahu wa ta'ala. Penulis di sini rahimahullahu ta'ala berkata, laqad azzal hubbu fillahi bainal ibadi fi zamanin taghat fihi al-madatu ala hayatil kathiri minan nas wa mala'a hubbu ad-dunya qulubahum. Laqad azza, azza artinya qalil atau qalla, artinya bisa bermakna qalla, ya, bisa juga bermakna mulia, tetapi di sini maknanya adalah qalla. Artinya di zaman sekarang itu sedikit orang yang mencinta
20: karena Allah di antara hamba-hamba Allah yang ada. Di zaman yang materialistis itu menguasai kehidupan banyak manusia dan telah memenuhi hati-hati mereka, artinya cinta dunia telah memenuhi hati mereka. Oleh karena itu, mencinta atau membenci di kalangan mereka itu dinilai dari dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Al-hubbu fillahi azza fi zamanin ijtama'a katsirun minan nasi fihi 'ala masalihid dunya faqat. Jadi mencintai karena Allah di zaman yang banyak sekali manusia berkumpul karena kemaslahatan dunia, ya, ini jarang, sesuatu yang sangat kurang di zaman sekarang. Karena apa? Banyak berkumpulnya manusia untuk maslahat dunia, bukan maslahat agama. Ya. Oleh karena itu, mencinta dan membenci karena Allah di zaman sekarang ini sesuatu yang sangat aziz, ini qalil. Ya. Kemudian al-hubbu fillahi azza fi zamanin kasurat fihi al-firaq wal ahzab wal jama'at. Dan cinta karena Allah di zaman yang sekarang ini yang banyak berfirqah-firqah, banyak orang berfirqah-firqah, berpartai-partai, berkelompok-kelompok, ini sangat mahal, sangat sedikit, ya, sangat sedikit. Kata beliau, ashab al-hubbu lil-hizbi wa min ajlil hizbi wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mencinta di zaman sekarang, ya, jadinya karena apa? Karena hizb, karena partai, ya, mencintanya karena partai, karena golongan tertentu, karena kelompok. Wali wa min ajli hizb, ya, min ajli hizb, karena untuk partai. Untuk partai dan karena partai, untuk kelompok dan karena kelompok. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu, ikhwati fillah, pelajaran di malam hari ini sangat penting sekali untuk kita semua kaum mukminin. Bagaimana mencinta karena Allah itu? Ya. Bagaimana kita punya saudara sesama muslim mencintainya? Apakah karena hartanya? Apakah karena kelompoknya? Apakah karena partainya? Dan seterusnya? Atau bagaimana? Beliau berkata, wa'lamu annal hubba fillahi huwa an tuhibba insanan lillahi wa fillah. Ketahuilah bahwa mencintai seseorang karena Allah adalah kau mencintai seseorang lillah wa fillah, karena Allah dan di jalan Allah. La li syai'in min umurid dunya, bukan karena perkara dunia, bukan. Kalau misalkan kita mencintai saudara kita karena perkara dunia, berarti bukan karena Allah. Dicontohkan oleh beliau, la li nasabin wa la li hasab, bukan karena nasab dan hasab, bukan karena keturunan. Karena dia keturunan ningrat, bangsawan, maka saya cinta pada dia. Ini tidak. Cinta karena Allah bukan didasari karena ini. Wala limalin, bukan karena harta. Karena dia orang kaya saya cinta, bukan. Wala limansib, bukan karena kedudukan. Kalau dia, karena dia menteri, atau karena dia pejabat, atau karena dia memiliki pangkat, tidak. Ya, itu bukan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Wala li manfaatin dunyawiyyah, bukan juga karena manfaat yang sifatnya duniawi. Wala wataniyah, juga bukan karena sifatnya wataniyah. Bukan karena watan. Wala li hizbiyah, dan bukan karena sebuah kelompok hizbiyah. Tapi mencintai seseorang karena Allah, karena dia adalah hamba Allah, dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lillah, karena Allah, wa fillah, dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah arti dari mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Fa anta tuhibbuhu li'annahu yuhibbu Allah wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Kau cintai saudara Anda, ya, karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Kalau kita lihat saudara kita, dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, kita cintai dia. Ini namanya cinta karena Allah. Wa tuhibbuhu li'annahu takhallaqa bi akhlaqil Islam wa ta'addaba bi adabihi. Engkau mencintainya karena dia berakhlak dengan akhlak Islam dan beradab dengan adabnya. Jadi kalau kita lihat saudara kita berakhlak dengan akhlak Islami, beradab dengan adab Islam, kita cinta karenanya, cinta kepadanya. Tuhibbuhu li'annahu yu'allimun nasa al-khaira. Kau mencintainya juga karena dia mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dia mengajarkan kebaikan kepada manusia. Tuhibbuhu li'annahu ya'muru bil ma'rufi wa yanha 'anil munkar. Kau mencintai dia karena dia beramar ma'ruf nahi munkar. Ini di antara bentuk-bentuk cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaannya, ikhwati fillah, apa buahnya? Apa hasilnya? Apa yang akan kita peroleh mencinta karena Allah dan membenci karena Allah? Ternyata sangat besar sekali, ikhwan fillah. Oleh karena itu, merugilah orang yang mencinta bukan karena Allah. Dan berbahagialah serta beruntunglah orang yang mencinta karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini penulis menurunkan sampai 8 buah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam pertemuan ini atau di majlis yang mulia ini, kita melihat hati kita. Hati kita ini mencinta karena Allah atau tidak? Kalau misalkan hati kita ini mencintai seseorang karena Allah, maka busyra, kabar gembira dengan apa yang nanti saya akan baca. Kalau cinta dan benci kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka segera kita robah. Kita robah. Karena cinta dan benci ini merupakan amalul qalb, amalan hati, dan penting sekali. Buah yang pertama, annal hubba fillahi lahu ta'mun wa halawatun yash'uru biha almu'minu fi qalbihi. Bahwa mencintai karena Allah itu ada ta'am, ada kemanisan, ya, yang dirasa oleh seorang mukmin di dalam hatinya. Artinya orang mukmin yang mencintai seseorang karena Allah, dia akan mendapatkan manisnya iman di dalam hatinya. Apa dalilnya? Saya sebutkan satu saja, ikhwan fillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Apabila ada sifat, ada tiga sifat yang ada pada diri seseorang, dia akan mendapatkan lezatnya keimanan, manisnya keimanan. Jadi iman itu ada kemanisannya. Yang pertama kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Ini yang pertama. Yang kedua kata Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, wa man ahabba 'abdan la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua adalah orang yang mencintai seseorang, dia tidak mencintainya melainkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syahidnya. Ya. Jadi orang yang mencintai seseorang karena Allah subhanahu wa ta'ala, akan mendapatkan halawatul iman, manisnya keimanan. Yang ketiga, وَمَنْ يَقْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَدَهُ اللَّهُ كَمَا يَقْرَهُ أَيُلْقَى فِي النَّارِ. Orang yang benci kembali kepada kekafiran setelah diselamatkan darinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam nar, ke dalam api. Dia enggak suka dilemparkan ke dalam api. Oleh karena itu dia benci kembali kepada kekufuran. Orang yang semacam ini juga mendapatkan manisnya keimanan. Ini yang pertama. Jadi buah yang pertama, orang yang mencinta seseorang karena Allah akan mendapatkan manisnya iman. Jadi kalau misalkan kita ada saudara kita rajin sholat, rajin puasa, ya, rajin ke taklim, kemudian betul-betul dia itu memperlihatkan akhlak yang mulia, adab yang mulia, kemudian kita mencintainya, maka busyro, kabar gembira, akan tumbuh manisnya iman, akan dirasakan manisnya iman. Cobalah. Ya. Dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW adalah hak. Kalau kita mencintai dan sudah bisa mencintai seseorang karena Allah, akan mendapatkan manis iman. Bukan karena harta, bukan karena terkenal, bukan karena anaknya menteri, bukan karena jabatan, bukan karena dunia, bukan karena partai. Bahkan na'udzubillah, cinta karena partai kadang-kadang buta. Ini majnun partai. Kalau dulu ada majnun Laila, sekarang majnun partai. Ya. Yang kedua, annal hubba fillahi awsaqu ural Islam. Ah, ini yang kedua nih, kita perhatikan bahwa mencinta karena Allah merupakan tali Islam yang paling kokoh, tali Islam yang paling kuat. Jadi mencinta karena Allah itu merupakan tali Islam yang paling kuat. Jadi kalau misalkan kita belum mencinta karena Allah, berarti belum mendapatkan ini. Yaqulul Barra' ibn Azib, Al-Barra' bin Azib, semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, kunna julusan 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ayyu 'ural islami awthaq. Rasul berkata kepada para sahabat yang sedang duduk di samping beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, tali Islam apa yang paling kuat? Qalu, para sahabat menjawab, as-salah. Salat wahai Rasul. Kata Rasul, hasanatun wa ma hiya biha. Itu bagus. Baik. Tapi bukan itu yang dimaksud. Kemudian sahabat ada yang menjawab lagi, siyamu Ramadan, puasa Ramadan. Kata Rasul, hasan wa ma huwa bihi. Bagus, tapi bukan itu yang dimaksud. Kemudian ada yang berkata lagi, al-jihad, jihad. Kata Rasul, hasan wa ma huwa bihi. Itu bagus, tapi bukan itu yang dimaksud. Qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awthaqa ural imani an tuhibba fillah wa tubghida fillah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tali Islam yang paling kokoh, yang paling kuat adalah kau mencintai karena Allah dan membenci karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini hasan li ghairihi, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Jadi ikhwan fillah, mencinta karena Allah adalah tali Islam yang paling kokoh, tali Islam yang paling kuat. Yang ketiga, al-hubbu fillah min kamalil iman. Mencinta karena Allah merupakan kesempurnaan iman seseorang. Jadi mencinta karena Allah ini bukti iman seseorang itu sempurna. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Kata Rasul, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa man'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang mencinta karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi atau mencegah karena Allah, maka telah sempurnalah imannya. Rasulullah SAW mempersaksikan orang yang mencinta karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, iman orang tersebut, kata Rasul, adalah imannya sempurna. Dan hadis ini sahih. Kemudian Syekh berkata, ikhwati fillah, nasihat yang luar biasa, ya, yang perlu kita renungi, terutama di zaman sekarang, orang berantem gara-gara masalah dunia, orang berantem karena beda organisasi, beda partai, beda pilihan, dan seterusnya. Berantem kayak bukan orang Islam. Kita lihat, ummat al-Islam, wahai ummat Islam, ma ashadda hajatana fi zamanina hadha ila an yuhibba ahaduna akhahu fillah. Alangkah butuh kita ini di zaman kita sekarang untuk mencinta saudaranya karena Allah. Wa idza qaddama li akhihi syai'an qaddamahu lillah la yuqaddimuhu lihizbiyah. Ya. Kalau dia memberikan kepada saudaranya sesuatu, ya, dia hendaknya memberinya karena Allah Subhanahu wa taala, karena bukan karena hizbiyahnya, bukan karena kelompoknya, golongannya. Wala li wataniyah, bukan karena wataniyah, bukan karena watan. Jadi kalau mempersembahkan sesuatu kepada saudaranya karena Allah semata, bukan dilihat dari kelompoknya dia, bukan, semua saudara muslim. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman saudara, kata Allah, tidak dibatasi dengan batas apapun. Kalau seseorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, dia saudara kita, ikhwati fillah, dia adalah saudara kita, dia punya hak sebagaimana kita punya hak, dia punya kewajiban sebagaimana kita punya kewajiban. Innamal aslu ibtigha'a wajhillahi fi kulli amal. Dasar yang mendasari adalah mencari wajah Allah dalam setiap amalan. Summa innal muslima as-sadiqa idza nazala al-bala'u bi ikhwanihi fil mashriqi aw fil maghribi aw al maghribi ta'allama li alamihim. Kemudian seorang muslim yang jujur, yang benar keimanannya, apabila ada saudaranya, ya, ikhwannya, saudaranya di dunia bagian timur atau di bagian barat kena musibah, maka dia akan merasakan sakit. Dia akan merasakan sakit. Ini muslim yang benar. Muslim yang hak. Muslim yang jujur keimanannya, betul-betul mengharapkan keimanannya dari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu yuhibbuhum fillah. Karena dia mencintai mereka karena Allah. Wa idza fariha ahadu ikhwanihi sawa'an kana fil masyriqi aw fil maghribi fariha li farahihi li'annahu yuhibbuhu fillah. Kalau saudaranya senang, gembira, mendapatkan kesenangan maksudnya, baik di timur atau di barat, dia pun senang, cinta. Dia suka. Karena apa? Dia cinta karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia. Famin ahammi ma yanqusuna fi hadzal zaman. Di antara hal yang kurang dari kita semua di zaman ini adalah apa? An nu'tiya lillah wa an natabarra'a lillah wa an namna'a lillah wa nu'tiya al-mu'min li imanihi wa nahrima al-kafir li kufrihi. Yang kurang dari apa yang ada pada kita adalah kita memberi karena Allah. Memberinya kita milih-milih. Kalau satu partai, satu golongan, satu kelompok baru dibeli, baru diberi. Kalau enggak, enggak. Ya, ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun alasannya. Wa anna tabarra'a lillah. Dan yang kurang baik kita zaman sekarang, kita berbarok karena Allah. Loyal dan baroknya bukan karena Allah. Ya. Kemudian yang kurang kita mencegah enggak meri karena Allah. Tapi mencegahnya itu karena dunia. Dan yang kurang dari kita sekarang, kita memberi seorang yang beriman atas dasar keimanannya. Tapi kita lihat-lihat dulu, atau sebagian kita lihat-lihat dulu. Ya. Nah, kalau iman seseorang itu sempurna, kata Rasul, dia akan memberi karena keimanan dia. Enggak peduli. Ya. Wa nahrimal kafir li kufrihi. Nah, yang kurang bagi kita sekarang ini, kita tidak memberi orang kafir karena kekafirannya, tidak. Ya. Fallahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Amin. Ini yang ketiga, ikhwani fillah. Ya, yang ketiga adalah mencinta karena Allah merupakan dalil, tanda bahwa iman seseorang itu adalah apa? Sempurna. Ini yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan kepada kita. Rabi'an, yang keempat. Al-hubbu fillah tariqun ilal jannah. Cinta karena Allah itu jalan menuju ke surga. Cinta karena Allah jalan menuju ke surga. Subhanallah. Jadi kalau kita mencintai saudara kita bukan karena embel-embel yang lain, bukan karena embel-embel gambel, wa gombel, wa seterusnya, tapi karena siapa? Allah. Cinta karena Allah itu akan memasukkan seseorang ke surga. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sini hadisnya sahih riwayat Muslim nomor 54, kalau di sini di footnote sini ya. Antum bisa cek sendiri. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum 'ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbakum tahabbtum afshus salama bainakum." Rasul SAW bersabda, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian saling mencinta. Subhanallah. Berarti menunjukkan bahwa saling mencinta karena Allah ini bisa memasukkan orang ke surga. Dan kalian la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Ya. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman, artinya dengan iman yang sempurna, sehingga kalian apa? Saling mencinta. Kemudian kata Rasul, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang sesuatu yang apabila kalian melakukannya, kalian saling mencinta? Rasul menjawab, Rasul berkata apa? Afshus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Tebarkan salam, ikhwanil fillah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis ini. Tebarkan salam, tebarkan salam, tebarkan salam. Keluar rumah, kita yakin dia muslim, salam. Siapapun dia, dari manapun dia, dari kelompok apapun dia, dari partai manapun dia, okay, salam. Mukmin, muslim, dia punya hak. Ya, yeah. Islam enggak boleh dikotak-kotak. Islam satu. Kemudian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi rijalikum fil jannah?" Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang rijal kalian, ini orang-orang ya di surga, yang ada di surga? Kami menjawab, "Bala ya Rasulullah." Iya, mau wahai Rasulullah. Rasul berkata, "An-nabiyyu fil jannah," nabi di surga. "Was-siddiqu fil jannah," as-siddiq di surga. As-siddiqul akbar adalah Abu Bakar as-siddiq. Kemudian yang berikutnya Rasul katakan, "War-rajulu yazuru akhahu fi nahiyatil Misr." Kemudian yang di surga adalah, kata Rasul, seseorang yang mengunjungi saudaranya, berziarah, mengunjungi saudaranya yang berada di sudut sebuah kota. La yazuruhu illa lillahi fil jannah. Dia tidak mengunjunginya melainkan karena Allah, maka dia di surga. Subhanallah, ikhwan fillah. Jadi semoga kita bisa praktekkan ini. Ya. Kita punya saudara, teman kita, lillah karena Allah, dia orang yang baik, beriman karena Allah Subhanahu wa taala. Talibul ilmi misalkan, atau dia adalah orang pekerja tapi iman, karena iman ya, kita berkunjung karena Allah Subhanahu wa taala dan harapkan keridhaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan muallif, penulis akan menyebutkan kisah. Kisah di mana ada seseorang yang mengunjungi seseorang ya, kemudian Allah ampuni karena Allah Subhanahu wa taala, diutus malaikat di tengah jalan kepadanya. Nanti kita akan baca. Tapi muallif menjelaskan tentang buah mencinta karena Allah. Kemudian yang ketiga, bagaimana kiat-kiat agar kita bisa mencinta karena Allah. Ini yang paling penting. Apa saja ya, usaha atau amalan yang bisa membuat kita ini mendapatkan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis tadi hasan li ghairihi, dikeluarkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat. Ini yang keempat ya. Sekarang yang keberapa? Yang kelima. Iya, yang kelima. Al-mutahabbuna fillah yuhibbuhumullah. Orang-orang yang mencinta karena Allah, mereka mendapatkan cinta Allah. Orang-orang yang mencinta karena Allah akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Malik dalam Muwatta dan yang lainnya. Mu'ad berkata radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Wajabat mahabbati, artinya telah wajib, pasti kecintaanku ya untuk orang-orang yang saling mencinta karenaku. Jadi sebuah kepastian orang yang mencinta sesama kita ya, karena Allah, itu akan mendapatkan cinta Allah. Jadi ikhwan fillah, antum perhatikan sahabat-sahabat antum, sahabat-sahabat kita ya, sahabat-sahabat kita, kita berteman ini karena apa ya, karena ada faktor apanya. Karena kalau faktor bisnis belum tentu, faktor dunia belum tentu, tapi kalau murni betul karena Allah, akan mendapatkan cinta, cintanya Allah Subhanahu wa taala. Walil mutajalisin nafiyya, juga orang-orang yang duduk bermujalasah karenaku, duduk di majlis bermujalasah karena Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan cinta Allah. Walil mutazawirin fiyya, dan orang yang saling berkunjung, fulan mengunjungi si fulan mengunjungi si fulan, dan seterusnya, kalau mengunjunginya karena Allah, akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Walil mutabadzilin fiyya, dan orang yang memberi, saling memberi karena Allah Subhanahu wa taala, karenaku kata Allah. Ini yang kelima ya. Jadi orang yang mencinta karena Allah, mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang keenam, al-mutahabbuna fillahi fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Subhanallah, ikhwan fillah. Orang-orang yang mencinta karena Allah, kelak di hari kiamat ya, akan berada di bawah naungan Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh semua ini. Ya, butuh ikhwan fillah. Karena yang semua yang kita takutkan ya adalah ketika kita meninggal, kemudian kita safar dengan safar yang sangat-sangat panjang. Perjalanan kita di akhirat sangat panjang. Sangat panjang. Dunia singkat sekali. Umurnya umat Islam, umurnya Nabi, umat Nabi Muhammad SAW, kata Rasul, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Kisaran umur umatku, kata Rasul, adalah antara 60 sampai 70 tahun. Tinggal hitung saja. Yang umur 60 sekarang sedang berada di ma'rokah, peperangan, kata Rasul. Kalau umur 60 itu berada di peperangan. Orang yang berada dalam peperangan itu apa? Bisa hidup, bisa mati. Ya. Yeah. Yang mendekati 60, itu juga enggak lama. Tapi jangan sampai saya masih umur 30 tahun, 40 tahun, enggak juga, akhi. Ya. Yeah. Jadi pelajarannya adalah umur kita ini di dunia sebentar, tapi safar kita di akhirat sangat panjang. Alangkah bahagia kalau kita di dunia ini punya kawan yang baik, indah, bersama mereka, saling mengingatkan, bersama duduk di majelis ilmu, bersama mempelajari Al-Quran, bersama belajar hadis, duduk di depan ustadz kita, ya. Kemudian bersahabat dengan ustadz-ustadz, kemudian berkawan dengan mereka, ya, karena cintanya, karena Allah Subhanahu wa taala, saling mengingatkan. Ini yang indah. Ya. Kalau kita punya kawan yang baik, itu kawan tuh saling mengingatkan kita. Karena yang namanya dunia ini cobaannya banyak. Orang kadang terpeleset, kadang lupa. Kalau enggak punya kawan yang baik, akan semakin jauh. Tapi kalau ada kawan yang baik bisa direm dan bisa kembali lagi. Kawan yang baik indah. Ya. Nah, Syekh berkata di sini, "Al-mutahabbuna fillahi idza kharaja an-nasu min kuburihim yaumal qiyamah." Orang-orang yang mencinta karena Allah, apabila mereka, apabila manusia maksudnya, apabila manusia keluar dari kubur mereka, dibangkitkan dari kubur mereka pada hari kiamat, wa waqafu fi zihami syadid, kemudian manusia semuanya kan, ini yang indah ya. Kalau kita punya kawan yang baik, itu kawan itu saling mengingatkan kita, karena yang namanya dunia ini cobaannya banyak, orang kadang terpeleset, kadang lupa. Kalau tidak punya kawan yang baik, akan semakin jauh. Tapi kalau ada kawan yang baik, bisa direm dan bisa kembali lagi. Kawan yang baik indah. Ya. Nah, Syekh berkata di sini, "Al-mutahabbuna fillahi idza kharaja an-nasu min kuburihim yaumal qiyamah." Orang-orang yang mencinta karena Allah, apabila mereka, apabila manusia maksudnya, apabila manusia keluar dari kubur mereka, dibangkitkan dari kubur mereka pada hari kiamat, wa waqafu fi zihami syadid, kemudian manusia semuanya berdiri, semuanya di zihami. Zihami ini apa?

Syekh berkata di sini, al-mutahabbuna fillahi idza kharaja an-nasu min kuburihim yaumal qiyamah, orang-orang yang mencinta karena Allah apabila mereka, apabila manusia, maksudnya apabila manusia keluar dari kubur mereka, dibangkitkan dari kubur mereka pada hari kiamat, wa waqafu fi zihami syadid, kemudian manusia semuanya berdiri, semuanya di ziham. Ziham ini apa? Ziham ini di antara manusia yang banyak, yang berdesakan. Untuk bisa bayangkan, ya, kalau satu cilengsi saja dikumpulkan dalam satu lapangan, banyak tidak akhi? Banyaknya minta ampun. Ya, kalau ada acara tertentu, muncul manusia banyak, ulo desakan gitu. Belum digabung sama kota yang lainnya, kota yang lainnya, yang lainnya, yang lainnya. Satu Bogor digabung sama Jakarta, gabung, satu Jawa, waduh berdesakan. Ya. Belum dikumpulkan dengan orang-orang sebelum mereka sampai Nabi Adam. Dikumpulkan lagi dengan orang-orang setelah mereka sampai hari kiamat. Berdesakan. Berdesakan. Dan manusia saat itu yakshahumul araq. Yakshahumul araq, ini keringat mereka membasahi mereka, dan mereka ada yang tenggelam dengan keringat mereka, macam-macam. Ya, digambarkan hari kiamat ngeri. Ya. Kemudian mereka dalam apa? Dalam ham wal gham. Di dalam mauqif, ya, tempat yang sangat menakutkan ini, sesungguhnya ada di sana orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Subhanallah. Butuh kita kawan yang baik. Ya. Teman yang soleh. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, "Inna Allah yaqulu yaumal qiyamah," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat berfirman, "Aina al-mutahabbuna bi jalali? Al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli." Di manakah orang-orang yang saling mencinta karena keagunganku? Ini firman Allah. Allah berfirman di hadapan manusia di hari kiamat. Mana mereka orang-orang yang saling mencinta karenaku, karena keagunganku? Pada hari ini aku akan naungi mereka di bawah naunganku. Di mana di hari ini tidak ada naungan selain naunganku. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lain, hadis muttafaq alaih, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu taala fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 jenis manusia yang akan mendapatkan naungan Allah di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya adalah imamun adil. Yang pertama, imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, seseorang yang hatinya gandrung, terikat dengan masjid. Kemudian yang keempat, warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dikabarkan oleh Rasul ada 2 orang, yang berikutnya adalah 2 orang yang saling mencinta karena Allah, bertemu dan berpisahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Fa subhanallah ikhwan fillah. Ya. Semoga kita bisa mengamalkan ini. Kalau kita lihat ada saudara kita, kita cek, subhanallah, dia ini orangnya baik, soleh, takwa, jadikan dia saudara kita, sahabat kita. Ya? Kalau tidak, kita nanti menyesal atau ketinggalan kereta istilahnya. Ya? Kemudian warajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamal. Berikutnya adalah seseorang yang diseru, digoda

0: oleh wanita yang memiliki paras, yang memiliki kedudukan dan paras yang cantik. Kemudian dia berkata, ini akhafullah, aku takut pada Allah. Kemudian berikutnya adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin, seseorang yang bersedekah dengan sedekah, fa akhfaha, kemudian dia sembunyikan, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, sehingga tangan kirinya tidak melihat apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Yang terakhir, yang ketujuh, warajulun zakarallaha khalian fafadat aynah, seseorang yang berzikir mengingat Allah dalam keadaan yakni menyendiri, kemudian dia takut pada Allah sehingga dia menangis, bercucuranlah air matanya. Dua lagi sebenarnya ya. Nah, ini masih panjang. Insyaallah taala mungkin dua pertemuan lagi kita selesaikan majelis ini ya. Nah, sebelum saya tutup, kita dari apa yang kita baca ikhwan fillah, mudah-mudahan bisa kita amalkan pentingnya mencinta karena Allah di zaman sekarang ini ya. Pentingnya mencinta karena Allah, dan kita minta dan berdoa pada Allah semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita, menjaga hati kita, menjaga diri kita dari bencana, bencana agama dan bencana dunia ya. Dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, dan mudah-mudahan hati-hati kita ini dipenuhi dengan cinta karena Allah dan benci karena Allah, bukan karena dunia ya, bukan karena kelompok, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan, dan kita minta pada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan kepada kita kawan-kawan yang baik, teman-teman yang soleh ya, yang bisa bersama-sama beribadah menjadi hamba-hamba Allah, sehingga bisa berkumpul lagi di akhirat kelak, mendapatkan naungan dari naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada atau dan di antara jalan untuk mendapatkannya adalah duduk di majlis ilmu, bertemu dengan kawan-kawan yang soleh, yang semangat nuntut ilmu. Ini saja barangkali yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.
2: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
0: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
2: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa dia? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu, ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: wa an Abi Hamzah Anas ibn Malik al-Ansari khadim Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث. متفق عليه. وفي رواية لمسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض ثلاث فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح.
5: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah meridai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah begitu gembira dengan taubat hambanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang menemukan kembali untanya yang telah hilang di suatu tanah yang luas. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim disebutkan, sesungguhnya Allah sangat gembira dengan tobat hambanya ketika ia bertobat padanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas padang pasir, kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya. Padahal di hewan tunggangannya itu ada perbekalan makan dan minumnya, sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil tali ikatnya. Karena sangat gembiranya, maka ia berkata, "Ya Allah, Engkau adalah hambaku, dan aku adalah Rabbmu." Ia telah salah mengucapkan, karena terlalu gembiranya.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a." Cukuplah bagi seseorang dia mendapatkan dosa, yaitu dia menyampaikan semua kabar yang ia terima tanpa diperiksa, tanpa diteliti terlebih dahulu. Desas-desus menyebarkan kabar-kabar burung.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya, sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian orang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.
1: Kejahatan lisan ya akhal Islam, ghibah, yaitu zikruka akhaka bima yakrah, ghibah, menyebut kesalahan-kesalahan saudaramu di belakang dia, ghibah, itu adalah perkara yang sangat besar. Dan banyak lisan-lisan yang merasa manis dengan ghibah. Bukankah Rasul kita yang mulia alaihissalatu wassalam bersabda, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Sebaliknya, orang yang membuka dan menyebarkan aib seorang muslim, Allah pun akan buka. Demikian pula Allah akan sebarkan aibnya di tengah-tengah manusia. Ya ayyuhalladzina amanu bilisanihim wa lam yu'min biqalbi. Wahai orang yang beriman dengan lisannya tapi tidak beriman dengan hatinya, la tattabi'u auratil muslimin. Jangan kamu mencari-cari kesalahan kaum muslimin. Fa innahu man tatabba'a auratahum tatabba'a Allahu 'aratah. Siapa, kata Rasulullah, yang mencari-cari kesalahan seorang muslim, Allah akan cari-cari kesalahannya. Dan siapa yang dicari-cari kesalahannya oleh Allah, yafdahuhu walau fi jawfi baiti, kata Rasulullah, Allah akan bukakan kesalahan itu walaupun ia lakukan kesalahan itu di dalam rumahnya sendiri. Allahu ala kulli syai'in qadir.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
0: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masaa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang ter

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq.

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Lantas, katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada. Fatiras samawati wal ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
5: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaihi.
7: Untayan Mutiara Nasihat.
8: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala Amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam. Namun ia berdosa, karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi wajib bagi setiap muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Tidak, wahai Umar. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu termasuk dari dirimu sendiri." Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, "Sekarang wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu termasuk dari diriku sendiri." Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar, baru benar. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar pengagungan. Karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. Dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban, saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan, atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah SAW dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad SAW dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri, yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun. Apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga. Kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia. Tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka sudahkah Anda mencintai Rasulullah SAW lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar, dengan begitu insyaAllah Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
7: Untayan Mutiara Nasihat.
9: Bismillahirrahmanirrahim.

0: تواصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap
0: amanu wa amilus salihati wa tawasaw bilhaqqi wa tawasaw bissabr.
1: Ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fi

0: memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
1: Jangan biarkan waktu kita hilang,
0: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal asri.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.
4: Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya Alkitab Al-Qur'an, dan Dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya.

0: sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh, bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik.
1: Makithina fihi abada wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada.
0: Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak.

Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu, kecuali dusta.

0: Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya, agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus.
1: أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا.
0: Apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan?
1: إِذْ أَوَى

0: لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.
1: Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam gua itu. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu.
0: Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bilhaqq. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda.
1: Kami ceritakan kisah mereka kepadamu, Muhammad, dengan sebenarnya. Sesungguhnya, mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk.

Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini."

Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran.

Kaum kami ini telah menjadikan selain dia sebagai Tuhan-Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah?

0: Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu.
1: وَتَرَى

Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan bila matahari itu terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

Dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Sedang anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka.

Dan demikianlah kami bangunkan mereka, agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sudah berapa lamakah kamu berada di sini?" Mereka menjawab, "Kita berada di sini sehari atau setengah hari." Berkata yang lain lagi, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini." Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perak ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun.

Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya.

Dan demikian pula, kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya." Saya

Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang, yang keempat adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah 5, orang yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap barang yang gaib, dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka, kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja. Dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka.

Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi, kecuali dengan menyebut insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.

0: dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya. Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan.
1: Nurun minal Qur'an.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
2: Dari Ali, semoga Allah meridhai kepadanya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adalah orang yang pelit tatkala disebutkan di sisinya namaku, namun ia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
3: Mutiara Salaf. Tatkala seorang salaf menghibur saudaranya yang terkena musibah, ia berkata, jika engkau bersabar, maka hanyalah satu musibah. Akan tetapi, jika engkau tidak bersabar, maka ada dua musibah menimpamu.
4: الشيطان الرجيم.
5: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير.
3: Dan orang-orang yang kafir kepada Tuhannya
6: memperoleh azab jahanam.
3: Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
6: Seburuk-buruk tempat kembali.

Hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi kerana

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan, maka kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Khotbah Islam pendengar Radio Roja, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kami akan bergabung untuk menghadirkan siaran langsung kajian ilmiah dari kota Bandung bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah, bahasan Nasihati Linnisa dengan tema Agar Wanita Selamat dari Api Neraka. Semoga bermanfaat. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda kajian bersama beliau. Kita langsung saja bergabung dengan tempat kajian di Masjid Agung Al-Ukhuwah, Jalan Wastu Kencana 27, Kota Bandung. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

radhiyallahu anhuma berkata Rasul alaihi salatu wasalam, ya ma'syaral nisa tasaddaqna wa akthirna al-istighfar fa inni ra'aitu kunna aktsaru ahli an-nar. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian dan perbanyak istighfar, karena aku melihat kebanyakan dari kalian menjadi penghuni api neraka. Faqalat imra'atun minhunna jazalah, wa malana ya Rasulullah aksaru ahli nar. Tiba-tiba berdirilah seorang wanita yang cerdas, yang wanter, kata orang Sundama. Dia bertanya, kenapa wahai Rasulullah, kami ini menjadi penghuni terbanyak dari api neraka? Beliau menjelaskan, karena tuksirnal la'an wa takfurnal ashir wa maru'aitu min naqisati aqlin wa dinin aglaba lidhi lubbin min kunna. Kata Nabi SAW, karena kalian terlalu banyak melaknat, kufur kepada suami, dan tidak pernah aku melihat manusia yang kurang akal dan kurang agamanya dibanding kalian para wanita. Maka wanita itu bertanya lagi, ya Rasulullah, wa ma nuqsanu aqlin wa dinin. Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud kurang akal dan kurang agama? Lalu beliau menjawab, amma nuqsanul aql fa syahadatu imra'atain ta'dilu syahadata rajulin. Fa hadza nuqsanul aql. Wa tamkuthul layali ma tusalli wa tuftiru fi ramadan fa hadza nuqsanud din. Kata Nabi SAW, adapun kurangnya akal para wanita adalah karena persaksian dua orang wanita sebanding dengan persaksian satu orang laki-laki. Ini adalah menunjukkan bukti kurangnya akal para wanita, separuh dari akal laki-laki. Wanita tinggal berhari-hari tidak sholat, tidak saum di bulan Ramadan karena haid atau kadang-kadang karena nifas, dan itu bukti dari kurangnya agama para wanita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, juga Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, At-Tahawi, Al-Baihaqi, dan berapa perawi hadis lainnya dengan sanad yang sahih. Dari hadis ini ada beberapa faedah. Faedah pertama adalah bukti realita bahwa para wanita menjadi penghuni neraka yang paling banyak, karena ini mimbabil ikhbar, ini dalam bab memberi informasi, dan Nabi memberitahukan perkara yang gaib atas wahyu dari Allah. Kenapa Nabi tahu? Bukankah nerakanya juga belum dimasuki oleh orang? Beliau tahu karena diberitahu oleh Allah. Ini perkara gaib. Dan Allah memberitahukan realita yang nanti akan terjadi begitu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
Beliau tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Semua yang dikatakannya itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Walaupun ini perkara gaib, ya, Allah menyatakan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa manirtadha min rasulin. Dialah Allah yang maha mengetahui perkara yang gaib, dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Nah, salah satu informasi gaib yang Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tentang para wanita akan menjadi penghuni terbanyak dari api neraka. Kedua, hadis ini pun menerangkan bahwa beberapa penyebab wanita masuk ke dalam neraka. Pertama, tukthirnal la'an, banyak melaknat, mencela, menghina, melecehkan pihak lain. Nabi SAW yang menjelaskan begitu. Padahal melaknat, mencela, menghina, membuli, merendahkan sesuatu yang Allah haramkan dan terancam neraka, merusak ukhuwah. Ukhuwah rusak, tanda imannya tergerus, imannya terkikis dengan perbuatan buruk melaknat tersebut. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullah la'allakum turhamun. Mu'min dan mu'min itu hanyalah bersaudara, maka damaikan di antara dua saudaramu yang sedang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu peroleh rahmat. Yang diperintahkan bersaudara, dan kalau ada yang bermusuhan ini didamaikan. Maka semua yang merusak persaudaraan, merusak perdamaian, Allah rinci di ayat berikutnya sebagai larangan. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'u min nisa' asa an yakuna khairan minhun. Hai orang-orang beriman, yang dimaksud orang beriman di sini laki-laki, jangan sebagian kalian menghina sebagian yang lain. Boleh jadi yang dihina lebih baik daripada yang berhina. Terus Allah spesifik kepada para wanita, dan janganlah para wanita mengolok-olok menghina wanita lain. Boleh jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Wala talmizu anfusakum, jangan kalian saling menghina di antara diri kalian. Wala tanabazu bil alqab, jangan saling memberi laqab-laqab dengan yang buruk. Ini hal yang terlarang, merusak ukhuwah, merusak iman. Maka perbuatan menyakiti seperti ini menghilangkan iman, minimal mengurangi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelaskan poin ini, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, 3 kali. Ditanya, man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Beliau menjawab, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, orang yang suka ganggu tetangga, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Tidak beriman tuh. Termasuk gangguannya dengan hinaan, dengan celaannya, ya.
Karena itulah maka ancamannya neraka. Inilah penyebab pertama para wanita masuk ke dalam neraka. Kenapa di sini dikhususkan wanita? Karena umumnya yang melakukan ini wanita. Kalau ada laki-laki yang sama melakukan seperti ini, ancamannya juga sama dengan ancaman neraka. Ini penyebab pertama. Penyebab kedua, kufur kepada suami, yakfur nal ashir. Kufur di sini lawan dari syukur. Tidak bersyukur atas kebaikan-kebaikan suami. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya kalian sebagai suami melakukan beribu kebaikan kepada istri, lalu suatu saat kalian melakukan satu kesalahan, membuat si istri tersinggung, kecewa, marah, lalu si istri mengatakan, ma ra'aitu fika khairan qat, aku tidak pernah melihat kebaikan pada dirimu sedikit pun. Itu kufur, hanya satu kesalahan menghilangkan ribuan kebaikan suami. Terhapus pahala amal ibadah yang pernah dilakukan wanita tersebut, habis tuh. Atau dengan ungkapan yang semakna dengan itu, semenjak nikah belum pernah senang sekali aja. Semenjak nikah menderita terus. Semenjak nikah sampai punya cucu gak pernah bahagia sekali aja. Padahal pasti lebih banyak senangnya, gembiranya, bahagianya daripada sedihnya. Tapi sekali suami berbuat salah, langsung diingkari kebaikan-kebaikan suami. Terhapus tuh pahala kebaikan istri, ya. Karena itu, wahai akhwat, jaga mulut nih, jaga ucapan, jangan sampai satu ucapan kecil menghancurkan seluruh amal-amal ibadah yang kita lakukan dan terancam neraka, kufur kepada suami. Nanti kita akan bahas beberapa bentuk kekufuran istri kepada kebaikan suami. Yang jelas kita jelaskan dulu penyebab kedua masuknya wanita ke neraka adalah kufur kepada suami. Ketiga, kekurangan akal dari istri. Nabi selalu menyatakan, aku tidak melihat makhluk yang kurang akal, kurang agamanya daripada para wanita. Ini termasuk salah satu penyebab masuknya wanita ke dalam neraka. Kekurang akalannya itu menyebabkan dia agak susah, lambat, faham tentang perkara agama. Yang paling parah bukan lambat tapi salah faham. Bukan sekedar gagal faham. Ada dua istilah di kita, gagal faham atau salah faham gitu kan. Mana yang lebih berbahaya? Gagal faham apa salah faham? Salah faham itu lebih berbahaya daripada gagal faham. Kalau gagal faham penyebabnya al-jahlul basito. Kalau salah faham penyebabnya al-jahlul murakkab. Bodoh kuadrat. Kalau gagal faham, dia tidak bisa memahami apapun dari satu masalah. Blank, gak faham. Diam dia, tidak ngomong, tidak bicara. Yang rugi hanya dirinya, orang lain tak terbawa rugi. Karena dia tidak bisa memahami apapun. Tapi kalau salah faham, dia merasa faham tentang sesuatu, tapi pemahamannya salah, tapi dia merasa benar dengan kesalahannya. Lalu ngomong ke itu bodoh, sadar diri. Akibatnya apa? Dia belajar,
dalam bahasa Sunda disebut bodoh alewo. Bodoh tapi banyak bertanya. Dia bisa jadi pinter. Selama belum faham, dia diam, enggak banyak ngomong. Kalau jahlul murakab huwal jahil wa huwal jahil annahul jahil. Dia bodoh, tapi dia bodoh bahwa dirinya itu bodoh. Huwa la ya'lamu wa huwa la ya'lamu annahu la ya'lamu. Dia ini tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Disebut bodoh guminter. Bodoh tapi merasa dirinya pintar. Ini yang lebih berbahaya, karena ngomong mempengaruhi banyak orang. Dan bila ini diterapkan dalam perkara agama, fitnahnya jauh lebih besar. Salah satu di antara tanda kiamat demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minan nas walakin yaqbidu biqadbil ulama. Allah itu tidak akan mencabut ilmu langsung dari kepala manusia, dicabut begitu saja yang tadinya pintar jadi bodoh, enggak. Tapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hatta lam yabqa alim. Sehingga tidak ada seorang pun ulama yang tersisa. Wattakhadhan nas ru'asa'a juhala. Manusia mengangkat orang-orang bodoh jadi pemimpin. Fasu'ilu, ditanya. Fa'aftau bighairi ilm. Mereka berfatwa tanpa ilmu. Fadhallu wa adhallu. Sesat dan menyesatkan. Nah, di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan Imam Bukhari mencantumkan hadis ini dalam babul fitan, dalam bab tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi di akhir zaman. Ini akibat dari kurang akal, kurang ilmu, kebodohan adalah penyakit, sumber dari segala keburukan. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Miftahud Daris Sa'adah, kata beliau, ma min dhammin fil Qur'an illa wa huwa min thamratil jahl. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Qur'an yang mencela orangnya, mencela perbuatannya, kecuali itu pasti buah dari kebodohan. Allah mencela orang kafir, orang musyrik, pelaku kebid'ahan, pelaku dosa dan kemaksiatan, itu sumbernya kebodohan. Wa ma min madhin fil Qur'an illa wa huwa min thamratil ilm. Tak ada satupun ayat dalam Qur'an yang memuji orang, memuji perbuatan, kecuali itu buah dari ilmu. Jadi kebodohan itu sumber segala keburukan, sumber dari kesesatan, itu penyakit yang berbahaya. Bila orang bodoh lalu berbicara, fitnahnya, madharatnya lebih besar daripada dia diam. Ya. Ini contoh kesalahpahaman wanita terpinter. Siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah, Imam Az-Zuhri itu tabi'in. Orang tuanya sahabat. Ketemu Aisyah. Beliau menyatakan, seandainya ilmu Aisyah ditimbang dibandingkan dengan ilmu gabungan seluruh wanita, kalau ditimbang dengan ilmu Aisyah, niscaya ilmu Aisyah lebih unggul, lebih baik. Wanita yang paling cerdas, dengan hafalan yang kuat. Tapi ketika beliau memahami ayat atau hadis dengan ra'yu, ternyata keliru. Alhamdulillah kekeliruannya itu ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Nabi dikoreksi. Akhirnya terluruskan. Contoh ketika ada ayat walladzina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilah.
Salah satu bentuk ciri orang mukmin, orang-orang yang sudah mengamalkan amal-amal yang mereka lakukan tapi hatinya takut. Setelah beramal takut. Aisyah memahami, oh pasti amalnya amal buruk, makanya takut. Di kita ada peribahasa, berani karena benar, takut karena salah. Setelah beramal takut, pasti amalnya amal buruk, takut kena azab. Lalu beliau bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka itu orang yang sudah mencuri, orang yang sudah mabuk, orang yang sudah berzina sehingga takut? Kata Nabi, laisal amru kama tadhunnin. Oh, ayat ini tidak seperti yang kau pahami, hai Aisyah. Tapi mereka orang yang sudah melakukan amal soleh, sholat, saum, sedekah dan seterusnya, tapi mereka takut amal-amalnya ditolak dan tidak diterima oleh Allah SWT. Dikoreksi, diluruskan tuh. Ini contoh memahami ayat dengan ro'yu ternyata keliru, padahal kurang apa Aisyah. Bahasa Arab jago karena beliau orang Arab. Imannya gak perlu dilakukan. Beliau istri manusia terbaik, istri Nabi SAW. Terus kecerdasannya tercerdas dibanding wanita-wanita lain. Orang sehebat itu, lalu ro'yunya dipakai memahami ayat, bisa keliru, bisa salah. Demikian juga dalam memahami hadis, untung bertanya. Inilah pentingnya kita bertanya walaupun memastikan pemahaman kita ini benar apa salah. Khawatir kita merasa benar, ternyata salah setelah ditanyakan ke ahlinya. Contoh kedua masih Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW bersabda, man ahabba liqa' Allah, ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa' Allah, karihallahu liqa'ah. Siapa orang yang mencintai pertemuan dengan Allah, Allah pun cinta bertemu dengannya. Sebaliknya siapa yang membenci pertemuan Allah, Allah pun membenci pertemuan dengannya. Aisyah mendengar. Dia memahami bertemu dengan Allah itu mati gitu kan. Siapa yang benci bertemu dengan Allah artinya membenci kematian. Wah bahaya. Membenci kematian dalam pemahaman dia berarti Allah pun benci kepada dia. Lalu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, akarohiyatul maut wa kulluna nakrahul maut. Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud membenci bertemu dengan Allah itu membenci kematian? Padahal kita semua benci kematian. Gak ada seorang pun di antara kita yang ingin mati, gak ada. Sesengsara apapun, menderita apapun, kalau disuruh mati gak mau. Ingin tetap hidup. Makanya kalau sakit berusaha untuk sembuh, takut mati. Kalau umpamanya ada ancaman nyawa, cepat-cepat dia melarikan diri karena takut mati gitu kan. Jadi Aisyah memahami, membenci bertemu dengan Allah berarti membenci kematian. Oleh Nabi disanggah, laisal amru kama tadhunin, oh, urusan ini tidak seperti yang kamu duga ya Aisyah. Lalu beliau menjelaskan maksudnya, seorang kafir kalau dia berada di ambang kematiannya, mau meninggalkan dunia, mau menuju ke alam barzakh, diperlihatkan kepadanya neraka tempat tinggal dia. Nanti kalau sudah kiamat, sudah mati, tuh itu tempat kamu tuh. Kalau orang mukmin diperlihatkan surga, kalau orang kafir diperlihatkan neraka. Takutlah orang kafir. Tapi kan nerakanya kalau nanti kelak bertemu dengan Allah, maka saat itu muncul perasaan membenci pertemuan dengan Allah.
Maka Allah pun benci bertemu dengannya. Jadi perasaan cinta dan benci bertemu dengan Allah yang muncul adalah saat mau mati, bukan sekarang-sekarang. Untungnya kekeliruan Aisyah dalam memahami ayat dan hadis terkoreksi. Inilah yang menyebabkan kita lebih wajib berhati-hati dalam berbicara tentang Al-Quran dan Sunnah. Allah menyatakan fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Contoh lain, orang yang untung bertanya ke ahlinya dalam memahami sebuah hadis. Ada seseorang di zaman Imam Ahmad bin Hanbal curhat, ya Imam, ayah saya menyuruh saya menceraikan istri saya, tapi saya masih cinta, ceraikan jangan. Kata Imam Ahmad, la tutalliqha, jangan kamu ceraikan dia. Itu fatwa beliau. Tapi apa kata laki-laki ini? Tapi bukankah ketika Umar menyuruh anaknya Ibnu Umar untuk menceraikan istrinya, Ibnu Umar nanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memfatwakan atiq abaka, taati bapakmu, ceraikan istrimu. Ini oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin dibahas dalam bab birrul walidain. Jadi kalau Nabi memfatwakan taati bapakmu, ceraikan istrimu, Imam Ahmad beda. Jangan kamu ceraikan istrimu, jangan kamu taati bapakmu. Horeng si mana horeng, ternyata laki-laki yang bertanya kepada Imam Ahmad itu tahu hadis ini. Lalu dibenturkan dengan fatwa Imam Ahmad. Kira-kira Imam Ahmad tahu gak hadis ini? Pasti lebih tahu. Mungkin orang itu tahunya juga dari Imam Ahmad. Tapi untung bertanya dulu. Walaupun ada hadis tersebut, tidak langsung diamalkan, dicerai istrinya, dia bertanya ke ahlinya, ke Imam Ahmad. Imam Ahmad memfatwakan, jangan taati bapamu, jangan ceraikan istrimu. Kok berbeda dengan hadis? Apa kata Imam Ahmad? Hal abuka Umar? Apakah bapamu itu Umar? Nabi SAW percaya 100% kepada iman dan ilmu Umar. Gak perlu bertanya sebab-sebabnya, percaya pasti Umar berfatwa demikian, menyuruh anaknya menceraikan istri itu berdasarkan iman dan ilmunya. Makanya taati aja bapamu gitu. Tapi Imam Ahmad kenal dengan bapak orang ini. Bukan orang beriman, bukan orang berilmu, tahu mungkin suruhan bapaknya ke anaknya menceraikan istrinya itu bukan karena iman dan ilmu. Mungkin karena sentimen pribadi, karena kepentingan dunia, karena hawa nafsu. Imam Ahmad kenal. Makanya dikatakan hal abuka Umar, apakah bapakmu Umar? Enggak, beda, alasannya beda. Makanya jangan taati bapakmu, jangan ceraikan istrimu. Ini contoh, untung orang ini bertanya dulu ke ahlinya, tidak langsung memahami hadis dan menerapkannya dalam kasus yang sedang dia hadapi. Inilah pentingnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi salah satu penyebab orang masuk neraka karena penyimpangan, baik syirik, kufur, bid'ah ataupun maksiat. Dan penyebab semua penyimpangan adalah kebodohan tentang syariat. Dan kebodohan bukti kurangnya akal orang seperti itu. Ini penyebab yang ketiga, wanita masuk neraka kurang akal, lalu memahami segala perkara dengan akal dan emosinya, lalu terjerumus ke dalam kesalahan.
Penyebab yang keempat, kurangnya agama para wanita. Dan itu dibuktikan selama wanita ada halangan, haid ataupun nifas, maka mereka itu tidak boleh melakukan ibadah tertentu. Tidak boleh sholat, tidak boleh saum. Mayoritas ulama tidak boleh memegang mushaf, membaca mushaf dengan memegangnya. Jumhur ulama, ada sebagian ulama yang membolehkan, ada. Dan bisa dibayangkan selama sepekan kadang lebih, kalau nifas bisa 40 hari, selama itu tidak sholat, tidak saum Ramadan, tidak membaca Al-Quran dengan memegang mushaf, kebayang gersangnya. Ibarat pohon yang tidak disiram, gersang, loyo, layu, bisa mati. Apa akibatnya? Akibatnya kalau iman tidak disiram dengan ibadah, maka iman itu tergerus melemah. Semangat ibadahnya mengendor. Yang lebih dominan hawa nafsu kepada dunia dan yang sejenisnya, dan ini bisa menyebabkan seorang wanita futur. Melemah imannya, melemah semangat ibadahnya. Pas dia harus ibadah lagi setelah beres masa haidnya, beres masa nifasnya, pas mau sholat lagi beratnya luar biasa. Ibarat orang sehari-hari rutin olahraga gitu ya, enak, enteng bagi dia, jalan atau lari 1 jam gitu. Suatu saat dia ada uzur, pleng sebulan gak olahraga. Mungkin sakit, mungkin kesibukan, mungkin segala macam uzur nih. Pas mau memulai lagi, pertama malas, sudah terbiasa PW, sudah terbiasa mager. Yang kedua, pas dipaksakan, aduh berat lagi. Itu juga berlaku untuk ibadah, baik sholat ataupun saum. Ya. Inilah 4 penyebab wanita masuk neraka yang diterangkan di dalam hadis tadi. Lalu bagaimana caranya agar wanita bisa terlepas dari azab neraka? Pertama, Nabi SAW dalam hadis ini langsung memberikan antinya. Kata beliau, ya ma'syaron nisa tasoddaquna, hei para wanita, bersedekahlah kalian. Ini sedekah itu bisa meredam murka Allah. Inna sadaqat tudfi'u ghadabar rahman, bisa memadamkan murka Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, bisa menyelamatkan dari api neraka. Kata Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyikki tamr, fa illam yakun fa bikalimatin thayyibah. Kata beliau, ittaqun nar, lindungi diri kalian dari api neraka, walaupun hanya bersedekah dengan sepotong kurma. Bisyikki tamrah, syik itu 1 kurma dibagi 2, setengahnya disodakohkan, setengahnya untuk dirinya. Sesedikit itu sodakoh, kalau diuangkan 1 biji kurmanya gak akan 1000 mungkin ya. Anggaplah 1000 rupiah dibagi 2, itu pun bisa menyelamatkan kamu dari neraka. Ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Kalau kamu tidak punya, maka dengan kalimat yang baik, dengan keramah tamahan, dengan senyum, dengan kata-kata yang santun dan yang sejenisnya, itu bisa menyelamatkan dari api neraka. Efek dari infak atau sedekah, selain tentu saja pertama dapat pahala yang banyak,
Kedua dapat ampunan yang banyak. Lihat Al-Ahzab 35, innal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal qanitina wal qanita, terus sampai di tengah ayat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Orang mukmin laki perempuan, muslim laki perempuan, yang taat laki dan perempuan, terus yang shodaqoh laki dan perempuan, a'addallahu lahum maghfirata wa ajran azima, Allah janjikan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Shodaqoh selain meraih pahala yang besar juga ampunan yang besar. Ampunan ini yang menggugurkan dosa, gugurnya dosa selamat dia dari api neraka tuh. Ini yang kedua. Ketiga, sedekah itu bisa mengundang turunnya cahaya yang sangat kita butuhkan di momen yang sangat krusial. Salah satu yang pernah kita bahas dari rukun iman adalah beriman kepada adanya sirat, jembatan di atas neraka menuju ke surga. Kondisi sirat mengerikan. Pertama, kecil, lebih kecil daripada bagian tajam sebuah pedang. Imam Sufyan Ats-Tsauri menyatakan, balaghani anna sirat ahaddu minas saif. Sampai riwayat kepadaku bahwa sirat itu lebih tajam daripada bagian tajam sebuah pedang. Kedua, licin. Muzillah, muzillah, bikin tergelincir, tisirile, tikosewat, dan seterusnya. Yang ketiga, ada besi-besi pengait. Siapa yang lewat di atas sirat, dikait yang dengan ujung yang tajam masuk ke dalam api neraka. Tanpa besi aja sudah susahnya bukan main. Keempatnya, gelap. Dekat tinggali curuk-curuk acan. Telunjuk sendiri pun enggak kelihatan tuh. Itu di sirat. Nanti sebelum mencapai sirat, Allah membagikan cahaya kepada orang-orang mukmin, kepada orang-orang munafik. Cahayanya itu sangat tergantung dari amal soleh yang mereka lakukan. Ada yang cahayanya sebesar gunung, terang benderang. Ada cahayanya yang hanya setinggi pohon kurma. Ada yang cahayanya setinggi orang berdiri. Orang munafik dikasih cahaya sebesar jempol. Lalu mereka digiring menuju sirat. Pas sampai di sirat, orang munafik cahayanya padam. Kelihatan oleh orang-orang beriman, mereka juga takut. Takut cahaya mereka padam. Lalu berdoa, Rabbana atmim lana nurana faghfir lana. Dalam surah Al-Tahrim ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha gitu. Di akhir-akhir ayat, yaquluna rabbana atmim lana nurana, ya Allah sempurnakan bagi kami cahaya kami. Cahaya orang mukmin itu begitu besar. Ketika orang-orang munafik melihat cahayanya padam, mereka berteriak ke orang-orang mukmin, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu dhuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Pada hari kiamat itu orang munafik, lelaki perempuan, berkata kepada orang beriman, tunggu kami, kami nebeng ikut cahayamu. Tapi oleh orang beriman diusir, qila irji'u wara'akum. Ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha gitu. Di akhir-akhir ayat, yaquluna rabbana atmim lana nurana, ya Allah sempurnakan bagi kami cahaya kami.
Cahaya orang mukmin itu begitu besar. Ketika orang-orang munafik melihat cahayanya padam, mereka berteriak ke orang-orang mukmin. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu dzuruna naqtabis min nurikum. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Pada hari kiamat itu, orang munafik, lelaki, perempuan berkata kepada orang beriman, tunggu kami, kami nebeng ikut cahayamu. Tapi oleh orang beriman diusir, qilarji'u wara'akum. Kalian mundur lagi ke belakang. Faltamisu nura.

Nungzuruna naqtabis min nurikum. Qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Pada hari kiamat itu, orang munafik, lelaki, perempuan berkata kepada orang beriman, tunggu kami, kami nebeng ikut cahayamu. Tapi oleh orang beriman diusir. Qila rji'u wara'akum. Kalian mundur lagi ke belakang. Faltamisu nura. Cari cahayamu sendiri. Kamu pergi ke tempat tadi dibagi cahaya, minta lagi cahaya ke sana. Akhirnya orang-orang munafik kembali ke tempat tadi, tak dapat cahaya sedikit pun. Bayangkan, harusnya Bang Sirot dalam keadaan gelap. Walaupun terang benderangnya sudah susah bukan main, apalagi ini gelap. Siapa orang mukmin yang akan diberi cahaya, dan besar kecilnya cahaya itu tergantung apa? Ternyata kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menerangkan surah Al-Hadid di ayat 11-12, Allah menyatakan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapa orang yang memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, maksudnya sedekah di jalan Allah, infak, itu kata Umar bin Khattab, Allah akan lipat gandakan di dunia, diganti, dan baginya pahala yang mulia di akhirat. Setelah itu baru ayat ini, yauma tarol mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aimanihim. Pada hari kiamat nanti, engkau melihat orang mukminin laki-laki dan mukminin perempuan, cahaya mereka menerangi di depan mereka dan sebelah kanan mereka. Lalu busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar. Berita gembira kepada kalian pada hari ini adalah surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Wadzalika huwal fawzul 'adzim, itulah keberuntungan yang besar. Ketika menerangkan ayat ini, berkata Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, yukhbiru tabaraka wa ta'ala fi hadhil ayah anil mu'minin al mutasaddiqin. Allah mengabarkan di dalam ayat ini tentang orang mukmin yang banyak infak dan sedekah, bahwa mereka akan diberikan cahaya ketika nyebrang sirat disebabkan karena sedekah mereka. Jadi sedekah menghasilkan cahaya di momen yang kita amat sangat membutuhkan. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ketika menjelaskan ayat ini, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Engkau lihat orang mukmin laki-laki perempuan itu cahayanya sangat terang benderang. Hina yamurruna ala sirat. Itu terjadi ketika mereka menyeberang sirat. Wa minhum man nuruhu mislal jabal. Di antara mereka ada yang cahayanya sebesar gunung, terang benderang. Ada yang sebesar pohon kurma, ada yang sebesar orang berdiri, dan seterusnya. Tergantung amal, salah satunya seberapa sering, seberapa banyak, seberapa ikhlas dalam bersedekah. Pantas sedekah ini bisa menyelamatkan dari api neraka. Dan ketika menyeberang, ada orang yang nyeberang sirat sudah secepat kilat. Ada yang sekejap mata, ada yang sekenceng kuda berlari, ada yang secepat burung terbang, ada yang secepat orang berlari, ada yang berjalan, ada yang merayap. Apa kata orang Sunda? Ngalangsud apa ya? Merangkak.

Ada yang nyebur, ada yang hampir sampai dikait oleh pengait itu nyebur ke dalam neraka. Semua tergantung amal. Jadi besar kecilnya cahaya ketika nyebrang shirath berbanding lurus dengan secepat apa dia menyebrang, salah satunya disebabkan oleh sedekah. Ayat tentang sedekah langsung bersambung dengan ayat tentang situasi di atas shirath. Ini yang menyebabkan kata Rasul sallallahu ya ma'syara nisa tasaddaqna, hei para wanita, sedekah kalian, karena aku melihat kebanyakan kalian menjadi penghuni neraka. Inilah cara pertama para wanita agar bisa selamat dari api neraka, yaitu apa? Banyak infak dan sedekah. Apa ini hanya khusus bagi para wanita? Enggak, laki-laki juga. Ayat tadi tentang la mu'minin mu'minat. Man dalladhi yuqridullaha qardan hasanah, man dalam bahasa Arab disebut nakirah. Siapa yang memberikan pinjaman yang baik? Siapa itu siapa? Umum siapa aja, laki ataupun perempuan. Yang memberi pinjaman yang baik kepada Allah, ari infak dan sedekah di jalan Allah, maka Allah akan ganti berlipat-lipat di dunia dan Allah akan berikan pahala mulia di akhirat nanti. Lalu ketika nyebrang di atas shirath, sedekah itu menjadi cahaya dan menjadi penyebab secepat apa dia menyebrang di atas shirath. Ini berlaku baik laki ataupun perempuan. Inilah poin pertama penyelamat dari api neraka, banyak infak dan banyak sedekah. Poin kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, setelah menyatakan tasaddaqna wa aktsirnal istighfar, perbanyak istighfar, perbanyak memohon ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Memperbanyak istighfar terutama setelah terjerumus dalam dosa adalah karakter orang-orang bertakwa, calon ahli surga. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegera kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disiapkan bagi orang-orang bertakwa. Lalu Allah merinci ciri-ciri orang bertakwa, salah satunya adalah wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Orang bertakwa, calon ahli surga, ini orang yang apabila mereka itu berbuat keji itu dosa besar, atau zulim kepada disini ini juga dosa besar, dzakarullah, mereka cepat ingat kepada Allah dan minta ampunan, istighfar atas dosa-dosanya. Walam yusirru ala ma fa'alu, mereka tidak terus-menerus di atas dosa, setelah istighfar berhenti, taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam surah Az-Zumar 53 Allah menyatakan, qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Hei hamba-hamba yang telah melewati batas, terjerumus dalam dosa dan maksiat, semua manusia itu enggak ada yang maksum. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua manusia pasti khata', bukan khati'un tapi khata'un dengan segat mubalaghah. Artinya kesalahan itu banyak dan gede ya banyak. Semua manusia begitu. Enggak ada manusia yang maksum. Dan sebaik
Baik manusia yang bersalah adalah yang bertaubat. Terhapus dosanya dengan tobat tersebut. Ya. Hei manusia, hamba-hamba kami yang telah melampaui batas terhadap diri sendiri, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya karena Allah Ghafurur Rahim. Jadi Ghafur Rahim, ampunan, rahmat, ini yang kita butuhkan. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang terakhir ada doa, fa'fu anna waghfir lana warhamna. Kita minta tiga, maafkan kami, ampuni kami, rahmati kami. Kata Imam Ibnu Katsir, semua orang yang terjerumus dalam dosa membutuhkan tiga hal ini. Maaf, ampunan, dan rahmat. Satu di antara tiga ini tidak didapat, bahaya, celaka. Tiga-tiganya dapat, dan tiga-tiganya satu paket, harus satu paket. Gak bisa minta maaf saja, gak bisa minta ampunan saja, gak bisa minta rahmat saja, tiga-tiganya. Fa'fu anna waghfir lana warhamna. Apa maknanya? Apa beda maaf, ampunan, dan rahmat? Imam Ibnu Katsir menukil ucapan beberapa sahabat, di antaranya Ibnu Abbas, juga Mujahid, menyatakan fa'fu anna, maafkan aku, artinya ampuni dosa-dosaku. Hapus kesalahan-kesalahanku. Hapus dari catatan amal. Hapus azab yang tadinya dicanangkan untukku karena dosa itu. Itu makna wa'fu anna. Makna fa'fu anna. Waghfir lana. Makna waghfir lana maghfirah. Tutup aib-aibku. Dosa yang sudah aku lakukan itu jangan sampai orang tahu, jangan diekspos. Tapi tutup sehingga orang nyangka kita teh soleh, padahal banyak dosa. Ini salah satu kandungan nama sekaligus sifat Allah, satir. Innallaha hayyun satirun yuhibbul haya wassatir. Allah itu maha pemalu dan maha penutup. Maksudnya menutupi dosa dan aib manusia. Kalau orang berdosa, enggak Allah expose, enggak Allah bongkar ke banyak orang, enggak. Allah rahasiakan, Allah tutup, menunggu orang ini tobat, istighfar, melakukan amal-amalan penghapus dosa terus. Dosa lagi masih ditutup, dosa lagi terus. Kalau sudah berkali-kali terus menerus dalam dosa, tidak tobat, tidak berhenti, baru Allah bongkar. Jadi kalau orang melakukan satu dosa lalu terbongkar, tiba-tiba meledak, orang banyak tahu, yakinilah bahwa dosa itu pasti sudah puluhan kali dia lakukan, baru terbongkar saat itu. Di zaman Umar bin Khattab ada seorang pencuri tertangkap. Ditanya oleh Umar, kam marrah saraqta, berapa kali kamu mencuri? Dia menjawab, hadza awwal marrah ya amirul mu'min, ini pertama kali saya mencuri ya amirul mu'min. Apa kata Umar? Kadzabta, bohong kamu. Karena apa? Allah dan Rasul tidak mungkin berdusta. Kalau seorang hamba melakukan dosa maksiat pertama kali, Allah tutup dulu. Kalau sudah berkali-kali baru bongkar. Sekarang jujur, kam marrah sarqta, sudah berapa kali kamu mencuri? Baru dia terus terang, isyrina marrah, ini yang ke-20 kali. Oh, pantas dibongkar. Baru 19 kali dia mencuri, tidak dibongkar oleh Allah. Tidak diketahui oleh orang banyak, ya. Ini di antara kandungan maghfirah. Fa'fu anna, maafkan aku, hapus dosa-dosaku. Waghfir lana, maksudnya tutup aib-aibku. Rahasiakan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahanku, maksiatku. Jangan sampai orang-orang banyak.
atau warhamna, rahmati kami. Makna rahmati, jaga kami jangan sampai terjerumus lagi ke dalam dosa tersebut. Ini tiga hal yang dibutuhkan oleh setiap pendosa: minta maaf, minta ampunan, minta rahmat. Minta dihapus dosa-dosanya, minta dirahasiakan aib-aibnya, dan minta perlindungan hidayah untuk tidak kembali ke dosa tersebut. Ini bisa diraih dengan memperbanyak istighfar. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqna wa aktsirnal istighfar. Bersedekahlah kamu dan perbanyak istighfar, ya. Inilah cara kedua untuk bisa menyelamatkan dari api neraka. Ini umum laki atau perempuan, tapi perempuan lebih ditekankan secara khusus karena kasus mereka juga spesial, ya. Ini yang kedua. Cara ketiga agar bisa selamat dari api neraka adalah, bulan depan kita teruskan, sekarang sudah habis waktunya, tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam.

0: السلام عليكم أستاذ وعليكم السلام رب. أنا baru 2 tahun ini memilih menjadi Islam dan alhamdulillah hijrah ke manhaj salaf. Oh berarti mualaf ya. Alhamdulillah. Semoga Allah istiqomahkan di atas Islam dan sunnah. Istri dan anak alhamdulillah juga sudah muslim. Alhamdulillah. Calon penghuni surga. Kami di agama yang dulu adalah misionaris, sudah murtadkan banyak orang. Halah. Yang ingin saya tanya, istri anak meninggal. Oh, baru-baru ini. Allah yarham. Sementara sejak mu'alaf kemarin, istri saya susah dan tidak dapat akses untuk kebebasan beribadah di keluarganya. Gimana nasibnya nanti di akhirat dengan dosa-dosa lama kami yang menumpuk? Taib, barakallahu fiik. Keislaman seseorang setelah tadinya bukan muslim apapun agamanya, itu menghapus seluruh dosa-dosa yang dilakukan sebelum Islam. Dosa menyembah Tuhan mereka, dosa memurtadkan orang-orang. Mungkin sebelum Islam dia tidak peduli halal haram versi Islam. Makan daging babi, minum minuman keras, mabuk, mungkin saja riba dan yang lain-lain. Itu semua terhapus dengan keislamannya tak tersisa. Sementara kebaikan-kebaikan yang dilakukan sebelum Islam tetap dicatat. Walaupun orang kafir ada kebaikannya, ya ada. Jiwa sosial, nolongin orang, itu dapat pahala, dapat pahala. Dan pahala itu tercatat, tidak terhapus. Kalau sebelum Islam dibalas gak pahala itu kebaikan? Dibalas tapi dengan keuntungan duniawi. Mungkin dengan harta, dengan kesehatan, dengan jabatan, dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Tapi setelah dia Islam, tetap tercatat pahalanya yang nanti akan dibalas di akhirat. Termasuk istrinya yang tadi, di tengah keluarganya tidak bebas beribadah, dia hanya semampunya, ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan kewajiban kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya. Dulu ada Raja Najasyi. Dia masuk Islam tapi diam-diam. Karena kalau dia terang-terangan bisa goncang negara yang dipimpinnya. Sebagai raja dia harus menerima banyak delegasi tamu dari luar negaranya. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, kadang dia melewatkan sholat karena harus menerima tamu. Dan kadang dia harus makan ketika Ramadan karena harus menjamu tamu dan seterusnya. Ketika dia mati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, matal yauma ahukum as-salih. Pada hari ini saudara kalian yang soleh telah mati. Lalu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disolatkan secara gaib ya. Ya, semoga istri dari penanya ini Allah ampuni semua dosa-dosanya, Allah rahmati, Allah selamatkan dari fitnah kubur, selamatkan dari azab kubur, dan memperoleh nikmat kubur dan kelak bersama keluarganya yang sudah mu'alaf berkumpul kembali di surga. Amin. Rasulullah bersabda, wanita harus banyak bersedekah agar terselamatkan dari api neraka. Sementara wanita itu tidak punya uang. Karena suaminya gak ada kasih uang jajan buat istrinya. Sementara istrinya tidak bekerja. Apa yang harus dilakukan oleh wanita tersebut agar dia bisa selamat dari api neraka? Kan belum selesai ini. Baru dua, sedekah dan banyak istighfar. Banyak istighfar bisa, gratis itu, gak harus punya uang ya. Atau amalan apa saja yang harus dilakukan wanita agar selamat dari api neraka. Bulan depan kita bahas lagi. Penanya ini harus datang lagi bulan depan. Salah satu penyebab istri masuk surga adalah taat kepada suami. Yang mau ana tanyakan, bolehkah seorang istri menghajar suami? Hajar bahasa Arab ya. Mendiamkan, memusuhi suami, bukan menghajar. Dikarenakan suami sering melakukan kesalahan yang sama tanpa ada niatan meminta maaf, dan istrinya selalu mengalah dan memaafkan suaminya. Karena sudah lelah dengan kesalahan yang sering dilakukan suaminya, maka istrinya mendiamkan suaminya. Karena istri sudah merasa tidak respek kepada suaminya. Sudah hampir 3 tahun istri diberi ujian, beban mental dan finansial oleh suaminya. Ini mah curhat. Istri sudah mengajukan khulu 2 kali kepada suami, tapi suami tidak mau. Ana mau menanyakan juga, apakah amalan yang dikerjakan oleh istri seperti tahajud, puasa sunnah berpahala enggak ketika istri mendiamkan suaminya? Iya, dia mendiamkan suami salah satu bentuk nusyuz istri kepada suami. Dalam Al-Quran surah An-Nisa 34, Allah berfirman, wallati takhafuna nusyuzahunna faidhuhunna. Wanita-wanita yang kalian khawatirkan berbuat nusyuz, didik mereka. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, wal mar'atun nasizah. Seorang istri yang nusyuz itu adalah yang salah satunya adalah al mughdhibah li zaujiha, yang suka marah ke suami, mendiamkan hak-hak suami. Tadi sudah di singgung salah satu penyebab itu kufur kepada suami. Bentuk-bentuk kufurnya istri kepada suami itu yang nanti kita belum bahas. Salah satunya itu adalah memusuhi. Banyak bentuk-bentuk kufur itu ya. Tidak membalas kebaikan suami, tidak melayani keinginan suami, termasuk baed apa baed, cemberut, marah kepada suami. Itu tidak boleh ya. Terus bagaimana kalau suami melakukan kesalahan dan fatal, sudah berulang kali, tapi tidak mengaku salah, tidak minta maaf, tidak merubah. Itu betul. Manusia melakukan kesalahan wajar lumrah. Yang tidak wajar, tidak lumrah, ngeyel di atas kesalahan, tidak ngaku salah, tidak mau minta maaf, dan tidak berubah, itu yang paling ngeselin. Yang membuat kesal bukan berbuat salahnya, tapi ngeyel di atas kesalahan, merasa benar di atas kesalahan, tidak minta maaf, otomatis tidak berubah. Itu paling jengkel. Suami ke istri begitu, istri ke suami juga begitu. Kan sering ya istri berantem dengan suami, curhat ke saya, kesalahan saya sedikit Ustaz, tapi ngamuknya itu luar biasa. Saya tanya gimana kronologisnya. Ya cuma masak kurang enak, saya kan lelah capek Ustaz, lalu dia ngomel, bukannya mengapresiasi masakan saya, dia nyindir-nyindir saya marah lah. Kau masuk aja. Nah itunya saya bilang yang menjadi pemicu. Yang menjadi pemicu bukan kurang enaknya makanan saat itu, tapi sikap si istri ketika disalahkan oleh suami yang tidak mengakui kesalahan. Itu yang bikin masalah menjadi besar. Suami juga begitu, dia salah, salahnya mungkin sedikit, sepele. Tapi yang bikin jengkel bukan kesalahan, tapi ngeyel di atas kesalahan. Cuek, tidak ngaku, tidak minta maaf, tidak merubah, mengulang-ulang kembali, itu yang bikin jengkel, ya. Kalau kesalahan suami adalah pelanggaran terhadap syariat, seperti meninggalkan kewajiban, sholat, saum Ramadan, zakat, padahal sudah wajib, atau melanggar larangan, dia mabok, dia riba, dia berjudi, dia mencuri, dia berzina, dia pokoknya melanggar larangan, kemudian tidak bertobat, maka itu alasan syar'i si istri mengajukan khulu, menggugat cerai. Gimana kalau suaminya enggak mau? Ya pasti enggak mau, tapi khulu itu hak istri lah. Boleh ajukan ke pengadilan agama, nanti disidang oleh hakim. Kalau hakim memandang tuntutannya, alasannya kuat, bisa jatuh talak. Walaupun si suami tidak mau, bisa aja jatuh talak. Ini untuk melindungi kenyamanan hidup istrinya. Wallahu a'lam. Mengapa perempuan banyak melaknat, mencela, menghina dibandingkan laki-laki? Karakter wae utamanya. Kan mereka lebih peka perasaannya ya, lebih sensi ya. Lebih tidak bisa nahan omongannya gitu. Isi hatinya langsung tercetus keluar melalui mulutnya, mungkin itu. Laki-laki lebih bisa menahan diri. Apakah ini sifat bawaan taheta? Salah satu bentuk ujian yang harus dilalui oleh kaum perempuan ya itu termasuk ujian, terlalu peka perasaannya, lebih dominan dibanding akalnya. Kalau mencelanya dan menghinanya dalam hati, boleh enggak? Kalau itu bukan mencela. Mencela itu terdengar oleh orang. Kalau hanya dalam hati, itu hanya menyembunyikan kedengkian dan kebencian. Hasud namanya. Dan setiap orang tidak bisa selamat dari hasud. Kata Nabi SAW, فَإِذَا حَسَدْتَ فَلَا تَبْغِي. Kalau kamu muncul ada hasud, jangan kamu berbuat aniaya kepada orang yang kamu dengkinya. Tahan mulut, tahan perbuatan, jangan sampai berbuat zalim kepada yang kita dengki tersebut ya. Jadi selama dipendam dalam hati tidak apa-apa. Tapi cepat-cepat hilangkan, khawatir nanti tercetus. Kemarin ana mendengarkan kajian online di mana beliau menyampaikan bahwa wanita haid tidak boleh baca Quran meskipun menggunakan HP, karena beliau berpendapat sama dengan menyentuh mushaf. Jikalau membaca Al-Quran dengan menggunakan laptop, dengan menggunakan mouse. Sebelum mendengarkan kajian yang menjelaskan hal ini, ana suka baca Quran menggunakan HP ketika haid. Tapi setelah mendengar kajian, hari ini ana belum baca Al-Quran karena was-was. Kebetulan hari ini ada sedang haid syukron. Oh, ini laporan. Pertanyaannya apa? Laporannya diterima. Ya, membaca Al-Quran dengan HP sama dengan membaca Al-Quran dari mushaf. Karena tercetak ada di sana, ya. Menyentuh Quran ketika di screennya muncul ayat Al-Quran sama dengan menyentuh mushaf. Yang penting bukan bendanya, tapi apa yang tertulis di benda itu. Makanya ketika membuka aplikasi Quran, jangan masuk WC. Kalau mau masuk WC, matikan dulu aplikasi itu. Tidak terlihat, tidak nampak ya. Tapi kalau ketika masih aplikasi Al-Quran yang ditampakkan, dibawa ke WC, sama dengan bawa mushaf ke dalam WC. Ya, jangan. Tadi sudah disinggung, para ulama ikhtilaf ketika membahas boleh gak menyentuh mushaf tanpa wudu, atau apalagi lagi haid, lagi nifas. Jumhur ulama termasuk imam madhab yang empat menyatakan tidak boleh, harus dalam keadaan suci. Tapi empat madhab ini bukan ukuran mutlak kebenaran. Ada ulama yang menyelisihinya, ada. Imam Ibnu Hazm menyatakan boleh menyentuh mushaf tanpa wudu. Kenapa demikian? Karena mushaf di zaman Nabi belum ada. Kalau belum ada, maka bagaimana ada larangan menyentuh mushaf? Ada la yamassul Qur'an illa thahir, tidak boleh menyentuh Al-Qur'an kecuali yang suci ada. Tapi hadisnya dhaif. Jadi ulama-ulama yang menyatakan bolehnya menyentuh mushaf tanpa wudu karena enggak ada hadis yang sahih tentang masalah itu. Walaupun imam madhab yang empat menyatakan tidak boleh menyentuh. Tapi sekali lagi, bukan keberanian mutlak kesepakatan empat imam. Buktinya beberapa ulama membolehkan. Wajib kita akui ini ikhtilaf. Kita tidak boleh mencela ulama yang berbeda pendapat dengan ulama lain. Kita boleh memegang satu pendapat yang menurut kita lebih kuat hujahnya dan toleran menghormati pendapat yang kita tidak ambil. Seandainya setiap perbedaan pendapat kita cela yang berbeda dengan kita, wah, semua orang bisa saling mencela satu sama lain. Karena enggak ada orang yang pendapatnya dalam masalah fikih semuanya sama, enggak ada. Sedikit berbeda dicela, sedikit ngawur sesat, enggak. Ya. Karena masalah fikih masalah yang luas diikhtilafkan oleh para ulama. Sikap kita dalam menghadapi perbedaan pendapat, pelajari dalil kedua-duanya, ambil yang menurut kita lebih kuat dalilnya dan toleran kepada yang kita tidak ambil pendapatnya. Jangan mengatakan ngawur, ngaco dan seterusnya kepada pendapat yang kita tidak setujui. Itu ngawur, itu ngaco. Yang mengatakan ulama anu ngawur ngaco, dia yang ngawur yang ngaco karena tidak mentolerir perbedaan pendapat di kalangan para ulama, ya. Jadi ustadz yang tadi lebih cenderung kepada tidak boleh menyentuh mushaf, ya. Enggak masalah. Ada ustadz lain yang boleh, ada. Dalam masalah ini luas dan wajib berlapang dada. Maaf bertanya tidak sesuai judul, tapi tentang sholat. Saya mukim KTP di Sukabumi. Setelah suami meninggal, saya tinggal bersama anak saya di Bandung dan di Jakarta. Terus saya dalam sebulan jadi tidak menetap di salah satu. Bagaimana dengan sholatnya? Sama, sholatnya biasa 5 kali sehari semalam. Tidak berubah hanya karena pindah-pindah. Di jamak qasar, misalnya saya tadi dari Sukabumi di Bandung tinggal di sini 1 minggu, terus minggu depan saya ke Jakarta 1 minggu. Bagaimana pelaksanaan sholatnya sesuai sunnah? Tetapkan di mana si penanya ini mukim. Kalau di Sukabumi, KTP di sana, berarti mukim di sana. Ketika keluar ke Bandung, ke Jakarta, berarti safar. Maka berlaku hukum safar. Di jamak, di qasar boleh, ya. Tapi ketika kembali ke Sukabumi, maka sholatnya biasa lagi. Bagaimana dengan auratnya? Suara perempuan, apakah karena saya sering, bagaimana dengan suara perempuan, apakah aurat karena saya sering dengar di masjid-masjid yang solawatan dengan nyanyi-nyanyi yang keras atau acara-acara yang campur laki perempuan, misal perempuan jadi MC, boleh apa tidak? Pada asalnya suara wanita bukan aurat, karena itu wanita diperintahkan berbicara waqulna qaulan ma'rufa. Berbicaralah kamu dengan bicara yang baik. Dan ketika para sahabat mau minta atau bertanya sesuatu kepada wanita, kepada para istri Nabi, dibolehkan. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Kalau kamu bertanya sesuatu kepada para istri Nabi, silakan minta dari balik hijab. Suaranya kedengaran. Nabi suka berbicara dengan para wanita, bertanya dijawab. Para sahabat sering bertanya kepada para istri Nabi, bertanya dijawab. Bersuara berarti bukan aurat pada hakikatnya, kecuali kalau nadanya digenit-genitkan baru itu jadi aurat, dimanja-manjakan, ada desahnya, ada nadanya. Nah itu yang enggak boleh. Allah menyatakan wala takhdu'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad. Itu Al-Ahzab 33. Janganlah engkau hei para wanita melunakkan, menggenitkan suara kalian, sehingga lelaki yang ada penyakit dalam hatinya merasa terpesona dengan suaramu. Ini baru jadi aurat. Nyanyi itu Nabi pun berbicara kepada para sahabat. Terakhir, memberikan nasi bungkus setiap hari, walau hanya satu bungkus, apa itu termasuk sedekah? Iya, kalau niatnya sedekah, sedekah. Umpamanya masak, bungkus, bawa keluar, cari yang kira-kira tidak mampu, kasih. Sedekah? Iya, sedekah. Bagus? Bagus ya. Tidak apa-apa. Ya, cukup sampai di sini. Insya Allah besok kita seperti biasa ada kajian di sore hari ini, di tempat ini, di waktu yang sama, membahas kitab Tauhid. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul Islam, pendengar Radio Roja, demikian telah kita simak kajian secara langsung disampaikan oleh Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafirullahu Ta'ala dari bahasan kitab Nasihati Linnisa dengan tema Agar Wanita Selamat dari Api Neraka. Secara langsung kami hadirkan dari Masjid Al-Ukhuwah, Jalan Wastu Kencana, Kota Bandung. Kajian yang disampaikan secara langsung di setiap Kamis pekan kedua, semoga bermanfaat. Saat ini 17.34 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali program Radio Roja hingga kumandang azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Jakarta dan sekitarnya. Barakallahu fikum, terima kasih kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: FM 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
3: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah seseorang yang bila namaku disebut di sisinya namun ia tidak membaca salawat untukku. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia berkata, hadis hasan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: demi bukit, dan kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka, dan demi Baitul Ma'mur, dan atap yang ditinggikan, langit, dan laut yang di dalam tanahnya ada api.
1: Inna 'adzab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'.
0: Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak seorang pun yang dapat menolaknya.

pada hari ketika langit benar-benar bergoncang dan gunung benar-benar berjalan, maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

yaitu orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan. Pada hari mereka didorong ke neraka Jahannam dengan sekuat-kuatnya, dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya.

Maka apakah ini sihir, ataukah kamu tidak melihat? Masuklah kamu ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Maka, baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.

0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam syurga dan kenikmatan. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka, dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka.
1: Kulu wa syurabu hani'an bima kuntum ta'malun.
0: Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan.

Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Di dalam syurga, mereka saling memperebutkan piala, gelas, yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak pula perbuatan dosa. Dan berkeliling di sekitar mereka, anak-anak muda, untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.

Dan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain, saling tanya-menanya. Mereka berkata, "Sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga, kami merasa takut akan diazab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka."

maka tetaplah memberi peringatan. Dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila. Bahkan mereka mengatakan, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya.

Katakanlah, tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu pula bersama kamu. Apakah mereka diperintah oleh fikiran-fikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini? Ataukah mereka kaum yang melampaui batas?

Ataukah mereka mengatakan, dia, Muhammad, membuat-buatnya, sebenarnya mereka tidak beriman? Maka, hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran itu, jika mereka orang-orang yang benar.

Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu, sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan? Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, atau merekakah yang berkuasa? Ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan pada tangga itu hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang-orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata.

Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki? Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang? Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib, lalu mereka menuliskannya? Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir itu, merekalah yang kena tipu daya. Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan,

Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dibinasakan. Yaitu hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikitpun tipu daya mereka dan mereka tidak ditolong.

0: dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri, dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.

0: 101.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Musa radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
4: Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ قال يقول بليد. قال إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
3: Dari Aus bin Aus, semoga Allah meridhai kepadanya. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hari terbaik dari hari-hari kalian adalah hari Jumat. Oleh karena itu, perbanyaklah selawat kepadaku pada hari itu. Karena sesungguhnya, selawat kalian itu sampai kepadaku. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin selawat kami sampai kepadamu sementara jasad engkau telah hancur? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi untuk menghancurkan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih.
1: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. Rawahu al-Bukhari.
3: Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian. Di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. Dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah? Beliau menjawab, agama. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: قَدْ

0: Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.
1: فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ.
0: Barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sholatnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya.

Dan sesungguhnya, kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati, berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim.

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu, segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu, tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka, Mahasucilah Allah, pencipta yang paling baik.

Kemudian sesudah itu, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu, dari kiamat.

dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu, kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.

Lalu dengan air itu, kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu, kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebahagian dari buah-buahan itu kamu makan.

Dan sesungguhnya, pada binatang-binatang ternak, benar-benar terdapat pelajaran yang penting bagi kamu. Kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan juga pada binatang-binatang ternak itu, terdapat faedah yang banyak untuk kamu. Dan sebagian darinya kamu makan. Dan di atas punggung binatang-binatang ternak itu, dan juga di atas perahu-perahu, kamu diangkut.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Rabb bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seseorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu.
1: In huwa illa rajulun bihi jinnah, fatarabbasu bihi hatta hin.
0: Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka, tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.

Nuh berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penerikan dan petunjuk kami." Maka, apabila perintah kami telah datang dan tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

0: Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat.
1: Inna fi dzalika la ayatin wa in kunna la mubtalin.
0: Sesungguhnya pada kejadian itu benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.

Kemudian, kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Lalu kami utus kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah olehmu sekalian, sekali-kali tidak ada ilah selain daripadanya. Maka, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

0: Dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum.
1: وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ.
0: Dan sesungguhnya, jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, niscaya bila demikian, kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi.

Apakah ia menjanjikan kepada kamu sekalian bahwa bila kamu telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, kamu sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali dari kebenaran apa yang diancamkan kepada kamu itu. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi. Ia tidak lain hanyalah seorang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah dan kami, sekali-kali tidak akan beriman kepadanya.

Rasul itu berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Allah berfirman, "Dalam sedikit waktu lagi, pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal."

0: maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur dengan hak, dan kami jadikan mereka sebagai sampah banjir. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang zalim itu.
1: Tumma ansha'na min ba'dihim qurunan akharin.
0: Kemudian kami ciptakan sesudah mereka umat-umat yang lain

Tidak dapat sesuatu umat pun mendahului ajalnya, dan tidak dapat pula mereka terlambat dari ajalnya itu. Kemudian kami utus kepada umat-umat itu, rasul-rasul kami berturut-turut. Tiap-tiap seorang rasul datang kepada umatnya, umat itu mendustakannya. Maka kami perikutkan sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain, dan kami jadikan mereka buah tutur manusia. Maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman.

0: Kemudian kami utus Musa dan saudaranya, Harun, dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada Fir'aun dan pembesar-pembesar kaumnya. Maka mereka ini takabur dan mereka adalah orang-orang yang sombong.
1: فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ.
0: Dan mereka berkata, apakah patut kita percaya kepada dua orang manusia seperti kita juga? Padahal kaum mereka, Bani Israel, adalah orang-orang yang menghambakan diri kepada kita.

maka tetaplah mereka mendustakan keduanya. Sebab itu, mereka adalah termasuk orang-orang yang dibinasakan. Dan sesungguhnya telah kami berikan Alkitab, Taurat, kepada Musa, agar mereka, Bani Israel, mendapat petunjuk.

Dan telah kami jadikan Isa, putra Maryam, beserta ibunya, suatu bukti yang nyata bagi kekuasaan kami. Dan kami melindungi mereka di suatu tanah yang tinggi, yang datar, yang banyak terdapat padang-padang rumput, dan sumber-sumber air bersih yang mengalir.

Hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang solih. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya agama Tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu. Maka bertakwalah kepadaku.

Kemudian mereka, pengikut-pengikut Rasul itu, menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu.

Apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Sesungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut akan azab Rabb mereka, dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Rabb mereka, dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Rabb mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka.

Mereka itu bersegera untuk mendapat kebaikan-kebaikan, dan merekalah orang-orang yang segera memperolehnya. Kami tiada membebani seseorang, melainkan menurut kesanggupannya, dan pada sisi kami, ada suatu kitab yang membicarakan kebenaran, dan mereka tidak dianiaya.

Tetapi hati orang-orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami kenyataan ini, dan mereka banyak mengerjakan perbuatan-perbuatan buruk. Selain dari itu, mereka tetap mengerjakannya.

Janganlah kamu memekik minta tolong pada hari ini. Sesungguhnya kamu tiada akan mendapat pertolongan dari kami. Sesungguhnya ayat-ayatku, Al-Quran, selalu dibacakan kepada kamu sekalian. Maka, kamu selalu berpaling ke belakang. Dengan menyombongkan diri terhadap Al-Quran itu dan mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadapnya di waktu kamu bercakap-cakap di malam hari. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan perkataan kami? Atau apakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? Ataukah mereka tidak mengenal Rasul mereka? Karena itu, mereka memungkirinya. Atau apakah patut mereka berkata, padanya Muhammad ada penyakit gila. Sebenarnya dia telah membawa kebenaran kepada mereka. Dan kebanyakan mereka benci kepada kebenaran.

0: Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.
1: Am tas'aluhum kharjan fa kharaju rabbika khairun wa huwa khairur raziqin.
0: Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Rabbmu adalah lebih baik dan Dia adalah pemberi rezeki yang paling baik.

dan sesungguhnya kamu benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat benar-benar menyimpang dari jalan yang lurus.

Andai kata mereka, kami belas kasihani dan kami lenyapkan kemudaratan yang mereka alami, benar-benar mereka akan terus-menerus terombang-ambing dalam keterlaluan mereka.

dan sesungguhnya kami telah pernah menimpakan azab kepada mereka. Maka mereka tidak tunduk kepada Rabb mereka dan juga tidak memohon kepadanya dengan merendahkan diri. Hingga apabila kami bukakan untuk mereka suatu pintu yang ada azab yang amat sangat, di waktu itulah tiba-tiba mereka menjadi putus asa.

0: Dan Dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian pendengaran, penglihatan dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Dan Dialah yang menciptakan serta mengembangbiakkan kamu di bumi ini, dan kepadanyalah kamu akan dihimpunkan. Dan Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang mengatur pertukaran malam dan siang. Maka, apakah kamu tidak memahaminya?
1: Bal qalu mithla ma qala al-awwalun.
0: Sebenarnya mereka mengucapkan perkataan yang serupa dengan perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang dahulu kala.

Mereka berkata, apakah betul apabila kami telah mati dan kami telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan? Sesungguhnya kami dan bapak-bapak kami telah diberi ancaman dengan ini dahulu. Ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu kala.

Katakanlah, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya, jika kamu mengetahui? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat?

Katakanlah, siapakah yang empunya langit yang tujuh dan yang empunya arsy yang besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa?

Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya, jika kamu mengetahui. Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, kalau demikian, maka dari jalan manakah kamu ditipu? Sebenarnya kami telah membawa kebenaran kepada mereka, dan sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.

Allah sekali-kali tidak mempunyai anak dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang lain besertanya. Kalau ada Tuhan besertanya, masing-masing Tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang nampak, maka maha tinggilah Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Katakanlah, Ya Rabb, jika engkau sungguh-sungguh hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka, Ya Rabbku, maka janganlah engkau jadikan aku berada di antara orang-orang yang zalim.
1: Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun.
0: Dan sesungguhnya kami benar-benar kuasa untuk memperlihatkan kepadamu apa yang kami ancamkan kepada mereka.
1: Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Nahnu a'lamu bima yasifun.
0: Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan.

Dan katakanlah, "Ya Rabbku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Rabbku, dari kedatangan mereka kepadaku."

Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, "Ya Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang solih terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan.

Apabila sangkakala ditiup, maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya. Barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka Jahannam.

muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian, tetapi kamu telah mendustakannya.

Mereka berkata, "Ya Rabb kami, kami telah dikuasai oleh kejahatan kami, dan adalah kami orang-orang yang sesat. Ya Rabb kami, keluarkanlah kami daripadanya, dan kembalikanlah kami ke dunia. Maka, jika kami kembali juga kepada kekafiran, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim."

Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kamu berbicara dengan aku. Sesungguhnya, ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa di dunia, ya Rabb kami, kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.

Lalu kamu menjadikan mereka buah ejekan, sehingga kesibukan kamu mengejek mereka, menjadikan kamu lupa untuk mengingat aku, dan adalah kamu selalu mentertawakan mereka. Sesungguhnya aku memberi balasan kepada mereka di hari ini, karena kesabaran mereka, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang menang.

Allah bertanya, "Berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi?" Mereka menjawab, "Kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari." Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, "Kamu tidak tinggal di bumi, melainkan sebentar saja, kalau kamu sesungguhnya mengetahui. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami?"

0: Dan barang siapa menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, maka tidak ada suatu dalil pun baginya tentang itu. Maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabb-nya. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tiada beruntung. Dan katakanlah, ya Rabbku, berilah ampun dan berilah rahmat. Dan engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي.
3: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
1: Nurun min al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Nurun minal Qur'an.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ
1: أَلِفْ لَامْ مِيمْ. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka, beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

0: حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
1: Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي

0: Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
1: هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.
0: Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ

0: kafara,
1: meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.
0: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين.
1: Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ

0: kepadaku, apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah? Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ

0: Hamid.
1: Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

0: وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ.
1: Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

0: أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
1: Hai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati, bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka, walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala?
1: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
0: Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.
1: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

0: Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali. Lalu, kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila 'adzabin ghalidh.

0: قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ.
1: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras. Dan sesungguhnya, jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Lillahi ma fis samawati wal ardh. Inna Allah huwal ghaniyyul hamid.
1: Kepunyaan Allah lah, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha kaya, lagi maha terpuji.

0: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.
1: Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Inna Allaha sami'un basir.
0: Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan 1 jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Melihat. Alam

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam? Dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya, apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.
1: Alam tara anna al-fulka tajri fil

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar, seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya. Maka, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

0: Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.
1: Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham.

0: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Jabir radhiyallahu anhu qala: Na su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shay'an qat, faqala la. Muttafaqun alaihi.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: عصوا بالصبر.
1: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihhat wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
2: Waktu-waktu yang sangat berharga kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
1: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
3: Jangan biarkan waktu kita hilang,
1: Demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan.

0: tasaw bis-sabr.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Roja 756 kHz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: 1 FM Radio Roja Palu 101,8 FM dan Radio Roja Bandung 104,3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ba'du. Ikhwatal Islam azanillahu wa iyyakum, para pendengar, pemerhati dan sahabat Roja semuanya dimanapun antum berada di malam hari ini. Malam yang tentunya kita mohon kepada Allah akan keberkahan dan karunia untuk kita semua yang Allah turunkan hingga esok pagi insyaallah, Allahumma amin. Dan juga pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kembali kesempatan untuk menyimak satu kajian ilmiah yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya dari pembahasan kitab Sahih Jami Shaghir yang insyaallah akan kembali dipaparkan dan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Dr. MH Hasan Ayatullah MA Hafizallahu taala. Dan pada malam hari ini beliau mengangkat tema dengan tentang bahaya fitnah dunia. Satu pembahasan yang menarik untuk kita simak bersama agar kita terhindar dari berbagai macam fitnah dunia yang tentunya akan merugikan bagi setiap muslim yang terkena dengan fitnah dunia ini. Dan ikhlas sama azannya Allah Assalamualaikum. Setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami buka sesi interaktif soal jawab dalam rangka memperdalam materi yang telah beliau sampaikan. Dan Anda bisa bertanya secara langsung di 0218236543 ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0218236543. Alhamdulillah, Ustadz telah terhubung dengan kita. Dan untuk selanjutnya kita akan simak bersama kepada Ustadz. Kami persilakan. Falyatafadhal maskuran.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد قوم مسلمين والمسلمات pemirsa Roja TV, pendengar radio Roja dan seluruh yang mendengarkan dan mengikuti pengajian kita malam hari ini, semoga yang kita pelajari bermanfaat, ilmunya barokah dan tidak ada yang sia-sia, semakin mendekatkan kita kepada Allah dan Allah membimbing kita untuk selalu istiqamah. Ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau menceritakan tentang bagaimana ilmu ini akan diangkat oleh Allah. Diberikan judul dalam sahihnya, Kaifa yuqbadul ilm, bagaimana ilmu ini akan dicabut oleh Allah. Dan hadisnya masyhur. Kita sering mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril ibadi walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Allah tidak akan mencabut ilmu itu apa adanya, tahu-tahu sirna dan hilang dari hati kaum muslimin. Akan tetapi Allah akan hilangkan ilmu itu diangkat dengan wafatnya para ulama. Fa idza lam yabqa alimun aw fa idza lam yabqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa aftau bighairi ilmin fadhallu wa adallu. Kalau tidak tersisa atau Allah tidak menyisakan lagi seorang alim satupun, maka masyarakat akan mengangkat orang bodoh menjadi referensi dan tokoh mereka sehingga ketika ditanya mereka menjawab dengan kebodohan, maka mereka sesat dan menyesatkan. Baik, ikhwah sekalian, Al-Imam Al-Bukhari menukil satu athar atau kisah dari Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, khalifah yang disebut sebagai Khulafaur Rashidin kelima, karena keadilannya, ketegasannya, kewaraan dan kedalaman ilmunya. Beliau memberikan instruksi kepada salah satu pejabatnya, yaitu qadi di Madinah, Abu Bakar ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm. Ditulis oleh Umar ibn Abdul Aziz di pusat pemerintahan di daerah Syam. Beliau mengatakan, "Unzur ma kana min hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faktubhu." Kamu lihat, kamu cari, kamu kumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu tulis. "Fa inni khiftu durusal ilmi wa dhahabal ulama." Karena aku takut ilmu akan hilang dan para ulama akan wafat. Maka ini sekarang tugas kita menjaga. Caranya bagaimana? Dibukukan, disampaikan, disebarkan. Beliau lalu mengatakan, "Wal tufshul ilma wal tajlisu." Kalian sebarkan ilmu ini. Kalian duduk di masjid. "Hatta ya'lama man la ya'lam." Sampai orang yang tidak ngerti agama mereka tahu tentang hadis. Ya. "Fa innal ilma la yahlaku hatta yakuna sirra." Karena ilmu ini tidak akan sirna sampai menjadi rahasia, tidak pernah dibicarakan atau orang menjadi asing dengan ilmu itu. Baik, ini pelajaran pentingnya ketika seorang khalifah ngerti strategi, ngerti kondisi umat, mereka akan jaya, terhormat, dan akan bertakwa, menjadi tatanan masyarakat ideal pada saat mereka terkontrol dengan ilmu. Bukan sekedar karena politik kuat, ekonominya juga maju, tidak mesti. Tetapi ketika orang berilmu, orang bertakwa, memiliki kesadaran dan toleransi, mengenal orang, sehingga menghormati, maka mereka akan tahu bagaimana kehormatan itu dari ilmu. Maka Umar bin Abdul Aziz khawatir ketika para ulama wafat, ilmu hilang, maka akan hancur ini umat. Boleh ingat itu. Baik. Yang kedua, dalam Sahih Muslim disebutkan kisah seorang sahabat. Beliau adalah seorang yang bernama Muawiyah Ibnul Hakam As-Sulami. Sahabat yang awam sekali, sampai tidak ngerti bahwa sholat itu adalah ibadah yang tidak boleh berbicara. Artinya, ketika para sahabat sudah ngerti, orang sholat tidak boleh berbicara, ini sahabat ketinggalan banget, beliau tidak paham. Sehingga ketika beliau sholat, mendengar ada orang bersin, kemudian mengucapkan Alhamdulillah, dia katakan, "Yarhamukallah," ini dalam sholat ini. Dalam sholat, dia menjawab bersinnya orang, "Yarhamukallah." Maka orang-orang pun melototin dia. Ketika dia dipelototin, gak merasa bersalah, dia kan gak ngerti. Maka beliau mengatakan, "Malakum tadribuna absarakum." Kenapa kalian pandangkan seperti ini? Emang ada apa? Kenapa? Ini tambah ngomong banyak dalam sholatnya. Sampai beliau cerita, para sahabatnya sampai pukul-pukul paha ini. Gitu. Artinya jangan ngomong dalam sholat, tambah ngomong kesana kemari. Gitu. Tetapi akhirnya Muawiyah Ibn al-Hakam as-Sulami cerita, "Betul-betul ana tidak pernah mendapat seorang guru yang lebih bagus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma kaharani wala aqabani." Beliau tidak menghukum aku, tidak pula memarahi aku, tetapi ngajarin aku, mengatakan, "Innas salata la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas." Salat itu tidak pantas dipakai untuk ngobrol, ngomong apapun dari ucapan manusia. "Innama huwa dzikrullahi, innama huwa at-tasbih wa at-takbiru wa qira'atul Qur'an." Yang pantas dalam salat hanya tasbih, takbir dan baca Al-Qur'an. Lalu beliau cerita juga, "Wa kanat li jariyatun tar'a ghanaman baina Uhudin wal Jawaniyah." Aku punya seorang budak perempuan. Tugas dia adalah mengembala kambingku. "Fattala'tu yawman." Maka satu saat aku datang mengawasi dia. Ternyata tiba-tiba ada satu ekor serigala, "Dhahaba bi ghanamiha." Ternyata ada kambing yang dicuri oleh serigala itu. Meskipun serigala itu galak, akan tapi kalau lihat orang takut. Nah, ini kenapa ini si penjaga atau budak perempuanku ini tidak tegas nih jagain kambing ini. Akhirnya sampai diambil oleh serigala, maka aku marah. Beliau mengatakan, wa ana asafu kama ya'saful bashar. Aku manusia biasa kayak orang lain, maka aku pun salah. Aku ngerti ini salah nih, tapi aku salah seperti orang yang lain. Lakinni sokaktuha sokkatan, hanya saja memang anak keterlaluan, tak tempeleng dia ini. Setelah itu aku menyesal. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuh, maka aku ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'azzama alai. Maka Nabi SAW mengatakan, uff, ini kayaknya terlalu ini, berlebihan sekali. Akhirnya, ana bilang, ya Rasulullah, afala u'tiquha? Kalau gitu, apa menurut antum aku bebaskan saja sebagai balasanku? Artinya, tadi aku tempeleng dan aku berlebihan, sudah sebagai balasan baiknya, sudah ana bebaskan dia. Maka Nabi SAW menyatakan, itini biha, kalau gitu kamu panggil dia dulu. Tak tes. Ternyata setelah ditanya, Nabi SAW menyatakan, man ana, kamu ngerti gak aku siapa? Maka budak perempuan mengatakan, anta Rasulullah, kamu adalah utusan Allah. Kemudian Nabi SAW bertanya, aina Allah, Allah di mana? Qalat fis sama, Allah di langit. Lalu Nabi SAW menyatakan, a'tiqha fa innaha mu'minah, bebaskan dia. Karena dia adalah seorang wanita beriman. Catatan dua yang ini saya sampaikan. Yang pertama, Allah di langit. Ketika wanita budak ini mengatakan Allah di langit, maka Nabi SAW puji dia sebagai seorang wanita yang beriman. Dan memang, seorang yang mukmin yang beriman, meyakini Allah Azza wa Jalla di langit. Bukan Allah di mana-mana. Dan itu tidak dikenal di kalangan salaf. Dan memang tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa Allah di mana-mana. Akan tetapi Allah Azza wa Jal ada di langit. A'amintum man fis sama. Apa kalian merasa aman dari yang di langit? Dan itu sesuai fitrah. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Allah beristiwa di atas arsy. Dalilnya terlalu banyak sudah. Akan tetapi, ini pelajaran Nabi SAW tegaskan dalam hadis ini. Ketika wanita tadi mengatakan, Allah di langit, kamu Rasulullah SAW, selesai. Dia adalah seorang mukminah. Maka Nabi SAW mengatakan, bebaskan dia. Kedua, pelajaran pentingnya. Di zaman Nabi SAW, sekelas budak perempuan yang jarang dilihat dan jarang juga akan hadir di majelis-majelis, tapi ngerti bahwa Allah Azza wa Jal di langit, itu adalah akidah tentang keyakinan Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan berkaitan dengan tauhid asma was sifat. Ketika Allah Azza wa Jal sifatnya berada di atas, budak ngerti. Dan kita membandingkan di zaman sekarang, barangkali ada seorang pakar, seorang intelektual, cendekiawan, atau seorang akademisi, barangkali ditanya tentang Allah, Allah di mana? Tahu. Artinya, pelajaran tauhid yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan mendarah daging di kalangan para sahabat sampai sekelas seorang budak perempuan bisa paham itu. Bisa jadi dia belajar dari tuannya. Bisa jadi dari kaum muslimin di sekitarnya. Akan tetapi cukuplah sebuah tatanan masyarakat yang komplit. Ya. Jadi multi level mereka. Sampai di tengah masyarakat yang kelas bawah sekalipun ngerti agama. Kita bandingkan dengan riwayat Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Ketika beliau mengatakan, kita harus jaga ilmu ini dengan cara bagaimana? Diajarkan, disampaikan, ditulis. Karena ketika para ulama sudah wafat, ilmu akan hilang. Kesimpulannya, berarti sunnah ini memang harus disampaikan. Harus diajarkan. Agar orang-orang ketika membicarakan tentang sunnah ini, ilmu ini terjaga. Ketika orang sudah menjadi asing, ketika ada orang berbicara tentang ahlus sunnah, ternyata ada orang yang tidak biasa, tidak familiar dengan kata-kata sunnah. Maka kita khawatirkan bahwa ini salah satu bukti ilmu ini betul-betul tipis. Salah seorang ulama, Sufyan al-Thawri rahimahullah, wafat tahun 161 Hijriah. Beliau pernah bilang ke ajudannya ketika mengunjungi daerah Palestine, اكتر لي اخرج من هذا البلد هذا بلد يموت فيه العلم ayo kita siapin, kita keluar dari negeri ini. Negeri ini ilmunya mati. Ketika beliau tinggal beberapa saat di daerah Palestina untuk mengajarkan hadis, ternyata penduduknya tidak banyak bertanya, tidak banyak menulis. Beliau kecewa. Kita capek nih datang ke sini bukan untuk cari popularitas, cari pengikut atau cari keduniaan. Kan tapi saya akan sebarkan hadis. Ternyata jarang ada penduduk yang bersemangat. Waktu itu beliau mengistilahkan ilmunya mati. Bagaimana dengan orang yang tidak ngerti sama sekali? Menderita. Prihatinkan sekali. Maka tugas seorang muslim adalah mengingat, mempertahankan, memperjuangkan, dan minimal dia akan menghidupkan dalam kesehariannya sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termotivasi untuk senantiasa akrab dengan sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran ini yang akan kita mulai melanjutkan pembahasan Sahih Jami As-Saghir sampai pada nomor 191. Sebelum kita bahas tentang fitnah dunia, kita akan mengawali dengan ada satu hadis yang masyhur dalam Sahih Bukhari tentang Gunung Uhud. Barangkali kita sudah sering juga mendengar. Dalam riwayat Al-Bukhari, hadis yang ke-191, disebutkan bahwa penulis atau As-Suyuti memberi rumus Kha atau Imam Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'ad. Kemudian Ta At-Tirmidhi meriwayatkan dari Anas bin Malik. Kemudian Hamim Imam Ahmad, Tab artinya At-Tabarani, Wad-Diyya maksudnya adalah Ad-Diyya Al-Maqdisi dalam kitab beliau Al-Ahadith Al-Mukhtarah. Beliau meriwayatkan dari Suwaid ibn Amir Al-Ansari radhiyallahu anhu, disebutkan wa ma lahu ghairuhu, tidak ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat ini kecuali hadis ini. Ada juga ditambah dengan Abul Qasim Ibn Bashran dalam kitab Al-Amali dari riwayat Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Gunung Uhud ini adalah gunung yang mencintai kita dan kita pun cinta kepada Gunung Uhud itu. Baik, di dalam kitab syarah Al-Jami' As-Saghir, Al-Munawi rahimahullah, afwan, bukan Al-Munawi akan tapi As-San'ani dalam kitab At-Tanwir Syarhul Jami' As-Saghir, beliau menukil tafsiran dari Ibnu As-Sa'adat atau Abu As-Sa'adat, ya, Ibnu Al-Athir dalam kitab beliau An-Nihayah fi Gharibil Hadits wal Athar. Maksudnya kok kita cinta kepada Uhud dan Uhud mencintai kita, maksudnya adalah penduduknya. Berarti beliau mengistilahkan ini majaz atau kiasannya, kiasan. Bukan kita cinta Uhud, akan tapi Uhud penduduknya yang cinta kepada kita dan kita mencintai mereka. Maksudnya adalah orang-orang Al-Ansar. Nah, ini makna yang pertama. Lalu As-San'ani rahimahullah mengatakan, hanya kalau ditafsirkan dengan seperti ini, Al-Ansar, kita cinta orang-orang Ansar, dan nanti orang-orang Ansar mencintai kita, maka maknanya kenapa menyebutkan Gunung Uhud kurang sempurna. Lalu beliau mengatakan bahwa sebagian ulama menafsirkan apa adanya. Gunung ini adalah makhluk yang cinta kepada kita dan kita pun cinta kepada Gunung Uhud. Kata beliau, ini justru makna yang lebih tepat dan lebih mengena, lebih dalam. Dan tidak ada masalah. Allah Azza wa Jal memberikan sebuah kemampuan pada jamadat, benda-benda mati, untuk memiliki cinta. Dan ada beberapa riwayat yang hampir sama dengan itu. Di antaranya disebutkan oleh As-San'ani dalam Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Inni la'alamu hajaran sallam alayya qabla an ub'ats." Aku masih kenal itu ada batu yang ngucapin salam ke aku sebelum aku diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Dan memang ini barangkali sering kita dengar. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan ucapan salam oleh batu. Kemudian ada pohon yang nangis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuatkan mimbar, tidak lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah, ceramah, nasihat melalui satu pohon yang ada di Masjid Nabawi. Dulu Nabi SAW kalau berdiri, beliau suka pegangan dengan pohon itu. Ketika sudah dibuatkan mimbar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas mimbar itu, dan ternyata pohon yang biasa dideketin Nabi Shallallam untuk dipegangin nggak jadi lagi. Nangis seperti anak kecil nangis. Nabi Shallallam sampaikan itu. Bahkan sebagian sahabat mendengar. Maka tidak ada masalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan Uhud ini mencintai kita dan kita cinta kepada gunung Uhud ini. Maka hadis yang mengatakan Uhud jabalun yuhibbuna. Uhud adalah gunung yang mencintai kita. Maka ini ditafsirkan apa adanya. Dan ini lebih mengena. Baik. Kalau ditafsirkan misalkan penduduk Uhud cinta kepada kita, selain memang tadi kurang mengena artinya, nanti pas kita mengatakan wa nuhibbuhu dan kita juga cinta kepada gunung Uhud, apakah maksudnya kita cinta kepada orang Ansar? Iya, tapi itu lebih tidak mengena. Kalau seandainya kita artikan apa adanya, kita cinta kepada gunung Uhud pun tidak masalah. Ya, ada barang-barang dan benda mati cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu cinta kepada benda mati pun ada dalam riwayatnya. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi atau Afwan An-Nasa'i Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, dulu pernah kita bahas hadisnya, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisa'u wat-tib wa ju'ila qurratu 'aini fi shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yang paling aku sukai Allah jadikan aku suka dalam masalah dunia perempuan dan minyak wangi, kemudian pelita atau cahaya penglihatanku diberikan pada saat aku sholat. Dalam riwayat At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, sanad yang sahih dulu pernah kita pelajari juga, Nabi SAW berada di salah satu tempat dekat dengan Mekah. Lalu Nabi SAW mengatakan, wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ilayhi walawla anna ahlaki akhrajuni ma kharajt. Nabi SAW mengatakan kepada Mekah, demi Allah, kamu adalah tanah terbaik milik Allah. Dan kamu adalah tanah yang paling aku sukai. Kalau saja pendudukmu tidak mengusirku, aku tidak akan keluar dari kamu. Artinya, Nabi SAW cinta kepada tempat. Dan memang ini tidak masalah. Dan ini wahyu. Nabi SAW menyampaikan apa adanya. Sehingga ini merupakan fadilah gunung Uhud. Termasuk, ada hadis banyak. Nabi SAW ketika perang Uhud, kemudian naik di atasnya, bersama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian beberapa sahabat, gunung sempat bergerak dan gempa. Maka Nabi SAW menyatakan, Uthbut Uhud, fa'innama alaika nabiyun, wasiddiqun, wasyahid. Dalam riwayat, wasyahidan. Nabi SAW menyatakan, Uhud kau segera-gerak, tenang aja kamu. Yang di atas kamu itu seorang nabi, seorang siddiq, seorang yang syahid. Dalam riwayat dikatakan, dua orang syahid. Maksudnya adalah, Umar dan Uthman, Siddiq Abu Bakar, Nabi SAW itu. Dan ini perbincangan yang apa adanya dalam riwayat yang sahih. Nabi SAW menyatakan, Uhud, diam. Ini menunjukkan bahwa jamadat atau beberapa benda mati, memang Allah kasih kelebihan bisa seperti itu. Dan Nabi SAW tidak berbicara dari hawa nafsunya. Beliau ketika mengatakan gunung ini menyintai kita dan kita menyintai gunung Uhud, selesai sudah. Kita tidak perlu bahas yang repot-repot. Baik. Ini hadis pertama. Hadis yang kedua berkaitan dengan fitnah dunia tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad ya. Dalam hadis yang ke-192 diberi rumus oleh penulis itu As-Suyuti Hamim, maksudnya Imam Ahmad dalam Musnad, dan memang dalam Musnad Imam Ahmad tadi Anda lihat memang disebutin begitu. Disebutin tapi dinukil melalui nukilan Imam Ahmad menyebutkan sanadnya. Dan sanadnya memang seperti ini, tapi bukan dalam Musnad akan tapi dalam kitab Az-Zuhud. Beliau memiliki kitab Az-Zuhud an Mus'ab ibn Sa'din mursala. Dari Mus'ab ibn Sa'd dengan mursal. Mursal itu tidak nyambung sanadnya. Kenapa tidak nyambung? Karena Mus'ab ibn Sa'din ini adalah seorang tabi'in, bukan sahabat. Kok beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, sesuatu yang disampaikan tabi'i, hadis langsung, qala Rasulullah SAW, atau seorang tabi'in menceritakan bahwa Nabi SAW pergi ke tempat ini, atau terjadi sebuah kisah dengan Nabi SAW, padahal yang cerita tabi'in, maka ini namanya riwayat yang mursal. Mursal ini tidak nyambung, maka dihukumi lemah. Kalau dia meriwayatkan dari sahabat, baru nyambung itu kisah silsilah atau rangkaian jalur periwayatan. Tetapi karena ini seorang tabi'in, maka dikatakan mursalan. Dan mursal lemah. Baik, kenapa masuk dalam kategori hadis yang diterima? Karena ada pengikutnya atau penguatnya, pendukungnya. Hadis ini berbunyi, ihdharud dunya fa innaha khadiratun hulwah. Hatilah, hati-hatilah kalian. Waspadailah dunia. Ya, waspadailah dunia. Karena dunia itu khadirah, artinya hijau. Hulwah, manis. Ya, disebutkan dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadis wal Athar, kata Ibn al-Athir, artinya apa? Ghaddah, tariyah, wa tazijah. Betul-betul masih fresh, kemudian segar, hijau menawan, sehingga orang suka banget. Gitu. Baik, hadis ini ada yang sama, dulu pernah kita pelajari. Dalam Musnad Imam Ahmad, bahkan Al-Imam Ahmad mengatakan riwayatnya sahih ala syartim muslim. Artinya sahih banget hadis ini. Ini yang menguatkan riwayat yang bareng sama kita yang kita pelajari malam ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan inna dunya hulwatun khadirah. Sungguhnya dunia ini manis dan hijau. Orang bilang ijo royo-royo, menarik banget. Orang seger melihat menatap pemandangan yang indah. Ya, wa inna Allah mustakhlifukum fiha liyanzura kaifa ta'malun, dan Allah sengaja menjadikan kalian memikul amanah ini. Kalian sebagai khalifahnya, kalian akan menjadi penanggung jawabnya agar Allah menguji kalian bagaimana kalian beramal dengan nikmat yang sudah ada ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis mengatakan fattaqud dunya wattaqun nisa, maka takutlah dengan dunia, takutlah dengan wanita. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa, karena ujian pertama yang menghancurkan bani Israil adalah ujian perempuan. Dan dunia ini umum, tidak hanya perempuan. Ada orang kalah betul dihadapin dunia, dihadapin perempuan. Ada orang yang kalau sudah lihat fulus, uang, kekayaan, sudah menghalalkan segala cara. Yang penting bagaimana caranya untung sebanyak-banyaknya. Mau zalim, mau nipu, mau cara yang haram, kerjakan semuanya. Padahal harta itu, dia akan nikmati sebagian saja. Gak akan dibawa mati. Nanti akan jadi warisan. Hakikat rizki seseorang yang dia makan, yang dia pakai. Satu lagi kalau seandainya dia ingin berpikir cerdas untuk masa depan, yang dia sedekahkan. Kalau yang sisanya tidak dimakan, tidak dipakai. Kadang orang punya pakaian banyak di koleksi aja, gak sempat makainya. Apa manfaatnya? Ada yang pakaian mahal, harganya sampai puluhan juta, mau dipakai ntar dulu khusus untuk perayaan apa. Gak sempat. Berarti bukan rezekinya sama sekali. Makanan, sekaya apapun seorang, di depan makanan banyak, gak mungkin diambil semua itu. Hanya secukupnya itu. Berarti rezekinya segitu. Tapi memang orang itu secara watak dia akan serakah. Sehingga ketika ada kekayaan, dia tidak lagi mempergelikan kanan-kiri dan orang sekitar. Sikat semuanya. Yang ketiga, jabatan. Sama. Bahkan ada orang kaya, sudah kurang-kurang apa, enggak kurang sama sekali. Tapi masih pengen mendapatkan jabatan itu. Popularitas, status, penghormatan. Sehingga dia yang akan terfitnah, tertipu dengan dunia itu. Maka Nabi SAW menyatakan, hati-hati itu hijau, menawan. Buat orang tertarik sampai lupa akhirat. Sampai lupa diri. Nabi SAW juga menyebutkan, hati-hati. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Waspadailah dunia dan terutama perempuan. Ini bukan memojokkan perempuan, anak pernah sampaikan. Tapi ini justru untuk memberikan kewaspadaan. Laki-laki hati-hati dengan perempuan. Perempuan pun agar dia tahu dia itu akan menjadi incaran orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Bagaimana dikeluarkan dengan penampilan yang bisa dinikmati orang-orang yang memiliki hawa nafsu yang besar. Kalau bisa betul-betul dihilangkan, dirampas. Hal yang paling berharga setelah agamanya. Dan ini sebagai peringatan untuk para walinya. Dijaga ini perempuan. Karena memang tabiatnya perempuan kalau sudah keluar rumah menjadi fitnah. Innal al-mar'atu 'awratun fa idza kharajat istashrafaha asy-syaitan. Wanita itu sebuah fitnah. Aurat. Kalau dia keluar, setan akan memperindahnya. Sehingga hati-hati. Dan memang dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala ar-rijali min an-nisa." Aku tidak pernah tinggalkan godaan yang lebih berat untuk laki-laki dari fitnah wanita. Ini masuk ke fitnah dunia. Dan lihat, kadang orang mulai nakal, mulai macam-macam ketika memang dia sudah sukses. Seandainya dia miskin, dia banyak pikiran, ini nanti gagal bisnis saya, nanti karir saya hancur, nanti apa. Tapi ketika sudah sampai pada puncak dan dia merasa karir sudah pada ujungnya, maka dia akan mulai wal'iyadzubillah. Kalau seandainya bukan karena ketakwaan kepada Allah, tidak dijaga oleh Allah, orang akan sembarangan. Mari kita katakan, fitnah dunia besar sekali dan itu hanya sebentar. Dan ingat, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal seseorang akan dilihat dari endingnya, dari bagian belakangnya. Dia pernah sebagai pengusaha, sebagai orang bertakwa, sebagai tokoh masyarakat, ketika di bagian akhirnya na'udzubillah Allah uji dengan kehancuran keluarga, kehormatan, hartanya, maka sejarah bagus, track record dia di sebelumnya akan semakin memperparah keburukan di akhirnya. Ya, maka yang jelas kita minta pertolongan kepada Allah, perlindungan pula dari berbagai fitnah dunia, baik yang kelihatan atau yang tidak. Nabi SAW perintahkan kita. Beliau mengatakan, "Istaidu billahi min fitnat, minal fitan ma zahara minha wa batan." Atau ta'awadzu billah min fitan ma zahara minha wa batan. Dalam Sahih Muslim, Nabi SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, mintalah pertolongan kepada Allah dari fitnah yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Allahul musta'an. Hadis ketiga, nomor 193. Ya. Ini disebutkan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan sanadnya sahih. Disebutkan dalam lafaznya, ahrajus min indallah. Ahraju. Ahraju itu nama yang paling gak pas, yang paling gak enak. Baik, tetapi dalam naskah dan cetakan Jami' Shaghir ini disebutkan bahwa kata-kata ahraju ini keliru. Yang benar adalah akhna'u. Ya, akhna'u. Akhna'u ini justru yang ada dalam Sunan Abi Dawud. Ini disebutin dalam kitab ini, yaitu Dal Sunan Abi Dawud. Tapi ternyata dalam kitab Sunan Abi Dawudnya sendiri bukan ahraju tapi akhna'u. Gitu. Dan penulis akan kembali menyebutkan hadis ini. Ini sekarang dalam nomor 193. Dan hadis ini akan diulang lagi oleh penulis pada nomor 237 dengan lafaz akhna'u. Akhna'u artinya adalah nama yang paling rendah dan hina. Akhna'us min indallah. Nama yang paling terhina, nama yang paling rendah. Ini yang dinukil oleh As-San'ani. Al-Munawi rahimahullah, beliau bahkan mengatakan, aqtalul asma wa ahlakuha. Nama yang paling membinasakan. Lalu beliau juga mengatakan, nama yang paling jelek, ya, afhash, yang paling keji. Apa itu? Yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat, rajulun yusamma malikal amlak. Orang yang disebut sebagai raja para raja. Rajanya para raja. Atau yang dikatakan istilahnya, yang diraja agung, yang paling raja. Ya. Dalam beberapa riwayat disebutkan bukan yusamma tapi tasamma. Dia menggunakan nama raja yang paling gede, paling top di antara raja-raja. Ini disebutkan oleh Al-Munawi, juga oleh Al-Qurtubi, kemudian juga oleh As-San'ani dan juga para ulama yang mensyarah hadis ini. Kenapa sampai dikatakan dia adalah orang terhina, nama paling rendah, paling membuat orang binasa dan mati itu? Karena nama ini mencakup dua kesalahan besar. Yang pertama, kebohongan. Tidak bakal ada orang yang memiliki posisi raja paling raja, ya, sehebat apapun dia dalam masalah politik, maka dia tidak bakal bisa mengatasi semua dan menjadi paling hebatnya. Bisa, manusia itu terbatas gitu. Yang kedua, ada unsur kesombongan. Yang pertama, bohong. Yang kedua, sombong gitu. Baik, maka dalam riwayat yang lain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dikatakan la malika illallah, tidak ada raja yang betul-betul sahih, yang benar, yang hakikatnya menguasai, bisa mengatur, bisa mengalahkan, bisa paling bijaksana dan mulia. Hakikatnya enggak ada sama sekali selain Allah Subhanahu wa taala. Maka nama yang disebutin di sini, kok ada orang mengatakan saya Malikul Amlak, saya adalah rajanya para raja, raja paling raja, maka ini adalah nama yang tidak pas, bahkan sombong dan bohong. Nah, maka dalam riwayat ini atau dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan la malika illallah, tidak ada raja yang betul-betul raja kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan sisanya mamluk, dimiliki, ya, semuanya adalah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nama yang seperti ini perlu dihindari. Entah itu nama, entah itu gelar, atau sekedar panggilan. Maka tidak pantas sama sekali. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahkan dikatakan ishtadda ghadabullah. Ya, kemurkaan Allah akan sangat keras. Ala man za'ama annahu malikil amla. Kepada orang yang nyangka dirinya adalah rajanya para raja. Jelek banget ya. Dan ini ketika para ulama menyebutkan ini karena makna yang terkandung di dalamnya memiliki unsur rekomendasi atau pengagungan atau sombongan yang tadi kita sebutkan, ya, maka dalam bahasa Arab atau bahasa asing kalau maknanya menunjuk ke arah ini sama hukumnya, nggak boleh. Maka di antara riwayat kalau tidak salah Sufyan, nih wallahu a'lam, maksudnya Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan seperti Syahansyah. Ya. Wallahu a'lam itu Sufyan bin Uyainah atau Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan seperti Syahansyah, Syahansyah atau Syahinsyah. Syahinsyah itu sama artinya rajanya para raja. Ungkapan, julukan, panggilan, gelar untuk mengagungkan satu tokoh dan raja misalkan, tapi dengan yang paling raja. Kepada orang yang nyangka dirinya adalah rajanya para raja. Jelek banget ya. Dan ini ketika para ulama menyebutkan ini karena makna yang terkandung di dalamnya memiliki unsur rekomendasi atau pengagungan atau sombongan yang tadi kita sebutkan, ya, maka dalam bahasa Arab atau bahasa asing kalau maknanya menunjuk ke arah ini sama hukumnya, enggak boleh. Maka di antara riwayat kalau tidak salah Sufyan, nih wallahu a'lam, maksudnya Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan seperti Syahansyah. Ya. Wallahu a'lam itu Sufyan bin Uyainah atau Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan seperti Syahansyah, Syahansyah atau Syahinsyah. Syahinsyah itu sama artinya rajanya para raja. Ungkapan, julukan, panggilan, gelar untuk mengagungkan satu tokoh dan raja misalkan, tapi dengan yang paling raja. Nah, ini ternyata nama yang paling Allah benci karena dia merci.

Syahansyah. Ya. Wallah alam itu Sufyan ibn Uyainah atau Sufyan al-Thawri. Beliau mengatakan seperti Syahansyah. Syahansyah atau Syahinsyah. Syahinsyah itu sama artinya rajanya para raja. Ungkapan, julukan, panggilan, gelar. Untuk mengagungkan satu tokoh dan raja misalkan. Pak Bendungan yang paling raja. Nah ini ternyata nama yang paling Allah benci. Karena dia seperti seolah-olah apa itu. Allah Azza wa Jalla aja yang berhak untuk menyandang gelar seperti itu. Ahkamul Hakimin. Paling bijaksana dan memutuskan perkara. Allah Azza wa Jalla. Maka dulu para ulama. Mereka tidak suka kalau dikasih sebutan Qadil Qudah. Qadil Qudah itu qadinya para qadi. Saking hebatnya, pahamnya, dan pengalamannya. Maka mereka jengkel kalau dipanggil dengan nama seperti itu. Bahkan dulu ada yang pernah dipanggil seperti Al-Mawardi. Al-Mawardi ini salah satu qadinya madhab Syafi'i. Pengalaman, ilmunya banyak, dihormati sampai para pejabat juga. Tetapi beliau ketika diberi kata-kata aqdal qudah, qadinya para qadi, beliau jengkel enggak mau. Ya, karena memang nama seperti ini semacam pengkultusan atau pemuliaan, pengagungan yang lebih dari kapasitas aslinya seorang manusia. Maka intinya seorang perlu hati-hati dalam menggunakan gelar, nama atau panggilan. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Dan ini karena Nabi SAW menyebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ishtadda ghadabullah. Kemurkaan Allah betul-betul akan nambah gitu. Akan keras banget kepada orang yang menamakan dirinya sebagai Malikal Amlak. Hadis yang keempat dengan nomor 194. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dari riwayat Ibnu Umar seperti yang disebutkan ini As-Sijzi ya. As-Sijzi dalam kitab Al-Ibana, kemudian Khat itu artinya Al-Khatibul Baghdadi dari riwayat Ibnu Umar. Kemudian dari riwayat Ibnu Abbas disebutkan oleh Muhammad Ibn Nasr Al-Marwazi dalam kitab Us-Shalah. Beliau punya kitab namanya Ta'zimu Qadri Shalah. Kemudian ada Hab ini Al-Baihaqi. Kemudian Khat artinya Al-Khatib Baghdadi. Kemudian ada riwayat juga dari Far. Far itu maksudnya Musnad Al-Firdaus dari Aisyah. Nabi SAW bersabda, Ahsanun nasi qira'atan alladhi idha qara'a ra'aita annahu yakhshallah. Orang yang paling bagus baca Al-Qur'annya adalah orang yang kalau membaca, kamu langsung ngerti orang ini takut kepada Allah. Baik, artinya bagaimana? Ini kelihatan sekali, kita begitu membaca hadis ini, akan langsung kelihatan maksudnya orang yang pemahamannya dalam. Tetapi, ada riwayat yang menafsirkan ini. Ya, dalam riwayat yang disebutkan oleh Al-Bazzar dari sahabat Jabir ibn Abdullah, ada riwayat yang menafsirkan dengan mengatakan, Ahsanun nasi sawtan bil Qur'an. Orang yang suaranya paling bagus dalam membaca Al-Qur'an, alladzi idza sami'tahu yaqra ra'aita annahu yakhshallah. Kalau kamu mendengar dia membaca, kamu langsung ngerasa ini kayaknya orangnya takut banget sama Allah. Baik, maksudnya bagaimana? Apakah suaranya yang bagus? Nanti kalau sampai pada ayat azab dia pakai lagu apa yang kelihatan sedih? Nanti kalau lagi berbicara tentang semangat, langsung dia drive ke atas gitu. Kita katakan bahwa maqamat atau nada dendang itu semua sebenarnya bukan yang dimaksudkan dalam pembacaan Al-Quran. Para ulama menyebutkan bahwa ketika seorang menggunakan lagu tanpa takalluf dan memaksakan diri, dia menggunakan suara yang normal dan wajar, natural. Dan memang ada daerah ini mereka biasa lagunya seperti ini. Ada daerah ini biasanya lagunya seperti ini. Lalu ada orang belajar kemudian ngaji apa adanya tanpa nyusahin, mamerin atau betul-betul perhatian sama suara doang gitu. Nah maka tidak apa-apa kalau ada seandainya orang yang baca Al-Quran agar enak didengar. Dia memperbaiki bacaan, memperbaiki suaranya. Tidak masalah. Yang tercela ketika seorang justru memfokuskan perhatiannya pada suara, tapi untuk tadabbur tidak dipakai. Ya, sehingga yang dikatakan dalam hadis ini, orang yang paling bagus bacaannya adalah orang yang kalau kamu dengar baca dia, maka dia akan kelihatan.

0: dan takut sama Allah Azza wa Jalla. Karena ini disebutkan oleh para ulama, maksudnya dia betul-betul bisa menghayati, menyadari dan menyelami artinya, sehingga kelihatan takutnya kepada hari akhirat, ancaman Allah, kemudian kepada keagungan Allah, dia langsung ketakutan sekali. Ketakutan sekali. Ini maksudnya, bukan sekedar suaranya melengking, panjang nafas, bahkan lebih hebat dari yang lain dalam pengembangan suara, bukan itu. Tetapi orang yang paling paham isinya bisa takut kepada Allah. Baca ayat neraka, ketakutan. Baca surga, dia pengen termotivasi. Dan ketika ada perintah sholat dikerjakan, ada perintah berhijab dilakukan. Apa manfaatnya? Orang dikasih gelar, dia qari terbaik. Mufassir terbaik. Kan tetapi ketika ada perintah sholat, santai di rumah. Ketika ada perintah hijab, pakainya seperti jilbab gaul. Kayak orang-orang yang di sekitar kita kelihatan tuh awam, gak pernah belajar. Berarti kira-kira kebanggaan dengan Al-Qur'annya mana gitu. Maka ini maksudkan dengan orang yang membaca Al-Qur'annya baik dan benar. Yang paling kelihatan bertakwa adalah orang yang paham artinya. Kemudian dia berusaha mengamalkan, mentadabburi, menghayati sampai dia bisa berefek dari bacaannya, tambah imannya, tambah dekat dan ibadahnya. Subhanallah, Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, Syarah Jami' As-Saghir, beliau menceritakan ada sebuah kisah. Meskipun kisah seperti ini, kisah motivasi, dan para ulama sering kadang-kadang menyebutkan sebuah cerita tanpa ada sanadnya. Tapi karena memang tujuannya untuk motivasi aja. Beliau katakan, ada seorang anak hafidz Qur'an, beliau setor hafalannya kepada seorang syekh, kepada seorang guru. Guru ini soleh. Guru ini soleh. Ngaji kepada guru yang soleh tadi, anak muda. Gurunya melihat, anak muda ini kok mukanya pucat. Mukanya kelihatan capek gitu. Dan ini adalah ciri orang yang istirahatnya kurang. Karena capek, malam sudah bangun, nanti istirahatnya kurang, maka biasanya muka mereka itu kelihatan kayak pucat yang tidak cukup istirahatnya. Ini seperti orang-orang yang dulu dikenal dengan ahli ibadah, kayak orang-orang Khawarij. Ini gitu, Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ana pertama melihat muka mereka adalah muka ahli ibadah. Ahli ibadah maksudnya mereka sampai tengah malam tahajud, mereka tidak istirahat seperti kebanyakan orang. Ibadahnya semangat sekali. Baik. Akhirnya sang guru melihat, kamu kenapa nak? Kok kamu kok sampai ke kuning-kuningan itu? Maksudnya pucat, kelihatan sekali mukamu. Dibilang bahwa anak ini ternyata suka menghatamkan Al-Quran dalam satu kali malam. Ya. Semalam dia bisa cepat sekali menghatamkan Al-Quran. Maka gurunya mengatakan, oh begitu nak ya. Baik, anak pengen dong sekarang anak mau kamu datang ke tempat saya, tempat setoran hafalan itu di malam hari. Yang biasanya katanya kamu bisa menghatamkan Al-Quran sekali duduk, satu waktu, satu malam aja selesai. Ana pengen kamu nanti datang ke rumah saya tengah malam dan kamu anggap ini waktu setoran hafalan. Tapi ana pengen kamu bacanya dalam sholat. Paham ya? Iya. Datang anak itu, sholatlah dia, didengar oleh gurunya sambil niat setoran hafalannya. Ternyata kata anaknya itu atau muridnya itu, dia tidak bisa menyelesaikan satu Al-Quran 30 juz. Yang dia bisa selesaikan hanya setengahnya aja. Baik, kata gurunya, ini sudah turun levelnya. Kemudian dia mengatakan kepada muridnya, nak, saya pengen sekarang kamu bersikap atau membayangkan kamu akan setor pada orang yang menyaksikan Al-Quran itu turun, yaitu para sahabat. Coba kamu sholat dan kamu bayangkan kamu sedang setor sama para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyaksikan Al-Quran itu turun. Dia ulangi lagi sholat malamnya dan ternyata semalam suntuk nggak, bukan hanya nggak bisa hatam dan separuhnya, bahkan lebih sedikit lagi nggak bisa menghatamkan seperempat Al-Quran. Karena dia sekarang dikasih tugas oleh gurunya, kamu ngaji di dalam sholatmu dan seolah-olah kamu sedang didengarkan oleh para sahabat. Nabi SAW, wah ternyata gak bisa tambah menyelesaikan Al-Quran. Baik, dikasih tugas lebih berat lagi oleh gurunya. Malam berikutnya, kamu berusaha sholat sambil seolah-olah engkau mendengarkan atau memperdengarkan bacaan kamu ini kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata dilakukan lagi oleh murid ini, ternyata lebih parah lagi. Bukan hanya seperempat, bahkan satu surat aja gak bisa selesai. Gitu. Akhirnya murid ini sakit. Sampai capean. Kemudian turun terus itu kemampuannya. Yang pertama bisa khatam, yang kedua cuma dapat separuhnya, yang ketiga seperempatnya gak selesai, berikutnya satu surat. Habis itu sakit, didatangi oleh gurunya. Tapi langsung muridnya nangis, didatangi gurunya. Dia mengatakan, "Jazakumullah khair ya Syekh. Antum mengingatkan ana. Dan selama ini ana ngaji yang menjadi patokan adalah bagaimana rampung cepat, bagaimana bacaannya bisa huruf-huruf aja diperhatikan. Padahal hakikatnya orang ketika membaca dia menghayati, mengagungkan, membacanya sambil berusaha untuk menyelami. Dan otomatis akan menyita waktu yang seperti itu. Dan ternyata semakin ana berusaha untuk baca yang sesopan mungkin, ternyata jatah bacaannya berkurang. Tapi ternyata itu intinya. Dan ana akan semakin berat untuk menyadari itu ketika akhirnya engkau kasih tugas aku setiap malam. Seolah-olah engkau diawasi ini, seolah diawasi ini, seolah diawasi. Sampai pada saat yang terakhir. Aku betul-betul merasa diawasi Allah dan aku akan membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak bisa ana lanjutin. Ana enggak bisa betul-betul. Berarti selama ini ana salah ini. Ana bisa ngaji cepat sekali, enggak perhatian ana. Ternyata sekarang ana membaca Al-Fatihah aja malu ana ini. Ternyata ana belum bisa merealisasikan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Rabb, kepada Engkau, hanya kepada Engkau aku minta pertolongan dan beribadah. Ayahnya anak belum. Malu anak ini. Sampai sakit. Dan subhanallah, setelah itu meninggal. Artinya, orang soleh tahu standar baca Al-Quran itu bagaimana. Bukan sekedar indahnya bacaan. Maka, Sunani ketika membaca dan mensyarah hadis ini, beliau mengatakan, maknanya jelas-jelas banget ini, orang yang dikatakan bacaannya paling bagus adalah orang yang memang paham dan ngerti artinya. Sehingga dia bisa menghayati banget sampai muta'athir. Sampai dia ngebekas tuh. Sampai bisa nangis, sampai bisa khusyuk, bisa ketakutan gitu. Ya tapi ternyata kata Sunani, kalaulah bukan karena ada hadis lain yang menafsirkan maksudnya adalah suaranya yang bagus. Tapi maksudnya dengan suara yang bagus adalah suara orang yang menghayati. Dan tidak ada kontradiksi dalam hal ini. Jadi semoga ya, kita ini pengen naik level dan naik kelas. Ketika sudah lama belajar agama, kemudian mengenal Al-Quran harus dipelajari. Ada terjemahan, ada tafsiran, ada arahan para ulama dan bagaimana mereka mempraktekkan. Maka kita jadikan ini motivasi untuk berbenah untuk kita sendiri. Ya, maka jauh-jauh hari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Man arada al-ilma falyusawwir al-Qur'an fa inna fihi ilma al-awwalina wal-akhirin." Orang yang ingin betul-betul dapat ilmu, hendaklah dia membaca dan meneliti Al-Qur'an, karena dalam Al-Qur'an itu ada ilmu orang-orang dulu dan yang akan datang. Baik. Kemudian hadis yang kelima, dan wallahu alam ini insyaallah adalah hadis yang kita jadikan penghujung ya. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah, ini Hamim Imam Ahmad dalam Mustadnya, kemudian Hab artinya Ibn Hibban, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ahsinu iqamatas sufufi fis shalah." Perbaikilah kalian dalam menyempurnakan saf di dalam salat. Baik. Hadisnya disebutkan oleh Imam Ahmad, kemudian Ibn Hibban. Hadisnya sahih, tidak ada masalah dalam salatnya. Tetapi bagaimana praktek untuk memperbaiki kesempurnaan, merapihkan, meratakan saf. Ini ada dua tafsiran. Yang satu, Al-Munawi rahimahullah dalam kitab Faidul Qadir, syarah jami'. Kemudian beliau mengatakan jumhur ulama atau kebanyakan ulama, atau bahkan beliau menyebutkan pemahaman beliau sendiri bahwa perintah untuk merapihkan, menyempurnakan, meratakan shaf adalah sunnah. Sementara As-Sanani dalam kitab At-Tanwir, Syarhul Jami' As-Saghir, beliau mengatakan bahwa merapihkan shaf ini ada perintahnya, dan perintah menunjukkan sebuah kewajiban. Baik, terlepas dari perbedaan pendapat ulama hukum ini, karena biasa hadisnya sama, tapi kesimpulannya berbeda. Baik, ada kata-kata yang bagus dari Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, ketika beliau membicarakan tentang iqamatus shufuf. Ahsin, ya, perbaikilah, aqimu ahsinu iqamatus shufuf. Perbaikilah cara merapatkan, merapihkan shaf. Apa kata beliau dalam kitab Faidul Qadir? Atimmuha wasaddidul khalala fiha. Sempurnakan dan lengkapi yang bolong-bolong. Ya. Yang ada bolongan-bolongan, orang kosong di situ, isi gitu. Wasawwuha ma'tiladil qa'imina ala samtin wahidin. Beliau mengatakan, samakan. Dan ratakan pada semua orang yang berdiri di situ. Seperti satu satu apa namanya? Satu ukuran, ya. Wal amru lin nadb, beliau mengatakan perintah ini untuk dihukumi secara sunnah. Wa yusannu idza kabbara al masjid, dan dianjurkan kalau seandainya masjidnya besar. An ya'mura al imamu rajulan bitaswiyatis shufuf. Imam enggak langsung takbir, apalagi enggak ngelihat makmumnya. Kalau seandainya masjidnya besar, maka merapihkan shaf membutuhkan waktu yang lebih panjang. Maka dianjurkan, kata Imam Al-Munawi, ya, Imam nugasin orang-orang untuk membantu merapihkan shaf. Kemudian beliau mengatakan, وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ أَوْ يُنَادِ فِيهِمْ. Maka dia tugaskan orang yang membantu dia untuk merapihkan shaf-shaf kaum muslimin. Saya pernah melihat seperti ini di salah satu pesantren sunnah di Indonesia. Ketika akan sholat, imam diam. Lalu ternyata di masing-masing shaf ada yang keliling, jalan. Ayo agak maju, ayo mundur dikit, maju, rapat, rapat, kayak gitu. Sehingga setiap masing-masing shaf ada orang yang merapihkan shaf itu. Sebelum sholat dimulai, dan imam diam. Imam kadang-kadang, yang pernah Anda lihat juga dalam satu pesantren sunnah, dia tidak langsung takbir, tapi dia melihat shaf pertama. Kemudian dia keluar. Dia pindah ke shaf kedua. Hah, shaf yang kedua, rapihin. Lihat. Baru dia pindah ke shaf ketiga. Dilihat lagi, rapi. Baru setelah itu dia persiapan untuk mengimami sholatnya. Tapi ada yang sampai menugaskan orang yang keliling di shaf itu. Satu shaf, satu orang. Dan ternyata ada riwayatnya, kalau tidak salah, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa beliau ini sempat merapihkan shaf dengan dibantu oleh beberapa orang, atau Rasulullah SAW yang suruh Ali bin Abi Thalib termasuk yang merapihkan shaf, kalau tidak salah seperti itu. Ini merupakan perhatian para ulama dalam menyempurnakan shaf, sekalipun shaf adalah kesempurnaan sholat. Kalau shafnya bolong, tidak sempurna, ada yang maju, ada yang mundur, maka para ulama mengatakan sholatnya tetap sah, karena memang shaf itu bukan syarat sah sholat. Akan tetapi, mereka ketika perhatian, merapihkan shaf, ternyata ini merupakan salah satu perhatian dalam sebuah sunnah. Maka Al-Munawi rahimahullah, beliau mengatakan, وَيُسَنُّ لِكُلِّ مَنْ حَضَرَ an ya'mura bidzalika man yara minhu khalalan fi taswiyatis shaff. Orang yang hadir di salat itu hendaklah dia ngingetin orang yang shaffnya bolong, ada kekurang rapatan, diingetin tuh, diingetin, ya. Dia mengatakan fa innahu minal amri bil ma'ruf wat ta'awun 'alal birri wat taqwa, karena yang semacam itu termasuk amar ma'ruf dan mengingatkan dalam ketakwaan. Lalu dinukil perkataan An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarh Muhadzab, wal muradu bitaswiyatiha itmamul awwali fal awwal. Yang dimaksudkan menyempurnakan shaf artinya memulai dari yang awal dulu sampai full, baru setelahnya begitu. Wasaddul furaji wa taharril qa'imina fiha, dan menutup tempat-tempat yang masih longgar sebagaimana orang-orang yang ada di situ mereka berusaha untuk mencari dan melihat. Bihaitsu la yataqaddamu sadru wahidin wala syai'un mana'a ala man huwa bijambihi. Ya, jadi orang yang sholat ini dadanya tidak lebih maju, ya. Kemudian tidak ada yang apa namanya lebih mundur atau bagaimana dengan di kanan kirinya, ya, dengan kanan kirinya. Baik. Intinya ini adalah apa namanya posisi para ulama dalam mengatur shaf. Dan sebagai penutup, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih Bukhari dan Muslim pernah mengatakan, la tusawwunna shufufakum au la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Sungguh kalian harus merapihkan shaf kalian, atau kalau tidak maka Allah akan bikin muka-muka kalian tidak beraturan, tidak sepakat, dan akan bermacam-macam pikiran maupun kesatuan kalian sehingga tercerai-berai, ya. La tusawwunna shufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Allah akan cerai-beraikan muka-muka kalian dan pendapat kalian. Nah, ini perintah untuk merapihkan shaf. Kalau tidak dilakukan maka persatuan kaum muslimin akan tercerai-berai. Padahal shaf itu sunnah. Bagaimana dengan tidak sholat? Orang tidak datang ke masjid lalu dia akan mengharapkan persatuan, kekompakan, toleransi, dan seterusnya. Bukankah itu mustahil? Maka yang paling diperhatikan adalah masalah sholat. Dan sayangnya, sebagian masyarakat justru kebalik. Orang tidak datang ke masjid dianggap biasa, ketika tidak rapat, tidak kumpul, tidak hadir pengajian kampung, langsung dianggap macam-macam. Baik, termasuk dalam mengatur shaf. Memang dulu pernah kita sampaikan terjadi degradasi, ya, turun level, kemerosotan dalam praktek ibadah sholat. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam sahih Bukhari menceritakan, uqimatus shalah, sholat sudah dikomatin, sudah siap untuk dikerjakan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang kami. Lalu beliau mengatakan, aqimu sufufakum fa inni arakum min wara'i dhahri. Sempurnakan shaf kalian karena aku bisa melihat dari balik punggungku di dalam salat ini. Artinya beneran, ya, benerin shaf kalian itu, rapihkan gitu. Ana bisa melihat kalian ketika di dalam salat. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, wa kana ahaduna yulsiqu mankibahu bimankibi sahibihi wa qadamahu biqadamihi. Kata Anas, maka salah satu dari kami ketika membaca hadis atau mendengar hadis itu, segera dia merapatkan pundak dengan pundak, kaki dengan kaki. Dan ini adalah bukti praktek real dari para sahabat dalam memahamkan hadis ini. Lalu dalam Musannaf Ibn Abi Syaibah disebutkan bahwa Anas bin Malik kemudian juga berkomentar. Beliau mengatakan, laqad zahabta aw law zahabta taf'aluhu al-yawm lanafara ahadukum ka'annahu baghlun syamus. Kalau seandainya merapatkan shaf yang dulu kita praktekkan di kalangan para sahabat mau dipraktekin sekarang, maka salah satu dari kalian betul-betul akan lari dari shaf. Karena enggak biasa dengan merapihkan shaf gaya itu. Meskipun kita katakan para ulama menyebutkan shaf itu sunnah. Merapihkan artinya biar tidak ada yang maju, tidak ada yang kurang, dan jangan terlalu renggang. Entah kerenggangan itu antara kanan kiri atau depan belakang terlalu rendang, renggang dan jauh. Yang penting seorang itu bisa rapih secara umum. Tetapi memang kita katakan inilah penurunan. Kalau dulu para sahabat mereka sampai tempel-tempel itu kaki, punggung, bukan punggung tapi pundak dan seterusnya. Lalu Anas bin Malik mengatakan, sekarang nih kalau kalian praktekin bakal ada orang yang lari itu. Gak biasa dengan praktek merapatkan shaf. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, beliau mengatakan bahwa cara merapihkan shaf inilah yang dipraktekkan oleh para sahabat di zaman itu. Kemudian beliau mengatakan, wa bihadza yatimul ihtijaju ala bayanil murad biqamatis shaffi wa tasbiyatihi. Berarti praktek para sahabat merupakan penjelasan tentang makna hadis, sempurnakan shaf kalian. Jadi pemahaman para sahabat ini nanti akan dibandingkan dengan pemahaman orang-orang yang datang setelah para sahabat. Mana yang lebih afdal berarti? Maka kalau kita bisa untuk mempraktekkan dan mengajarkan itu, alangkah baiknya. Ya, semoga setelah kita belajar, seringkali kita mengikuti dan memperbaiki, kita akan semakin faqih, ya. Akan semakin paham, dan kita ingat motivasi kita belajar adalah untuk mengamalkan semua yang kita pelajari, kita amalkan meskipun sekali seumur hidup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas materi yang telah sampai kita di malam hari ini tentang bahaya fitnah dunia. Dan ikhwatul Islam azannya Allah wa iyyakum, kembali kami informasikan untuk berikutnya kita akan membuka sesi tanya soal jawab, dan bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda dapat menghubungi kami di 0218236543. Kami ingatkan kepada Anda yang menghubungi secara langsung, setelah masuk mohon agar suara televisi ataupun radionya dikecilkan agar tidak feedback dan agar kami bisa dengan jelas mendengar pertanyaan Anda, dan Anda cukup menyimak melalui telepon saja. Ya, silakan kepada Anda yang telah terhubung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
2: Dengan Rudi Tangerang.
1: Ya, silakan Pak Rudi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang ingin saya tanyakan begini, Pak Ustaz, akhir-akhir ini saya merasa seperti kehilangan kekhusyuan kalau sholat, Pak Ustaz. Mm-hmm. Bahkan kadang-kadang benar-benar nggak tahu apa yang dibaca, apa yang sampai ngeblank total, Pak Ustaz. Baik sholat maupun zikir maupun baca Quran juga termasuk ikut pengajian. Jadi apa, kalau misalnya ikut pengajian begini sampai nggak tahu apa yang disampaikan oleh Ustaznya, tiba-tiba selesai gitu, Pak Ustaz. Apa? Mm-hmm. Dan kalau misalnya untuk mengamalkan seperti yang hadis Pak Ustaz tadi sampaikan, yang harus membayangkan ada sahabat di depan kita atau Rasulullah, ini kayaknya malah kayak nggak bisa, Pak Ustaz. Mohon saran dan masukannya, Pak Ustaz. Atas jawabannya, saya ucapkan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi atas pertanyaannya, dan kita simak jawaban dari Ustaz, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama bahwa kisah yang tadi Anda sebutkan itu bukan hadis ya. Itu kisah untuk tambahan motivasi saja yang disampaikan oleh Al-Munawi dalam Faidhul Qadir. Salatnya membayangkan ngaji itu masih didengerin oleh sahabat, didengerin oleh Nabi SAW. Bahkan dalam kisah itu, coba kamu membayangkan kamu sedang didengerin oleh Jibril gitu. Tapi itu hanya kisah aja. Tetapi memang untuk khusyuk ada derajat ihsan. Orang ketika beribadah, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seperti kamu melihat Allah. Kalau kamu beribadah seperti melihat Allah enggak bisa, maka upayakan kamu salat seperti diawasi Allah. Beda kata para ulama, yang pertama namanya maqamul musyahadah. Level dia betul-betul sholat seperti menghadap Allah. Kata Nabi SAW, idza shalla ahadukum fa innahu yunaji rabbahu. Kalau kalian sedang sholat, maka sebenarnya kalian sedang mengajak bicara Allah. Lalu dia berusaha menghayati sholatnya betul-betul depan Allah gitu. Gak usah membayangkan sebenarnya kalian tidak ada syariat itu, tapi sholatnya itu betul-betul ngerasa itu dia depan Allah gitu. Kalau gak bisa, maka minimal dia ngerasa dia sedang diawasi Allah. Sehingga betul orang yang tidak merasa sama sekali dengan orang yang berusaha untuk merasa diawasi Allah, dia akan berbeda hasilnya gitu. Anda nggak bisa karena memang banyak sawarif ya, banyak yang menyibukkan dan seterusnya. Bukan berarti standar itu sebenarnya nggak ada gitu. Berarti kita yang perlu berusaha untuk berbenah. Yang kedua, tadi antum katakan terkadang hilang ingatan, hilang perhatian atau fokus dan seterusnya. Maka para ulama ketika menyebutkan agar sholat kita bisa lebih khusyuk, bisa perhatian, caranya ya tidak sampai dalam kondisi capek kita praktek sholat itu. Kalau bisa kita istirahat dalam keadaan fresh, sehingga sholat itu bisa maksimal. Kalau orang ngantuk-ngantuk mau sholat, ya otomatis nanti hilang-hilang itu, kabur-kabur gitu. Atau sedang banyak pikiran. Ya. Maka dalam hadis kan ada penjelasan para ulama, makruh sholat sambil kebelet, atau sholat sambil kelaparan, makanan sudah siap. Karena itu bisa betul-betul mengurangi kekhusyuan. La sholata bihadratit ta'am wa la wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan. Tidak boleh orang sholat sambil makanannya sudah siap, sementara dia lapar banget, kemudian sholat sambil nahan buang hajat. Otomatis sholatnya akan kacau itu, keganggu. Baik, berikutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat sambil menggunakan baju ada garisnya. Ini beliau dikasih hadiah oleh seorang sahabat namanya Abu Jaham. Beliau ketika menggunakan baju namanya Khamisah. Ketika sampai pada selesai sholat, beliau kemudian mengatakan, "Idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jaham. Wa'tuni bi ambijaniyati Abi Jaham. Fa innaha alhatni anifan an salati." Tolong, baju yang ini ada garisnya ini dikembalikan ke Abu Jaham. Nah, nanti minta ganti. Ini kata para ulama, kenapa Nabi SAW minta ganti? Karena beliau ini dikasih hadiah. Kalau hadiah ini kembalikan, Abu Jaham sedih. Tapi agar tidak sedih, minta ganti hadiah yang lain. Ana pengin dikasih bajunya Abu Jaham yang tidak ada garisnya. Lebih tebal, lebih panas, tapi tidak ada garisnya. Enggak apa-apa sudah, itu ana pakai aja daripada yang tipis, enak, tapi ada garis-garisnya. Fa innaha alhatni anifan an salati, karena tadi aku waktu salat keganggu. Coba cuman ada baju yang bergaris aja kayak gini nih, langsung keganggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang ini kita bajunya berbordir, masjidnya bertulisan, ada karpet gambar kurma, gambar pedang, gambar mihrab, gambar Ka'bah. Otomatis kita gimana mau khusyuk tuh? Ya. Maka salah satu cara agar kita bisa latihan fokus ya, tidak sholat di tempat yang ramai. Ramai gambarnya, ramai suaranya, atau memang ramai ya macam-macamnya yang kira-kira bisa membuat kita gak serius, gak fokus gitu. Terus tambah lagi, para ulama memberikan saran, kalau kita baca sesuatu yang lancar, sampai istilahnya kelancaran, baca Al-Fatihah, ngerti-ngerti, sudah waladzalin amin aja. Kapan saya baca ihdinash shiratal mustaqim? Kapan iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in? Ngerti-ngerti sudah waladzalin amin gitu. Saking lancarnya sampai enggak kerasa gitu. Nah, juga sama orang kalau langganan bacanya qul huwallahu ahad aja. Dia sudah sampai toto walam yakul lahu kufuwan ahad. Tadi saya sudah Fatihah belum? Karena memang saking kelancaran dan dia tidak perhatian dengan bacaannya. Maka di antara cara agar kita khusyuk, para ulama mengatakan, coba ganti-ganti bacaan kalau bisa. Tuh. Ya Al-Fatihah gak mungkin diganti yang lain. Tetapi bacaan suratnya ganti-ganti. Jangan langganan inna atainakal kautsar aja. Tapi yang lebih panjang, bacaan hafalan kita yang baru. Atau mana dua. Contohnya misalkan dalam bacaan rukuk dan sujud. Kan bacaan banyak, gak cuma subhanarabbiyal azim aja. Dari kecil sampai tua bacanya subhanarabbiyal azim. Paling gampang. Padahal bacaan sunnah itu kan banyak sekali untuk mempraktekannya. Kalau kita praktekkan macam-macamnya, maka kita dapat pahala karena Nabi SAW praktekkan semua. Gitu. Nah, ditambah lagi di antara cara agar orang itu bisa fokus, biar khusyuk gitu. Ketika datang, dia lebih awal. Kemudian berdoa kepada Allah. Sehingga semua sebab dia upayakan. Ana sudah datang awal, ana sudah berusaha untuk mengganti-ganti bacaan, ana juga berusaha di tempat yang tidak banyak gambar dan seterusnya, dalam kondisi juga kondusif, nah, mudah-mudahan ada perbaikan. Dan memang tidak khusyuk dalam sholat itu kita hampir sama semua nasibnya ya. Nasibnya hampir sama semua. Ya, dan memang kalau Nabi SAW terganggu dalam sholatnya, bagaimana kita? Tapi kita berusaha agar sholat itu bisa khusyuk. Ada satu riwayat dari seorang ulama ketika melihat ada orang sholat ribet aja dengan badannya, ribet dengan bajunya, ribet dengan Maka kata seorang alim ini dalam ahli hadis, lihat ini law itma'anna qalbuhu itma'annat jawarihuhu, kalau enggak salah beliau mengatakan demikian. Itu kalau hatinya tenang dalam sholatnya, maka badannya enggak akan macam-macam. Enggak akan ribet yang ini, yang ini, yang ini, ambil ini, ambil ini, ambil ini. Sholat tuh kayak enggak tenang gitu, kayak pengin gimana gitu. Padahal orang kalau betul-betul lagi tenang sholatnya, ya sudah, dia pengin perhatian sama bacaannya. Ya begitu, wallahu a'lam bissawab.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan dari pertanyaan Pak Rudi. Mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar pertanyaan yang telah dijawab oleh Ustaz. Khotai sama azani Allah wa iyakum, kita akan angkat satu pertanyaan terakhir dari malam hari ini Ustaz, dari pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Ustaz mohon dijelaskan, bagaimanakah tata cara yang benar dalam merapatkan saf? Apakah jari kelingking dengan jari kelingking ataukah tumit dengan tumit? Lalu bagaimanakah mengaplikasikan merapatkan dengan tumit serta merapatkan bahu dengan bahu Ustaz? Karena agak kesulitan bagi kami untuk memahami dan mempraktikannya. Syukran atas jawabnya Ustaz, barakallahu fikum. Silakan Ustaz.
0: Baik, Anda pernah dengar bahwa para ulama menyebutkan tentang penafsiran hadis itu untuk mubalaghah atau memberikan kesan ini adalah perhatian yang sangat ketat oleh para sahabat. Mereka ketika ingin mempraktikkan hadis untuk merapihkan, maka mereka sampai memberikan istilah pundak dengan pundak, kaki dengan kaki. Dan itu akan membuat mereka betul-betul ketat banget dalam merapatkan. Tapi apakah betul-betul dipraktekkan seperti itu? Yang Anda pernah dengar kayak misalkan penjelasan Syekh Utsaimin dan yang lain-lainnya, itu tidak harus seperti itu banget. Ya. Yang penting dulu kita juga belajar di Madinah, para masyayikh mengatakan tidak harus, ya, tidak harus. Tapi yang penting rapih, tidak ada yang menonjol ke depan, tidak ada yang ke belakang gitu. Kemudian tidak ada furjah atau bolongan yang kelihatan banget. Tapi itu pemahaman yang Anda sebutkan tadi, para ulama yang belakangan itu. Dan memang banyak juga yang mengatakan bahwa merapatkan shaf sunnah. Tapi para sahabat bagaimana caranya? Dulu para sahabat sampai seperti itu. Para sahabat sampai menempelkan bahu dengan bahu, ya, pundak dengan pundak seperti ini. Ya nempel itu bisa. Meskipun itu bakal membuat orang justru sholatnya ya ketat banget, rapat banget. Ini coba kita bayangkan, ini sekarang kita ditempelin sama pundaknya orang gitu. Tapi yang jelas wallahu alam, kita berusaha untuk sebisanya ya. Rapi, jangan biarkan ada bolongan yang kelihatan banget, rongga gitu. Kemudian ada yang maju, ada yang ke belakang ya. Dan kalau tadi berbicara teori dan teknis ya, tumit atau kelingking, otomatis tumit karena kelingking itu akan berbeda ketika kaki orang panjang dan pendek. Tapi kalau tumit ya tumit rata-rata di tengah, di tumpuan badan ya, badan itu langsung di bawah, di bagian tengah kakinya itu tumit. Jadi kalau yang dijadikan sebagai tolak ukur adalah tumitnya, insya Allah dia bisa rapih. Tapi kalau dipakai ujung kaki, nah ini ujung kaki orang kan ada yang panjang ada yang pendek seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan pertanyaan melalui pesan singkat tadi adalah pertanyaan terakhir di malam hari Ustaz. Dan tentunya sebelum kita akhiri perjumpaannya penuh dengan faedah ilmu yang telah kita simak bersama, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Ikhwah sekalian, sunnah adalah pilihan. Berkali-kali kita sampaikan bahwa Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan as-sunnatu safinatu nuh man rakibaha naja wa man takhallafa anha gharik. Sunnah ini adalah bagaikan kapal Nabi Nuh, yang naik selamat, yang tidak mau naik maka dia akan tenggelam. Maka kita ingin menjadi seorang ahlus sunnah yang sejati dengan mengakrabkan diri dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita bisa belajar satu hadis lalu kita praktekkan, harapannya kita menjadi ahlinya. Dan semoga betul-betul kalaupun kita tidak bisa mirip dengan para ulama, tapi setidaknya kita bisa meniti jalan mereka. Seperti ungkapan orang Arab, fatashabbahu illam takunu mithlahum fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Kalau kita tidak bisa mirip, minimal kita bisa meneladani mereka, karena meneladani orang-orang hebat adalah sebuah kemuliaan. Wallahu ta'ala a'la wa alam, sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas waktu yang telah diberikan di malam hari ini. Di sela-sela kesibukan antum dalam dakwah, di waktu-waktu istirahat antum, antum masih bisa menyampaikan faedah ilmu untuk kita semuanya. Jazakumullah khairan barakallahu fikum, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga antum dan meluaskan kepada antum sehingga semakin banyak faedah ilmu yang dapat kita ambil dari tiap perjumpaan bersama antum insyaallah. Allahumma amin. Untuk rekan-rekan kami kru Roja Chelsea dan juga rekan-rekan kami yang berada di Jember, terima kasih banyak atas kebersamaannya dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa menghadirkan kajian di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kembali kepada kita semuanya untuk kajian berikutnya agar kita dapat menghadirkan kajian di tengah-tengah kalangan kaum muslimin insyaallah. Allahumma amin. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Dan untuk Anda semuanya ikhwatul Islam azani Allahu ayyakum yang telah bersama kami dari awal hingga akhir acara ini, kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Dan nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Kamis yang akan datang untuk kita ikuti pembahasan dalam kitab Sahih Jami'us Shaghir yang insyaallah kita simak bagaimana lanjutan pembahasannya akan disampaikan oleh beliau. Akhir kalam, kami mohon undur diri dan mohon maaf jika masih terdapat kesalahan dari kami dan kekhilafan. Mohon dibukakan pintu maaf untuk kami semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita semuanya mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Paduha.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ditanya tentang ilmu, lalu ia menyembunyikannya, di hari kiamat Allah akan mengekangnya dengan tali kekang dari neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Beliau berkata, hadis hasan.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
7: إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ.
6: Apabila terjadi hari kiamat, terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan.

Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya, maka jadilah dia debu yang berterbangan, dan kamu menjadi tiga golongan.

Mereka berada di atas dipan yang bertakhtakan emas dan permata. Seraya bertelekan di atasnya, berhadap-hadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Dengan membawa gelas, cerek, dan sloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.

Dan di dalam syurga itu, ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang tersimpan baik, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa. Akan tetapi mereka mendengar ucapan salam

0: Sodet.
1: Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu, berada di antara pohon bidara yang tidak berduri, dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya, dan naungan yang terbentang luas.

0: buah,
1: dan air yang tercurah, dan buah-buahan yang banyak, yang tidak berhenti buahnya, dan tidak terlarang mengambilnya, dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

Sesungguhnya kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Kami ciptakan mereka untuk golongan kanan, yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu, dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian.

Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas, dan air yang panas yang mendidih, dan dalam naungan asap yang hitam, tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah bapa-bapa kami yang terdahulu akan dibangkitkan pula?

Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.

Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum, dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.

0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan. Kamukah yang menciptakannya? Atau kamikah yang menciptakannya?
1: Nah.

Kami telah menentukan kematian di antara kamu, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu dalam dunia, dan menciptakan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.

sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama. Maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran untuk penciptaan yang kedua? Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkannya?

sambil berkata, "Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa. Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum. Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkannya

maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Kamukah yang menjadikan kayu itu, atau kamikah yang menjadikannya? Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Besar.

Maka aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar, kalau kamu mengetahui. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Pada kitab yang terpelihara, tidak menyentuhnya, kecuali hamba-hamba yang disucikan, diturunkan dari Rabb semesta alam.

Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al-Quran ini? Kamu mengganti rezeki yang Allah berikan dengan mendustakan Allah. Maka kalau begitu, mengapa kamu tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? Padahal kamu ketika itu melihat.

Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Maka mengapa, jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya, jika kamu adalah orang-orang yang benar?

Adapun jika dia, orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta syurga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu, karena kamu dari golongan kanan.

Adapun jika dia, orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta syurga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu, karena kamu dari golongan kanan.

aman dan rezeki serta syurga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu karena kamu dari golongan kanan.

0: Dan adapun, jika dia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Maka, bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha besar.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, belajar agama, yang seharusnya diharap adalah wajah Allah, tetapi ia mempelajarinya hanyalah untuk mencari harta benda dunia, maka dia tidak akan mendapatkan wangi surga di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Khotbah Islam pendengar Radio Roja, 22 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat di kesempatan malam hari ini. Berikut kami akan hadirkan satu tausiah, kajian yang penuh manfaat di kesempatan edisi malam yang kedua, disampaikan oleh Al-Ustadz Maududi Abdullah LC, Hafirullahu Ta'ala. Kami hadirkan bahasan yang beliau sampaikan dengan tema Hakikat Keikhlasan. Bagaimanakah penjelasan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz? Bagaimanakah kiat untuk mendapatkan keikhlasan di dalam setiap amal soleh kita? Berikut kami hadirkan nasihat beliau untuk di 60 menit ke depan. Semoga bermanfaat. Selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Puji dan syukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriya'i wal Azamah, yang masih memberikan kesempatan kita untuk menikmati kehidupan di permukaan bumi ini menjelang sebuah sesuatu yang pasti, yang kita tidak bisa mengelak daripadanya, yang kita kenal dengan kematian. Semua kita sedang berjalan menuju titik tersebut, titik di mana kita akan dipanggil kembali oleh Allah, mempertanggungjawabkan seluruh yang pernah kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu hal yang perlu diingat oleh seorang muslim dan muslimah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengizinkannya untuk bernafas, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala masih membuka pintu taubat selebar-lebarnya kepada dirinya. Hendaknya seorang muslim dan muslimah mawas bahwa kehidupan yang Allah berikan dan nikmat hidup yang masih Allah sisakan untuk kita menjelang angka pasti tersebut adalah kesempatan untuk memperbaiki diri, kesempatan untuk membenahi amalan, kesempatan untuk mengikis masa lalu dengan air mata taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika malaikat sudah datang, pintu taubat akan ditutup oleh Allah. Dan ketika saat itu kita baru akan mulai sadar. Dan kalau saat itu ketika hendak malaikat datang menjemput nyawa, baru kita akan mau bertaubat, sudah terlambat. Sepanjang umur kita Allah buka pintu taubat, kemana kita? Maka ketika Allah masih mengizinkan kita untuk menikmati udara segar di pagi hari yang berbahagia ini, melaksanakan salat subuh, Allah masih memberikan kesempatan yang sangat lapang dan pintu yang sangat luas untuk kita menikmati rahmat dan nikmatnya, untuk kita mendapatkan taubat dan ampunannya. Dan jangan salahkan Allah ketika kita yang tidak mau untuk bertaubat dan kemudian Allah tutup pintu taubat itu ketika malaikat datang menjemput kita. Salawat beriring salam untuk Nabi tercinta, Rasul yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang dengan perjuangan yang tidak sedikit, dengan perjuangan yang tidak ringan, menegakkan risalah Islam di permukaan bumi ini. Kita yang berada jauh dari negeri datangnya wahyu, Mekah dan Madinah, kita yang sudah berada jauh dari zaman turunnya wahyu, zaman kenabian sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah masih bisa menikmati yang namanya risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut, yang pernah menerangi dunia dengan tauhid dan akidah, dengan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Bayyinah, ayat yang kelima, Rabbuna Jalla Jalaluhu berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan kepadanya seluruh ketaatan, lurus hanya untuknya mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, dan itulah agama Allah subhanahu wa ta'ala yang lurus. Pada pagi yang berbahagia ini, izinkan saya berbicara depan bapak dan ibu tentang ikhlas, yang merupakan pondasi utama agama kita, pondasi utama agama Islam, baik dalam skala individu atau dalam skala nasional atau dalam skala internasional. Islam memiliki dua pondasi permanen. Islam memiliki dua pondasi kokoh. Apabila pondasi ini salah satunya runtuh, maka akan runtuh Islam. Apabila salah satunya cacat, maka akan cacat Islam seseorang. Pondasi pertama adalah ikhlas. Pondasi kedua mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata para ulama, seluruh kebaikan yang dihasilkan oleh manusia berangkat sejauh mana mereka ikhlas dan sejauh mana mereka mengikuti Rasul mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seluruh kesalahan yang terjadi di permukaan bumi karena cacat dalam ikhlasnya atau cacat dalam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallamnya. Ketika seorang muslim ingin sampai kepada agama yang hak dengan jalan yang baik, dia harus mengumpulkan dua poin ini dalam hidupnya. Dia harus mengumpulkan dua poin ini di dalam setiap amalan yang dia tempuh, yang dia kerjakan. Pertama, dia akan tanya dirinya, apakah saya telah melakukannya ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak. Yang kedua, dia harus bertanya kepada dirinya, apakah di dalam amalan ini saya telah mengikuti Nabi saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau tidak? Dua pertanyaan ini yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap individu daripada kita akan ditanya oleh Allah di akhirat akan dua pertanyaan ini. Pertanyaan pertama, "Madza ta'budun?" Kepada siapa kalian beribadah? Untuk siapa kalian beribadah? Apa yang membuat kalian beribadah? Mengapa kalian beribadah? Siapa yang kalian tuju? Apa yang kalian inginkan? Pertanyaan kedua, wa madza ajabtumul mursalin? Bagaimana kalian menyambut dakwahnya para nabi dan rasul. Berkata Tawus bin Kaisan, seorang ulama yang sangat terkenal di kalangan tabi'in, dua hal yang akan ditanya manusia di akhirat semuanya, "Mada ta'budun?" Apa yang kalian ibadati? Kepada siapa kalian menyembah? "Wa mada ajabtum mursalin?" Dan bagaimana kalian menyambut seruan nabi dan rasul? Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali lisan yang berbicara tentang ikhlas. Sering sekali wasiat, tausiah, mau'izah, nasihat mengajak kita untuk ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah perbuatan ikhlas atau amalan ikhlas adalah amalan yang sangat masyhur di tengah kaum muslimin. Akan tetapi perlu kita sadari bahwa al-ikhlas adalah perjuangan. Ikhlas adalah perjuangan yang setiap saat syaitan selalu berusaha untuk menghabiskannya dan menghancurkannya dalam kehidupan kita. Karena syaitan tahu ikhlas adalah pondasi penting. Kalau dia berhasil menghancurkannya, dia berhasil menghancurkan amalan kita. Oleh karena itu dia ganggu terus. Akhirnya ikhlas menjadi sebuah amalan yang sangat dan teramat berat dalam kehidupan kita. Orang yang tidak merasakan susahnya menanamkan keikhlasan di dalam dada, dia belum pernah berjuang untuk mencapai keikhlasan. Al-ikhlasu, kata para ulama, antanwi bil amali at-taqarrub ila Allah azza wa jalla. Engkau meniatkan ketika melakukan sebuah amalan, engkau hanya semata-mata mendekatkan dirimu kepada Allah. Tidak ada yang lain. Fa in syabaha syai'un minal amal, fa in syabaha syai'un minan niyyah, ahbathah. Apabila niat ikhlas tersebut dikotori oleh sebuah niat yang bukan karena Allah, niat hilang. Niat hancur, luluh lantak karena adanya sesuatu yang diinginkan selain daripada mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah hadis yang mulia dihafal seluruhnya oleh para penuntut ilmu, ilmu agama, diriwayatkan dalam nomor urut pertama oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya seluruh amalan akan bergantung dengan niatnya. Wa inna malikulli imri'in ma nawa, apapun yang dipetik hasilnya oleh seorang muslim dan muslimah bergantung dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu lillahi wa rasulih fa hijratuhu lillahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dia petik atau wanita yang ingin dia pinang, maka hijrahnya untuk apa dia hijrah kepadanya? Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dan Imam Bukhari meletakkan hadis ini di nomor urut pertama daripada kitab sahihnya. Padahal judul babnya bukanlah ikhlas. Judul awal daripada kitab sahih Bukhari, Kitabu Batil Wahyi. Bab pertama dimulainya wahyu, tapi hadis yang pertama berbicara tentang ikhlas dan seolah-olah tidak ada hubungannya dengan bab, dengan judul yang ada di bab. Berkata Ibnu Hajar, pensyarah daripada kitab sahih Bukhari, Imam Bukhari sengaja meletakkan hadis ini di awal bab untuk mengingatkan dirinya agar selalu ikhlas di dalam meletakkan poin-poin hadis di dalam sahih Bukhari. Ia ingin selalu setiap membuka kitab sahih Bukhari, dia diingatkan kembali, Bukhari ikhlaskan niatmu. Bukhari ikhlaskan niatmu. Demikian pentingnya ikhlas. Dan demikian pentingnya hadis ini. Guru daripada Imam Bukhari, Abdurrahman bin Mahdi, sahabat baik Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Law sannaftul kitab, seandainya aku nanti mengarang kitab, aku akan jadikan hadis innamal a'malu binniyat pada setiap bab." Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Hadza haditsun azimun min qawaidil Islam yadkhulu fi 70 baban min abwabil fiqh." Ini hadis adalah hadis yang sangat penting, sangat bagus, pondasi daripada pondasi agama Islam, memasuki lebih daripada 70 pintu fikih dalam agama Islam. Ala kulli hal, banyak sekali pujian para ulama tentang hadis ini, menunjukkan pentingnya ikhlas. Para ulama sadar rahimahumullah, karena pengetahuan mereka tentang ilmu agama yang baik, keluasan mereka di dalam menguasai ilmu syariat yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membuat mereka faham bahwa ikhlas adalah segala-galanya. Apabila kita melihat kepada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ayat Al-Qur'anul Karim seperti ayat yang telah kita bacakan, "Hai manusia, sesungguhnya kalian hanya diperintahkan oleh Allah untuk mengikhlaskan kepadanya ketaatan." Allah Rabb yang kita ibadati, Allah Rabb yang kita sembah, tidak mau menerima apapun dari kita kalau itu tidak semuanya untuknya. Apabila terbesit sedikit niat untuk riya, mengharapkan sesuatu selain Allah, Allah akan hapus amalan tersebut. Di dalam sebuah diskusi, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ana agna syuraka'i anis syirk." Saya adalah zat yang paling tidak suka disekutukan. Oleh karena itu, Allah menempatkan dosa syirik sebagai dosa yang paling besar, karena di situ ia disekutukan. Allah mau mengampunkan seluruh dosa apabila seorang hamba datang menghadap kepadanya, mau Allah ampunkan seluruh dosa kecuali syirik. Dan itu Allah terangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampunkan, tidak akan mengampunkan dosa orang-orang yang berbuat syirik, yang menyekutukan Allah dengan sesuatu, yang amalannya ditujukan kepada sesuatu selain Allah, Allah tidak akan ampunkan dosa itu. Dan Allah mau mengampunkan dosa apapun selainnya untuk orang-orang yang Allah kehendaki. Banyak kaum muslimin bertanya kepada kita, apakah kalau kita semua sudah terjerat ke dalam dosa syirik di permukaan bumi, Allah tidak akan ampunkan? Jawabannya, Allah akan ampunkan kalau kita bertaubat. Lalu apa makna ayat? Makna ayat adalah apabila kita wafat membawa dosa syirik, selagi masih di dunia, seperti yang kita bawakan di awal tadi, Allah mau mengampunkan seluruh dosa. Allah masih mau membuka pintu tobat selebar-lebarnya. Bukti dalam sejarah kehidupan Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, Uthman pernah hidup di masa jahiliyah. Dan banyak sekali para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama yang pertama-tama masuk agama Islam. Zubair bin Awam, Talha bin Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas dan yang lainnya. Mereka pernah hidup di gelapnya dunia jahiliyah. Tapi akhirnya ketika mereka bertaubat di bawah bimbingan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka menjadi manusia-manusia mulia. Bahkan mereka menjadi manusia-manusia yang dapat kabar gembira masuk surga, sementara kaki mereka masih melangkah di permukaan bumi. Ayat bermakna, apabila kalian wafat membawa dosa syirik, aku tidak akan ampunkan, kata Allah. Saking murkanya Allah kepada dosa syirik. Ana aghna syuraka'i 'ani syirik. Saya adalah zat yang paling tidak suka disekutukan. Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iyya ghairi taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang mengamalkan amalan, dia sekutukan aku dengan sesuatu dalam amalan tersebut, aku biarkan dia dan sekutunya. Allah tidak akan pandang amalan sebesar apapun apabila di dalam amalan tersebut tidak ada keikhlasan di dalamnya. Bukan sekedar tidak ada, kalau toh pun ada, tapi ada niat yang lain selain daripada ikhlas kepada Allah semata, maka itu akan menghancurkan niat. Ketika niat hancur, hancur juga amalannya. Di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, Rasulullah SAW bercerita kepada kita tentang tiga orang yang akan pertama kali masuk neraka jahanam. Tiga orang yang pertama kali akan menjadi penghuni neraka. Bukan Fir'aun yang namanya tenar dengan kemaksiatan dan keangkuhan dan kesombongan sebagai seorang penguasa. Dan bukan juga Qarun yang namanya tenar dengan keangkuhan dan kesombongannya sebagai seorang miliarder dunia. Bukan Abu Jahal dan Abu Lahab yang selalu memusuhi Rasulullah SAW tercinta. Bukan mereka yang pertama kali akan merasakan perihnya neraka jahanam. Rasulullah terangkan yang akan pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam tiga orang. Yang pertama orang alim. Allahu Akbar. Orang alim yang belajar ilmu pagi dan sore, mengajarkannya kepada manusia, membaca Al-Quran, mendidik manusia membaca Al-Quran. Belajar ilmu itu susah. Sabar di atas ilmu itu berat. Oleh karena itu lihat betapa banyaknya manusia yang jauh dan selalu menjauh daripada ilmu. Ini ada orang yang mendedikasikan dirinya untuk ilmu. Belajar, mengajarkan kepada manusia pagi dan sore, siang dan malam, sehingga menjadi tumpuan manusia dalam ilmu agama Islam, menjadi pilar-pilar utama daripada dakwah. Ketika Allah Subhanahu wa taala nanti mengumpulkannya di akhir, Allah bertanya kepadanya, "Apa yang kamu inginkan?" Dia menjawab, "Ibtigha'a wajhik." Saya mengharapkan wajah-Mu ya Allah. Saya mengharapkan ridha-Mu. Allah berkata, "Kadzabta." Kamu bohong. Kamu dusta. Innama fa'alta dhalika liyuqal 'alim. Kamu lakukan itu agar kemudian dikatakan orang kamu itu orang alim. Kamu lakukan semua itu agar mendapatkan titel ulama, ahli ilmu, ahli fiqih, ahli ini, ahli itu dan yang lain. Hanya untuk itu kamu lakukan apa yang kamu lakukan tersebut. Maka Allah perintahkan malaikat untuk menyeret ini orang ke neraka. Diseret dengan wajah menyentuh tanah. Lalu dicampakkan ke neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang akan pertama kali menjadi penghuni neraka jahannam adalah orang yang gugur di medan jihad. Orang yang wafat di medan pertempuran membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah amalan yang teramat penting. Karena kalau kita ikhlas menjalankannya, jarak antara kita dengan surga hanyalah kematian. Sebagaimana yang telah diketahui oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat. Dan jihad bukan amalan ringan, amalan berat. Ketika orang ini gugur di medan jihad, pekerjaannya luar biasa. Ketika Allah bertanya kepadanya, "Untuk apa kamu lakukan sebagaimana teman sebelumnya?" Dia berkata, "Aku ingin mengharapkan ridha-Mu ya Allah." Allah berkata, "Kadzabta, kamu bohong. Bukan itu yang kamu inginkan. Innama fa'alta liyuqal jari. Kamu lakukan itu agar kamu dikatakan orang berani, pahlawan, orang tidak kenal takut. Itu untuk dikatakan kamu seorang pemberani, gagah berani, singa pertempuran. Kamu lakukan semua itu. Waqad qil, dan apa yang kamu inginkan telah kamu dapatkan. Manusia telah memujimu. Apa yang kamu inginkan, kamu sudah berhasil mendapatkannya. Tidak ada lagi apa-apa. Maka diperintahkan malaikat untuk menyeret ini orang. Diseret lagi dengan wajah menyentuh tanah. Dicampakkan ke dalam neraka jahannam. Yang ketiga, seorang dermawan luar biasa. Ketika Allah bertanya kepadanya, "Apa yang telah kamu lakukan?" Ia berkata, "Ya Allah, tidak ada satupun celah untuk berinfak yang kamu ingin saya berinfakkan, menginfakkan harta saya di sana, melainkan semuanya telah saya lakukan ya Allah." Mengharapkan ridha-Mu. Lihat alangkah dermawannya ini orang. Tidak ada satu celah pun tempat berinfak kecuali di sana ada uangnya. Tidak ada satu bahagian pun yang tersisa. Semuanya ada hartanya di sana untuk jalan Allah dan Rasul-Nya. Ia berkata, "Untuk mengharapkan ridha-Mu ya Allah." Allah lebih tahu apa yang diinginkan oleh seorang hamba ketika berinfak. Dan infak itu berat. Oleh karena itu ketika kita membuka kotak infak, 1,000 lebih banyak daripada 5,000. 5,000 lebih banyak daripada 10,000. Itu menunjukkan beratnya berinfak. Ketika dia katakan mengharapkan ridha-Mu ya Allah, Allah berkata, "Kamu bohong. Innama fa'alta liyuqal jawad." Kamu lakukan itu agar dikatakan kamu dermawan, agar dikatakan kamu orang yang ringan tangan, rajin membantu, suka berinfak, suka bersedekah. Waqad qil, dan telah kamu dapatkan, manusia telah memujimu dengan sang dermawan. Manusia telah memujimu dengan orang yang ringan tangan, orang yang baik hati, orang yang selalu menolong, orang yang peduli kepada sesama. Semua yang telah kamu dapatkan. Lalu diperintahkan oleh Allah untuk kembali dicampakkan ke neraka. Diseret oleh malaikat dengan wajah menyentuh tanah dan dicampakkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, hadis ini dan cerita dari Rasulullah SAW tentang apa yang akan bakal terjadi nanti di yaumil mahsyar seharusnya menjadi cambukan penting bagi seorang muslim dan muslimah bahwa sesungguhnya tidak mudah menjaga keikhlasan. Ada orang alim yang terjebak. Ada manusia-manusia di medan jihad yang seharusnya dia ingat Allah pada saat itu terjebak. Apatah lagi ada orang yang dermawan. Hadis ini juga menunjukkan bukanlah Fir'aun, bukanlah Qarun, bukanlah Haman yang namanya populer dengan manusia-manusia terlaknat di permukaan bumi, bukan mereka yang menjadi penghuni neraka yang pertama. Menunjukkan juga betapa bencinya Allah kepada sifat riya, sehingga menjadikan orang-orang yang di dunia tenar dengan riyanya menjadi orang-orang yang pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata para ulama, wal alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun yaumal qiyamati qabla 'ibadil wasan. Orang berilmu di dunia tidak mengamalkan ilmunya, di akhirat menjadi penghuni neraka pertama, diazab sebelum penyembah-penyembah berhala. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita betapa besarnya amalan kita, betapa besar pun amalan yang telah kita persembahkan untuk agama Islam, Allah tidak akan pandang, Allah tidak akan peduli, kalau seandainya bukan ia yang kita inginkan, bukan ridhonya yang kita harapkan, bukan kedekatan kita kepadanya yang dituju, Allah tidak akan peduli sedikit pun. Akan tetapi sekecil apapun amalan yang kita lakukan, kalau itu untuk mengharapkan ridho Allah, Allah akan lihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata para ulama, wal alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun yaumal qiyamati qabla 'ibadil wasan. Orang berilmu di dunia tidak mengamalkan ilmunya, di akhirat menjadi penghuni neraka pertama, diazab sebelum penyembah-penyembah berhala. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita betapa besarnya amalan kita, betapa besar pun amalan yang telah kita persembahkan untuk agama Islam, Allah tidak akan pandang, Allah tidak akan peduli, kalau seandainya bukan ia yang kita inginkan, bukan ridhonya yang kita harapkan, bukan kedekatan kita kepadanya yang dituju, Allah tidak akan peduli sedikit pun. Akan tetapi sekecil apapun amalan yang kita lakukan, kalau itu untuk mengharapkan ridho Allah, Allah akan lihat, Allah akan pandang.

Kalau seandainya bukan ia yang kita inginkan, bukan ridhonya yang kita harapkan, bukan kedekatan kita kepadanya yang kita yang dituju, Allah tidak akan peduli sedikit pun. Akan tetapi, sekecil apapun amalan yang kita lakukan, kalau itu untuk mengharapkan ridho Allah, Allah akan lihat. Allah akan pandang, Allah akan perhitungkan dan masukkan ke dalam tabungan amal saleh, sekecil apapun. Sebagaimana tadi, sebesar apapun, Allah tidak akan pandang kalau tidak ada ikhlasnya. Sebaliknya, sekecil apapun, kalau itu dikerjakan mengharapkan ridho Allah dan mendekatkan diri kita kepada Allah, Allah akan lihat dan Allah akan jadikan itu adalah amal saleh. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim, riwayat Bukhari dan Muslim dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar walau bishiqqi tamrah. Bentengi diri kalian dari neraka. Bentengi diri kalian dari neraka. Walaupun hanya dengan bersedekah sebelah buah kurma. Bapak dan ibu, saudaraku sekaum muslimin dan muslimat, sebelah buah kurma. Infak sebelah buah kurma. Betapa berapa besar buah kurma? Kecil. Tidak lebih daripada sebesar ibu jari kita. Sebelahnya, apa yang bisa dihasilkan oleh sebelah buah kurma? Kalau istilah kami orang Sumatera, nambah tai gigi. Gak tahu kalau di sini apakah istilah itu berlaku atau tidak. Hanya nambah-nambah sampah di gigi saja. Akan tetapi, lihat hadis ini. Menyuruh kita berinfak walaupun dengan setengah buah kurma. Artinya bagi Allah, setengah buah kurma bermakna. Bagi kita bermakna kalau itu dengan keikhlasan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Menunjukkan bahwa amalan sekecil apapun kalau dilakukan dengan keikhlasan bermakna dan mempunyai arti dalam kehidupan. Dan betapa banyaknya kata para ulama, amalan-amalan kecil menjadi besar karena niat ikhlas ketika mengamalkannya. Dan betapa banyak amalan-amalan besar yang menjadi sirna karena kehilangan ikhlas di dalamnya. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, uridat alayya ujur ummati hatta al-qudhah yukhrijuha ar-rajulu minal masjid. Dipertontonkan kepadaku, kata Rasulullah, amalan-amalan hamba umatku, pahala-pahala daripada amalan umatku, kata Nabi Muhammad, sampai sebuah rambut dan yang sejenisnya yang dikeluarkan oleh seseorang laki-laki dari masjid. Kita melihat di masjid ada sampah sedikit, ada rambut yang tercecer. Qudhah itu adalah rambut-rambut atau bulu-bulu yang menghiasi ujung daripada anak panah. Ya, rambut dan yang semisalnya. Kita ambil dari masjid, kita keluarkan. Ini sampah, kita keluarkan. Itu ada pahalanya. Seandainya kita lakukan dengan ikhlas. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku, rahimakumullah. Ayat dan hadis-hadis di atas menanamkan kepada kita untuk selalu melaksanakan amalan dengan ikhlas. Tidak perlu kita pandang besar atau kecilnya amalan dulu. Yang menjadi pertanyaan utama kita, kita lakukan amalan ini untuk siapa? Mengharapkan siapa? Siapa yang kita inginkan daripada amalan ini? Apakah kita menginginkan dengan amalan ini Allah dan mendekatkan diri kita kepada Allah? Ataukah kita inginkan dengan pekerjaan kita mendekatkan diri kita seorang kepada makhluk daripada makhluk Allah? Mataharikah dia? Yesuskah dia? Nabi Muhammadkah dia? Siapapunkah dia? Kita ingin mendekatkan kita diri kita ke sana, maka tidak, itu adalah kesyirikan. Seorang yang beramal mendekatkan dirinya kepada makhluk, siapapun makhluk tersebut, berkata para ulama, la

0: mukarrabun wala la malikun mumalakun mukarrabun wala nabiyyun mursal. Dalam beribadah Anda tidak boleh mendekatkan diri Anda kepada siapapun, walaupun kepada malaikat yang paling dekat kepada Allah sekalipun, atau kepada nabi yang diutus oleh Allah sekalipun. Jangan kepada mereka dan untuk mereka Anda beribadah. Beribadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Beribadah hanya untuk Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Hanya dalam mendekatkan diri kita kepada Allah, hanya dalam pengabdian diri kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal, menghambakan diri kita kepada Allah, hanya dalam rangka itu kita beribadah kepada Allah, bukan dalam hal-hal yang lainnya. Ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Begitu syaitan tahu bahwa ketika keikhlasan hilang, hancur amalan, dia sangat ingin sekali untuk merusak amalan ini, merusak niat ini. Sehingga para ulama menjerit, para ulama menjerit susahnya mengontrol, mengintrospeksi niat. Berkata Imam Sufyan Al-Thawri rahimahullahu ta'ala, dan dia adalah seorang ahli hadis yang terkenal. Tidak ada seorang penuntut ilmu hadis pun yang tidak akan tahu namanya, Imam Sufyan Al-Thawri. Gelarnya di zamannya Amirul Mukminin fil hadis, khalifahnya umat Islam dalam ilmu hadis, presidennya umat Islam dalam ilmu hadis. Sufyan bin Sa'id ibn Masruq Al-Thawri, dia berkata, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati fa innaha tataqallabu 'alayya. Aku tidak pernah membenahi sesuatu lebih berat daripada membenahi niat, karena niat itu selalu saja berubah-ubah. Ini yang saya katakan tadi, orang yang tidak pernah merasakan susahnya membenahi niat, berarti dia belum pernah berjuang untuk membenahi niat. Orang yang tidak merasakan susahnya menarik hati ini untuk selalu menghadap kepada Allah dan tidak menghadap kepada makhluk, berarti dia belum pernah berjuang untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin sejenis, sekelas daripada Sufyan Thawri menjerit, dan kita orang yang seperti ini tidak pernah merasakan susahnya mewujudkan keikhlasan kepada Allah. Bapak dan ibu, kaum muslimin dan muslimat, setiap manusia Allah ciptakan di dalam jiwanya senang kalau dipuji orang. Itu kita dapatkan di dalam jiwa kita secara permanen. Senang hati kita, melayang-layang kita rasanya kalau kemudian datang pujian manusia. Sifat inilah yang telah ada dan permanen di dalam jiwa kita, ditunggangi oleh iblis untuk menyeret kita berbuat sesuatu yang disebut dengan riya. Iblis mempunyai tunggangan yang sangat nyaman, karena di dalam jiwa kita ada sifat senang kalau dipuji orang. Lihat betapa banyaknya manusia yang mengorbankan segalanya, bahkan mengorbankan akhiratnya demi pujian. Kalaulah bukan karena ingin dipuji orang, rasanya kalau kita hidup dengan seorang istri, dua orang anak, katakanlah satu pembantu, rasanya gak perlu rumah 20 kali 20 meter. Rasanya tidak perlu membangun rumah sampai 5 miliar, 6 miliar, 3 miliar. Karena rumah itu hanya tempat untuk berteduh. Tetapi kan permasalahannya adalah ketika orang melihat mata orang besar dan orang kemudian menggeleng-gelengkan kepala, itu yang dituju oleh manusia. sifat permanen ingin dipuji manusia, suka dipuji, itu yang disuruh oleh Allah cabut dan gantikan dengan sifat ikhlas. Sifat yang tidak permanen, yang tidak ada di dalam jiwa kita. Kita petik daripada menimba ilmu agama, belajar Al-Quran dan Sunnah, disuruh kita untuk menanamkan di dalam jiwa. Bayangkan, sebuah sifat permanen harus kita cabut dan kita isi dengan sifat yang tidak permanen. Alangkah beratnya pekerjaan ini. Makanya hanya sedikit orang yang berhasil menjalankan. Sedikit orang yang betul-betul ketika beribadah, betul-betul mengharapkan ridho Allah, ikhlas seikhlas-ikhlasnya, tulus kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Akan tetapi kebanyakan manusia niatnya tercemar. Katanya dia ikhlas, tetapi ada sesuatu di balik itu yang dia, yang hanya Allah yang tahu, manusia tidak tahu. Katanya dia ingin mendekatkan dirinya kepada Allah, terganggu dunianya sedikit, dia marah luar biasa. Terganggu akhiratnya, santai-santai saja. Berkata Yahya Ibn Abi Katsir, ta'allamun niyyah, belajarlah terus niat yang benar, belajarlah terus membenahi niat. Fa innaha ablagu minal amal, belajar membenahi niat lebih berat daripada belajar membenahi amal. Belajar memperbaiki amal, bapak dan ibu kaum muslimin, hari ini kita belajar, hari ini kita amalan kita bisa benar. Ketika kita membaca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita temukan, nahnu ma'asyiral anbiya umirna an nada'u aydina al-yumna ala aydina al-yusra fi sadr ala sadr. Kami seluruh para nabi diperintahkan oleh Allah meletakkan tangan yang kanan di atas tangan yang kiri di dada. Oh, tahu kita. Meletakkan tangan itu yang kanan di atas yang kiri di dada. Ternyata kalau di pusat, di bawah pusat, salah. Tahu kita ternyata letaknya di dada. Semenjak hari ini dan sampai wafat, kita bisa meletakkan tangan kita di dada. Membenahi amalan mudah, kata Imam Yahya bin Abi Katsir. Akan tetapi niat tidak seperti itu. Kenapa? Fa innaha tatakallab. Niat itu berubah-ubah. Syaitan selalu menghembuskannya supaya dia berubah. Syaitan selalu menariknya supaya tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Sulaimanul Hashimi, terkadang saya ingin memberikan sebuah pengajian, sudah niat saya sudah ikhlas. Dari awal saya berangkat niat saya sudah ikhlas. Ketika memberikan, berubah niat tersebut. Saya harus rubah lagi menjadi niat yang ikhlas. Berubah lagi dia, saya tarik lagi. Untuk memberikan sebuah pengajian saja, saya butuh beberapa kali membenahi niat. Berkata Yusuf Al-Asbaq, setiap kali saya berusaha membenahi niat, setiap kali saya berusaha memerangi riya, riya tumbuh dengan warna yang berbeda. Oleh karena itu, seperti yang kita katakan, sebenarnya keikhlasan adalah perjuangan sampai datangnya kematian. Sebagaimana mengikuti Rasulullah, berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW adalah perjuangan sampai datangnya kematian. Dua fondasi ini akan selalu menjadi fondasi terkuat agama Islam di antara fondasi-fondasi yang lainnya. Tapi dua ini pilar utama. Yang salah satu di antara pilar ini copot, hapus amalan kepada Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat ini, dan juga tentunya kepada kita, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu terjerat ke dalam kesyirikan, syirik besar maupun kecil, hancur amalanmu. Kalau terjerat ke dalam syirik besar, hancur seluruh amalan yang pernah kita lakukan. Kalau terjerat ke dalam syirik kecil, hancur amalan yang kita kerjakan ketika kita melakukan riya tersebut. Dan alangkah susahnya kita untuk selalu menjaga keikhlasan ini sebagaimana yang telah diterangkan oleh para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita yang hadir dan juga kaum muslimat yang hadir adalah orang-orang
1: selalu berusaha dan berusaha untuk dalam setiap amalan yang dia harapkan hanya Allah semata. Yang dia harapkan hanya Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan ridho Allah, mengharapkan balasan yang baik di sisi Allah, mengharapkan surga Allah. Dan sungguh mengharapkan surga Allah dan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah bukanlah kesyirikan. Di zaman kita sekarang ada juga orang yang mengatakan, kamu kalau beramal mengharapkan surga syirik. Subhanallah. Allah menyuruh kita berharap surga, Rasulullah mendidik kita untuk berharap surga, lalu ada orang yang mengatakan berharap surga itu syirik. Aneh. Apakah Allah mengajar kita untuk berbuat syirik? Apakah Nabi Muhammad mendidik kita untuk menjadi seorang musyrik? Di dalam Al-Quranul Karim, puluhan bahkan ratusan ayat menggambarkan surga dan apa yang akan terjadi di dalam surga. Setiap Rasulullah melewati ayat-ayat tentang surga, Rasulullah berhenti minta surga kepada Allah. Apakah Rasulullah berbuat syirik? Tidak mungkin. Tapi saya tidak tahu. Kenapa ada kita dengar suara? Entah dari mana datangnya. Entah apa argumentasinya daripada Al-Quran dan hadis kita tidak pernah tahu. Tapi dia mengatakan dengan akalnya saja. Sejauh yang kita ketahui selama ini hanya akalnya yang berbicara. Bahwa surga adalah makhluk, neraka adalah makhluk. Apabila Anda beramal mengharapkan surga atau takut daripada neraka, berarti Anda beramal mengharapkan makhluk dan takut kepada makhluk. Itu hanya akal-akalan Anda. Bukan Al-Quran yang berbicara, bukan hadis yang berbicara. Kalau Al-Quran yang berbicara, yad'unana raghaba wa rahaba, mereka berdoa kepada kami, kata Allah, para nabi dan para rasul, penuh rasa harap, penuh rasa takut. Nabi ibadi anna anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwal adzabul alim. Beritahu hamba-hambaku Muhammad, aku Rabb yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, tapi azabku azab yang sangat pedih. Untuk apa ditanamkan itu kalau bukan takut akan azab Allah Subhanahu wa taala? Dan untuk membantah ini mungkin tidak perlu panjang lebar, karena mayoritas kaum muslimin juga tahu bahwa mengharapkan ridho Allah, mengharapkan surga Allah adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang ikhlas. Saya tidak tahu apakah kita tanya jawab juga? Tanya jawab apa? Silakan, mungkin ada kita sediakan 10-15 menit kalau ada bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat yang memiliki pertanyaan, kita persilahkan. Silakan Pak. Silakan Pak. Silakan Pak. Syirik. Ya. Terima kasih banyak karena pertanyaan yang sangat bagus. Apakah bisa dunia dalam segala bentuknya, mungkin yang disebutkan tadi adalah kekuasaan dan kekayaan materi, bisa menjadi niat manusia akhirnya merubah dia menjadi seorang musyrik? Jawabannya ya. Bukan dengan perkataan saya, tapi perkataan Allah di dalam Al-Quran, firman Allah dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa dunia bisa menjadi Tuhan manusia. Dalam Al-Quran, man kana yuridu al-hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim amwa nuwaffi ilaihim a'malahum wa hum fiha la yubqasun ulaika laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kana ya'mal. Barang siapa menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami akan lengkapkan untuk mereka, kami akan sempurnakan. Mereka akan hapus seluruh amalannya. Dan tidak ada untuk mereka di akhirat nanti kecuali neraka. Dan batal dan batil, hancur seluruh amalan yang mereka lakukan. Ayat ini dikategorikan ulama dalam kategori syirik. Syirkun niyah, syirik dalam niat. Ketika dunia sudah menjadi segala-galanya, ketika materi sudah menjadi segala-galanya, materi yang membuat kita ridho dan materi yang membuat kita
0: murka.
1: Ini adalah orang yang telah menjadikan dunia sebagai Tuhannya. Ini ayatnya.
0: Adapun hadisnya, riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, Ta'isa abdud dinar, Ta'isa abdud dirham. Celaka.
1: Budak-budak daripada dinar.
0: Celaka.
1: Budak-budak daripada dirham. Nabi menyatakan adanya budak-budak dinar dan adanya budak-budak dirham.
0: In u'tiya minha radi wa in lam yu'tas minha sakhit. Kalau diberikan dinar dan dirham, radi, dia ridha. Kalau tidak, marah.
1: Ini budak-budak dinar dan dirham. Pertanyaan ayahanda tadi, bisakah dunia membuat kita menjadi orang musyrik?
0: Ya. Ketika itulah target utama manusia, lupa penghambaan dirinya kepada Allah, dia telah menjadi hamba dunia. Dia telah menjadi hamba harta. Ketika dinar dan dirham, dolar dan rupiah telah melupakan kita, tidak kenal lagi hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, tidak kenal lagi untuk berkata jujur, tidak kenal lagi untuk berkata baik, tidak kenal lagi untuk amanah, tidak kenal untuk segala-galanya. Yang ada di pelupuk mata kita bagaimana menumpuk harta dan kekayaan,
1: pada saat itu orang telah menjadi hamba dunia. Dan dia telah berbuat syirik kepada Allah dengan menjadikan dunia segala-galanya. Di saat yang harus menjadi segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang yang menjadi budak dunia, ada orang yang menjadi budak harta. Dengan nas Al-Quran dan dengan nas hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Dunia ini perlu, ya.
1: Akan tetapi dia tidak boleh menjadi segala-galanya. Wallahu ta'ala. Bagaimana kiat untuk mencapai keikhlasan? Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang kita katakan tadi, bahwa ikhlas perjuangan. Ikhlas perjuangan. Tidak bisa hari ini kita ikhlas sampai wafat. Tidak bisa seperti itu. Karena hari-hari kita sampai datangnya kematian adalah perjuangan untuk mencapai keikhlasan.
0: Terkadang kita menang dan ada saatnya kita kalah.
1: Dan itulah manusia. Berhadapan dengan godaan-godaan iblis dan syaitan.
0: Makanya tidak bisa seperti yang dikatakan tadi, tetap di atas keikhlasan untuk selama-lamanya.
1: Itu suatu hal yang sangat rumit, sangat susah, karena seperti yang saya katakan tadi, ikhlas itu perjuangan. Setiap hendak beramal, tanyakan kepada diri kita, untuk siapa, kenapa.
0: Kita harus mengintrospeksi amalan sebelum kita beramal. Ada 4 langkah diterangkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam melakukan tindakan muhasabah sebelum beramal. Sebelum beramal ada 4 langkah muhasabah. Hisab apa yang akan kita lakukan dengan 4 langkah. Salah satu di antara langkah itu, apakah kamu lakukan itu karena Allah atau tidak?
1: Berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, setiap saya hendak mengucapkan sebuah kalimat, saya lihat apakah itu di atas ridho Allah atau tidak.
0: Setiap saya hendak melangkahkan sebuah langkah, saya ingin memandang dulu apakah langkah itu untuk ridho Allah atau tidak.
1: Ini yang pertama sekali yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Dia mengintrospeksi niatnya bukan setelah beramal, tetapi ketika hendak beramal. Untuk siapa dia lakukan ini?
0: Kalau untuk Allah, lanjutkan.
1: Kalau tidak, hentikan.
0: Kalau karena Allah dan Rasulnya dan dalam suatu hal yang di, kalau karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk sesuatu yang telah diizinkan oleh Allah dan Rasulnya, lanjutkan.
1: Tapi kalau tidak, berhenti. Kalau hanya untuk semata dunia, kalau hanya untuk semata popularitas, kalau hanya untuk semata mengukuhkan gelar dan yang lainnya, berhenti. Lakukan segala sesuatu mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Sampai para pedagang yang berdagang ikhlas dengan yang tidak ikhlas berbeda.
1: Ketika dia ikhlas, dia akan menjalankan segala sesuatu sesuai dengan yang Allah inginkan. Tidak menipu, tidak berkata jujur, tidak berkata dusta, tidak bersumpah dusta, tidak banyak hal yang akan terjaga ketika seorang pedagang ikhlas menjadi seorang pedagang. Dia lakukan perdagangannya karena murni Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkannya untuk mencari nafkah. Kemudian di dalam beramal, dia selalu harus memantau kembali. Ketika beramal, dia pantau terus niatnya. Karena di dalam beramal, setan masuk lagi. Setan akan berusaha menarik niat untuk tidak ikhlas. Dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih tentang perubahan niat di dalam beramal. Awalnya ikhlas, kemudian tidak. Kemudian ikhlas tidak lagi. Dan kesimpulannya adalah beberapa poin. Pertama, apabila orang masuk dalam sebuah amalan ikhlas, kemudian setan berhasil menariknya tidak ikhlas, dan hanya tidak ikhlas sampai habis, maka orang ini adalah amalannya tidak ikhlas dan telah riya. Kedua, sebaliknya, apabila orang masuk dalam sebuah amalan tidak ikhlas, di tengah perjalanan amalan tersebut, ketika amalan sedang terjadi, dia berhasil merubah niatnya menjadi ikhlas dan berakhir dengan ikhlas, maka dia adalah orang yang ikhlas. Amalan yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila seorang yang selalu berjuang niatkan ikhlas, diserang oleh syaitan, dia lawan lagi syaitan, diserang lagi itu tidak ikhlas, dilawan lagi, dan itu terus berkecamuk sampai akhir daripada amalannya, maka ini terhitung orang yang ikhlas. Menunjukkan bahwa syaitan datang di tengah perjalanan amalan. Maka di tengah perjalanan amalan kita selalu lihat lagi. Apakah untuk siapa? Karena terkadang syaitan datang di saat amalan sedang berlangsung. Kemudian, setelah beramal, kita juga tetap harus ikhlas. Sembunyikan amalan. Salah satu kiat para ulama untuk mencapai keikhlasan adalah beribadah diam-diam dan tidak membeberkan ibadahnya kepada orang lain. Dia hanya ingin tahu, dia hanya ingin yang tahu amalannya malaikat dan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Banyak sekali biografi para ulama. Izinkan saya menceritakan sebuah biografi mulia dari seorang cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Zainul Abidin Ali bin Husain ibn Ali bin Abi Talib, cucu daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam biografi Ali bin Husain ibn Ali ibn Abi Talib, ketika dia wafat, ditemukan di atas pundaknya, di pundaknya ini, lebam hitam, dan lebaman hitam ini tidak akan ada kecuali apabila orang terus mengangkat berat, mengangkat barang-barang yang berat di pundaknya. Orang heran, ini apa? Apa yang dilakukan oleh Ali, oleh Zainul Abidin, sampai ada lebam hitam di pundak? Karena tidak diketahui dalam kehidupan siangnya, tidak diketahui dalam kehidupan siangnya dia mengangkat berat, tapi di pundaknya ada bekas pertanda bahwa dia sering mengangkat berat, membawa barang-barang, memikul bawa barang-barang yang berat. Semua orang bertanya-tanya dan tidak ada jawaban ketika memandikan mayat.
0: Jawabannya terjadi setelah selang berapa saat setelah kematian daripada Ali bin Husain Zainul Abidin rahimahullahu ta'ala.
1: Dari mana orang tahu?
0: Apa jawabannya?
1: Ternyata setelah kematian Ali bin Husain, tidak pernah lagi penduduk kota Madinah menemukan lelaki misterius yang membagikan makanan di malam hari, orang tidak tahu siapa dia.
0: Semenjak kematian Ali bin Husain Zainul Abidin, Madinah kehilangan lelaki misterius yang selalu membagikan makanan kepada fakir miskin di malam hari.
1: Di situ terjawab, apa hitam yang ada di pundak Ali bin Husain Zainul Abidin? Lihat, orang-orang yang ikhlas sampai amalannya pun diketahui manusia setelah dia menghadap Rabb-nya. Akan berbeda dengan orang-orang yang tidak mengerti pentingnya keikhlasan. Malam ini dia beramal, besok dia sampaikan kepada manusia, tadi malam saya begini loh, tadi malam Masya Allah bisa 8 rakaat, tadi malam Masya Allah segini, tadi malam Masya Allah baca Al-Qurannya bisa 10 juz, Masya Allah.
0: Selama ini saya preman jahat, selama ini saya preman pasar, alhamdulillah sekarang saya sudah bisa Senin Puasa Senin Kamis, saya sudah biasa tahajud, saya sudah biasa baca Al-Quran, saya sudah biasa istighfar, saya sudah biasa amal saleh, bukan untuk disebut-sebutkan. Amal saleh antara Anda dan Rabb Anda. Semakin dia disembunyikan, semakin afdal.
1: Maka membicarakan amal saleh tidak baik. Biarkan antara kita dan Allah yang tahu.
0: Maka kalau kita ingin melirik niat ikhlas, para ulama mendidik kita, mengajarkan kita, sembunyikan. Belajar amal saleh, belajar ikhlas, belajar dari amalan yang tidak kelihatan oleh manusia.
1: Banyak sekali biografi seperti yang kita katakan. Dan cukup satu biografi Ali bin Husain adalah biografi yang sangat mulia sekali dalam bentuk keikhlasan. Maka belajar kita mendidik amal saleh kita, mendidik diri kita, mulai dari hal-hal yang tersembunyi. Lakukan hal-hal tersembunyi yang manusia tidak tahu. Makanya sering dibicarakan di dalam biografi ulama-ulama kita, ulama itu berkata, kalaulah bukan karena malam, saya tidak suka hidup di dunia ini. Kenapa mereka berkata begitu? Karena mereka sangat cinta duduk bermunajat, berkhulwat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dia dan Allah yang ada. Tidak ada manusia lain yang mengganggu. Tidak ada orang ketiga, tidak ada orang keempat, tidak ada orang yang kelima. Dia lebih cinta hidup dengan malam dibanding hidup dengan siang. Ini adalah orang-orang yang sampai kepada keikhlasan. Dan mungkin seperti yang kita katakan, kita masih jauh daripada itu. Kita masih orang-orang yang mencintai siang melebihi mencintai malam. Mudah-mudahan dengan mendidik diri untuk menyembunyikan amal saleh, perlahan tapi pasti kita bisa didik hati kita bahwa yang kita harapkan dalam dunia ini hanyalah Allah. Ridhonya, mengharapkan seluruh ampunannya, mengharapkan balasan yang baik daripadanya di akhirat kelak. Karena tidak seorang pun bisa mencapai surga Allah tanpa ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi didik diri kita untuk sembunyikan amal saleh. Sembunyikan. Kecuali amal saleh yang tidak bisa disembunyikan, ya tidak boleh kita sembunyikan. Salat berjamaah tidak boleh kita sembunyikan. Bagaimana salat jamaah? Karena itu sudah diwajibkan oleh Allah tetap kepada kaum laki-laki. Yang lain yang bisa kita sembunyikan, kita sembunyikan. Biarlah yang tahu antara kita dan Rabb kita. Tidak perlu manusia tahu apa yang bisa kita kerjakan daripada amal saleh. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya rasa cukup sampai di sini karena bapak dan ibu mungkin akan beraktivitas. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang selalu mengintrospeksi niat, ya, dan menjadikan kita orang-orang yang ikhlas dan selalu berusaha untuk mendekat orang-orang saleh agar bisa belajar ikhlas kepada Allah. Belajar juga kita anjurkan untuk membaca biografi para ulama. yang telah berhasil mencapai keikhlasan dengan susah payah. Dan sekali lagi, kita harus berjuang, dan ikhlas adalah perjuangan sampai akhir hayat. Dan syaitan akan selalu merusak niat kita, dan dia tidak akan berhenti sampai kita menutup usia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang ia ridhai. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An ibn Mas'ud radiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع. رواه الترمذي، وقال حديث حسن صحيح.
5: Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah seseorang yang mendengar dari kami sesuatu hadis. Lalu ia sampaikan sebagaimana dia mendengar. Betapa banyak orang yang disampaikan kepadanya ilmu, ternyata lebih paham daripada yang menyampaikannya. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan sahih.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif. Din yang hanif adalah agama tauhid. Agama yang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, kekuasaan, penciptaan dan pengaturannya, dalam ubudiyahnya, hanya beribadah kepada Allah dalam asma wa sifatnya, nama dan sifat-sifatnya, semuanya adalah tauhidullah. Inilah yang dimaksud dengan din yang hanif dan jauh dari segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Karena salah satu akidah kita, selain meyakini bahwa Islam dinul haq, juga meyakini selain Islam adalah batil. Ini keyakinan yang ada di dalam agama kita. Kalau kita meyakini Islam hak dan yang lain juga sama, dan kita tidak mengkufurkannya, maka kita murtad dari Islam. Kita beriman kepada Allah, kufur kepada segala sesembahan selain Allah. Ini akidah yang sangat besar. Allah katakan seluruh manusia berdasarkan agama yang hanif, fitratullahi allati fatara an-nasa 'alayha. Ciptaan Allah yang Allah ciptakan manusia berdasarkan fitrah, yakni agama yang hanif, la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan sedikit pun juga bagi ciptaan Allah bahwa setiap manusia lahir membawa agama yang hanif. Itulah agama yang lurus. Dzalika ad-dinul qayyim. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat?
4: Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni ithm. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
5: Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
3: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
6: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
7: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
6: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
8: Maka oleh sebab itu, ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi...
7: Bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
6: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
8: Maka oleh sebab itu, ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
9: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari,

0: berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
1: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
2: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Inna ar-rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin." Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf, Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuthhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Dunia memiliki watak sebagaimana yang telah dikatakan oleh sang penyair, samaniyatun tajri 'alal insan fala budda lil insani min athamaniyah. 8 perkara yang selalu melalui kehidupan manusia, dan hampir semua manusia pasti akan menemuinya. Ijtima'un wa furqatun, ada pertemuan, ada perpisahan. Wa sururun wa huznun, ada masa gembira, ada masa sedih. Wa usrun wa yusrun, ada masa mudah, ada masa sulit. Wa suqmun wa sihhatun, ada masa sihat, ada masa sakit.

0: Apalagi bagi seorang mukmin, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir." Dunia itu penjara buat orang mukmin dan surga buat orang kafir. Sehingga bagi seorang mukmin harus berhati-hati di dalam menyikapi dunia, karena cinta dunia berlebihan yang akhirnya menimbulkan benci kematian merupakan penyakit yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu al-wahan. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Hiduplah di dunia seakan-akan engkau merantau atau mampir. Singgah sesaat untuk melakukan atau menghabiskan atau menyelesaikan sesuatu hajat. Maka pada saat Rasulullah SAW habis tidur dan tikar yang terbuat dari pelepah kurma membekas di dalam tubuhnya, maka salah seorang sahabat Rasulullah SAW merasa kasihan, "Kenapa ya Rasulullah, engkau tidak berusaha untuk memerintahkan saya mencari bantal yang agak empuk, alas tidur yang agak sedikit lembut?" Apa kata beliau? "Mali walid dunia, apa urusannya saya dengan dunia? Ma ana walid dunia illa karakibin." Sesungguhnya saya buat dunia seperti orang yang naik. "Istadalla tahta syajarah," yang berteduh sesaat di bawah pohon untuk sedikit mencari peristirahatan, untuk agak sedikit menghilangkan keringat. "Summa raha wa tarakaha," kemudian dia pergi lalu meninggalkannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, "Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah." Ketahuilah sesungguhnya harta kalian, anak kalian adalah fitnah. Maka siapa yang tidak pandai-pandai menyikapi harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harta tersebut akan menghancurkan. Lihat, perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, bagaimana harta itu membentuk sikap yang jelek, membentuk watak yang dimurka oleh Allah. "Kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna." Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika melihat dirinya merasa kaya, merasa dia memiliki segala-galanya, membuat dia lalai, membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saling membunuh, saling jegal-menjegal, dan menghalalkan segala cara membuat kerusakan di muka bumi, watak pencinta dunia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi." Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya dan masih lebih sadis orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Kenapa Rasulullah mengumpamakan serigala? Karena di antara sekian hewan buas yang paling sadis adalah serigala, karena ketika memangsa mangsanya langsung dimakan hidup-hidup. Bagaimana sekarang dua serigala yang sedang kelaparan berebut satu kambing? Subhanallah, sangat dahsyat, sangat mengerikan. Tapi ternyata masih lebih mengerikan, sangat dahsyat orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Dengan demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan betapa hinanya satu kehidupan dunia ini. Pernah Rasulullah menawarkan sahabat, "Wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang mau memanfaatkan kambing kudisen kurus yang bangkai ini?" "Ya Rasulullah, tidak ada satupun yang mau." Apa kata Rasulullah SAW? "Sungguh dunia lebih terhina daripada ini kambing atas kalian." Dengan demikian, apa yang dikatakan dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad. Sesungguhnya dunia ini seperti kalajengking. Kalau kamu tidak pinter-pinter melakukan ruqyah, jangan coba memegangnya. Apa yang dimaksud ruqyahnya? Ambillah dengan cara yang halal dan tunaikan haknya. Dan sungguh ketika orang meninggal dunia, terkena musibah dua. Bukan meninggal dunianya, tetapi harta yang dicari dengan cara yang halal, dia tinggalkan semua dan nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dihisab semuanya. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai orang yang memanfaatkan dunia pada tempatnya sesuai dengan arahan Allah. Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhirat dengan keduniaan kamu, berarti dunia sarana tujuan adalah akhirat, tapi kita tidak mengapa untuk menikmatinya. Dan kita akan bisa beri kesimpulan, dunia adalah sarana tujuan kita akhirat. Jangan sampai kita balik, dunia menjadi tujuan kita, akhirat hanya menjadi sarana, maka akan hancur menghancurkan. Dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan merugi. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demikian, mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan ini bermanfaat. Dan cinta dunia seperti minum air garam yang tidak pernah ada puasnya. Mengejarnya seperti berenang di danau buaya, pasti sangat berbahaya. Bukan malah kita itu menerkam, tapi diterkam. Orang yang mencarinya seperti mengejar binatang buas. Oleh karena itu, rakus dan rakus. Sehingga sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, kalau seandainya manusia memiliki dua lembah, maka akan berangan-angan memiliki yang ketiganya dan tidak puas sebelum masuk ke tanah kuburan dan mulutnya dimasuki oleh tanah kuburan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Muntayan Mutiara Nasihat.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: نبدأ بأول أسئلة الإخوة والأخوات. يقول السائل: يا شيخ، كيف يكون شكر النعم؟ وما الأسباب المعينة على ذلك؟ وماذا يدخل في النعم مأجورين؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن نعم الله عز وجل متواصلة على العباد، لا تنقطع ولا تنتهي، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فالنعم تبقى مع الشكر وتزول مع كفر النعم وعدم شكرها، كما قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أردنا دوام النعم واستمرارها، فإننا يجب علينا أن نشكر الله عليها.
2: الحمد لله.
3: والشكر لا يكون باللسان فقط، وإنما لا بد أن يتحقق فيه ثلاثة أركان. الركن الأول تحدث بها ظاهرا، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. الركن الثاني الاعتراف بها باطنا، بأن تعتقد أنها من الله لا من غيره، فيوجب ذلك منك محبة لله عز وجل وتطلعا إلى المزيد من نعمه، ويوجب لك أيضا عدم الالتفات إلى المخلوقين، وإنما تعلق قلبك بالله. والركن الثالث صرف هذه النعم في طاعة الله التي أنعم بها عليك، تستعين بها على عبادة الله وعلى طاعة الله، ولا تستعين بها على الباطل وعلى الكفر وعلى المعاصي وعلى الشهوات المحرمة وعلى الأسفار المحرمة هنا وهناك، وعلى صرفها فيما يغضب الله عز وجل من المعاصي، بل تصرفها في طاعة الله عز وجل وما يعين على طاعة الله. فإذا توافرت هذه الأمور تم الشكر لله سبحانه وتعالى واستقرت النعم. وإذا اختل شرط منها فإنها تزول هذه النعم ويبدلها الله بالخوف والفقر والفاقة، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم.
4: Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat dan apa saja amalan yang membantu untuk selalu mensyukuri nikmat tersebut dan apa saja yang termasuk nikmat Allah, semoga Allah memberikan balasan kepada Anda, wahai Syekh. Kemudian Syekh menjawab setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan: ketahuilah bahwa nikmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya akan terus bersambung dan tidak akan terputus dan tidak akan habis pula. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Ta'ala, maka kalian tidak akan dapat menghitungnya. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pemberi ampun lagi maha penyayang. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, melainkan datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah ta'ala akan langgeng pada hamba-hambanya yang mau bersyukur. Sebaliknya, nikmat tersebut akan hilang, akan berkurang jika hamba tersebut mengingkari dan tidak mau mensyukurinya. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabb kalian menyampaikan jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat tersebut untuk kalian. Dan jika kalian kufuri nikmat tersebut, maka sungguhnya adabku itu sangatlah pedih. Demikian juga di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Hal itu karena Allah tidak akan merubah satu nikmat yang telah diberikan kepada satu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, jika kita ingin mendapatkan nikmat terus-menerus dan tidak diputus, maka harus banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmatnya. Dan syukur itu bukan hanya saja dengan lisan, akan tapi juga harus dibarengi dengan merealisasikan tiga rukun yang lain. Yang pertama adalah at-tahadduts bin ni'mah, yaitu bahagia dengan menceritakan nikmat-nikmat tersebut kepada orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua dalam bersyukur adalah mengakui dalam hati bahwa semua nikmat adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan meyakini bahwa nikmat tersebut datang dari Allah, bukan dari yang lain. Dan ini menuntut agar anda selalu mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu berharap kepadanya agar ditambah nikmatnya. Dan menuntut juga untuk tidak meminta kepada makhluk. Dan harus bersandar dan meminta nikmat tersebut hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian rukun yang ketiga dalam bersyukur adalah menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk hal-hal yang menunjukkan ketaatan kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada anda, untuk membantu anda dalam beribadah kepada Allah dan juga untuk taat kepadanya. Dan jangan sekali-kali anda gunakan untuk hal-hal yang batil, untuk hal-hal yang kufur atau maksiat atau urusan syahwat yang haram, atau digunakan untuk bekal safar yang haram, atau melakukan hal-hal yang dapat membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka, baik itu maksiat ataupun yang lainnya. Akan tapi nikmat tersebut harus digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin, atau untuk membantu anda untuk taat kepadanya. Dan jika tiga rukun syukur telah dipenuhi, maka bersyukurnya menjadi sempurna. Dan nikmat Allah ta'ala pun akan menjadi langgeng. Dan jika ada syarat-syarat syukur yang dilalaikan, maka nikmat tersebut akan hilang atau akan berkurang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti nikmat tersebut dengan rasa takut, dengan kefakiran dan kemiskinan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فكفرت بأنعم الله فأذاقه الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah pernah memberikan permisalan tentang suatu daerah yang sebelumnya termasuk daerah yang tenang, yang aman, yang sejahtera, penuh dengan nikmat, di mana rizki selalu datang dari mana saja dengan mudah. Lalu ketika mereka kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah pun menimpakan bencana kelaparan dan ketakutan akibat maksiat yang mereka lakukan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,

0: يَعْلَمُونَ.
1: Tetapi mengapa mereka, orang kafir, mengatakan, dia, Muhammad, mengada-adakannya? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.

Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Kemudian, dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku, sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya.

Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat. Maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu. Dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel.

0: Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya.

Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka, apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan?

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan?

0: Dan mereka bertanya, bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar? Katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
3: Dari جابر رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.
4: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
5: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
4: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
5: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
4: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
5: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
4: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
5: Kita menjadi hamba-hamba

0: قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
0: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarratin wa in tadu hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akal Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuhudon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang keluarga sakinah, ya. Karena as-sukun atau sakinah dalam keluarga dituntut dalam syariat. Sebagaimana ayat yang sering kita dengar, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan istri-istri bagi kalian, litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenteram dengan istri-istri kalian. Jadi as-sakinah, mawaddah dan rahmah itu dituntut dalam membangun sebuah keluarga. Rumah tangga jika di dalamnya berisi sakinah, kemudian mawaddah, rasa cinta dan rahmat, rasa kasih sayang, maka itu adalah surga dunia, adalah surga dunia. Tetapi kalau ternyata kehidupan rumah tangga jauh dari sakinah, tidak ada ketenteraman, tidak ada ketenangan, tidak ada rahmat, tidak ada cinta kasih antara suami dan istri, maka ini adalah, kalau boleh saya katakan, neraka dunia. Ya. Penderitaan bagi seorang istri yang berkepanjangan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi seorang suami. Maka kalau kita ingin bahagia, kita harus berjuang, ya, untuk bisa mewujudkan sakinah dalam kehidupan rumah tangga kita.

0: Ayat-ayat dalam Al-Quran tentang sakinah banyak. Sampai para ulama menyebutkan ada sekitar 8 ayat tentang sakinah. Allah turunkan dalam Al-Quran. Dan semuanya menunjukkan bahwasanya sakinah itu, ketentraman, ketenangan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang ya telah menurunkan ketenangan, sakinah terhadap orang-orang beriman agar bertambah keimanan mereka. Dalam ayat yang lain, "Fa anzalallahu sakinatahu 'ala rasulihi wa 'alal mu'minin." Maka Allah turunkan sakinah, ketenteraman, ketenangan terhadap Rasulnya, yaitu Muhammad SAW, dan kepada orang-orang beriman. Demikian juga seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ. Sungguh Allah telah ridha kepada para sahabat yang membaiat Nabi di bawah sebuah pohon. Allah mengetahui keikhlasan hati mereka. فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. Maka Allah turunkan sakinah kepada hati-hati mereka. Jadi ini semua dalil bahwasanya sakinah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketenteraman, ketenangan dalam rumah tangga itu pun dari Allah Subhanahu wa taala. Maka cara pertama agar kita bisa meraih ketenteraman dalam kehidupan rumah tangga, tidak ada cara lain kecuali dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, para salaf dahulu mereka kalau bertemu mereka saling berwasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama tatkala bersendirian. Tatkala tidak ada orang bersama kita. Apa kata Maqil bin Ubaidillah Al-Jazari? Beliau berkata, "Kanatil ulama idza taqau tawasau bi hadhihi al-kalimat wa idza ghabu kataba biha ba'dhum ila ba'dhin." Dahulu para ulama kalau mereka bertemu, mereka selalu saling mewasiatkan di antara mereka tentang nasihat-nasihat ini. Wa idza ghabu, kalau ternyata mereka tidak bertemu, kataba biha ba'dhum ila ba'd, ternyata mereka tuliskan di antara mereka. Kalau mereka bertemu, mereka saling mengingatkan tentang nasihat ini. Kalau mereka tidak bertemu, maka mereka menulis surat satu dengan yang lainnya. Apa isi nasihat tersebut? Man aslaha sarirotahu aslahullahu ala niyatahu. Barang siapa yang perbaiki sarirahnya, yaitu tatkala rahasia dia, kesendirian dia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang orang tidak melihatnya, maka Allah akan perbaiki alaniahnya, yang nampaknya juga akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kalau ada orang ternyata zahirnya bermasalah, Allah bongkar aib-aibnya, bisa jadi memang sarirahnya bermasalah. Memang hubungan dia dengan Allah tatkala dia bersendirian itu bermasalah, sehingga Allah bongkar sebagian apa? Aib-aibnya. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah kafahu Allahu ma bainahu bainan nas. Barang siapa memperbaiki hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupkan memperbaiki hubungan dia dengan hubungan manusia, ya. Wa man ihtamma bi amri akhiratihi kafahu Allahu amra dunyahu. Barang siapa yang perhatikan urusan akhiratnya, maka Allah akan perhatikan urusan dunianya. Di sini yang perlu kita perhatikan, man aslaha sariratahu, ya. Wa man aslaha ma baina wa baina Allah, barang siapa perbaiki urusan rahasianya antara dia dengan Allah tatkala dia bersendirian, barang siapa perbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan manusia. Ini poin yang sangat penting. Bisa jadi hubungan kita dengan istri kita tidak baik, renggang, ya, bermasalah terus karena hubungan kita dengan Allah tidak beres. Hubungan kita dengan Allah tidak beres. Bisa jadi hubungan kita dengan suami kita pun demikian, hubungan yang buruk, penderitaan yang berterus-menerus yang berkelanjutan. Kenapa? Karena sang istri hubungannya dengan Allah buruk. Hubungannya dengan Allah buruk. Kalau kita ingin dicintai oleh istri kita, kalau kita ingin dicintai oleh suami kita, yang mengatur hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman dalam ayatnya, "Wa allafa baina qulubihim. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubi walakinna Allah allafa bainahum." Dan Allah yang telah menyatukan hati-hati mereka. Seandainya engkau wahai Muhammad menginfakkan harta, ya, seluruh yang ada di muka bumi ini, kau tidak bisa menggabungkan hati-hati mereka. Tetapi Allah yang menggabungkan hati-hati mereka. Bisa jadi, ya, setelah menjalani rumah tangga yang panjang, tiba-tiba kita enggak suka sama istri kita. Bisa jadi setelah mengalami perjalanan rumah tangga yang panjang bertahun-tahun, puluhan tahun, tiba-tiba istri kita benci dengan kita. Yang mengatur hatinya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin kelanggengan, ya, maka perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang hidup di zaman yang Banyak maksiat yang bisa kita lakukan tatkala kita bersendirian. Kita punya teman yang sangat berbahaya, bermanfaat tapi bahaya juga banyak, yaitu HP. HP ini ya sangat berbahaya kalau seorang tidak bertakwa kepada Allah, maka dia akan melihat hal-hal yang haram. Ya, bisa jadi dia duduk berjam-jam melihat hal yang haram, ya sebagian orang hobi ya. Atau dia mencicil setiap hari 10 menit lihat yang haram ya. Mencicil, nanti lihat lagi pagi 10 menit, sore 10 menit. Lihat laki-laki melihat gambar-gambar wanita yang haram baginya, melihat film-film yang tidak boleh dia tonton seharusnya, atau melihat sinetron-sinetron yang tidak boleh dia lihat harusnya. Wanita pun demikian, lihat film-film yang tidak pantas untuk dilihat. Ya film India ya, film Korea sekarang apa? Film macam-macam ya. Dia tiap hari lihat seperti itu. Terus bagaimana mau bahagia dalam kehidupan rumah tangganya? Sakinah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak memperbaiki hubungan kita dengan Allah, mungkin Allah tidak turunkan sakinah bagi kita. Maka yang pertama, ini suatu yang harus kita perhatikan kalau ingin bahagia, ya ikhwan, akhwat, ya harus bertakwa kepada Allah. Saya sering sampaikan bahwasanya kebahagiaan itu berbanding lurus dengan ketakwaan. Semakin seorang bertakwa, dia akan semakin bahagia. Semakin orang jauh dari Allah, dia semakin tidak bahagia. Meskipun zahirnya seakan-akan dia bahagia, tapi pasti ada kesengsaraan dalam hatinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang sesak, kehidupan yang menderita. Meskipun dipenuhi dengan harta yang banyak, rumah yang mewah, mobil yang mewah, ya, tetapi Allah akan berikan kepada dia ma'isyatan dhanka, kehidupan yang penuh dengan penderitaan, ya. Sementara ada sebagian orang yang mungkin hidup sederhana, miskin, rumah juga kecil, ya, mungkin dia juga punya utang, ya, tetapi dia hidup tenang, hidup bahagia. Kita lihat senyuman terpancar dari wajahnya, padahal dia punya masalah banyak, tapi dia bisa menghadapi dengan tenang, dengan bahagia, masih bisa tersenyum, masih bisa bercanda dengan anak-anaknya, dengan istrinya. Kenapa? Rahasianya ternyata dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Anda ingin bahagia, ingin dicintai oleh istri, ingin dicintai oleh suami, ingin ada mawaddah dan rahmah, ingin ada sakinah, maka bertakwa kepada Allah dan minta ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini pertama yang mungkin seorang hendaknya perhatikan, ya, jika ingin membangun rumah tangga yang sakinah, ya, antara suami dan istri. Kemudian perkara kedua yang harus kita perhatikan, kalau kita ingin meraih kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga, kita harus yakin bahwasanya di antara orang yang paling utama untuk kita baiki adalah pasangan kita. Orang yang berhak, yang paling utama untuk kita baiki adalah pasangan kita, istri kita atau suami kita. Lebih daripada yang lainnya. Lebih daripada yang lainnya. Adapun lelaki terhadap istri, ya, maka telah datang dalil umum yang menegaskan akan hal ini. Yaitu Nabi SAW bersabda, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku adalah suami yang terbaik. Ini hadis. Saya harap bapak-bapak hafal hadis ini. Ibu-ibu juga kalau bapak lupa ingatkan hadis ini. Sebaik-baik orang di sisi Allah adalah yang terbaik bagi siapa? Istrinya ya. Mungkin ibu-ibu sudah hafal. Bapak-bapak yang sering lupa ya. Hafal, ingat. Ini barometer yang sudah digariskan oleh Nabi. Bahwasanya manusia terbaik di sisi Allah adalah yang terbaik bagi istrinya. Ternyata bermuamalah rumah tangga ini membuka pintu besar untuk masuk dalam surga. Kita terkadang memikirkan masuk surga, sholat yang benar, puasa yang benar, sedekah yang benar. Ada pintu surga yang sebenarnya luar biasa. Justru itu pahalanya sangat banyak, yaitu bermuamalah dengan istri dengan cara yang terbaik. Kenapa? Karena durasi kita bersedekah tidak lama, durasi kita sholat tidak lama, durasi kita puasa mungkin tidak lama, kita enggak mungkin puasa tiap hari. Tapi durasi kita untuk bermuamalah dengan istri, lama atau tidak? Lama. Antum sehari ketemu istri berapa jam? Satu jam, Ustaz. Nanti ngapain aja satu jam? Kemana aja 23 jam?
1: Coba.
0: Ya. Ketemu istri durasinya tiap hari lama. Ini menunjukkan kalau kita benar-benar pandai dalam mengatur muamalah kita dengan istri, berarti argo pahala jalannya jalan banyak. Argo pahala jalan terus. Maka jangan antum melalaikan ini. Nabi sudah menegaskan, sebaik-baik lelaki adalah yang terbaik bagi apa? Istrinya. Nabi menegaskan, aku suami yang terbaik. Ya. Ya. Apalagi kalau antum pengangguran. Ya. Tentu banyak lagi waktunya sama istrinya. Kita bekerja 8 jam, 10 jam, pulang kita ketemu istri. Ketemu istri, tidur dengan istri, pagi-pagi ketemu istri. Ya. Kalau kita pandai mengatur muamalah kita dengan istri, maka argo pahala jalan. Jalan terus. Ini dalil bahwasanya yang terbaik, orang terbaik yang harus kita baiki di antaranya adalah istri kita. Oleh karenanya kalau antum terpikir ingin memberi hadiah kepada teman, maka hadiah kepada istri lebih utama. Kalau antum berpikir ingin membahagiakan tetangga, istri lebih utama untuk antum bahagiakan. Seperti itu. Kalau antum mudah memaafkan orang lain mencaci maki antum, antum mudah maafkan teman di kantor, antum maafkan, maka istri lebih utama untuk antum maafkan. Ya. Oleh karena datang dalam hadis-hadis secara detail. Seperti kata Nabi SAW, dinarun anfaqtahu ala miskin, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamuha ajran indallahi alladhi anfaqtahu ala ahli. Kata Nabi SAW, sekeping dinar yang kau infakkan untuk fakir miskin, sekeping dinar yang kau infakkan untuk budak, sekeping dinar yang kau infakkan untuk jihad di jalan Allah, dan sekeping dinar yang kau infakkan untuk istrimu, yang lebih besar pahalanya adalah yang kau infakkan untuk apa? Istrimu. Ini dalil bahwasanya berbuat baik kepada keluarga lebih utama. Ya, oleh karena kalau anda tatkala telepon memilih kata-kata yang baik sama kawan, mengucapkan kata-kata bercanda menyenangkan kawan, kenapa tidak bercanda dengan istri? Bercanda dengan kawan mungkin dapat pahala, dengan istri pahala lebih besar. Kalau anda betah ngobrol sama kawan, cerita sana sini ngalur ngidul, ya, sama istri harusnya juga betah ngobrol, ya, ngalur ngidul sama apa? Ngetan sama apa? Ngulon, ya. Kalau sama kawan ngalor ngidul, ente ngalor ngidul ngetan ngulon sama istri. Lebih utama untuk ngobrol sama istri. Ya. Bukankah saya sering sampaikan bagaimana hadis Nabi, ya, Rasulullah SAW ngobrol bersama istrinya. Ya. Bitu inda khalati Maimunah fatahaddatsa Nabi SAW sa'atan tsumma raqada. Kala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, aku tidur di rumah bibiku Maimunah. Aku dengar Nabi ngobrol sama istrinya beberapa waktu lalu beliau tidur. Hadis ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam bab, ya, As-Samar fil Ilm, bab tentang begadang karena ilmu. Padahal hadisnya tentang obrolan suami istri. Ini dijadikan dalil, kata Ibnu Hajar, bahwasanya sebagaimana seorang begadang karena baca hadis, karena baca Quran, karena ikut pengajian dapat ilmu, seorang begadang karena ngobrol sama istrinya juga dapat pahala. Sebagaimana orang begadang baca hadis, ya, dengarkan pengajian, muzakarah ilmu, berdiskusi, berdialog tentang masalah agama, dia dapat pahala, maka dia diskusi sama istrinya, ngobrol dengan istrinya juga dapat pahala. Jadi hendaknya kita rubah mindset, cara kita berpikir, bahwasanya orang yang paling utama untuk kita baiki, diantaranya adalah istri kita. Apalagi jasanya banyak sama kita. Ya. Di antara jasa yang besar adalah, dia yang melahirkan anak-anak kita. Dia yang mengurus anak-anak kita, dia yang merawat anak-anak kita. Ya, kalau antum sakit, siapa yang rawat? Istri atau pembantu? Ayo ngaku aja, istri atau pembantu? Yang ngurus istri. Ya. Terus, antum campakkan, antum hinakan. Kalau ngobrol enggak pilih kata-kata. Tidak perhatikan perasaannya. Ya. Antum di luar seperti kelinci yang begitu lembut, pulang seperti singa yang begitu garang. Ya. Baik. Jadi, orang yang paling utama yang kita baiki adalah istri kita, sehingga tatkala kita bermuamalah kita harus menghadirkan dalam diri kita bahwa ini ada pahalanya. Ini antara suami kepada istri, demikian juga istri kepada suami. Hadis yang masyhur di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu bertemu dengan seorang wanita, Nabi bertanya, "Adzatu ba'lin anti? Kau punya suami?" Kata sang wanita, "Iya ya Rasulullah, bagaimana sikapmu dengan suamimu?" Kata dia, "Aku bersungguh-sungguh berkhidmat kepada suamiku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, unduri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Lihatlah bagaimana kedudukanmu di hati suamimu. sungguhnya suami itu surgamu atau nerakamu. Surgamu atau nerakamu. Ini camkan ibu-ibu. Di antara hal yang paling memudahkan seorang wanita masuk surga atau masuk neraka adalah muamalah dia terhadap apa? Suaminya. Terlebih lagi para ulama menjelaskan, setelah seorang wanita menikah dengan seorang laki, maka dia lebih utama untuk taat kepada suaminya daripada kedua orang tuanya. Hak suaminya lebih besar daripada hak kedua orang tuanya. Ini dijelaskan oleh para ulama. Bukan ada yang protes, Ustaz, bagaimana? Ibu yang merawat saya, ibu yang mengandung saya, bapak saya yang cari nafkah. Kok setelah menikah bisa berubah? Yang lebih utama adalah suami. Kita bilang ini aturan syariat. Aturan syariat. Syariat memandang bahwasanya kepatuhan istri terhadap suami ini sangat berpengaruh dalam keharmonisan rumah tangga. Sangat berpengaruh dalam menumbuhkan ajal generasi-generasi yang hebat tatkala wanita patuh kepada suaminya yang soleh. Ya. Ini pengaruhnya luar biasa. Lagi pula, benar, ibu dan ayah anti bersusah payah untuk merawat anti. Tapi anti hidup sama ayah dan ibu berapa tahun? Taruhlah hidup 20 tahun, 30 tahun. Ya. Ada yang 40 tahun ya, perawan tua ada ya. Tapi rata-rata wanita apa? Nikah umur 20, 25, ya. 30 sudah mulai jarang yang nengok ya. Tapi biasanya 20, 23, 25 diambil orang. Jadi anti hidup sama bapak dan ibu 25 tahun. Terus sama suami bisa lebih daripada itu. Bisa lebih daripada itu. Maka wajar jika kemudian syariat memandang bahwasanya ketaatan kepada suami lebih utama daripada ketaatan kepada ayah dan ibu anti setelah anti menikah. Dan ada maslahat-maslahat syariat. Maka anti harus menerima. Ini aturan syariat. Makanya kata Nabi SAW, "Law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saya boleh memerintahkan seorang sujud kepada selain Allah, saya akan perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Taat kepada suami. Ya, suami itu pintu surga sekaligus pintu neraka jahanam. Hati-hati. Ya. Kalau ternyata seorang wanita tidak pandai bermuamalah dengan suaminya, selalu menyakiti hati suaminya, tidak menghormati suaminya, tidak pernah berkata-kata lembut kepada suaminya, maka ini bencana baginya. Bencana baginya. Selalu mengeluh, selalu menuntut. Ini bencana baginya di akhirat. Makanya Rasulullah SAW berkata tatkala salat Id, "Ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa innakunna aktsaru hatabi jahannam." Wahai para wanita bersedekahlah, sungguhnya kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak. Ditanya, "Lima ya Rasulullah, kok bisa ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Li annakunna takfurnal ashir." Karena kalian suka kufur kepada kebaikan suami. "Wa tuksirna la'na," kalian suka mengumpat. "Wa tuksirna syaka," kalian suka mengeluh. Ini para wanita. Suaminya pulang sudah kerja keras dari pagi sampai sore. Pulang cuma bawa uang sedikit, marah-marah. Benar-benar itu perkataan, ada uang abang disayang, gak ada uang abang ditinju, itu benar itu. Benar, banyak orang menderita seperti itu ya. Ya. Banyak lelaki yang menderita. Tapi saya pernah lihat ada tulisan di trek, jauh-jauh dicari-cari, pulang-pulang diomelin. Kasihan itu supir trek. Bayangkan dia sudah seperti sampai ngantuk-ngantuk, minum minuman yang supaya enggak ngantuk-ngantuk. Saya pulang di rumah diomelin sama istrinya. Ya. Ada seorang supir cerita sama bosnya, bosnya kawan saya. "Pak, saya ini pulang ya. Saya kemarin kasih orang apa namanya tukang parkir cuma 10 ribu didoain banyak oleh tukang parkir. Makasih Pak Haji, makasih." Padahal belum haji mungkin. "Ini doain banyak." Begitu saya pulang ke rumah istri saya kasih 50 ribu. "Kok cuma segini? Kok cuma segini?" Subhanallah. Mana doanya? Enggak ada terima kasih. Enggak ada syukron, enggak ada apa semua. Tidak bersyukur kepada suami. Ya kalau suami mungkin tidur aja ya bolehlah. Anti ngomelin suami. Ya, tapi suami kerja jelas. Dia berkeringat. Keluar dari pagi pulang sore. Mungkin diomelin sama orang, diomelin sama bos. Pulang-pulang dia mengharapkan ya sambutan dari istrinya yang luar biasa. Ternyata diomelin sama istrinya. Ini perempuan penghuni neraka jahanam seperti ini. Penghuni neraka jahanam. Betapa banyak wanita kalau berbicara sama laki-laki lain, masya Allah begitu lembutnya, begitu halusnya, dengan wajah berseri-seri. Begitu sama suaminya, perkataannya tidak ada penghormatan sama sekali. "Mas, cebokin anak-anak mas. Mas, gorengkan telur. Mas, cuci pakaian." Masya Allah. Masnya dianggap pembantu ya. Nggih, nggih. Apalagi masnya. sangat sayang kepada istrinya, jadi bulan-bulanan. Jadi sebagian istri kalau suaminya bantu sebagian kesempatan untuk diperintah terus-menerus, ini tidak diperbolehkan. Kata-kata kasar. Tapi begitu istrinya kalau telepon Grab atau Gojek pesan sesuatu, Gojek, iya bisa pesan makan ini mas, ini lembut sekali sama Gojek. Luar biasa. Kalau beli bakso juga dengan penuh kelembutan, mas, baksonya mas, tambahin pentolnya mas ya, sausnya mas ya, gak ada bilang, mas, baksonya mas, gak ada. Suaminya dia kasari, tukang bakso dia lembutin. Mungkin suaminya berangan-angan jadi tukang bakso. Oleh karenanya, harus kita buat rubah mindset kita. Orang yang paling utama untuk seorang wanita baik adalah apa? Suaminya. Bagaimana tidak baik? Ini kunci surga dan neraka di suaminya. Ibu kalau ingin masuk surga, bahagiakan suami. Berusaha untuk melayani suami dengan sebaik-baiknya. Susah ustaz, berat ustaz. Itulah cobaan hidup. Sebagaimana suami anti dicoba dengan kerja, diomelin sama orang, keluar pagi, pulang malam, berjalan dengan, apalagi naik motor, dengan asap kendaraan yang luar biasa. Ngantuk-ngantuk ditahan. Ya. Sampai terkadang sholat ditunda-tunda. Sampai, apa namanya, lembur-lembur segala, subhanallah. Bulan Ramadan lembur, coba. Dia berjuang, itu ujian hidupnya. Anti juga punya ujian hidup. Bagaimana melayani suami, bagaimana menyenangkan apa? Suami, bagaimana mengurus anak-anak. Kalau ingin sakinah, maka harus dalam benak anti bahwasanya suami adalah orang yang paling utama untuk saya baiki. Orang yang paling utama untuk saya lembuti. Orang yang paling utama untuk saya pilih kata-kata tatkala bertutur kata dengannya. Orang yang paling utama, kalau dia aja ngobrol saya harus segera memperhatikan. Karena musibah kalau seorang wanita sudah pegang HP-nya, suaminya panggil, sayang. Nah, sudah HP terus. Lihat. Gambar apa? Sepatu. Sepatu bagus. Repot. Gambar tas semuanya. Apalagi sekarang online semua. Mumpung belum ada pajak ya. Online semua dilihat-lihat. Padahal dia gak punya duit. Suami juga gak punya duit ya. Dikarenanya orang yang paling utama untuk kita baiki adalah pasangan kita. Kemudian di antara hal yang harus kita perhatikan agar kita bisa menemukan kehidupan rumah tangga yang penuh dengan sakinah, ini sering disampaikan tapi tidak mengapa kita saling mengingatkan. Terkadang kita lupakan. Ingat bahwasanya tidak ada yang sempurna di dunia ini. Allah menyimpan kesempurnaan hanya untuk di surga. Semua hal tidak ada yang sempurna. Mobil enggak ada yang sempurna, rumah enggak ada yang sempurna, ustaz enggak ada yang sempurna, ya. Istri enggak ada yang sempurna, suami enggak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Makanan tidak ada yang sempurna, minuman tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan cuma ada di akhirat. Allah sengaja membuat menjadikan hal-hal dunia tidak sempurna agar seorang merindukan apa? Kesempurnaan, ya. Maka kalau kita tahu tidak ada yang sempurna, nikmatilah sesuatu yang tidak sempurna tersebut. Kalau kita berharap kesempurnaan, kita tidak akan pernah bahagia, kita tidak akan pernah sakinah. Kalau suami kita punya salah, tidak banyak, ya wajar, demikianlah laki-laki. Kalau kita melihat wanita istri kita punya kesalahan, wajar. Dia wanita manusia. Oleh karena cerita yang saya sering dengar dari Syekh Abdul Razak berulang-ulang, kalau dia sudah berbicara tentang keluarga, dia selalu bercerita tentang Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala. Tatkala ditanya oleh seorang lelaki pemuda yang menceraikan istrinya gara-gara perkara sepele. Gara-gara perkara sepele. Maka Syekh bin Bas berkata, Hurul in fil jannah. Wahai sang pemuda, kalau kau berharap bidadari, bidadari cuma di mana? Di surga. Kalau di dunia tidak ada bidadari. Ya bidadari di Sukabumi, bidadari di Makassar, bidadari dari Jawa, ya. Tidak ada yang sempurna cuma di surga kelak. Pasti ada kekurangannya. Dengan demikian, tatkala muncul kesalahan dari istri kita, dari pasangan kita, dari suami kita, maka segera yang pertama kita lakukan, kita ingat kebaikan-kebaikannya. Kita benamkan kesalahan ini dalam lautan kebaikannya. Istri kita misalnya salah, dan dia pasti punya salah. Kita segera ingat kebaikannya. Dia ibunya anak-anak. Waktu saya sakit, dia yang ngurusin. waktu saya ngelamar tidak punya duit, dia mau terima saya. Ingat itu semua ya. Ingat. Ingat semua itu ya. Ya. Ingat kebaikan-kebaikannya. Kalau saya sakit, dia yang pijit ya. Dia yang ngurusin makanan saya. Dia yang cucikan piring saya. Dia yang ngurus anak-anak saya. Kalau ibu saya sakit, dia yang ngurus ibu saya. Ingat serentetan kebaikan-kebaikannya. Sehingga kesalahannya 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 itu ringan di mata kita. Itu cara pandang yang benar. Karena tidak ada kesempurnaan kecuali di akhirat kelak. Ya. Demikian juga istri. Kalau dia lihat suaminya punya salah, ingat kebaikan-kebaikan suaminya. Suami saya yang berusaha payah mencari nafkah. Keluar pagi, pulang petang, mencari nafkah. Ya. Suami saya yang belikan saya ini, suami saya yang belikan saya mahar, suami saya yang melindungi saya, suami saya yang... Terus ingat kebaikan-kebaikannya. Ya. Adapun wanita yang celaka, penghuni neraka jahannam adalah neraka wanita yang hanya mengingat kebaikan, hanya mengingat keburukan suaminya dan melupakan kebaikan-kebaikan suaminya. Kata Nabi SAW, "Idza ra'at minka syai'an law ahsanta ila ihdahunna ad-dahra, thumma ra'at minka syai'an laqalat ma ra'aitu minka khairan qat." Kata Nabi SAW, "Jika engkau wahai seorang suami melakukan kebaikan kepada istrimu sepanjang tahun, kemudian sang istri melihat satu keburukanmu, maka dia akan berkata, aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sama sekali." Ini wanita penghuni neraka jahannam yang hanya ingat keburukan dan lupa dengan kebaikan-kebaikan suami. Hati-hati ya. Kebaikan-kebaikan dilupakan, kesalahan-kesalahan suami diingat-ingat. Mas, kamu memang begitu. Kamu pernah gituin saya pada tahun 2017. Kamu pernah pada 2015. Waktu kita lagi kunjungan ke rumah ibuku, kamu beginiin saya. Subhanallah, ini wanita hafalannya kuat. Hafizah. Hafalan kesalahan kuat. Kebaikan-kebaikan suami tidak dihafal. Ya. Ini terkadang terungkap dari sebagian istri. Ternyata kamu tidak pernah mencintaiku. Bagaimana tidak pernah mencintaimu? Anak kita sudah 10. Ini dari mana keluar semuanya ini? Tanpa cinta, begitu saja. Bagaimana tidak mencintaimu, beratmu sudah 72, gimana? Tidak cinta, siapa yang kasih makan kamu kalau tidak cinta? Jadi, hati-hati ibu-ibu, ya, ingat, tidak ada yang sempurna kecuali di surga kelak. Nanti kalau ibu-ibu masuk surga, bersama suami ibu masuk surga, semuanya akan menjadi sempurna. Suami menjadi laki sangat sempurna, wanita juga menjadi sangat sempurna. Taib. Di antara hal yang membuat kita untuk bisa menemukan sakinah dalam kehidupan rumah tangga, di antaranya berusahalah kita mencintai pasangan kita selain cinta tabii, natural kita cinta kepada lawan jenis, tempelkan juga kita mencintainya karena Allah. Kita mencintai istri kita karena Allah. Tatkala kita mencintainya karena Allah, kita sabar dengan kesalahan-kesalahannya. Kenapa saya cinta istri saya? Karena Allah. Saya cinta istri saya karena dia berkhidmat kepada saya. Saya cinta kepada istri saya karena istri saya sholat. Istri saya rajin baca Quran. Istri saya ngurusi anak-anak saya. Saya mencintainya karena Allah. Bukan yang sekedar syahwat belaka. Istri juga terhadap suami demikian. Kalau kita hanya cinta karena syahwat, itu akan pudar. Istri kita kalau sudah 45, sudah 50, sudah mulai apa? Keriput ya. Sudah mulai mau pasang macam-macam, kayak mau ini lah. Mau pakai... apa namanya, bedak lah, macam-macam lah, spidol lah, gak akan berubah kondisi. Tetap saja keriput. Ya. Apalagi sudah 60. Sudah capek, mencapai top, tua, ompong, peot, sudah mau diapain. Jadi, kalau kita mencintai istri kita karena fisik, ya itu hanya ya, tidak melanggengkan suatu apa, suatu kehidupan rumah tangga. Tapi kita mencintainya juga karena Allah. Kita cinta dia karena Allah, kita perhatian sama dia karena Allah, kita disuruh menyayangi dia, Allah yang suruh. Kita disuruh untuk memuliakan istri kita karena kita disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita membuat dia merasakan dia nomor satu. Ya. Itu pun karena Allah Subhanahu Wa Taala. Istri pun demikian. Ya. Berusaha mencintai suaminya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita membuat pemikiran kita seperti itu, insya Allah kita lebih langgeng tatkala kita menjalani kehidupan rumah tangga. Kemudian, di antara hal yang bisa membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, jauhi buruk sangka. Jauhi buruk sangka. Dalam suatu hadis, diriwayatkan Imam Bukhari. Imam Bukhari membawakan hadis ini dalam satu bab, beliau beri judul bab la yaturku ahlahu lailan idza atala al-ghaibah makhafata an yatakhawanahum aw yaltamisa atharatihim. Kata Imam Al-Bukhari, bab tentang janganlah seorang lelaki pulang malam-malam hari setelah lama dia meninggalkan istrinya. Jadi kalau dia mau pulang siang hari, kalau dia masuk pintu, ketuk pintu, jangan malam hari. Sudah ninggalin istrinya seminggu, dua minggu. Kalau pulang, jangan malam hari tiba-tiba ketuk pintu. Kenapa? Khawatir dia akan mendapati hal-hal yang tidak dia sukai. Atau khawatir dia akan terlihat seakan-akan mencari-cari kesalahan-kesalahan istrinya. Jadi dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahu an ya'tiya ar-rajulu ahlahu turuqan." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka seorang laki mendatangi istrinya di malam hari. Artinya pulang dari safar kemudian mengetuk pintu rumah di malam hari. Dalam riwayat yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hatta ya tamtasita al-mughiba wa tastahidda al-mughiba." Al-mughiba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai kalau dia pulang di siang hari agar istrinya bersiap-siap sehingga dia bisa menyisir rambutnya karena kebiasaan dia nyisir di siang hari, atau mohon maaf, dia bisa mencukur bulu kemaluannya untuk menyambut kedatangan apa suaminya. Tapi kalau dia datang dadakan malam hari, istrinya tidak siap-siap. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La taliju 'alal mughibat fa inna syaitana yajri min bani adam majradam." Janganlah seorang datang tiba-tiba di malam hari, mengutuk pintu, masuk, bertemu dengan istri yang sudah lama dia tinggalkan. Kenapa? Bisa jadi timbul su'udzon. Kata Nabi, "Fa inna syaitana yajri min bani adam majradam." Karena setan masuk mengalir dalam tubuh manusia sebagaimana aliran darah. Kenapa kalau dia pulang malam tiba-tiba istrinya merawat, timbul, "Ini istri saya kok begini?" Kok begini? Atau dia dapati mungkin kondisi yang tidak menyenangkan, timbullah su'udzon. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar tatkala membahas hadis ini, dia memberi faedah, wa fihi tahridu ala tarki ta'arud lima yujibu su'adzan bil muslim. Hadis ini menunjukkan seorang hendaknya meninggalkan perkara-perkara yang bisa membuat seorang berburuk sangka kepada seorang muslim yang lain. Maka Nabi melarang seorang lelaki pulang di malam hari tiba-tiba, khawatir dia mendapati kondisi yang tidak menyenangkan, akhirnya dia buruk sangka sama istrinya. Ini dalil bahwasanya kehidupan rumah tangga jangan dibangun di atas apa? Buruk sangka. Barang siapa yang hidup kehidupan rumah tangganya dibangun di atas buruk sangka kepada pasangannya, maka mereka menderita. Bayangkan kalau seorang istri tiba-tiba jadi detektif. Ya, suaminya pulang, terlambat sedikit, "Mas, kenapa pulang? Terlambat 10 menit. Kenapa, Mas?" Diberhentikan depan pintu. Detektif, diinterogasi. Seperti ini apa enak hidup seperti ini? Punya istri seperti ini, detektif. Nanti suaminya ditelepon, dan angkat-angkat lagi bicara. "Mas, lama sekali bicara sama siapa sih? Coba sama siapa? Apa yang dibicarakan?" Detektif. Apa enak punya istri seperti ini? Sangat tidak enak ya. Pulang HP-nya dibuka. "Nah, Mas, ini apa ini, Mas? Ini kenapa dihapus, Mas?" "Ini Sari siapa ini? Sari? Sari Fudin, Mas." Semuanya diperiksa. Apa enak hidup seperti itu? Pulang-pulang sudah niat baik, pulang lebih cepat biar ketemu istri. "Loh, Mas, kok pulang lebih cepat, Mas? Ada apa, Mas?" "Ayo, Mas." "Ya, buat kamu pulang lebih cepat." Sudah dicurigai lagi. "Sayang, bulan ini gaji papi sekian." "Papi ini pasti ada yang disimpan." Tumben lapor-lapor gaji. Repot. Jadi semua salah kalau seorang sudah rumah tangga dibangun di atas apa? Kecurigaan. Oleh karenanya, banyak ulama yang berfatwa, tidak boleh istri membuka HP suaminya. Mohon maaf ibu-ibu ya. Saya hanya nukil fatwa ya. Kenapa? Karena dengan membuka HP, sang istri akan berbanyak-banyak su'udzon. Kita boleh curiga kalau memang ada dalilnya. Ya. Sebagaimana waktu saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam melaporkan kepada ayahnya Nabi Yakub bahwasanya Nabi Yusuf telah diterkam oleh serigala, dibunuh oleh serigala. Kemudian mereka datangkan bukti, mereka pulang di malam hari dalam kondisi menangis. Waja'u ala qamisihi bidamin kadzib. Kemudian mereka datangkan baju yang sudah berlumuran dengan darah. Waktu baju tersebut diterima oleh bapaknya, Nabi Yakub langsung curiga. Nabi Yakub mengatakan, qala bal sawalat lakum anfusukum amra. Ini tidak benar ini. Kenapa dia mendapati ternyata baju Nabi Yusuf tersebut penuh darah tapi tidak robek-robek. Padahal kalau orang diterkam serigala harusnya bajunya apa? Robek. Ini serigala baik kayak apa ini? Kok tidak dicakar-cakar Nabi Yusuf alaihissalam? Maka seperti itu boleh seorang apa? Curiga. Tapi kalau enggak ada apa-apa, tahu-tahu buka HP, setiap hari periksa HP, apalagi pulang dari safar, periksa. Ini tidak benar. Bahkan saya katakan tadi sebagian ulama berfatwa ini hukumnya apa? Haram. Dan ini merusak kehidupan rumah tangga. Merusak kehidupan rumah tangga. Ya. Apalagi sebagian suaminya bercanda tentang poligami sama kawannya. Padahal penakut, cuma bercanda-bercanda aja sok jagoan. Akhirnya dibaca oleh istrinya, ngamuk, wah, wah, wah, wah. Akhirnya jadi berani dia poligami. Tadinya dia takut lihat istrinya kayak gitu, dia berani poligami. Ngapain? Nggak boleh. Ya. Jadi hati-hati ya, ibu-ibu ya. Kalau suami Anda alhamdulillah soleh dan macam-macam ya, Anda tingkatkan pelayanan sama suami ya, tunjukkan cinta kepada suami ya. Jangan hidup dengan di atas kecurigaan, enggak boleh. Apalagi setan, saya kan sudah sampaikan berulang-ulang bahwasanya program utama setan adalah menceraikan suami dengan istri. Hadis dalam Sahih Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna iblis yadh'u 'arsyahu 'alal ma' tsumma yab'athu sarayahu fa adnahum minhu manzilatan 'azamun fitnah fa yaji ahdum fa yaqulu ya fa'altu kadza wa kadza qala ma fa'alta syai'an." Iblis meletakkan singgasannya di atas air, kemudian iblis mengutus anak buahnya untuk menggoda manusia. Anak buahnya yang paling dekat dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya. Maka datang anak buahnya ngelapor, "Iblis, saya sudah gini-gini." Kata iblis, "Belum. Saya sudah gini-gini, belum." Sampai ada yang datang, "Iblis, la azalu bihi hatta farraqtu baini wa bainum ra'atihi. Saya selalu mendekati sang lelaki sampai akhirnya saya ceraikan dia dengan apa? Istrinya." Kata iblis, "Ni'ma anta, ente setan yang hebat ya." Oleh karenanya, kita ini ingat, setan ingin kita berpisah dengan istri kita. Maka jangan sampai kita menjadikan berburuk sangka sebagai tunggangan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ini penderitaan seperti ini. Latih diri kita untuk husnuzan kepada istri kita. Kecuali dia melakukan hal yang sangat buruk, membuat kita harus curiga. Kalau tidak, ngapain kita curiga sama dia? Haram, tidak boleh kita curiga sama istri. Haram, tidak boleh curiga sama suami. Ya. Oleh karenanya, agar kita bisa hidup dengan sakinah antara suami istri, jauhilah sikap curiga, berburuk sangka, ya, yang dilarang dalam syariat. Kemudian di antara hal yang harus dijauhi selain berburuk sangka, dalam kehidupan rumah tangga jauhi metode studi banding ya, jangan studi banding ya. Jangan kita bilang ya, "Istriku, kenapa kamu enggak seperti istri si fulana? Kenapa kamu enggak seperti kakakmu? Kenapa kamu enggak seperti adikmu? Kenapa kamu enggak seperti ibumu?" Istri aja dibandingkan dengan ibunya saja dia tidak suka. Istri dibandingkan dengan kakak adiknya dia tidak suka, apalagi dibandingkan dengan istri orang lain. Sama seorang suami juga tidak ingin dibanding-bandingkan dengan suami orang lain. "Papi, kenapa papi tidak seperti Abu Fulan? Kenapa papi tidak seperti Abu Fulan? Kenapa papi tidak seperti si Fulan?" Suaminya marah, "Udah kamu kawin aja sama si Abu-Abu tadi." Menyakitkan tatkala seorang istri dibandingkan dengan wanita lain, dan menyakitkan bagi seorang suami tatkala dia dibandingkan dengan suami yang lain. Ya, maka seorang jika ingin hidup tetram, bahagia, kalau melihat kekurangan istrinya, maka dia nasihati istrinya tanpa membandingkan dengan wanita lain. Kalau seorang istri melihat kesalahan pada suaminya, nasihati suaminya tanpa membandingkan dengan suami yang lain. Ya, oleh karenanya di antara kesempurnaan kenikmatan surga, Allah sebutkan, Allah siapkan bidadari yang mereka tidak pernah membandingkan suaminya dengan suami orang lain. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Qasiratu tarfi lam yatamithunna insun qablahum wala jan." Para bidadari yang menundukkan pandangan mereka, mereka tidak pernah melihat kecuali kepada suaminya di surga, tidak pernah melihat laki-laki lain. Bahkan Allah menegaskan, "Lam yatamithunna insun qablahum wala jan." Bahkan para bidadari tersebut tidak pernah disentuh oleh manusia manapun dan jin manapun. Dia tidak pernah disentuh lelaki, tidak pernah lihat lelaki lain. Bagaimana dia membandingkan suaminya dengan lelaki lain? Ini karenanya, kalau kita memiliki istri tidak pernah banding-bandingkan kita dengan lelaki lain, itu kebahagiaan. Kalau seorang wanita memiliki suami tidak banding-bandingkan dengan wanita lain, maka itu kebahagiaan ya. Maka jauhi studi banding dalam kehidupan rumah tangga. Kemudian, di antara hal yang bisa membuat keluarga sakinah, biasakan ucapkan kata-kata yang menyenangkan. Kalau istri melakukan sesuatu yang baik, bilang syukran. Tidak begitu mudah mengatakan kepada orang jazakallah khair, jazakallah khair, sedikit jazakallah khair. Sama istri enggak pernah jazakallah khair. Enggak pernah. Sebagian orang seperti itu. Apa susahnya istri kita sudah goreng, nasi goreng, meskipun agak asin dikit. Dia bilang jazakallah khair. Enak. Cuma kebanyakan garam. Jangan bilang nasi goreng. Kemarin saya makan di istri teman saya, enak nasi goreng. Waduh. Ini bahaya seperti ini. Latih diri kita untuk subhanallah, istri itu kalau kita bilang dia jazakillah khairan, dia senang. Syukran habibati. Bahkan begitu pentingnya hal ini sampai syariat membolehkan dusta demi untuk menemukan cinta kasih antara suami istri. Padahal dusta itu dosa besar. Tidak halal bagi seorang mukmin berdusta, tapi kata Nabi, la yahilul kadzib illa fi thalath. Tidak halal dusta kecuali tiga perkara. Fil harb, dalam berperang boleh dusta. Yang kedua, fil islah baina dzatil bain, tatkala mendamaikan orang yang bersengketa. Dan yang ketiga, kalamur rajul ila imraati wa kalamul mar'i ila zawjiha. Seorang laki berbicara dengan istrinya atau istrinya ngobrol dengan suaminya. Ini boleh dusta. Dusta dalam hal apa? Dalam hal menumbuhkan cinta kasih. Dalam hal menumbuhkan cinta kasih. Bukan dusta dalam hal menjatuhkan hak istri. Ini enggak boleh. Ya. Dia tidak kasih nafkah sama istri. Mana mas kok enggak ada nafkahnya? Aduh saya enggak dapat gaji. Padahal dia ada gaji. Ini dusta yang haram. Seperti ini. Ya. Tapi kalau dusta untuk cinta kasih sama istri enggak ada masalah. Ya. Ya. Apalagi perkataan yang benar yang itu menunjukkan cinta kasih, ya zakilah khair. Kita beri penghargaan kepada istri kita. Istri kita sudah mijit-mijit kita. Syukran istriku. Dan kali nanti Abi belikan emas insyaAllah ya. Seperti itu ya. Bahkan kita boleh tadi gombal, berbohong. Istriku kau wanita tercantik di dunia ini. Ah, masa sih mas? Masa sih? Dia tahu kita bohong, tapi dia begitu. Senang. Kita jelas ini bohong nomor satu. Bilang istri kita tercantik di dunia jelas bohong. Tapi dia senang-senang aja. Ya, kamu tercantik waktu saya lagi tidur gak ngeliat. Jadi kita boleh ya, kita boleh seperti itu. Kalau dia masak masakan kita puji masakannya. Kalau dia berias kita bilang masya Allah kamu beda hari ini, lebih cantik ya. Dia senang dipuji. Wanita tuh senang dipuji, lelaki senang dihormati. Kapan lelaki menunjukkan pujiannya kepada istrinya, dia akan semakin sayang kepada suaminya. Kapan sang wanita menunjukkan penghormatan kepada suaminya, suaminya akan sayang kepada istrinya. Namun terkadang dua-duanya hilang. Istri tidak hormat kepada suami, dan suami juga jarang memuji istri. Ya. Jadi, ya, latih diri kita untuk mengucapkan kata-kata yang menunjukkan penghormatan kita kepada istri, kecintaan kita kepada istri. Nabi SAW waktu ditanya, man ahabun nasi ilaik, siapa orang paling kau cintai, kata Nabi, Aisyah. Rasulullah mengatakan apa? Aisyah. Jadi, saya sering sampaikan ya ikhwan, para pelaku maksiat, tukang zina, mereka pandai romantis sama pacarnya, pada teman zinanya. Kenapa kita yang orang Islam, yang dicontohkan oleh Nabi, kita tidak romantis sama istri kita? Kenapa tidak romantis sama pasangan kita? Kita kalah dengan para pezina, dengan para pembohong, para pelacur. Yang mereka lebih pandai romantis ya. Ya. Oleh karenanya seorang berusaha menunjukkan cintanya kepada istrinya dengan tutur kata yang lembut. Ya. Sering kita mengatakan jazakillah khairan, terima kasih, ya, syukran habibati. Sering kita ucapkan gitu, itu lebih baik daripada sekuntum bunga mawar yang kita belikan tiap bulannya. Kata-kata itu sangat penting dan itu punya pengaruh luar biasa dalam keromantisan sakinah dalam kehidupan rumah tangga ya. Kalau perlu kita tulis syair, kita kirim buat istri kita ya. Kalau enggak bisa pintar tulis syair, cari syair-syair di tulis ya. Baik. Hadirin hadirat rahimahullah subhanahu wa ta'ala, saya rasa sampai di sini saja ya. Kalau ada yang bertanya saya persilakan, wallahu taala alam bisawab. Semoga antum dan kita semua bisa menjadi pasangan suami istri yang sakinah, yang bahagia di dunia sampai di akhirat kelak. Jangan lupa dalam salat malam doain istri, istri juga dalam salat malam doakan apa? Suaminya. Sisihkan waktu untuk doakan keluarga. Bagaimana sikap seorang istri yang suaminya kembali kepada agama sebelumnya, sebelum mereka menikah? Padahal mereka menikah telah puluhan tahun, selama 20 tahun. Dan sikap suaminya pun baik dan mendukung kegiatan ibadah istri anak-anaknya. Saat ini sang istri pun mulai hijrah dan syar'i, dan apa yang harus dilakukan sang istri menyikapi suaminya tersebut? Sang suami sudah menyatakan sikapnya dan tegas bahwa tidak bisa menjalani agama Islam. Kalau dia baru saja murtad, dia berarti murtad. Dia tadinya bukan Islam, kemudian masuk Islam, menikah. Berjalani kehidupan 20 tahun, kemudian dia murtad. Kalau dia murtad, baru waktu yang singkat didakwahi. Semoga dia kembali. Kalau ternyata dia tidak mau kembali dan dia menyatakan saya tidak akan menjalani agama Islam, saya akan kembali kepada agama saya, maka wajib bagi istri untuk cerai. Harus meninggalkan apa? Suaminya. Bahkan bukan cerai lagi, ini terputus hubungan pernikahan secara otomatis dalam syariat Islam. Maka dia harus menjauhi istrinya, tidak boleh digauli oleh suaminya. Mohon maaf suamiku, ini aturan Islam. Dia harus sabar menghadapi itu ujian hidup ya. Kecuali kamu berubah ya, kalau enggak selesai ya. Tidak bisa. Meskipun suaminya baik, meskipun suaminya mendukung ibadahnya, ibadah anak-anaknya, tapi ini aturan Islam. Bahwasanya kalau suami murtad, maka pernikahan otomatis apa? Terputus. Apakah benar hadis yang menyatakan bahwa kalau seorang suami yang sering membuat istrinya menangis, maka rezeki suaminya akan berkurang? Saya baru dengar hadisnya. Kalau ada mudah-mudahan sahih ya. Tapi saya baru dengar hadisnya. Terkadang ada hadis-hadis yang menyenangkan, tapi ternyata apa? Dhaif ya. Seperti ada hadis, barang siapa, wanita mana saja yang bersabar kalau suaminya poligami, dia masuk surga Firdaus. Seandainya hadis ini sahih, saya akan sebarkan. Tapi hadisnya apa? Tidak ada. Repot. Ini sama. Ya. Yang jelas suami kenapa menyakiti hati istrinya? Saya tidak tahu hadis ini. Tetapi kalau secara syariat sangat mungkin. Karena di antara yang menghalangi rizki adalah dosa-dosa. Kalau suami sering mendzalimi istrinya, membuat nangis istrinya tanpa sebab yang benar, menyakiti hati istrinya, maka dia berbuat dosa mendzalimi istrinya. Khawatir memang akan terganggu usahanya. Allah alam bisa, tapi saya baru dengar hadis ini. Ya. Kalau ada ustaz yang menyampaikan hadis seperti ini, tanyakan ustaz dalam buku mana hadis ini. Ya. Tanyakan, siapa tahu ada hadisnya. Kalau tidak ada hadisnya, ustaz tersebut akan ditegur bahwa ini hadis yang tidak benar. Ya. Saya sering berjalan, pagi jalan kaki, saya dengar orang ceramah. Setiap saya dengar dia ceramah, dia nyampein hadis-hadis palsu. Ini hadis dari mana? Ngomong sembarang seenaknya. Ya, ini agama ya, akhi. Tidak boleh Anda bicara sembarangan. Kalau ada hadis sebutin, kalau enggak ada, enggak boleh bicara. Nabi bersabda. Tapi ada lagi yang bertanya? Langsung boleh, ya.
1: Ada lagi? Mungkin dari Anasat. misalnya nih, Sat. Misal, ada seorang suami istri, terus suaminya poligami gitu, Sat.
0: Masya Allah.
1: Terus dia dusta, bilang katanya gak kawin lagi gitu. Nah terus ketahuan nih saat disuruh cerai.
0: Berarti dia gak pandai berdusta itu.
1: Nah dia dusta. Nah terus cerai, tapi ternyata gak diceraikan saat. Tapi dibilang sama istrinya udah cerai. Nah ini apa dusta kayak gini diperbolehin gitu. Jadi double dusta sebetulnya.
0: Nah saya bilang, orang kalau poligami ya, mungkin boleh awal dia menyembunyikan, tetapi tidak boleh dia sembunyikan selama-lamanya. Dia harus sampaikan. Sunnahnya kalau orang berpoligami tidak menyembunyikan. Sunnahnya demikian. Dia harus, makanya yang poligami harus punya mental ya. Kalau ternyata penakut, ya, omong besar aja, geledek terus gak ada hujannya. Guntur kita dengar tiap hari, tapi hujannya gak pernah turun. Maka saya bilang ikhwan, ini nasihat dari seorang syekh. Orang yang mau poligami ada dua model. Orang yang poligami dua model. Yang satu, dia ingin poligami karena benar-benar dia khawatir dirinya takut terjerumus dalam maksiat, takut melihat hal-hal yang haram, atau dia punya tujuan yang benar-benar, saya ingin punya keturunan yang banyak, saya ingin pokoknya tujuan yang syar'i. Dan dia khawatir dia terjerumus dalam maksiat, maka hendaknya dia poligami dan tidak peduli apa yang terjadi. Paham? Karena menyelamatkan agamanya lebih utama daripada dia memperhatikan perasaan siapapun. Kalau benar-benar dia seperti itu. Kalau tidak poligami, dia berzina. Maka hendaknya dia nekat, bismillah, poligami apapun terjadi dihadapi. Tapi model kedua, goyang-goyang. Saya ingin tambah senang aja, tambah ini, tambah anu, tambah masalah. Kalau dia ragu-ragu, modal tidak cukup, ya tidak berani mengumumkan poligaminya, macam-macam permasalahan, mending dia mundur sejak awal. Daripada banyak permasalahan. Tuh kan saya sudah bilang apa. Ya, kalau orang sudah takut maksiat, apa ya sudah poligami apa yang terjadi. Tapi kalau ternyata dia, alhamdulillah, dengan keluarganya bahagia. Cuma dia terprovokasi sama orang, ya, ya bukan karena sesuatu yang benar-benar dari dalam hatinya, akan mending dia tidak usah. Karena akan banyak masalah yang timbul. Saya katakan bahwasanya kalau orang poligami, sunnahnya dia tidak menyembunyikan Nabi apa poligami diam-diam. Tidak. Bahkan Nabi bikin walimah. Karena di antara sunnahnya menikah ada apa? Walimah. Diumumkan, ada orang tahu. Ya, saya sudah punya istri dua. Saya sudah punya istri tiga. Ya. Sehingga yang mau mendaftar ngerti, oh masih ada satu, kosong. Ya. Formulirnya masih 1-0, 3 sudah terisi. Tapi kalau semua poligami diam-diam, akhirnya apa yang terjadi? Terjadi seperti tadi, cekcok. Akhirnya bohong sana, bohong sini. Hidup penuh dengan kebohongan. Ya. Bohong istri pertama, bohong istri kedua. Anak-anak dibohongin. Ya. Dan macam-macam kejadian. Ya. Akhirnya yang jadi masalah tatkala timbul percekcokan. Akhirnya istri pertama benci sama istri yang kedua. Ya. Akhirnya, jangan bilang istri tua, istri baru, jangan. Banyak yang sensi ya. Bilang istri yang satunya dan istri yang satunya. Dua-duanya istri satu. Akhirnya apa? Berkelahi antara istri yang satu dan istri kedua. Akhirnya perketikan tersebut berlanjut kepada ribut. Jadi itu musibah, kita musibah nanti di alam barzah, kalau begitu caranya. Dan bahkan sebagian orang meninggal, akhirnya ya, dia tidak tahu kalau suaminya punya istri kedua. Akhirnya harta warisnya diambil seluruhnya. Tidak diberikan kepada istri yang kedua. Padahal ada anak-anaknya yang punya hak sama dengan anak yang pertama. Jadi itu terjadi, ikhwan. Ini semua karena suaminya bahlul. Tatkala poligami, tidak punya jati diri sebagai seorang laki. Tidak punya mental, penakut. Terus Anda berani poligami, menanggung berbagai macam masalah seperti ini. Tidak adil, badan miring dan macam-macam nanti hari kiamat. Maka seorang kalau poligami, benar-benar gentle, ya. Kalau dia sembunyikan di awal-awal saja, tapi jangan sembunyikan terus-menerus, ya, karena problemnya berat, ya. Akhirnya tadi permasalahan timbul dan macam-macamnya. Jadi saya tidak menyarankan berpoligami dengan cara seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau niat kita semua punya niat. Cuma niatnya besar atau niatnya kecil, terkadang redup, terkadang hilang. Terkadang muncul tiba-tiba. Ya, ya ikhwan ya. Ya udahlah, enggak usah banyak omong ya. Pertanyaan yang lainnya ya, saya juga malas jawab pertanyaan yang lain, yang lain. Ada pertanyaan yang lain? Ada satu. Ustaz, saya mau bertanya, saya wanita berhijab. Jika suami saya menginginkan saya lepas hijab dan dia berkata, saya akan menanggung dosanya. Apa yang harus saya lakukan? Ya, tidak bisa. Ya. Kita tidak boleh taat kepada manusia dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ya. Ya, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan terhadap makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau kita taat kepada suami kita, kita berdosa dan suami kita dapat dosa yang double. Dosa dia dan dosa kita juga, dia yang pikul. Dan dosa kita tetap kita pikul. Ya. Taib, ada lagi yang bertanya? Sudah tidak ada. Sampai di sini saja kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu menjadi rumah tangga yang sakinah, dikumpulkan di dunia dan di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah. Hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
3: نور من القرآن.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka, sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Aisyah radhiyallahu anha qalat: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود.
4: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Sesungguhnya seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan salat malam dengan akhlak mulianya. Riwayat Abu Daud. القراءات القرآنية

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Sin Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan.
1: La'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin.
0: Boleh jadi kamu Muhammad akan membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman.

Jika kami kehendaki, niscaya kami menurunkan kepada mereka mukjizat dari langit. Maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya.

Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

0: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Berapakah banyaknya kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah, dan kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Wa idh nada rabbuka Musa an i'til qaumadh dhalimin.
0: Dan ingatlah ketika Tuhanmu menyeru Musa dengan firman-Nya, datangilah kaum yang zalim itu.
1: Qaum Fir'aun ala yattaqun.
0: Yaitu kaum Fir'aun. Mengapa mereka tidak bertakwa?
1: Qala rabbi inni akhafu an yukadzibun.
0: Berkata Musa, ya Tuhanku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku.

Allah berfirman, "Jangan takut, mereka tidak akan dapat membunuhmu. Maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat kami, mukjizat-mukjizat. Sesungguhnya kami bersamamu mendengarkan apa-apa yang mereka katakan."

0: Maka datanglah kamu berdua kepada Fir'aun, dan katakanlah olehmu, sesungguhnya kami adalah Rasul Tuhan semesta alam.
1: An arsil ma'ana bani Israel.
0: Lepaskanlah Bani Israel pergi beserta kami.

0: Firaun menjawab, "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu?
1: وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ."
0: Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu, dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak berbalas guna.

Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul.

0: Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel.
1: Qala Fir'aunu wa ma rabbul alamin.
0: Fir'aun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu?

0: Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang mempercayainya.
1: Qala liman hawlahu ala tastami'un.
0: Berkata Firaun kepada orang-orang sekelilingnya, apakah kamu tidak mendengarkan?
1: Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin.
0: Musa berkata pula, Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu.

Musa berkata, "Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu mempergunakan akal."

0: Firaun berkata, "Sungguh, jika kamu menyembah Tuhan selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan."
1: Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin.
0: Musa berkata, "Dan apakah kamu akan melakukan itu, kendatipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu keterangan yang

0: Firaun berkata, "Datangkanlah sesuatu keterangan yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar."
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ.
0: Maka Musa melemparkan tongkatnya, yang tiba-tiba tongkat itu menjadi ular yang nyata.
1: وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ.
0: Dan ia menarik tangannya dari dalam bajunya, maka tiba-tiba tangan itu menjadi putih bersinar bagi orang-orang yang melihat.

0: Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Firaun, "Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?"
1: Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin.
0: Firaun menjawab, "Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan kepadaku."

0: Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, "Demi kekuasaan Firaun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang."
1: Fa'alqa Musa 'asahu fa'idha hiya talqafu ma ya'fikun.
0: Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu. Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud kepada Allah.

Firaun berkata, "Apakah kamu sekali-kali beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu. Maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui akibat perbuatanmu. Sesungguhnya aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan, dan aku akan menyalibmu semuanya."

0: Dan kami wahyukan, perintahkan kepada Musa, pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hambaku, Bani Israel, karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli.
1: فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ
0: Kemudian Firaun mengirimkan orang yang mengumpulkan tentaranya ke kota

0: Firaun berkata, sesungguhnya mereka Bani Israel benar-benar golongan kecil.
1: Wa innahum lana lagha'idun.
0: Dan sesungguhnya mereka membuat hal-hal yang menimbulkan amarah kita.
1: Wa inna lajami'un hadirun.
0: Dan sesungguhnya kita benar-benar golongan yang selalu berjaga-jaga.
1: Fa akhrajnahum min jannatin wa 'uyun.
0: Maka kami keluarkan Firaun dan kaumnya dari taman-taman dan mata air.
1: Wa kunuzin wa maqamin karim.
0: Dan dari perbendaharaan dan kedudukan yang mulia.
1: Kadzalika wa awrasnaha bani Israil.
0: Demikianlah halnya, dan kami anugerahkan semuanya itu kepada Bani Israel.
1: Fa'atba'uhum musyriqin.
0: Maka Firaun dan bala tentaranya dapat menyusuli mereka di waktu matahari terbit.

0: Maka setelah kedua golongan itu saling melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, sesungguhnya kita benar-benar akan tersusul.
1: Qala kalla inna ma'ya rabbi sayahdin.
0: Musa menjawab, sekali-kali tidak akan tersusul. Sesungguhnya Tuhanku besertaku. Kelak, Dia akan memberi petunjuk kepadaku.

0: Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan adalah seperti gunung yang besar.
1: Wa azlafna thammal akharin.
0: Dan di sanalah kami dekatkan golongan yang lain.

0: dan kami selamatkan Musa dan orang-orang yang besertanya semuanya. Dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu.
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar merupakan suatu tanda yang besar, mukjizat, dan tetapi adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

0: dan bacakanlah kepada mereka kisah Ibrahim ketika ia berkata kepada bapaknya dan kaumnya, apakah yang kamu sembah?
1: قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين.
0: Mereka menjawab, kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya.

Berkata Ibrahim, apakah berhala-berhala itu mendengar doamu sewaktu kamu berdoa kepadanya? Atau dapatkah mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat?

0: Ibrahim berkata, "Maka apakah kamu telah memperhatikan apa yang selalu kamu sembah? Kamu dan nenek moyang kamu yang dahulu."
1: فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ.
0: Karena sesungguhnya apa yang kamu sembah itu adalah musuhku, kecuali Tuhan semesta alam.
1: الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ.
0: Yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka Dialah yang menunjuki aku.
1: والذي هو يطعمني ويسقين.
0: Dan Tuhanku yang Dia memberi makan dan minum kepadaku.
1: وإذا مرضت فهو يشفين.
0: Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku.
1: والذي يميتني ثم يحيين.
0: Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali.

0: Dan yang amat kuinginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat.
1: Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin.
0: Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh."
1: Waj'al li lisana sidqin fil akhirin.
0: Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian.
1: Waj'alni min warasati jannatin na'im.
0: Dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan.

0: dan ampunilah bapakku, karena sesungguhnya ia adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat.
1: وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ.
0: Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan.
1: يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ.
0: Yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna.
1: Illa man atallaha biqalbin salim.
0: Kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih.
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin.
0: Dan di hari itu didekatkanlah surga kepada orang-orang yang bertakwa.
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ.
0: Dan diperlihatkan dengan jelas neraka jahim kepada orang-orang yang sesat.

dan dikatakan kepada mereka, "Di manakah berhala-berhala yang dahulu kamu selalu menyembahnya selain Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri?"

0: Maka mereka, sembahan-sembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka, bersama-sama orang-orang yang sesat dan bala tentara iblis semuanya.
1: Qalu wa hum fiha yahtasimun.
0: Mereka berkata, sedang mereka bertengkar di dalam neraka.
1: Tallahi in kunna lafi dalalim mubin.
0: Demi Allah, sungguh kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata.
1: Idh nusawwikum birabbil alamin.
0: Karena kita mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam.
1: Wa ma adallana illa al-mujrimun.
0: Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa.
1: فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ.
0: Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun, dan tidak pula mempunyai teman yang akrab.

0: Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tetapi, kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.
1: Kazzabat qaum Nuhin al-mursalin.
0: Kaum Nuh telah mendustakan para rasul.
1: Idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka, Nuh, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa athi'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Apakah kami akan beriman kepadamu, padahal yang mengikuti kamu ialah orang-orang yang hina?
1: Qala wa ma ilmi bima kanu ya'malun.
0: Nuh menjawab, bagaimana aku mengetahui apa yang telah mereka kerjakan?
1: In hisabuhum illa ala rabbi law tash'urun.
0: Perhitungan amal perbuatan mereka tidak lain hanyalah kepada Tuhanku, kalau kamu menyadari.
1: Wa ma ana biqaidil mu'minin.
0: Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman.
1: In ana illa nadhirum mubin.
0: Aku ini tidak lain melainkan pemberi peringatan yang menjelaskan.

0: Mereka berkata, "Sungguh, jika kamu tidak mau berhenti, hai Nuh, niscaya benar-benar kamu akan termasuk orang-orang yang dirajam."
1: Qala rabbi inna qaumi kadzabun.
0: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku."

0: Maka itu, adakanlah suatu keputusan antaraku dan antara mereka, dan selamatkanlah aku dan orang-orang yang mukmin besertaku.
1: فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ.
0: Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan.
1: ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ.
0: Kemudian sesudah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal.

0: Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah. Tetapi, kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.
1: Kadzabat 'adunil mursalin.
0: Kaum 'Ad telah mendustakan para rasul.
1: Idz qala lahum akhuhum Hudun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka, Hud, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Dan sekali-kali aku tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'basun.
0: Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap tanah tinggi bangunan untuk bermain-main?
1: وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ.
0: Dan kamu membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal di dunia.
1: وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ.
0: Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu menyiksa sebagai orang-orang kejam dan bengis.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ.
0: Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui.

0: Dia telah menganugerahkan kepadamu binatang-binatang ternak dan anak-anak dan kebun-kebun dan mata air.
1: Inni akhafu 'alaikum 'adzaba yawmin 'adzim.
0: Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar.

0: Adakah kamu akan dibiarkan tinggal di sini, di negeri kamu ini dengan aman, di dalam kebun-kebun serta mata air, dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut.
1: وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ.
0: Dan kamu pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin.
1: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.
1: وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ.
0: Dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas.
1: الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ.
0: Yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan.

0: Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu dengan sesuatu kejahatan yang menyebabkan kamu akan ditimpa oleh azab hari yang besar.
1: Fa'aqaruha fa'asbahu nadimin.
0: Kemudian mereka membunuhnya. Lalu mereka menjadi menyesal.

0: maka mereka ditimpa azab. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat bukti yang nyata, dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Penyayang.
1: Kazzabat qaum Lutin al-mursalin.
0: Kaum Lut telah mendustakan rasul-rasul.
1: Idz qala lahum akhuhum Lutun ala tattaqun.
0: Ketika saudara mereka, Lut, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa ati'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Atatuna adh-dhukrana minal 'alamin.
0: Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia?

0: Dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu. Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas.
1: قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ.
0: Mereka menjawab, "Hai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir."
1: قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ.
0: Lut berkata, "Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu."
1: Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun.
0: Lut berdoa, "Ya Tuhanku, selamatkan aku beserta keluargaku dari akibat perbuatan yang mereka kerjakan."
1: Fanajjaynahu wa ahlahu ajma'in.
0: Lalu kami selamatkan ia beserta keluarganya semua.
1: Illa ajuzan fil ghabirin.
0: Kecuali seorang perempuan tua istrinya yang termasuk dalam golongan yang tinggal.
1: Thumma dammarna al-akharin.
0: Kemudian kami binasakan yang lain.

0: Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu.
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti yang nyata dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin.
0: Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul.
1: Idz qala lahum Syu'aibun ala tattaqun.
0: Ketika Syu'aib berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa?"
1: Inni lakum rasulun amin.
0: Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu.
1: Fattaqullaha wa athi'un.
0: Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku.

0: Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.
1: Auful kaila wa la takunu minal mukhsirin.
0: Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan.
1: Wazinu bil qistasil mustaqim.
0: Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya. Dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu.

Dan kamu tidak lain, melainkan seorang manusia seperti kami. Dan sesungguhnya kami yakin bahwa kamu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta.

0: Maka jatuhkanlah atas kami gumpalan dari langit jika kamu termasuk orang-orang yang benar.
1: Qala rabbi a'lamu bima ta'malun.
0: Syuaib berkata, Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Kemudian mereka mendustakan Syuaib, lalu mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi awan. Sesungguhnya azab itu adalah azab hari yang besar.
1: Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin.
0: Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman.
1: Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim.
0: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar dialah yang maha perkasa lagi penyayang.
1: Wa innahu latanzilu rabbil alamin.
0: Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam.

0: Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin, Jibril, ke dalam hatimu, Muhammad, agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan.
1: Bilisanin Arabiyyin mubin.
0: Dengan bahasa Arab yang jelas.
1: Wa innahu lafi zuburil awwalin.
0: Dan sesungguhnya, Al-Quran itu benar-benar tersebut dalam kitab-kitab orang yang dahulu.

0: Dan kalau Al-Quran itu kami turunkan kepada salah seorang dari golongan bukan Arab, lalu ia membacakannya kepada mereka, orang-orang kafir, niscaya mereka tidak akan beriman kepadanya.
1: Kadzalika salaknahu fi qulubil mujrimin.
0: Demikianlah kami masukkan Al-Quran ke dalam hati orang-orang yang durhaka.
1: La yu'minuna bihi hatta yarawul 'adzabal alim.
0: Mereka tidak beriman kepadanya hingga mereka melihat azab yang pedih.
1: Faya'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun.
0: Maka datanglah azab kepada mereka dengan mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya.
1: Fayaqulu hal nahnu munzarun.
0: Lalu mereka berkata, apakah kami dapat diberi tangguh?
1: Afabi'adzabina yasta'jilun.
0: Maka apakah mereka meminta supaya disegerakan azab kami?
1: Afara'aita immatta'nahum sinin.
0: Maka bagaimana pendapatmu jika kami berikan kepada mereka kenikmatan hidup bertahun-tahun?
1: Thumma ja'ahum ma kanu yu'adun.
0: Kemudian datang kepada mereka azab yang telah diancamkan kepada mereka.
1: Ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un.
0: Niscaya tidak berguna bagi mereka apa yang mereka selalu menikmatinya.
1: Wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun.
0: Dan kami tidak membinasakan sesuatu negeri pun melainkan sesudah ada baginya orang-orang yang memberi peringatan.
1: Dzikra wa ma kunna zalimin.
0: Untuk menjadi peringatan. Dan kami sekali-kali tidak berlaku zalim.

0: Dan Al-Quran itu bukanlah dibawa turun oleh setan-setan, dan tidaklah patut mereka membawa turun Al-Quran itu, dan mereka pun tidak akan kuasa.
1: Innahum 'anis sam'i lam'azulun.
0: Sesungguhnya mereka benar-benar dijauhkan daripada mendengar Al-Quran itu.
1: Fala tad'u ma'allahi ilahan akhar fatakun minal mu'adzabin.
0: Maka janganlah kamu menyeru menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang diazab.
1: Wa anzir 'ashiratakal aqrabin.
0: Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat.
1: Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman.

0: Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan bertakwalah kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.
1: Alladzi yaraka hina taqumu wa taqallubaka fis sajidin.
0: Yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sembahyang, dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud.
1: Innahu huwas samii'ul 'aliim.
0: Sesungguhnya Dia adalah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa. Mereka menghadapkan pendengaran kepada setan itu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat.

0: Gideon,
1: "Tidakkah kamu melihat bahwasanya mereka mengembara di tiap-tiap lembah? Dan bahwasanya mereka suka mengatakan apa yang mereka sendiri tidak mengerjakannya?"

kecuali orang-orang penyair-penyair yang beriman dan beramal soleh dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenangan sesudah menderita kezaliman. Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa وخياركم خياركم لنسائهم رواه الترمذي.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Riwayat At-Tirmidzi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sebaik-baik akhlak orang-orang yang beriman itu adalah sifat pemaaf.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku sekalian, kita merasa senang ya, punya rumah mewah, mobil, demikian pula perabotan rumah tangga yang memadai. Tapi kalau ternyata itu semuanya dari hasil menghutang, itu sebetulnya bukan kebahagiaan, tapi kesengsaraan. Karena hutang itu, saudaraku sekalian, sesuatu yang tidak enak nanti di akhirat. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kelak pada hari kiamat kita akan membayar hutang-hutang yang kita dahulu di dunia kita berhutang gitu dengan amalan soleh kita. Bayangkan kalau ternyata amalan soleh kita habis hanya untuk bayar hutang, akhirnya kita menjadi orang-orang yang bangkrut. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, kata beliau, "Man kana li akhihi madzlamah falyatahallal minhu al-yawm." Siapa yang pernah ya berbuat zolim kepada saudaranya di dunia ini, hendaklah hari ini juga segera ia melepaskan diri dari haknya tersebut. Ya, dengan cara minta maaf, atau kalau kita punya hutang yang belum dibayar, segera kita bayar. Qabla an yakuna thamata dinarun wala dirham. Sebelum nanti di hari kiamat, kata Rasulullah SAW, kita tidak bisa membayar dengan dirham dan dinar. Tapi kita bayar dengan apa? Dengan amalan soleh. Maka jangan sampai kita bangkrut, saudaraku. Sebagaimana dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Atadruna manil muftir?" Tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata." Orang bangkrut di antara kami, ya Rasulullah, yaitu orang yang ludes hartanya. Kata Rasulullah apa? "Walakinal muflis yaumal qiyamah." Akan tetapi hakikat orang yang bangkrut di hari kiamat itu siapa? "Man ya'ti bisolah." Ya, orang yang datang membawa pahala sholat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa, membawa pahala haji, membawa banyak pahala. "Wa ya'ti wa qad syatama hadha wa daraba hadha wa safaqa dama hadha." Tapi ternyata dia pernah mencaci maki orang, dia pernah memukul orang, dia pernah menempeleng orang, dia pernah mengucurkan darah orang. "Fayu'fa hadza min hasanati wa hadza min hasanati," kata Rasulullah. Maka ia bayar dengan kebaikan-kebaikan, dengan amalan solehnya itu. Ya. "Fa in faniyat hasanatu." Kalau ternyata amal solehnya ternyata habis untuk membayar kezoliman-kezoliman yang tersebut, apa yang terjadi? "Ukhidat min khotayahum." Maka dosa-dosa yang orang-orang yang dizolim ini akan diambil dan ditanggungkan kepadanya. "Fumeturiha ilan nar." Kemudian ia dilemparkan dalam api neraka. Ini orang bangkrut. Na'udzubillah. Mau enggak kita bangkrut seperti itu ya? Kalau di dunia kita bangkrut masih bisa usahakan cari duit. Tapi di akhirat kita bangkrut, apa yang bisa kita andalkan kecuali amal soleh? Maka dari itu jangan menganggap remeh masalah hutang. Pernah Rasulullah SAW diminta untuk mensolatkan seorang sahabat yang meninggal dunia. Maka Rasulullah bertanya, "Alaihi dain?" Dia punya hutang tidak? Kata para sahabat, "Dia punya hutang 2 dinar ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Ya, sallu ala sahibikum." Kalian saja yang mensolati. Rasulullah enggak mau mensolati. Sampai begitu ya. Hadis itu sahih dari Imam Ahmad dan yang lainnya. Sampai begitu Rasulullah SAW gak mau mensolatkan jenazah yang punya hutang. Maka ya akhi, bahkan orang yang mati syahid saja diampuni, kata Rasulullah, semua dosanya di saat ia meninggal mati syahid. Di awal dia mengucurkan darah, sudah diampuni dosanya. Kemudian kata Rasulullah apa? "Illa dain." Kecuali hutang. Kecuali hutang. Ternyata hutang tidak bisa digugurkan hatta dengan mati syahid sekalipun juga. Kak, sungguh sangat heran kepada sebagian ya orang yang sangat menganggap remeh masalah hutang. Bahkan sebagian orang yang subhanallah juga sudah menuntut ilmu, menganggap remeh hutang kepada temannya hanya karena kita kan sudah sama-sama ngaji, ya. Akhirnya kalau ditagih selalu ada aja alasan. Afwan akhi, ya begini dan begitu. Kita katakan ya subhanallah. Di mana bekas ilmu itu di hatimu? Seharusnya ilmu itu menambahkan rasa takut kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya kamu berpikir dong. Kamu kan sudah tahu ilmunya bahwa hutang itu berbahaya nanti di hari kiamat. Sebagian orang ada yang berkata, kan yang penting saya sudah ada niat bayar hutang. Maka disebutkan dalam hadis, orang yang berniat bayar hutang, nanti juga Allah yang bayarkan. Kita katakan ini buat orang yang bersungguh-sungguh bayar hutang. Dia sudah berusaha mengeluarkan seluruh tenaganya untuk bayar hutang. Adapun sebatas niat pengen bayar hutang, tapi tidak ada kesungguhan, bahkan ia menganggap remeh, tidak masuk dalam hadis tersebut, ya akhi. Maka ya akhul Islam, ingatlah, hutang itu membuat kita rugi pada hari kiamat, bangkrut pada hari kiamat. Hutang itu ya akhul Islam menghabiskan amalan soleh kita. Kita capek beramal soleh di dunia, sholat, tahajud, berpuasa, tapi gara-gara hutang habis ludes. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Maka dari itulah ya akhi, segera bayar hutang kita sungguh-sungguh. Ya, kalau kita sudah bersungguh-sungguh bayar hutang, ternyata qadarullah kita sudah meninggal dunia sebelum ya kita selesai bayar hutang, Allah bayarkan insyaAllah. Allah akan bantu. Yang jelas ada kesungguhan dulu. Kita harus usaha dulu untuk bayar hutang. Semoga orang-orang yang terlilit hutang diberikan oleh Allah kemudahan untuk bayar hutang. Dan kita pun juga jangan bermudah-mudahan berhutang. Hidup tanpa hutang itu beban pikiran kita pun juga enak. Beda dengan orang yang terlilit hutang. Beban pikirannya berat. Nggak bahagia. Makan nggak enak. Dan yang lainnya. Sementara kelapangan dada itu nikmat. Allah berfirman, alam nasyarah laka sadar. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Bagaimana akan lapang dada kita kalau kita ya apa terlilit dengan hutang? Kita masih mikirin hutang. Baik. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik. Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Buntayan Mutiara Nasihat. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: An Abi Darda radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min shay'in athqalu fi mizan al-mu'min yawm al-qiyamah من حسن الخلق وإن الله يبغض الفاحش البذي رواه الترمذي.
3: Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu pun yang lebih berat di dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat dari akhlak yang mulia, dan sesungguhnya Allah membenci orang yang kasar dan keji ucapannya. Riwayat At-Tirmidzi.
4: فتاوى مختارة
5: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
6: هل يمكن أن يقال إن من مساوئ الحسد أن فيه اعتراض على قدر الله عز وجل؟
7: لا شك هذا من هي اعتراض على قدر الله وعلى قضائه وقدره.
8: فتاوى dari Fadilatul Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah. Pertanyaannya, apa mungkin dikatakan bahwa di antara keburukan-keburukan hasad adalah menentang takdir Allah Azza wa Jal. Kemudian Syekh menjawab, tidak ragu lagi bahwa di antara keburukan-keburukan hasad adalah menentang qada dan qadarnya Allah Azza wa Jal. Wallahu a'lam.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
0: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudara dan saudariku, ketika seorang ayah menikahkan putrinya, tatkala dia melepaskan buah hatinya kepada seseorang, harapan terbesar orang tua agar putri yang dia cintai dapat hidup berbahagia dengan calon suami. Dan tatkala pernikahan itu terjadi, seakan-akan beban yang selama ini ditanggung oleh ayah dan ibundanya itu terlepaskan. Tapi ternyata terkadang setelah pernikahan, setelah anak yang dicintai pindah dari rumah orang tua ke rumah suaminya, kebahagiaan yang diharapkan terkadang tidak dia dapatkan. Piring pecah.
2: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Al-Quran.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
3: menjaga harga diri,
1: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemindai. Seorang mukmin bekerja
3: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
1: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
3: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
1: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
3: Itulah tujuan mukmin bekerja.
2: Bagaimana mukmin bekerja?
3: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
1: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
3: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
4: Allahu Akbar,
3: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
0: Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

yaitu orang-orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka yakin akan adanya negeri akhirat. Mereka itulah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang mengenakan.

Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum pernah mendengarnya, seakan-akan ada sumbat di kedua telinganya. Maka beri kabar gembiralah dia dengan azab yang pedih.

Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, bagi mereka syurga-syurga yang penuh kenikmatan. Kekal mereka di dalamnya sebagai janji Allah yang benar, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan padanya segala macam jenis binatang. Dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah, maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh sembahan-sembahanmu selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada di dalam kesesatan yang nyata.

Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."

Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu.

Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian, hanya kepadakulah kembalimu. Maka, kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Luqman berkata, "Hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui."

Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.

Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya, seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Tidakkah kamu perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menyempurnakan untukmu nikmatnya, lahir dan batin. Dan di antara manusia, ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

Dan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul, tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah lah kesudahan segala urusan.

dan barang siapa kafir, maka kekafirannya itu janganlah menyedihkanmu. Hanya kepada kamilah mereka kembali, lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.

Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.

Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai kepada waktu yang ditentukan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Demikianlah, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang hak, dan sesungguhnya, apa saja yang mereka seru selain dari Allah, itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha tinggi, lagi maha besar.

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur.

Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar, seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka, tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami, selain orang-orang yang tidak setia, lagi ingkar.

Hai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu dan takutlah akan suatu hari yang pada hari itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dan jangan pula penipu, syaitan, memperdayakan kamu dalam mentaati Allah.

0: Sesungguhnya Allah, hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
0: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayh, wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wa syahadati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an utala min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah. Fatir as-samawati wal ardh.

0: dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
1: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, wa an aqtarif ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali, di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa rida nafsih, wa

0: عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: قال الرسول صلى الله عليه وسلم,
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقه، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin yang berbahagia, saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati Allah. Setiap orang ingin memasuki surga dengan mudah, gampang, dan selalu ingin mengejar amalan-amalan ringan yang memasukkan seorang ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup banyak memotivasi kita dengan amalan-amalan yang ringan, tapi pahalanya besar agar kita menjadi penghuni surga. Di antaranya afsus salam, tebarkan salam, wa'at'imut ta'am, berilah makan, wasilul arham, dan sambunglah silaturrahmi, wasallu billayli wannasuniyam, salatlah pada waktu malam hari, sementara orang sedang tertidur, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan aman, selamat. Namun di sana ada lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi manfaatnya, pahalanya, dan juga keutamaan di sisi Allah, yaitu zikir. Zikir seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam banyak hadis merupakan amalan yang besar, amalan yang dahsyat. Dan zikir seperti yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati itu akan menjadi tenang. Dan zikir adalah bagian daripada hakikat ketakwaan kita kepada Allah. Makanya Abdullah bin Mas'ud ketika mendefinisikan, menjelaskan tentang takwa, hendaknya Allah itu diingat untuk tidak dilupakan. Dan hendaknya Allah itu ditaati, tidak dimaksiati, disyukuri, tidak dikufuri. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, bantulah kami untuk terus berzikir kepadamu, syukur kepadamu, dan juga memperbaiki ibadah kepadamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan lebih dahsyat lagi di dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, dan juga Imam Al-Hakim, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum." Maukah kalian aku kabarkan amalan yang terbaik di antara amalan kalian? Wa azkaha 'inda malikikum, yang paling bersih, paling suci di hadapan Rabb kalian, raja kalian, penguasa kalian yang tidak lain adalah Allah. Wa arfa'uha fi darajatikum, dan yang paling tinggi di dalam derajat kalian, di dalam meraih derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khairun lakum min infaqiz dhahabi wal fiddah, dan lebih baik buat kalian daripada infak emas dan perak. Wa khairun lakum min an talqauna aduwakum, dan masih lebih baik daripada kalian ketemu musuh kalian. Wa tadribuna a'naqahum, kalian penggal leher-leher mereka. Wa yadribuna a'naqakum, dan mereka memenggal leher-leher kalian alias berperang. Allahu Akbar. Dahsyat sekali. Ketika mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, silakan. Amalan apa itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzikrullah, zikir kepada Allah." Dan di sana ada zikir 7 yang memiliki mukjizat besar, memiliki pahala besar dan keutamaan sangat sangat besar, mulia dan dahsyat di sisi Allah. Yang pertama adalah salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang keduanya adalah ya dzal jalali wal ikram. Kata Rasulullah SAW, adidhu bi dzil jalali wal ikram. Lazimkan kamu mengucapkan ya dzal jalali wal ikram. Lalu yang ketiganya adalah membaca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan ini juga banyak sekali keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat, istighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan yang kelimanya adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang memiliki kehebatan sangat dahsyat dan juga besar, di mana mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan yang keenam adalah zikir arba'u kalimat, 4 kalimat. Yang katanya Imam Ibnu Taimiyah, para ulama ijma', zikir paling utama setelah Al-Qur'an yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dan kemudian yang terakhir adalah zikir yang dibaca oleh dua kekasih Allah yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam saat diceburkan oleh Namrud ke dalam api, dan yang kedua oleh Rasulullah SAW ketika diancam akan diserang ribuan pasukan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan demikian, saudaraku seiman yang dirahmati Allah, jangan sampai lupa, 7 zikir mutlak ini kita baca pada kegiatan kita, pada aktivitas kita, di mana saja, kapan saja, kecuali pada saat kita hubungan suami istri dan saat berada di toilet, maka kita baca di dalam rangka untuk meraih keutamaan yang besar dan meraih kecintaan di sisi Allah. Dan juga fadilah yang sangat dahsyat di dunia maupun di akhirat. Demikian, aqulu qawli hadha, wastaghfirullaha li wa lakum, wastaghfirullahal azim, innallaha huwal ghafurur rahim, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: من الأسئلة التي وردتنا، هذا يسأل عن الأرحام التي توعد الله قاطعهم بالعقوبة، وهل هم جميع الأرحام أم هناك تفصيل؟
3: نعم، والأرحام كل من تربطك بهم قرابة، من جهة الأب كالأعمام والعمات، أو من جهة الأم كالأخوال والخالات وأبناء الأعمام وأبناء الخالات، من تربطك قرابة بهم من جهة الأب أو من جهة الأم. وصلتهم واجبة، قطيعتهم محرمة، موجبة للعنة. قال الله جل وعلا: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. حق الأرحام عظيم وواجب على قريبهم، وقطيعة الرحم من الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من قطع رحمه، يجب التنبه لذلك. صلتهم تكون بإعطائهم من المال، خصوصا إذا كانوا محتاجين، والهدية لهم، وتكون بالاتصال بهم والسلام عليهم، وتكون بالذهاب إليهم وزيارتهم، كل هذا من صلة الرحم. نعم.
2: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
4: Fatwa dari Fadilat Syekh Saleh Al-Fauzan. Pertanyaannya tentang hubungan keluargaan di mana Allah mengancam orang yang memutus tali silaturahim dengan adab. Apakah yang dimaksud harus menjalin hubungan kepada semua kerabat, atau di sana ada perinciannya? Kemudian Syekh menjawab, ya, wajib untuk menjalin kepada semuanya. Arham, semua keluarga, semua kerabat, adalah setiap orang yang memiliki ikatan kekerabatan dengan Anda. Baik itu dari ayah, seperti saudara-saudaranya, ya, atau saudari dari ayah, dan dari sisi ibu, seperti saudara-saudara laki-lakinya, ataupun saudari-saudari, juga anak-anak mereka. Silaturahim dengan mereka hukumnya wajib, sedangkan memutusnya adalah haram, terlaknat orang yang melakukannya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengancam, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Maka apakah kiranya jika kalian berkuasa, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan keluargaan? Sungguh mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah, dan akan ditulikkan telinga mereka dan dibutakan penglihatan mereka. Sehingga hak kerabat, hak kekeluargaan adalah hak yang besar yang wajib untuk ditunaikan oleh kerabat mereka. Sebaliknya, hukum memutus silaturahim termasuk dosa besar. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memutus tali silaturahim. Oleh karenanya wajib masalah ini diperhatikan baik-baik. Silaturahim caranya dengan memberikan sebagian harta kepada mereka, apalagi jika mereka membutuhkannya, memberikan hadiah kepada mereka, menghubungi dengan menelpon mereka, mengucapkan salam kepada mereka, mengunjungi mereka. Semua ini adalah di antara cara melakukan tali silaturahim, melakukan hubungan silaturahim. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Al-Quran.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. متفق عليه.
0: Dari Aisyah, semoga Allah meridhai kepadanya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha lembut, ia mencintai sifat lemah lembut dalam segala urusan. Muttafaqun alaih.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.

0: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
1: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
0: Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang

0: Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin-nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keriduan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu, dan tidak pula ucapan terima kasih.

Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.

0: Di dalamnya, mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
1: وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا.
0: Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka, dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.

dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

0: فاسجد له وسبحه ليلا طويلا.
1: Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketaatan Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.
0: Inna haula'i yuhibbuna al-'ajilah wa

Sesungguhnya mereka orang kafir. Mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhir.

0: kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sesungguhnya, ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmat-Nya, surga. Dan bagi orang-orang zalim, disediakannya adab yang pedih.
1: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
2: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
1: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
3: menjaga harga diri,
1: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dari pemintanya. Seorang mukmin bekerja
3: untuk menafkahi anak, istri, dan keluarga yang ditanggungnya.
1: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
3: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
1: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
3: Itulah tujuan mukmin bekerja.
2: Bagaimana mukmin bekerja?
3: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
1: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
3: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
4: Allahu Akbar,
3: waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
5: Roja menebar cahaya sunnah.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
7: an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu adh-dhulm fa inna adh-dhulma dhulumatun yawma al-qiyamah wattaqu ash-shuh فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه مسلم.
8: Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah diri kalian dari berbuat zalim, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat, dan jagalah diri kalian dari sifat kikir, karena kekikiran telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian dan membawa mereka untuk saling menumpahkan darah dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
9: Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. Rawahul Bukhari.
0: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika aku tidur, aku bermimpi melihat orang-orang dihadapkan kepadaku. Mereka mengenakan pakaian, di antaranya ada yang sampai kepada dada mereka dan ada yang kurang dari itu. dan dihadapkan pula kepadaku Umar bin Khattab, dan dia mengenakan pakaian yang menjulur hingga menyeretnya. Para sahabat bertanya, "Bagaimana engkau memaknainya ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Agama." Hadis riwayat Al-Bukhari.
10: Radio Roja.
11: للذاكرين والذاكرات
12: إذاعة القرآن الكريم.

konspirasi dan keburukan-keburukan lainnya yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita sedih, kecewa, kadang depresi. Padahal kita menginginkan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu bagaimana sikap seorang muslim menghadapi hal tersebut agar tidak ada dendam, agar tidak ada kebencian kepada orang-orang yang mendzalimi kita? Para pemirsa sekalian, Islam telah memberikan solusi yang jitu. Bagaimana caranya agar kita tidak sakit hati, tidak dendam, dan tidak benci kepada orang yang mendzalimi kita? Yaitu memberikan maaf dengan lapang dada kepada orang yang mendzalimi kita tersebut. Loh, bagaimana mungkin mereka berbuat jahat dan kita begitu saja memberikan ampunan dan maaf tanpa memberikan balasan yang setimpal? Disinilah kuncinya sebenarnya. Ketahuilah bahwa memberi maaf adalah sebuah ibadah yang sangat agung, yang akan diberikan balasan oleh Allah dengan balasan yang sangat dahsyat. Kita tidak mengharapkan balasan dari orang yang zalim itu agar dia berhenti dari kezalimannya, agar dia berubah menjadi baik kepada kita. Tidak. Kita menginginkan balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Memang apa sih balasan yang Allah berikan kepada orang yang memberi maaf terhadap kesalahan orang lain? Coba perhatikan ayat dan hadis-hadis berikut ini yang akan saya kemukakan. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menjadi seorang pemaaf. Khudzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini firman Allah. Jadilah kamu pemaaf. Perintahkan orang lain untuk berbuat baik dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Allah pun dalam ayat lain menyatakan fa'fu wasfahu. Jadilah kamu pemaaf dan toleranlah kepada mereka. Karena ini merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka bila ini dilaksanakan pasti bernilai ibadah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Allah berfirman demikian. Siapa orang yang memberikan maaf kepada kesalahan orang lain dan berbuat maslahat, maka pahalanya tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, maka tidak heran apabila Allah Azza wa Jalla memasukkan memberi maaf kepada orang lain ini sebagai salah satu di antara tanda orang yang bertakwa. Coba perhatikan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 134, Allah berfirman bahwa salah satu di antara ciri orang bertakwa adalah wal kadziminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, menahan emosinya, dan orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Inilah pernyataan Allah yang menyatakan bahwa memberi maaf kepada orang lain itu sebagai salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah akan memberikan tambahan kemuliaan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang lain. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu 'amdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kepada orang lain kecuali hanya menambah kemuliaan orang itu. Allah akan mengangkat derajat orang itu dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, para malaikat dan orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena maaf yang dia berikan kepada orang lain yang berbuat salah kepada dia. Bahkan lebih dari itu, memberi maaf kepada

0: orang lain itu mengundang turunnya ampunan maghfirah dari Allah Azza wa Jalla kepada kita. Coba perhatikan bagaimana teguran Allah Azza wa Jalla kepada seorang sahabat yang mulia namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Seorang yang dermawan. Kerabat-kerabatnya diberi santunan dengan harta dan kebaikannya. Orang-orang miskin juga begitu. Para muhajirin yang pindah dari Mekah ke Madinah juga selalu dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kebaikannya itu tak terhingga. Ketika suatu saat, salah satu putri tercintanya itu Aisyah radhiyallahu anha, yang juga istri Rasulullah SAW, difitnah dengan fitnahan yang sangat keji. Maka para sahabat, kerabat, orang-orang miskin yang sering dibantu oleh Abu Bakar, bukannya membela Aisyah, malah ikut menyebarkan fitnahan tersebut. Dan ringkasnya cerita, Allah menurunkan ayat yang menunjukkan bahwa Aisyah bersih dari semua tuduhan itu. Mulailah orang-orang yang punya saham dalam penyebaran berita yang buruk tentang Aisyah tadi, mulailah takut dan khawatir akan diapa-apakan. Abu Bakar As-Siddiq sebagai orang yang sudah berbuat banyak kebaikan kepada mereka mangkel. Lalu bersumpah, demi Allah aku tidak akan pernah lagi memberikan apa-apa lagi kepada mereka. Peribahasa mengatakan air susu dibalas dengan air tuba. Abu Bakar berbuat kebaikan dibalas dengan keburukan dengan cara ikut menyebarkan fitnah tentang putri tercintanya. Sampai Abu Bakar bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi membantu-bantu mereka. Apa yang terjadi selanjutnya? Turun teguran dari Allah Azza wa Jalla. Yang Allah tuangkan dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-22. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Wala ya'tal ulul fadli minkum wassa'ah ayyutu ulil qurba wal masakina wal muhajirina fi sabilillah ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafur rahim. Allah berfirman, janganlah orang-orang yang memiliki keutamaan atau harta kelapangan di antara kalian, jangan sampai bersumpah bahwa dia tidak akan lagi memberi santunan kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin dan kepada muhajirin di jalan Allah. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Melihat ayat ini turun dan Abu Bakar merasa itu ditujukan kepada dirinya, kemudian berkata, bala uhibbu an taghfira li. Ya benar ya Allah, aku suka kalau engkau mengampuni dosa aku. Oleh karena itulah, maka ayat ini mengisyaratkan kalau kamu memberikan maaf kepada mereka, memberikan ampunan, Allah menyatakan falyafu walyasfahu ala tuhibbuna ayaghfirullahu lakum. Minta berilah maaf dan berilah toleran kepada mereka. Tidakkah kamu suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa kamu? Allah menyuruh tetap memberi maaf kepada mereka. Tetap memberikan santunan kepada mereka. Apa akibatnya? Allah akan memberikan ampunan kepada kalian. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, merespon, ya Allah, ya aku suka kalau engkau mengampuni dosa-dosaku. Lalu Abu Bakar As-Siddiq memberikan ampunan kepada mereka dan melanjutkan santunannya kepada mereka seperti yang selama ini sudah diberikan. Coba lihat, Allah menjanjikan ampunan kepada orang-orang yang memberi maaf kepada orang yang sudah zalim kepada dirinya. Oleh karena itu, memberi maaf kepada orang lain dibalas oleh Allah dengan balasan yang luar biasa. Allah Azza wa Jalla memberi pahala kepada orang itu. Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa orang-orang itu. Allah Azza wa Jalla akan masukkan orang itu ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Allah Azza wa Jalla akan memberikan kemuliaan melebihi kemuliaan yang sudah dia miliki sebelumnya. Dan seabrek keutamaan lain yang Allah akan berikan kepada orang yang memberi maaf. Oleh karena itu, memberi maaf tidak mengharapkan balasan dari orang yang bersalah tersebut kepada kita. Yang kita harapkan adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan demikian, maka memberi maaf adalah sebuah amalan yang agung yang akan melahirkan berbagai macam keutamaan dan kebaikan bagi kita. Oleh karena itulah, maka jadilah kita pemaaf. Sebagaimana perintah Allah Azza wa Jalla Al-Quran, khudil afwa, jadilah kamu pemaaf, maka kamu akan dimuliakan. Maka dosamu akan diampuni. Maka pahalamu akan Allah kocorkan kepadamu dan seabrek keutamaan lainnya yang Allah akan berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan hidayah kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang berlapang dada untuk memaafkan kesalahan siapapun yang pernah bersalah kepada kita, dan jadilah kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi aman wa lahabad. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, lisan kita senantiasa memuji seraya bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan pada kita semuanya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, kita dapat berjumpa kembali melalui saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam Radio Roja. Dan berikut kami sampaikan informasi qadarullah wa masyafa'al Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan MA Hafidhullah Ta'ala. Belum bisa untuk secara langsung meluangkan waktunya kembali menyampaikan Tarikun Hijratain wa Babus Sadatain. Oleh karena itu kami gantikan dengan kajian beliau pada kesempatan Jumat pekan lalu, guna kita murojaah kembali berkaitan dengan sub bahasan kefakiran kepada Allah adalah kekayaan hati. Semoga Allah memberikan taufik, kemudahan untuk kita semuanya mengingat murojaah pelajaran ini. Kami yang bertugas dari studio Roja mengucapkan selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. اللهم إن نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم آمين. الحمد لله segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ketaatan, keluarga, dan berbagai nikmat dunia yang lainnya sungguh adalah sesuatu yang hendaknya senantiasa kita ingat. Diharapkan dari kita senantiasa mengingat nikmat tersebut, kita bersyukur kepada Allah dengan syukur yang nyata, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi awalan wa akhira wa zahiran wa batinah. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Ikhwatal iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar di mana saja antum berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih melanjutkan pembahasan tentang hakikat kefakiran. Tentu yang dimaksud al-faqru ila Allah. Bagaimana seorang hamba yang senantiasa merasakan, meyakini status dia sebagai hamba yang fakir ila Allah. Dan ini merupakan ya rangkaian pembahasan tentang jalan menuju kebahagiaan. Kembali kita ingatkan bahwa pembahasan ini kita sadur dari kitab ringkasan Tariq Al-Hijrataini wa Babis Sa'adataini karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau di dalam pembahasan kitab yang disampaikan tadi memulai dengan penjelasan tentang hakikat kefakiran. Ya, beliau menjelaskan dengan panjang lebar dalam hal ini, maka pembahasan kita masih berkaitan tentang hakikat kefakiran. Penjelasan demi penjelasan tidak ya membuat kita bosan, karena pembahasan secara sistematis dan juga redaksi yang mengalir tentunya membutuhkan penghayatan. Ya, setiap paragraf dari paragraf tersebut mengandung hikmah dan pelajaran yang sudah seyogyanya menjadikan bahan renungan bagi kita semua untuk meniti jalan kebahagiaan. Siapa sih kita sesungguhnya? Siapa kita yang sesungguhnya? Apakah kita yang membanggakan segala keberhasilan, kesuksesan, kekuatan, kekayaan, kedudukan? Apakah itu kita yang sesungguhnya? Atau jangan-jangan hal itu telah menjadi sebagai indikator bahwa kita ini sudah lupa daratan. Para ulama rahimakumullah. Nah, seorang yang meyakini tentang eksistensi diri dia sebagai abdun faqirun ilallah, hamba yang fakir ilallah, hamba yang senantiasa membutuhkan Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan, ya, kecuali hanya dengan Allah Azza wa Jalla. Itulah sesungguhnya kekayaan hati yang sejati. Dan dari situlah akan muncul, ya, dari situlah akan, ya, seorang akan merasakan hakikat hidup yang sesungguhnya dan akan terus, ya, menjadi penuntun dia untuk terus berjalan meniti jalan kebahagiaan. Di antara hal yang perlu kita cermati, ya, apa yang dijelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah yang kesimpulannya bahwa seorang hamba bila menyadari, ya, tentang dirinya, menyadari bahwa dia senantiasa fakir kepada Allah, maka sesungguhnya dia harus sadar kefakiran yang dimaksud di sini bukan karena kekurangan harta, ya, bukan karena seorang hamba itu, ya, tidak memiliki sesuatu di dunia ini, ya, bukan seorang hamba itu tidak memiliki jabatan dan kedudukan, ya, dia memiliki harta. Maka kefakiran yang kita maksud dalam pembahasan yang terus, ya, secara runut dan juga pembahasan yang terus bersambung itu bukan pembahasan tentang fakir terhadap dunia, ya, fakir dari sisi dunia. Oleh karena itu, kefakiran tersebut jangan, ya, dipahami bahwa hanya semata-mata kekurangan harta, tapi adalah bagaimana kebutuhan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, bagaimana kebutuhan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah wallahu al-ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kalian adalah orang yang fakir kepada Allah dan Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Apabila seorang hamba memahami kefakiran dia kepada Allah, dia membutuhkan, ya, Allah Azza wa Jalla dalam setiap kondisi dan keadaan, dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, dalam setiap saat dan waktu, maka tentu yang demikian itu akan, ya, menuntun seorang hamba meyakini bahwa dia membutuhkan Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan petunjuk, untuk membimbing dia dalam kehidupan ini, agar dia bisa beribadah, agar dia senantiasa memiliki kemampuan dan kekuatan untuk melakukan kebaikan, memiliki keteguhan hati, keistiqomahan, ya, dan terus, ya, menanamkan dalam dirinya bahwa keberhasilan, kesuksesan, dan segala, ya, pencapaian yang dia raih pada dasarnya itu adalah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin seseorang mengenal kesempurnaan Allah, kekayaan Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah, keperkasaan Allah, dan semakin dia, tentu dia semakin mengetahui dan menyadari tentang eksistensi dan hakikat dirinya, bahwa dia tidak, pada dasarnya tidak memiliki sesuatu apapun. Kenapa demikian? Ya, karena semua adalah dengan izin Allah Azza wa Jalla. Dia memiliki kekuatan. Kekuatan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memperoleh ilmu. Ilmu tersebut adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mendapatkan hidayah. Maka siapa yang membimbing dia untuk mendapatkan hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mampu beribadah. Siapakah yang memudahkan, memberikan pertolongan kepadanya untuk bisa berhidayah, untuk bisa beribadah? Siapa memberikan taufik kepadanya? Ia mampu bertahan di atas ketaatan alias istiqomah. Siapa yang menjadikan hatinya istiqomah? Siapa yang membimbing dia sehingga dia selalu istiqomah, hatinya teguh di atas ketaatan itu? Jawabannya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, pemahaman seorang hamba kepada, ya, kekuasaan, keperkasaan, kekuatan, ya, yang ini tentunya termaktub atau terkandung dalam makna rububiyah Allah Azza wa Jalla. Ya, ini tentu akan menggembleng seorang hamba, tentu akan menuntun seorang hamba untuk betul-betul menjadi hamba yang taat, menyadari tentang eksistensi dirinya. Inilah maksud dari perkataan sebagian para ulama, atau yang jelaskan oleh para ulama, bahwa tatkala seorang mengenal tentang kekuasaan Allah, keperkasaan Allah, kekayaan Allah, ya, kekuatan Allah, maka dia akan menggiring, akan menggembleng, akan menuntun seseorang untuk betul-betul menghambakan diri kepada Allah. Karena dia sadar, ya, dia yakin, menyadari bahwa dialah abdun lillah. Ya, Allah yang maha kuat, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha agung. Dia adalah hamba, diciptakan untuk beribadah. Maka kemuliaan dia hanyalah dalam penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin, ya, seorang hamba betul-betul merasakan kefakiran itu, maka dialah hamba yang sesungguhnya orang yang paling kaya. Ya, hamba yang paling kaya. Dan jangan, ya, salah dalam memahami, ya, pembahasan ini. Bukan berarti tatkala kita merasakan fakir, ya, berarti kita tidak butuh pada pertolongan, bahwa kita meninggalkan, ya, sebab-sebab yang diperintahkan oleh Allah untuk kita ikuti, ya. Akan tetapi kita tidak menggantungkan diri kepada pertolongan itu. Kita tidak menggantungkan diri, ya, hati kita kepada sebab-sebab itu. Karena sesungguhnya pertolongan manusia, sebab-sebab yang kita lakukan, berbagai usaha dan sarana yang kita miliki, pada dasarnya semua itu tidak akan bisa, ya, memberikan sesuatu apapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia yakin bahwa harta hanyalah sebab, pekerjaan hanyalah sebab, kedudukan hanyalah sebab, semua itu berada di bawah pengaturan, kekuasaan, dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita harus melakukan, berusaha. Ya, karena Rasul mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk, wasta'in billah. Sungguh-sungguh melakukan, ya, mengikuti. melakukan, ya, mengerjakan apa yang bermanfaat bagimu. Tapi jangan lupa wasta'in billah. Karena pada dasarnya, sebaik apapun sebab tersebut, ya, maka tentu tidak akan mampu memberikan, ya, kebaikan yang mutlak. Karena sesungguhnya yang demikian itu adalah sebab, sementara yang mengatur, yang mentakdirkan, yang mengizinkan semua itu terjadi secara sempurna adalah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Kaya. Dan hamba kita semua adalah makhluk yang berada dalam, ya, keterbatasan, kekurangan, kefakiran dan segala makna, ya, kelemahan itu. Oleh karena itu, para pemirsa rahimakumullah, kita di dunia ini membutuhkan, ya, berbagai hal untuk kelangsungan hidup kita. Membutuhkan udara, membutuhkan makanan, membutuhkan minuman, ya, membutuhkan ilmu, membutuhkan kasih sayang, ya, pedoman, dan berbagai hal yang kita butuhkan untuk kelangsungan hidup kita. Ya. Siapa memiliki itu semua? Kita tidak. Allah Azza wa Jal yang menciptakan hal itu semua, yang, ya, memudahkan hal itu semua untuk kita semua. Ya. Memudahkan hal itu semua untuk kita semua. Ya. Maka ikhwatul iman, apapun yang kita miliki dari dunia ini hanya sesaat. Ya. Tapi apa yang ada di sisi Allah, kekayaan yang Allah miliki, ini adalah mutlak dengan segala kesempurnaannya. Kekayaan dunia dengan berbagai, ya, jenis dan bentuknya, baik itu, ya, harta, baik itu namanya kedudukan, keturunan, anak keturunan, ya, dan berbagai kekayaan dunia, ya, itu hanya kekayaan yang semu, bukan kekayaan yang sesungguhnya. Ya. Oleh karena itu, seorang yang betul-betul fakir, ya Allah, memahami eksistensi dia sebagai abdun, ya, status dia sebagai abdun yang fakir, dan memahami bahwa dunia bukanlah kekayaan yang sesungguhnya. Kenapa? Hari ini dia bisa menjadi orang yang kaya, esok hari menjadi orang yang miskin. Hari ini dia bisa sehat, besok mungkin sakit. Hari ini mungkin dia dalam keadaan aman dan selamat, tapi boleh jadi besok, ya, berada dalam status kondisi yang tidak aman. Ya, hari ini boleh jadi dia memiliki ilmu, pemahaman, tapi suatu saat ilmu tersebut mungkin bisa hilang, kekurangan, pemahaman berkurang. Artinya hari ini bisa dia memiliki berbagai kemampuan, ya, keberhasilan dan pencapaian, tapi semua hal itu suatu saat tentunya akan berakhir. Ya. Oleh karena itu, ya, satu hal yang perlu juga kita cermati dalam ungkapan Imam Ibnu Qayyim yang kesimpulannya bahwa orang yang memiliki banyak harta, ya, kata beliau, itu hidup dalam dua ketakutan. Orang yang memiliki dunia, ya, yang dalam main harta dan yang lainnya, kata beliau, ya, itu selalu hidup dalam dua ketakutan. Pertama, takut kehilangan apa yang dia miliki. Ini yang pertama. Ini jika orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya. Ya. Yang menjadikan dunia sebagai, ya, segala-galanya. Maka dia berada dalam dua ketakutan. Ya, dua ketakutan. Yang pertama adalah dia takut kehilangan apa yang dia miliki. Ini yang pertama. Kemudian juga takut tidak memperoleh apa yang dia inginkan. Kenapa demikian? Karena semakin dia memiliki dunia, dia semakin, ya, ambisius untuk mencari dunia yang lainnya. Maka dia takut tidak memperoleh apa yang dia inginkan. Padahal dia telah memiliki dunia tadi. Subhanallah. Ini perlu kita cermati. Mayoritas manusia seperti itu. Dia memiliki harta, tapi bukan malah merasa tenang. Kecuali orang-orang yang harta tersebut, ya, dia jadikan wasilah untuk ketaatan. Ya. Tapi orang jadikan dunianya sebagai tujuan hidup utama. Ya, segala-galanya diukur dengan dunia. Ya, keberhasilan semua, pencapaian semua diukur dengan keberhasilan meraih dunia. Ya, apapun namanya, harta, kedudukan, jabatan, dan semuanya, tempat tinggal, dan semuanya. Maka dia akan selalu berada dua kekhawatiran, ketakutan. Yang pertama, dia takut kehilangan harta itu, jabatan itu, kedudukan itu. Yang kedua, dia juga takut. Ya, tidak ada lagi kesempatan untuk memperoleh apa yang dia inginkan dari dunia-dunia yang lainnya. Subhanallah. Ini perlu menjadi renungan kita. Ya. Para pemirsa rahimakumullah, harta hendaklah menjadi pelayan, bukan tujuan. Bukan ya tuan yang memperbudak kita. Ya. Harta pada hakikatnya tidak tercela. Yang tercela tatkala harta itu ya mengambil ya tempat yang tidak semestinya di dalam hati. Silakan Anda memiliki harta. Berusaha, kerja, karena dunia butuh harta. Ya, tulang punggung kehidupan. Untuk menghidupkan keluarga, anak, dan kebutuhan yang lainnya, bisa beribadah. Orang yang punya harta, bisa dia pergi haji, umrah, melakukan berbagai ketaatan, berdonasi. Tapi ingat, ya, harta yang berkah itu, tatkala harta yang menjadi sebab ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harta tersebut ada di tangannya dan dia gunakan. Dia mendapatkannya dengan cara yang halal dan juga difungsikan, digunakan untuk hal yang baik yang disyariatkan. Ada harta di tangannya. Ada harta di rekeningnya. Tapi harta, ya, tidak memiliki tempat di hatinya. Di hatinya ada hanya cinta kepada Allah. Di hatinya ada pengagungan kepada Allah. Karena dia hatinya sungguh merasa kaya dengan Allah, bukan dengan harta. Hatinya akan merasakan kefakiran, akan merasakan kegelisahan, kegundahan, ya, kebingungan apabila dia tidak mengenal Allah. Tidak menjalin hubungan baik dengan Allah. Tidak menjadi hamba yang terus berkomunikasi dengan Allah. Nah, maka harta yang tercela itu tatkala harta memperbudak seseorang dan melupakan status dia sebagai budak, yaitu abdun lillah. Maka dia menjadi abdud dinar, abdud dirham. Ya. Jadi budak dunia, harta, dolar, ya, rupiah, dan berbagai hal. Nah, oleh karena itu, para wa rahimakumullah, adalah seseorang betul-betul bila diberi harta oleh Allah Azza wa Jalla dunia, maka digunakan untuk hal yang mendatangkan kebaikan. Berusahalah mencari rezeki yang halal, thayyib, dengan cara yang halal, cara yang baik, ya, dan gunakan untuk hal yang baik, yang disyariatkan, yang diperintahkan, dan jangan sampai harta menyibukkan kita dari beribadah kepada Allah, karena kita diciptakan bukan untuk mencari harta, tapi untuk beribadah, tapi diizinkan untuk mencari harta, untuk menyempurnakan ibadah kita, ya, untuk kelangsungan, ya, kita dalam menjalani ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika harta berada di tangan tapi tidak menguasai hati, ia akan menjadi nikmat. Ketika harta ada di tangan tapi tidak menguasai hati, harta itu akan menjadi berkah dan nikmat. Namun ketika harta menguasai hati, ya, pemiliknya berubah menjadi siapa? Menjadi budak. Budak siapa? Ya, budak harta dan dunia. Budak yang dia miliki. Nah, dan itu yang disampaikan Rasulullah SAW, ta'isa abdul dina, ta'isa abdul dirham, ya. Celaka. Ya, sengsara. Orang yang dibudak harta, budak dinar. Karena itu menjadi tujuan hidupnya. Diperbudak oleh harta. Sehingga harta menghalang dia dari ketaatan. Harta juga menjerumuskan dia ke dalam kemaksiatan. Na'am, na'udzubillah min dalik. Bahkan harta melalaikan dia dari ibadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. taala. Nauzubillah. Bahkan harta membuat dia semakin sombong. Lihat, begitu Allah memberikan harta kepada Qarun, apa yang terjadi? Dia sombong. Ini karena usaha saya, karena ilmu saya. Subhanallah. Allah tenggelamkan harta dan juga dia ke perut bumi. Tidak bisa menyelamatkan dia. Para ulama rahimakumullah, maka pahamilah. Kekayaan yang sesungguhnya kekayaan jiwa dan hati. Itu yang disampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan laisal ghina an kathratil arad walakin al ghina ghina an-nafs. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kekayaan bukanlah karena banyaknya harta benda. Ya. Lakin al ghina ghina an-nafs, tapi kekayaan adalah kekayaan jiwa. Naam. Kekayaan hati berarti hati memperoleh kecukupan dari Allah. Ia tidak terus-menerus gelisah karena makhluk. Seringkali kita ini gelisah karena siapa? Ya. Karena manusia. Ada banyak persaingan di sana. Peluang yang mungkin tidak kita dapatkan, persaingan yang ketat dalam mencari harta. Lalu kita lupa, tidak gelisah tatkala hati jauh dari Allah. Tatkala hati berkelimang, ya, berlumuran dengan dosa dan kemaksiatan dan kelalaian, tinggal gelisah. Ya. Tapi tatkala dunia, ada kesempatan dunia dan kita tidak mendapatkannya, persaingan dunia yang semakin ketat untuk kita gelisah. Ya, ini yang tadi. Ada kekhawatiran untuk tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Sudah dapat harta, khawatir bagaimana menjaga harta. Ya. Dan begitu juga telah memiliki harta, khawatir, ya, dia tidak mendapatkan peluang untuk selanjutnya mendapatkan yang lain dan seterusnya. Mengharta tidak akan pernah membuat manusia puas, bahkan semakin buas, semakin rakus. Itu yang disampaikan Nabi SAW, lukana libni Adam wadiyani min dahab labtagha thalitha. Jika manusia ini memiliki dua gudang emas, dua lembah, ya, penuh dengan emas, maka dia akan mencari yang ketiga. Begitu seterusnya. Dapat yang ketiga, dia akan keempat. Begitu seterusnya. Nah, ikhwatal iman. Jadi kekayaan hati adalah tatkala hati merasakan memperoleh kecukupan dari Allah Azza wa Jalla. Ia tidak terus-menerus gelisah karena makhluk, karena hartanya. Ia tidak menjadikan dunia pusat kebahagiaannya. Ia tidak mudah hancur, ya, hanya karena kehilangan sesuatu. Nah, ada orang yang sampai stres, ya, na'udzubillah, kena kehilangan dunianya. Ya, para penjabat yang kehilangan kedudukannya stres. Orang mencalonkan dia untuk menjadi, ya, ini dan itu seterusnya. Begitu dia telah mengeluarkan berbagai banyak harta untuk mendapatkan kedudukan dan dunia itu. Begitu tidak memperolehnya, stres bahkan gila. Na'udzubillah. Persaingan. Ya. Maka orang yang memahami hakikat dunia dan dia merasakan kekayaan, bahwa kaya dia itu adalah kaya yang betul Allah mencukupkan hati dan jiwanya, dia tidak akan pernah hancur. Ya. Hanya karena kehilangan sesuatu. Dunia, dia akan datang dan pergi. Ya. Dunia akan datang dan pergi. Itulah dunia. Tidak kekal abadi. Ya. Tapi selama jiwa kita terjaga, hati terpelihara. Ya. Keimanan kita terus, ya, masih kokoh, ya, tertancap dalam hati kita, jiwa kita. Ilmu yang kita miliki masih menuntun kita pada kebaikan. Itulah kenikmatan yang sesungguhnya. Dunia silakan datang dan pergi. Itulah dunia, silih berganti. Kalaupun tatkala kita masih hidup, memiliki dunia harta yang begitu banyak, ya, melimpah ruah, mungkin tidak merasa kekurangan harta. Suatu saat kita akan kehilangan itu. Karena kita akan meninggalkannya. Bukan menjadi harta kita lagi. Menjadi harta siapa? Harta warisan kita. Tapi yang sesungguhnya harta yang kita miliki, sebagaimana kata Nabi SAW, maluka ma anfaqta wa malu ghairika ma tarakta. Harta yang kau miliki, ya, hakikat hartamu adalah yang engkau donasikan, yang engkau infakkan, yang engkau sedekahkan. Tapi harta yang lain, harta orang lain yang kamu tinggalkan. Sehingga bila seorang meninggal dunia, harta yang dia miliki menjadi apa? Warisan. Itu warisan si fulan, bukan harta si fulan lagi, warisan untuk anak-anak dan keluarganya. Para misal rahimakumullah. Orang yang betul kaya jiwa, dia merasa cukup karena Allah mengetahui. Wah, dia mengetahui karena dia mengetahui dan meyakini Allah yang mengatur hidupnya. Oleh karena itu, orang yang memiliki kekayaan tadi, ya, kekayaan jiwa, kekayaan hati, mungkin dia tidak memiliki harta. Mungkin dia orang yang miskin secara dunia, tidak memiliki duit. Tapi dia memiliki sesuatu yang lebih berharga dari itu semua. Apa itu? Ketenangan. Ketenangan. Ya. Karena ketenangan itu sumber dari hati. Orang yang beriman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innu qulub. Orang yang beriman, mereka orang yang merasakan ketenangan jiwa. Ya. Dan ketenangan jiwa itu direalisasikan dengan zikir kepada Allah. Ya. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki dunia. Ya. Tidak memiliki harta. Tapi dia orang yang paling ya mulia. Orang yang betul-betul paling ya tinggi tingkat atau ketenangannya, bahkan hidupnya. Ya. Orang yang paling takwa. Orang yang paling takut kepada Allah. Ketenangan beliau, bahkan beliau merasakan ketenangan itu dalam berbudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Warahmatullahi rahimakumullah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tiga landasan utama kekayaan hati. Ya, tiga landasan utama kekayaan hati. Yang pertama, ya, kekayaan landasan yang pertama adalah selamatnya hati dari ketergantungan kepada sebab. Selamatnya hati dari ketergantungan kepada sebab. Ya. Dia tetap berusaha. Dia tetap bekerja. Ya. Akan tetapi, ya, dia meyakini bahwa sebab itu tidak memiliki kekuatan ya tersendiri. Itu hanya sebab. Bukan yang menentukan keberhasilan. Ini poin yang pertama. Jadi kekayaan hati tersebut, tatkala seorang meyakini atau dia selamat hatinya dari ketergantungan kepada sebab, pada sarana, ya, pada media usaha kita. Nah, ini yang pertama. Itu semuanya sebab. Nah, tapi dia tetap berusaha. Tapi dia tidak menganggap bahwa sebab itu yang memiliki ya kekuatan sendiri. Ini yang pertama. Yang kedua, meyakini dan menerima hukum dan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Ya. Hukumullah wa taqdiruhu. Kenapa demikian? Karena dia selalu memahami bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah dan pasti ada hikmahnya. Nah, dan tentu apa yang Allah takdirkan adalah lebih baik dan sempurna daripada apa yang menjadi pilihan dia sendiri. Kita punya pilihan. Allah punya pilihan dan ketentuan, ya. Tentunya pilihan dan ketentuan Allah lebih sempurna, sempurna daripada apa yang menjadi pilihan dan keinginan kita sendiri. Yang ketiga, ya, yang terketiga merupakan landasan kekayaan hati itu, ya, kata Imam Ibnu Qayyim, kesimpulannya adalah hati ini terbebas, selamat dari permusuhan, ya, dari permusuhan kepada makhluk, pada manusia. Kenapa? Karena urusan dunia. Ya, betapa banyak permusuhan di dunia ini, ya, karena urusan, ya, emang dunia, karena banyak urusan dunia, karena, ya, hubungan manusia di dunia ini mayoritasnya dibangun di atas ya transaksi. Nah, yaitu hubungan transaksional, faktor kepentingan yang betul-betul tulus lillah itu segelintir, itu manusia langka. Maka bila permusuhan karena agama, ya terpuji. Kita membenci orang-orang kafirin, orang munafikin, ya, adalah bagian dari keimanan, wala dan bara. Tapi bila permusuhan kepada manusia oleh urusan dunia, karena urusan dunia, ya, urusan harta, sampai kita melihat, mendengar kasus antara keluarga, karib kerabat, ya, saling terjadi permusuhan, bahkan waliyazubillah, saling bunuh-bunuhan, ya, karena urusan harta. Bagaimana manusia saling membenci karena urusan kedudukan, pangkat, ya, na'udzubillah. Bagaimana manusia membenci karena urusan, ya, hanya karena organisasi, lembaga, ya, ormas, partai politik, ya, yang ujung-ujungnya semuanya duit, kekuasaan, ya. Subhanallah, mereka, ya, terjadi permusuhan di antara mereka disebabkan karena urusan dunia, ya. Oleh karena itu, hati yang selamat, hati yang terbebas dari permusuhan, kebencian, ya, kepada manusia oleh urusan dunia. Nah, maka ini tiga landasan kekayaan hati. Yang pertama, hati yang tidak bergantung kepada sebab, tapi bergantung kepada musabbibul asbab, Allah Azza wa Jal. Yang kedua, hati yang meyakini tentang hikmah dan kebijaksanaan Allah, bahwa Allah yang mengatur segalanya, dan pastilah pilihan dan apa yang memberikan, ya, pengaturan Allah itu yang lebih sempurna dan lebih bijaksana, karena tidak terlepas dari hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ya, bersihkan hati kita dari permusuhan kepada orang lain karena urusan dunia. Na'udzubillah, ya. Karena urusan dunia. Ya, di sini tentunya peran syaitan dan nafsu al-ammaratu bisu, ya, tidak dipungkiri. Nah, maka kembalilah pada diri kita, introspeksi. Sesungguhnya jiwa kita sekarang ini betul, ya, merasakan ada dalamnya kekayaan atau di dalamnya kefakiran. Ikhwatal iman. Makanya kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pentingnya memperhatikan hati? Ya. Kenapa? Karena hatilah sumber kebaikan. Ya, Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salaha al-jasadu kullu wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Bahwa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahuilah di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad. Dan jika ia rusak, rusaklah seluruh jasad. Apa itu? Ketahuilah itulah hati. Nah, jadi mari kita perbaiki hati kita. Ya. Yang, ya, fenomena yang juga menyedihkan, tatkala di antara kaum muslimin, satu komunitas, bahkan mungkin juga jamaah kajian, ya, majelis ilmu, juga terjadi permusuhan di antara mereka. Ya. Ada apa? Hati yang bermasalah. Bukankah mereka telah mengetahui ilmu? Bukankah mereka telah mempelajari sunnah? Tapi kenapa terjadi ini? Gak ada lagi sebab kecuali hasad, ya, kezaliman dan hasad di antara mereka. Baik di kalangan para penuntut ilmu yang memiliki ilmu, atau dalam urusan lain. Ya, na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ya, perbaiki hati kita. Hati yang kaya, hati yang bersih, hati yang baik, atau ghinan nafs, kekayaan hati itu akan melahirkan akhlak-akhlak yang mulia. Hati yang merasakan ketenangan, ketenteraman, hati yang betul merasa cukup, ya, dengan Allah Azza wa Jalla. Hati demikian itu akan memancarkan berbagai kebaikan. Akan, ya, memancarkan, akan melahirkan berbagai kebaikan. Akan membuahkan buah-buah. manis yang tampak dalam kehidupan. Wajah ya semakin teduh. Ya. Lisan dia ya mudah berkata jujur dan penuh hikmah. Ini yang sulit. Ya. Hikmah, jujur. Ini pentingnya kita mengkoreksi. Ya. Jangan apa yang kita dengar ya, seketika itu spontan kita langsung men-share ke sana sini. Atau kita berkata sesuatu tanpa mempertimbangkan ini benar atau tidak. Ya. Atau mengucapkan sesuatu tidak pikirkan ini menyebabkan ya permusuhan, kebencian, ya, menjadi sesuatu yang viral di dunia maya dan seterusnya, ya. Keributan macam-macam sama kaum muslimin apalagi sama ahli sunnah. Pikirkan. Ya. Kembalilah pada jiwa kita, pikirkan. Apa yang kita tulis, apa yang kita sampaikan, ini menyebabkan kegaduhan atau tidak, permusuhan atau tidak, apalagi zaman sekarang ini. Ya. Media yang mudah sekali menyebarkan berbagai ya pernyataan, ya. Maka berpikirlah. Gunakan akal sehat sebelum kita menulis, mengungkapkan apa tujuan kita. Ya. Betul-betul kita betul-betul penuh dengan hikmah. Apalagi kita menisbatkan diri kepada ilmu, kepada sunnah, kaum muslimin. Ya, zaman sekarang ini fitnah, betul fitnah. Di mana Allah mudahkan media untuk menyebarkan berbagai ungkapan dan pernyataan. Dahulu tidak ada seperti ini. Ya. Maka hendaknya kita lebih bijak dan hikmah. Dan para penuntut ilmu, para alim ulama, tokoh masyarakat, para ustaz, ya, para penggiat dakwah lebih bijak. Orang yang berilmu memiliki kedudukan lebih bijak. Kenapa? Masyarakat melihat, masyarakat memantau, memperhatikan. Ya, maka tidak sepantasnya kecerobohan kita menodai ya kemuliaan ilmu yang telah diraih. Ini menjadi perhatian kita semua. Jadi lisan ya dijaga. Berkata penuh kejujuran dan hikmah. Jangan menebarkan kebohongan. Jangan menebarkan sebuah berita yang tidak valid, ya, informasi yang tidak sempurna. Mata, ya, bila hati telah menjadi baik, mata itu akan lebih mampu mengambil pelajaran. Dia melihat dan menahan diri dari hal-hal yang haram. Telinga senang mendengar nasihat. Tangan dan kaki, ya, lebih ringan melakukan ketaatan. Kaki lebih mudah dan ringan dilangkahkan pada ketaatan majelis ilmu untuk sholat. Jiwa, gimana? Menjadi lebih lapang. Lembut, sabar, dermawan, ya. Kan hati telah kaya. Ya, dengan demikian tentunya seorang akan merasakan kebahagiaan itu. Akan mulia akhlaknya, akan baik budi pekertinya, akan jujur lisannya, ya, sehingga keberadaannya menambah kedamaian, ya, bersahabat dengannya menambah ketenangan dan menambah motivasi dan kekuatan untuk terus berjalan dalam kebaikan dan ketaatan. Tapi bila hal itu tidak ada, ya, persahabatan dengan orang-orang yang hatinya telah rusak, maka akan menambah petaka, akan menimbulkan kesengsaraan. Barakallahu rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita tata hati kita, kita perbaiki. Ya, Rasul tidak akan mungkin berbohong. Rasul jujur. Apa yang beliau sampaikan benar. Itulah faktanya, itulah kenyataannya. Apabila hati telah baik, maka itu akan mempengaruhi jasad anggota badan yang lainnya. Nah, kekayaan jiwa lahir kekayaan hati. Apabila hati telah menjadi kaya, maka jiwa akan menjadi kaya. Ikhwatul iman, jika hati belum merasa cukup, jiwa akan ya terus menuntut. Ingin dipuji, ingin di... nanti ingin memiliki yang banyak, ya, banyak harta, banyak simpatisan, banyak macam-macam, ya, ingin diakui, ingin mengalahkan orang lain. Ini penyakit. Apa penyebabnya? Ya, kita tidak tahu. Tidak bisa mengklaim, ya. Tidak bisa mengerti apa yang ada di hatinya. Tapi ini indikator. Kita bisa melihat indikator. Imam Nukhai menjelaskan bahwa indikator bahwa hati itu bermasalah. Bahwa tatkala kita terus ingin menuntut, ingin dipuji, ingin dihormati, ingin disanjung, ingin dihargai, ingin diakui, ingin disebut. Ya. Hati-hati. Penyakit hati yang harus diwaspadai. Kalau ya itu terjadi, orang-orang awam tidak terpelajar, mungkin bisa kita memberikan alasan, oh iya, karena belum mengetahui. Tapi yang sangat disayangkan, bila hal yang seperti ini terjadi di kalangan para penuntut ilmu, orang yang belajar ilmu, belajar sunnah, orang yang berpendidikan, bila itu terjadi, na'udzubillah, ilmu yang membawa petaka, sebagai indikator ilmu yang tidak bermanfaat, sebagian kata Imam Ibnu Rajab ya, dalam kitab Fadlu Ilmi Salah ala Ilmi Al-Khalab. Maka yang berbicara bukan berarti merasa suci, tidak. Tapi kita ingin berusaha menata hati. Ingin berusaha untuk terus ya mengkritisi jiwa kita. Terus ingin berusaha ya terus berprasangka jelek pada diri kita. Karena itulah sesungguhnya faktor kebaikannya. Tapi bila kita telah merasa diri kita segalanya telah baik, telah taat, telah berilmu, telah telah dan semuanya mencapai keberhasilan, itulah awal dari sikap ujub, kesombongan yang muncul dalam diri kita. Para muslimin rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, mari perjuangan kita yang terberat itu sungguhnya menata hati kita. Alhamdulillah. Mungkin dah dimudahkan oleh Allah sarana media untuk bisa belajar, mendapatkan ilmu. Bahkan kita mungkin telah Allah tanamkan di hati kecintaan pada ilmu. Kita berhijrah dari kondisi yang sebelumnya, ya, tidak baik hijrah pada sunnah. Tapi ada perjuangan tidak akan pernah berakhir. Menata hati. Ya, sampai betul-betul, ya, Allah Subhanahu wa taala ya, memuliakan hati kita. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ati nufusana taqwa wa zakki anta khairu man zakka anta waliyuhu maula." Tatkala hati telah baik, hati telah betul merasakan kekayaan itu, kekayaan hati dengan Allah Azza wa Jalla, kepada Allah Azza wa Jalla, maka itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Itulah jalan menuju kebahagiaan itu. Paling rahimakumullah, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini jadi renungan bagi kita semua sebagai ya bekal, sebagai ya amunisi bagi kita semua untuk terus menata diri, ya memperbaiki diri, perbaiki jiwa agar apa yang menjadi kebutuhan jiwa itu agar kita menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang kaya hati dan jiwa bisa terrealisasi. Allahumma amin. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
4: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Muhammad Nur Ihsan Hafizullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita di kesempatan kajian pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya kita akan coba angkat pertanyaan yang telah masuk melalui pesan WhatsApp di nomor 021-823-6543. Baik Ustaz, pertanyaan dari Abu Rafa di Sambas. Izin bertanya Ustaz, mana yang lebih tinggi keutamaannya? Dengan demikian Ustaz, apakah amalan hati ataukah amalan fisik Ustaz? Syukron jazakallahu khairan. Tafadhol Ustaz.
3: Ya. Terima kasih kepada saudara yang bertanya dari Sambas. Pertama yang harus kita pahami, ya, bahwa keimanan tersebut ya memiliki tiga dimensi, yaitu keyakinan di hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dan amalan anggota badan. Dan